0: sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8. Data primer terdiri dari tes DNA dan pemeriksaan gigi korban. Sementara data sekunder dicocokkan dari ciri-ciri dan rekam medis serta properti atau barang pribadi korban. Menurut Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumihastri, pada Minggu siang, identifikasi korban melalui tes DNA membutuhkan waktu lama. Sebab sampel harus dikirim ke Jakarta dan sebagian jenazah mengalami pembusukan.
1: Tantangan terbesar ya tadi, jenazah sudah mulai tidak baik keadaannya, pembusukan lanjut dan bagian tubuhnya mulai lepas-lepas sehingga sidik jari pun tidak ditemukan. Karena pembusukan, kadangkala gigi juga sudah pada lepas. Sehingga dokter gigi yang mungkin kita dapat data gigi sebelum meninggal dunia, di jenazah yang postmortem ini setelah meninggal dunia tidak ada, itu susah. Sehingga kita harus teliti lagi, mungkin di bagian tubuh tadi ada bekas tato, bekas luka. Nah itu kita harus cermati dan pasti kita ambil DNA-nya terakhir, maksimal sudah itu DNA untuk identifikasi.
0: Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Dittahti, Polda Kalimantan Selatan. Dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang berhasil dievakuasi. 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya ada rujak cingur, perpaduan moncong sapi dengan sayur dan buah-buahan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Indonesia akan mengirimkan dua pebulu tangkis muda ke ajang Youth Olympic Games atau Olimpiade Remaja 2026 di Dakar, Senegal. Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia di Youth Olympic Games, Ita Yuliati menyempatkan melihat persiapan cabur bulu tangkis di Platnas Cipayung.
1: Sejak awal Oktober, pebulu tangkis muda Indonesia, Raihan Pandu Aksara dan Miftakul Putri Ayudis menjalani training camp di Platnas Cipayung. Dua atlet bulu tangkis berusia 17 tahun asal klub Mutiara Kardinal dan Jaya Raya ini terpilih mewakili Indonesia ke Youth Olympic Games 2026 setelah lolos seleksi tahap akhir yang digelar PBSI. Pada Youth Olympic Games nanti, kuota maksimal untuk Indonesia adalah satu atlet di sektor tunggal putra dan satu atlet di sektor tunggal putri.
2: Saya pasti ekspektasinya pengennya juara sih Kak, cuman maksimalin dulu aja, siapapun lawannya maksimal usaha terus.
3: Tegang banget sih.
1: Tegang. Terus gimana ngatasinnya?
3: Mungkin saya banyak ngobrol sama pelatih mungkin sih, itu aja.
1: Untuk memastikan kesiapan para atlet, Chief de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia Ita Yuliati meninjau langsung latihan di Platnas Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan Ita ke sejumlah cabur lainnya, persiapan kontingen Indonesia dinilai sudah maksimal.
4: Saya melihat kemarin di equestrian dan atletik di Asia Youth Games, mereka mendapatkan atletnya mendapatkan medali ya. Kemudian di swimming juga telah mencapai timing yang terbaiknya, the best-nya. Dan judo juga sekarang yang sedang latihan di Jepang. Rasanya semua persiapan sudah sangat maksimal.
1: Youth Olympic Games 2026 menurut jadwal akan digelar di Dakar, Senegal pada 31 Oktober hingga 13 November 2026. Kontingen Indonesia mengirimkan 6 atlet putra dan 6 atlet putri dari 9 cabur, yaitu atletik, bulu tangkis, renang, balap sepeda, equestrian, judo, skateboard, triathlon, dan wushu. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Sajian khas Jawa Timur bernama rujak cingur memiliki cita rasa yang lekat dengan kota Surabaya. Perpaduan cingur atau moncong sapi yang empuk, sayuran, buah-buahan, dan bumbu kacang petis yang kental ini jadi daya tarik kuliner yang diwariskan turun-temurun. Sejumlah penjual pun punya cara tersendiri dalam mempertahankan kelezatan rujak cingur. Berikut liputannya.

0: Bumbu petis yang kental, kacang yang gurih, dan cingur sapi yang empuk menjadi perpaduan khas dalam seporsi rujak cingur. Cingur berarti mulut atau moncong sapi yang direbus sampai empuk kemudian disajikan bersama lontong, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Meski bahan dasarnya serupa, setiap penjual memiliki rahasia racikan dan cara pengolahan masing-masing. Seperti dua warung legendaris di Surabaya berikut ini. Rujak Cingur Joko Dolok menjadi salah satu tempat yang mempertahankan resep keluarga sejak puluhan tahun lalu. Yunani, generasi kedua pemilik usaha ini, meneruskan usaha sang ibu yang dulu berjualan di Jalan Embong Sawo tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 2006 pindah ke kawasan Taman Apsari, tepatnya di dekat Arca Joko Dolok. Salah satu kunci kelezatannya adalah cingur sapi jantan yang direbus secara tradisional selama 2-3 jam. Sementara racikan bumbu tetap menggunakan resep lama dengan petis udang berwarna hitam.
1: Ya, kalau saya memang rebusnya memang agak lama. Biasanya orang kan di presto apa gitu ya. Enggak, saya tradisional aja sih. Sudah direbusnya memang agak lama.
2: Berapa jam itu?
1: 2-3 jaman gitu. Ya.
2: Lama juga ya. Ya. Nah, satu hari kebutuhan cingurnya sampai berapa kilo, Bu?
1: Aduh, ya nggak terlalu banyak juga, paling 10 kilo.
0: Bumbu berbahan pisang batu atau pisang kelutuk, bawang putih goreng, gula merah, cabai, kacang, petis, dan air diulek setiap ada pesanan. Bumbu kemudian disiram ke berbagai isian. Seporsi rujak cingur Joko Dolok dibanderol Rp37.000. Warung ini buka Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai 4 sore.
3: Gigitan pertama saya langsung tertuju pada cingur. Aduh, pas masuk mulut, empuk banget. Terus dicampur sama bumbu kacang yang teksturnya agak-agak kasar, terus kental dan kerasa banget gurih. Nah, kali ini saya nggak makan sendirian karena nimbrung sama mbak-mbak yang lagi jam istirahat nih. Mbak, kenapa memilih makan rujak dan di sini?
4: Kalau pas pengen rujak, pasti pilihannya pas kesini.
3: Kenapa, Mbak?
4: Soalnya rasanya enak banget, terus petisnya kerasa banget, buahnya masih segar, cingurnya empuk banget.
3: Ya, cingurnya empuk ya. Setuju, dan nggak bau juga ya.
4: Betul.
3: Nah, seberapa sering makan di sini, Mbak?
4: Ya nggak terlalu sering sih, Mbak. Kalau pas waktu ada waktu agak panjang aja baru bisa kesini, dan biasanya Jumat.
3: Kenapa?
4: Soalnya kalau waktunya nggak panjang, di sini tuh antri banget soalnya sih.
3: Antri banget, jadi nggak tahan ya sama antri panjang ya. Oke.
4: Dan mamanya juga nggak bisa lama-lama ya, karena udah ditungguin sama yang lain.
3: Oke, Mbak, cabai berapa ini?
4: 5.
3: Cabai 5, kalau Mbaknya?
5: 2.
3: Oh, 2. Oh, 2 juga. Kalau saya cabai 4, saya mau ngabisin dulu deh, lapar.
6: Sama kerupuk.
0: Ada juga Warung Cakno Rujak Cingur TVRI di Jalan Raya Duku Kupang. Warung yang berdiri sejak tahun 1990 ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain cingur sapi muda yang direbus sampai empuk, warung ini menawarkan porsi besar yang bisa dinikmati berdua. Rahasia bumbunya terletak pada perpaduan petis hitam yang cenderung manis dengan petis madura yang asin. Keduanya diolah bersama pisang batu, gula merah, bawang putih goreng, kacang giling kasar, dan air. Di atas cobek jumbo ini, ada tangan Cak No, sang pemilik yang menguleknya. Untuk mempercepat penyajian, bumbu langsung dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditambah cabai yang dihaluskan sesuai pesanan masing-masing pembeli.
7: Petisnya pertama pakai petis udang, kedua pakai petis madura. Petis madura kan asin, jadi kita nggak pakai garam pengganti petis madura tadi. Cingurnya 5-6 jam, jadi kita buang airnya dulu. Dimatikan kompor sebentar, ganti air, direbus lagi. Baru dikuniri. Udah itu mendidih, baru dimatikan.
2: Satu hari berapa kilo, Mbak?
7: 50 kilo sehari.
0: Proses perebusan cingur selama 5-6 jam menjadi cara untuk mendapatkan tekstur yang empuk. Isian rujaknya pun beragam.
3: Wow, piringnya besar dan porsinya jumbo. Cingurnya sudah mengintip dan ukurannya besar-besar. Saya pilih cabai 5, jadi siap-siap kepedesan. Kalau dicampur dengan bumbu kacangnya, kental dan lebih legit.
0: Seporsi rujak cingur ini dibanderol Rp35.000, bisa dinikmati setiap hari mulai jam 11:30 siang sampai 5 sore.
5: Kesannya yang pertama kita sempat shock ya, karena porsinya tuh 2 kali lipat yang biasa aku makan. Rasanya enak, lumayan enak kalau dibandingin dengan di Jakarta juga karena beda ya. Cingurnya benar-benar lembut, jadi nggak pakai yang harus kerja keras gitu, tapi lembut-lembut enak-enak. Bagi kita-kita yang usia sudah begini, mungkin giginya ada yang enak, udah, perlu dicoba.
0: Dari resep keluarga yang dipertahankan selama puluhan tahun, hingga perpaduan petis dengan porsi yang melimpah, rujak cingur memiliki ragam cita rasa yang menarik untuk dicoba. Tak sekadar hidangan pengganjal perut, rujak cingur juga menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya yang terus bertahan di tengah beragam pilihan makanan modern. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis, menjadikan kota Malmö kota industri yang layak dikunjungi. Seperti apa kota di Swedia Selatan ini? Berikut laporan jurnalis foto CNN Indonesia, Kartika Widiwati dari Malmö, Swedia.
8: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmö menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Öresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
0: Terletak di posisi strategis pada Selat Öresund, kota Malmö tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmö menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmö tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmö metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmö menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmö juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
8: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmö mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmö, Swedia.
6: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: 5 orang tewas dalam 2 serangan Israel di kota Gaza. Militer Israel menggunakan gas air mata, sementara warga Israel melempar batu kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun.
1: Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall Kota Gaza Sabtu 10 Oktober. 1 orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufa. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militer. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan dan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Warga mengaku terus hidup dalam ketakutan.
0: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day kali ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
1: Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersor di Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival untuk menghormati arwah leluhur. Menurut panitia, sebanyak 28 kuda dan 26 kerbau mengikuti perlombaan tahun ini. Namun, festival ini tak hanya diisi kemeriahan. Sejak dimulai pada 27 September, warga di seluruh Kamboja memberikan makanan, minuman, kue, dan uang kepada para biksu. Mereka meyakini persembahan tersebut akan sampai kepada leluhur yang telah meninggal, serta membawa berkah dan keberuntungan. Tahun ini, lebih banyak warga yang turut menyiapkan makanan tambahan bagi tentara yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Thailand di perbatasan tahun lalu. Festival tahunan ini juga menjadi momen untuk mengenang lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa pada masa rezim Khmer Merah. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersor merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul di tempat ini.

0: langsung ini, tadu langsung.
1: Pelan-pelan.
2: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka.
3: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
2: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
4: Mampu monitor merapat, Kali Nyamatan merapat, Bang Sri merapat.
2: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
0: Tadu langsung.
2: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning. Di pagi yang panas ini tentunya kami akan mendinginkan suasana hati Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik bersama saya Iqbal Kurniadi.
6: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Sayangnya informasi yang awal ini tentunya akan membuat hati jadi panas juga
1: lagi
0: nih.
1: Ya.
0: Berawal dari warga yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat, percekcokan antar warga terjadi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
1: Dan percekcokan ini viral di media sosial, bahkan berujung pada aksi penembokan akses jalan menuju perumahan.
2: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
3: Selesai kemarin antara pengembang dengan
4: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
2: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
5: Kita naikin lagi, biar viral, nggak apa-apa.
0: Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa sekolah menengah atas terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Selasa sore.
1: Sementara di Jakarta Timur, bocah laki-laki berusia 4 tahun jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dalam rumahnya di kawasan Pondok Rangon.
6: Puluhan siswa SMA Negeri 1 PUS ini panik berteriak minta tolong saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Selasa sore. Dalam video amatir yang viral di media sosial itu, sejumlah siswa berusaha berenang mengejar sampan nelayan yang datang memberikan pertolongan. Kepala Kantor SAR kelas B Mentawai, Benteng Hilton Talau Badua, mengatakan insiden bermula saat sampan yang mengangkut 37 siswa itu berlayar menuju Sikakap. Namun di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah, sehingga air laut masuk ke badan kapal yang membuat sampan kehilangan daya apung hingga terbalik. Usai mendapat laporan, tim SAR gabungan dan masyarakat setempat langsung melakukan pertolongan.
7: Aku basah-basah, nyejak bunyi.
6: Seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat oleh kapal nelayan yang saat itu tengah berada di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun yang hilang dalam insiden ini. Sementara itu, warga di kawasan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa sore digegerkan dengan insiden bocah laki-laki berusia 4 tahun yang jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dalam rumahnya. Dalam video amatir, tampak 4 petugas rescue Gul Karmat Sektor Cipayung berupaya mengevakuasi bocah tersebut menggunakan peralatan tripod. Sementara salah satu petugas masuk ke dalam sumur untuk mengevakuasi anak laki-laki tersebut.
8: Anaknya dulu.
6: Kepanikan sempat melanda lantaran bocah menangis dan orang tuanya panik. Menurut petugas, insiden itu bermula saat orang tua korban sedang memperbaiki sumur yang rusak. Korban yang tiba-tiba keluar dari kamar tidak mengetahui lantai sumur sedang terbuka sehingga korban tercebur ke dalam sumur.
9: Kronologisnya itu di rumah tersebut pompa air itu bermasalah. Dan si penghuni rumah, orang tua si korban itu mencoba untuk membetulkan pompa tersebut. Dan kebetulan sumurnya itu ada di dalam rumah. Di saat orang tua tersebut mengangkat penutup dari sumur tersebut, tiba-tiba anak kecil itu keluar dari kamar dan menuju ke lokasi sumur itu. Dan secara tidak sengaja, anak itu tercebur ke dalam sumurnya.
6: Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi anak laki-laki tersebut dari dalam sumur 1 jam kemudian. Guna mendapat pertolongan medis lebih lanjut, anak itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca video viral sopir taksi online yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembegalan.
0: Sementara itu, tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan di Sumedang, Jawa Barat. Atas kejadian ini, 2 orang pelaku berhasil dibekuk atas tuduhan pembunuhan berencana.
6: Pasca viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman saat seorang sopir taksi online yang berusaha melarikan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di terminal Rangkas Bitung, Banten saat berusaha kabur. Dalam rilisnya pada Selasa sore, polisi menyebut terduga pelaku berinisial AF berusia 21 tahun berpura-pura mengambil uang untuk membayar ongkos perjalanan. Namun pelaku justru mengambil pisau dapur, kemudian kembali dan menyerang korban dari belakang. Meski mengalami 13 luka akibat serangan senjata tajam, korban berhasil menyelamatkan diri.
10: Tahun yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi taksi online bernama A. Modus operandi tersangka adalah menggunakan akun taksi online untuk memesan kendaraan.
6: Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di lokasi berbeda, isak tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat Kamis lalu. Usai dilakukan otopsi, jenazah Yogi Saparudin langsung dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka. Pihak polisi menyebut korban tewas dengan cara dijerat dengan dugaan motif pembunuhan utang piutang antara korban dan pelaku. Meski demikian, istri korban membantah korban memiliki hutang terhadap pelaku.
11: Setahu saya, kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang-piutang.
12: Berarti menurut keluarga ini maksudnya murni kejahatan?
11: Iya.
6: Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Sementara polisi telah mengamankan 2 orang tersangka dan terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bocah yang sedang berjalan sendirian menjadi korban penyerangan monyet liar di Bekasi, Jawa Barat. Dan akibat serangan monyet ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan juga tangannya.
0: Sementara itu, kasus pelemparan kucing yang dilakukan seorang penghuni Rusunawa di Probolinggo, Jawa Tengah, berakhir damai. Pasca melempar anak kucing malang dari lantai 5, pelaku akhirnya meminta maaf kepada pemilik kucing setelah dilakukan mediasi.
6: Aksi serangan monyet liar kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi taman kanak-kanak yang sedang berjalan seorang diri menjadi korban serangan pada Senin pagi kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat monyet tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Diduga monyet menyerang korban lantaran ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan.
13: Ada anak kecil, suara anak kecil nangis kenceng banget. Kok nggak berhenti-berhenti? Saya ngelongok dari pintu air itu, nggak taunya ada monyet di situ. Saya ambil teriak, monyet! Saya bilang, nggak taunya bocah udah, itu udah berdarah semua.
6: Usai serangan monyet liar, warga melakukan penyisiran lokasi kemungkinan monyet liar bersembunyi. Warga pun berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera turun tangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Di lokasi berbeda, pasca aksi pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial, kasus ini berakhir damai. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, pelaku pelemparan yang juga merupakan salah satu penghuni Rusunawa akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemilik kucing. Mediasi digelar di kantor Polsek Pademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sebagai pemilik kucing.
14: Begitu saya sebagai yang menyebabkan matinya kucing itu meminta maaf ke Mbak Nafi, mohon untuk dimaafkan dan untuk kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih.
2: Selain meminta maaf, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik kucing. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hilang 3 hari dua wisatawan asal Bekasi yang terseret arus di Pantai Cibuaya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas.
0: Jasad keduanya ditemukan mengambang di tengah laut. Jangan kemana-mana, tetaplah di Good Morning.

0: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Hilang 3 hari, 2 wisatawan asal Bekasi yang terseret arus di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas.
1: Sementara di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kapal wisata yang mengangkut 30 orang penumpang tenggelam di perairan Pulau Tatawa.
2: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 remaja asal Kabupaten Bekasi yang hilang terseret ombak di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban pertama, Zaki Rizky Syahbani, 17 tahun, ditemukan mengambang di perairan selatan Pantai Cibuaya pada Selasa pagi. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan kembali menemukan Muhammad Zubair, 18 tahun, di laut sekitar 2 mil laut atau sekitar 2 km dari lokasi dilaporkan terseret arus. Peristiwa bermula pada Sabtu sore saat keduanya berlibur bersama rombongan teman-temannya dari Bekasi. Naas saat bermain di tepi pantai, keduanya bersama 3 temannya terhantam ombak besar hingga terseret arus. 3 orang berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara Zaki dan Zubair sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa.
3: Basarnas beserta potensi SAR hari ini berhasil menemukan 2 remaja. Korban tenggelam di Pantai Cibuaya, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
2: 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon dan diserahkan ke pihak keluarga yang telah menunggu. Kapal wisata KM Veronia tenggelam di perairan Pulau Tatawa, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Dari total 30 orang di atas kapal, 29 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sementara 1 penumpang masih dalam pencarian. KM Veronia merupakan kapal wisata tradisional jenis pinisi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo menuju dermaga Pulau Rinca pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun sekitar pukul 14.30 WITA, kapal melintasi pusaran arus di perairan Pulau Tatawa hingga miring, terbalik dan akhirnya tenggelam. Menerima laporan kejadian, tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk menyelamatkan para penumpang. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi, namun 1 penumpang bernama Veronica Beatrix Jessica, 23 tahun, masih belum ditemukan.
4: Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Upaya pencarian akan kami lanjutkan kembali sesuai dengan rencana operasi.
2: Sementara itu, pencarian korban yang hilang pada hari pertama belum membuahkan hasil. Jarak pandang yang terbatas dan arus laut menjadi kendala dalam operasi pencarian. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali pada Rabu 14 Oktober. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Polisi membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan lintas provinsi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
0: Sementara di Jakarta Timur, aksi pembobolan kedai minuman oleh residivis kian meresahkan warga.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi

0: aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama dua rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Rudi Kuswoyo, membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menetapkan AJ, pria yang membawa golok saat pembubaran ibadah gereja GKPI Kecamatan Rajek Banten sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan.
2: Sementara di Bekasi, polisi menetapkan pimpinan pondok pesantren sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual.
3: Nggak mau baik-baik, tutup!
4: Inilah video warga membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada 20 September lalu. Dalam video tampak sejumlah warga memaksa agar rumah doa tersebut ditutup karena dinilai tidak memiliki izin. Ketegangan memuncak saat seorang pria mengacungkan senjata tajam berupa golok. Selasa malam 13 Oktober, Polresta Tangerang akhirnya menetapkan AJ, pria yang mengacungkan golok, sebagai tersangka.
5: Bahwa penyidik di dalam tindakan awal sudah memeriksa 19 orang saksi. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik bersepakat berdasarkan alat bukti bahwa terhadap terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
4: Tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 dan 2 tentang ancaman kekerasan, mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan polisi. Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan salah satu pondok pesantren di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MHH dan telah ditahan sejak 9 Oktober 2026.
6: Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menangani 4 laporan polisi terkait tentang dugaan tindak pidana terhadap anak dan dugaan perbuatan seksual di lingkungan salah satu pesantren di Bekasi Selatan. Saudari K, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial MHH.
4: Dari 4 laporan yang diterima polisi, total korban dugaan kekerasan seksual sebanyak 11 orang. Meski aktivitas pondok pesantren untuk sementara dihentikan, pembelajaran jarak jauh atau daring tetap dilakukan.
7: Setelah bertemu dengan Pak Wali Kota hari Minggu kemarin di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, sepakat ada usul untuk penutupan. Dan ternyata setelah kami lakukan peninjauan pada hari Minggu itu juga sore hari, sudah melaksanakan apa yang forum rapat waktu itu sepakati. Jadi bisa dilihat sekarang sudah tidak ada santri, kita pulangkan ya.
4: Terkait penutupan total pondok pesantren, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan kajian dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menegaskan, penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pemulihan psikologis para korban yang mengalami trauma. Berdasarkan keterangan salah satu korban, dugaan perbuatan itu berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Antrian panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di sejumlah lokasi di Bali.
1: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini
4: ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
10: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, dalam dua hari terakhir ini, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bali Selatan.
1: Dan untuk mengisi BBM jenis Pertalite, para pemilik kendaraan bahkan harus mengantri hingga berjam-jam.
2: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
3: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
4: Itu antriannya juga udah panjang?
3: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
5: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali, Kak. Jadi yang pertama yang deket rumah itu habis, makanya lari ke sini. Banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga, kan.
2: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
6: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan diantaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini tadi pagi kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di Terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam, termasuk mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
2: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Tekanan ekonomi membuat warga kian terhimpit. Imbas apa-apa mahal termasuk beras ini, warga di Banyumas terpaksa mengais gabah sisa panen di sawah.
1: Sementara di Parepare, Sulawesi Selatan, tingginya harga cabai membuat pedagang menjual cabai rusak dengan harga yang lebih murah.
7: Mahalnya harga beras membuat warga Pekuncen Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kesulitan. Agar tetap bisa mencukupi kebutuhannya, sejumlah warga turun ke sawah mencari sisa gabah yang tertinggal setelah panen. Gabah yang terkumpul sedikit demi sedikit ini diolah menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga. Bagi sebagian warga, sisa panen ini menjadi harapan kecil di tengah harga beras yang menembus Rp16.000 per kilogram. Pemilik lahan pun tak keberatan. Gabah yang tersisa dianggap lebih baik dimanfaatkan warga daripada terbuang.
8: Itulah. Ini banget susah ya, mau beli ya.
9: Menyulitkan banget ya?
8: Menyulitkan, sulit lah.
7: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kenaikan harga cabai hingga 4 kali lipat dikeluhkan pembeli dan pedagang. Harga cabai rawit saat ini tembus Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp70.000 dan cabai merah besar di harga Rp65.000. Lonjakan harga cabai ini membuat daya beli masyarakat menurun. Agar omzet penjualan tetap terjaga, sejumlah pedagang di Pasar Lakesi terpaksa menjual cabai dengan kualitas kurang baik, seperti mengering ataupun rusak, dengan harga jauh lebih murah.
10: Dari faktor kemaraunya, kalau jadi hasilnya begitu.
11: Berarti ada dua macam yang dijual ya? Ada. Kalau yang kualitas bagus berapa, Bu?
10: 70.
11: Yang ini yang udah layu gimana?
10: 60. Iya.
11: Oh, kalau yang lombok besar?
10: Sama, kalau lombok besarnya ada yang
11: kualitas 60, bagus.
10: Ya, kualitas bagus 65, ada yang 55.
7: Sementara itu, harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut Surabaya Selasa pagi turun dari Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam ini sudah terjadi dalam seminggu terakhir. Namun harga ini masih jauh di atas harga normal antara Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram.
4: Ayam.
9: Kalau sekarang sih saya lumayan sih. Ada peningkatan sedikit lah. Biasanya kan 100 ya, sekarang 125 atau 30.
7: Pedagang berharap harga daging ayam bisa terus turun karena daya beli masyarakat saat ini tengah turun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, siap-siap tahan air liur Anda. Waduh. Kalau bicara soal kuliner Nusantara, selalu ada cerita menarik di balik lezatannya. Salah satunya hidangan kepala kakap yang kini digemari dan jadi favorit banyak orang, termasuk dia.
1: Betul sekali. Lalu bagaimana kepala ikan bisa diolah menjadi hidangan yang istimewa? Apa yang membuatnya begitu digemari? Simak ceritanya di Foodpedia. Selepas jeda, tetap di Good Morning.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayo suruh semul.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.

0: Kalau makan ikan, biasanya dagingnya jadi incaran utama nih. Iya. Benar nggak?
1: Tapi no.
0: Enggak juga ya, biasanya tulang-tulangnya juga yang ada di, apa namanya, tulang itu kan suka ada daging-dagingnya dikit.
1: Betul,
0: itu diisep-isep,
1: aduh enak banget.
0: Tapi tunggu dulu, ini kepalanya juga nggak kalah nikmat.
1: Betul sekali.
0: Bahkan kepala kakap jadi salah satu hidangan favorit yang punya banyak penggemar di Indonesia. Apalagi kalau misalnya digulai begitu ya. Gulai kepala kakap.
1: Semua bagian-bagian matanya.
0: Mahalnya luar biasa, terutama di restoran tertentu.
1: Betul
0: gitu
1: sekali,
0: ya.
1: Tapi dibalik kelezatannya ya, terdapat sejarah panjang sebelum tersaji di atas meja. Seperti apa kisahnya dan kenapa kepala kakap begitu populer? Kita telusuri bareng di segmen Foodpedia.

0: ada yang lagi rame di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Sejak pagi, warung makan ini sudah diserbu penikmat kepala kakap. Bahkan sebelum warung buka, sejumlah pelanggan sudah antre untuk memesan sehari sebelumnya.
1: Biasanya dalam satu hari bisa ludes berapa porsi sih, Pak?
2: Ya, hari ini saya siapin 200.
1: 200
2: porsi.
1: Udah ludes belum tuh, Pak, jam segini?
2: Belum,
1: Pak?
2: Masih ada.
1: Masih ada berapa, Pak?
2: Masih ada 40 lagi.
1: 40 lagi.
0: Proses pemasakan dimulai dari kepala dibersihkan dan dibelah dua. Kepala kakap dimasukkan ke dalam kuah berisi aneka rempah mulai dari kunyit, lengkuas hingga belimbing wulu. Setelah matang, tinggal disajikan deh selagi hangat.
1: Kaya dan melimpah banget. Dan fun fact-nya adalah ini tuh belum jam 10 ya. Aslinya Bapak bukanya jam 10. Tapi ngantrinya udah rame banget. Dan kita harus mengamankan porsian ini buat kita ya. Ini sih katanya bisa berdua, tapi kayaknya kalau seenak ini saya mau ngabisin sendiri. Boleh kan ya, Pak? Ngabisin
2: boleh,
1: sendiri ya, Pak?
2: Boleh.
1: Asyik. Ya.
0: Warung kepala kakap Pak Salim sudah berdiri sejak 2015 dan sejak dulu cita rasanya diakui nggak pernah berubah. Nggak heran, setiap hari hidangan kepala kakap di sini jadi rebutan warga.
3: Kemarin-kemarin udah sering kesini, tapi telat jam 12 sudah habis. Akhirnya sengaja pagi-pagi dari rumah jam 9 kita jalan kebagian, alhamdulillah.
4: Gimana Pak rasanya?
5: Mantep, mantep. Kebetulan saya suka makan kepala ya, kepala kakap, kepala kambing atau semua kepala saya seneng.
0: Abis ngewor kepala kakap, sekarang waktunya buat makan kepala kakap yang rasanya pasti mantap.
1: Kecilnya di harga Rp70.000 dan yang biasa Rp60.000. Tapi yang size biasa itu yang bisa dimakan sama satu orang udah ludes dari jam 10 pagi alias baru buka langsung ludes. Jadi kita alhamdulillah kebagian yang versi jumbo-nya nih ya. Kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kenyal banget, enak.
0: Kepala kakap bukan sekedar pelengkap hidangan. Di tangan masyarakat Minang, kepala kakap justru diolah menjadi hidangan istimewa dan populer. Tidak hanya bagi orang Minang, kepala kakap juga populer di masyarakat Indonesia. Seperti di Resto Kapau Kampuang di Sunter, Jakarta, hampir di setiap meja pelanggan tersaji minimal sepiring kepala kakap dengan pilihan dua kuah andalan khas Minang.
6: Kepala kakap ya biasanya kan digulai doang ya. Baru ini saya temuin di restoran-restoran yang ini kepala kakapnya ada asam padeh gitu loh. Tempat lain nggak ada, baru sini tuh asam padeh kepala kakap.
0: Saking populernya, setiap hari 50 hingga 70 porsi kepala kakap jumbo ludes terjual di restoran ini.
7: 100% minyak kelapa asli, terus juga santannya santan murni, dan juga kita diolahnya benar-benar fresh dari ikannya sendiri, gitu, itu yang membedakannya.
0: Pengolahan ikan kakap bisa dibilang memerlukan ketelitian. Mulai dari memilih ikan yang segar, membersihkan sisik, hingga menghilangkan insangnya terlebih dahulu untuk memperlambat pembusukan.
1: Sudah mulai bergolak, tapi masih harus menanti sekitar 10 menit lagi. Ini biasanya dalam satu kuali bisa ada 10 porsi kepala kakap nyemplung semua di sini, ya kan? Kita rebus bersama dengan rempah-rempahnya.
0: Di balik kelezatannya, terdapat sejarah panjang sebelum kepala kakap tersaji di atas meja dan jadi makanan khas Nusantara. Ahli gastronomi dari Universitas Negeri Yogyakarta menyebut pemanfaatan kepala kakap jadi hidangan kuliner Nusantara, syarat tradisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir Indonesia.
8: Berbicara tentang kepala kakap itu menjadi kasanah makanan Nusantara, karena pemanfaatannya erat sekali dengan tradisi masyarakat yang ada di pesisir Indonesia. Jadi arahnya, karena kostal itu salah satunya. Maka teman-teman di Sumatera itu salah satunya mengapa terkenal dengan itu, karena hidup di pesisir.
0: Hingga kini, mayoritas badan ikan kakap diekspor ke luar negeri karena tingginya permintaan. Namun, kepala kakap tidak dibiarkan dibuang sia-sia begitu saja. Sebab daging di bagian kepala memiliki rasa yang khas.
8: Secara gastronomi, kepala kakap itu mempunyai karakter tersendiri. Terutama apa? Bagian pipi. Jadi orang mengapa kepala, semua kepala mengapa tidak dagingnya kan gitu. Karena bagian pipi, kemudian bagian rahang gitu ya. Kemudian ada jaringan sekitar tulang kelapa itu ada bagian yang muda-muda. Yang kalau kita seruput gitu, waktu apa direndam di santan, kemudian di bumbu kuning tadi, kalau kita seruput itu perpaduan antara gurih, pedas, luar biasa itu. Nikmatnya orang itu.
0: Seiring waktu, kepala kakap terus diolah menjadi beragam hidangan dengan cita rasa khas di setiap daerah. Perpaduan bahan baku, rempah, dan teknik memasak menjadikan kuliner Nusantara kaya akan ragam dan cerita.
1: Di tengah maraknya tren kuliner modern, apapun juga fusion food, nyatanya hidangan khas Nusantara masih menemukan tempatnya, terlebih kuliner kakap atau kepala kakap ini, ya kan? Karena hidangan ini juga karena banyak banget rempahnya, tidak ada sama sekali aroma amis yang tercium, justru tergantikan dengan aroma rempahnya yang begitu nikmat lezat, ditambah lagi dagingnya itu loh yang begitu kenyal dan begitu meresap, bikin hidangan ini benar-benar kelas kakap alias enak banget. Mau nambah lagi dulu ya.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Seorang pria tewas dalam insiden di wahana roller coaster di Georgia, Amerika Serikat.
9: Informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Інсайт від Десі Ануар. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom, dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di taman hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah pengunjung terluka dan terjebak di wahana.
10: Sementara di Jepang, dua pria tewas akibat tertimpa kereta hias Dianjiri yang terbalik dalam festival tradisional di prefektur Osaka.
3: Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
10: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.
11: Seorang pria tewas terjatuh saat menaiki wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah pengunjung terluka serta terjebak di atas wahana roller coaster dengan posisi jalur menanjak dengan kemiringan yang tajam. Petugas kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan seluruh pengunjung yang terjebak di wahana roller coaster. Pihak Taman Hiburan memastikan akan mengikuti proses bersama pihak berwenang untuk mengusut penyebab pasti kecelakaan wahana ini. Dua pria tewas tertimpa kereta hias Dianjiri yang terbalik saat festival tradisional di dua kota di prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu. Polisi menyebut kedua kereta hias berbobot sekitar 4 ton tersebut diduga kehilangan keseimbangan saat melakukan yarimawashi, yaitu manuver berbelok dengan kecepatan tinggi yang menjadi atraksi utama festival. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Winnie Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Satu pekerja meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa siang.
1: Di ibu kota, kebakaran yang melanda 150 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa sore, menyisakan duka. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri, seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal dalam rumah yang terbakar.
2: Tadu langsung.
3: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka. Korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kobaran api mengepung permukiman.
4: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya. Yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
3: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
5: Mampu monitor Merapat, Kali Nyamatan Merapat, Bang Sri Merapat.
3: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
6: Tadu langsung.
3: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
7: Kronologinya sementara diindikasikan karena konsleting listrik. Ya, dari konsleting listrik disaklar kemudian menjalar, kan ada percikan. Nah, itu menjalar ke serbuk kayu gregen yang sudah dipacking.
3: Untuk menjinakkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran bersama 2 unit kendaraan BPBD diterjunkan ke lokasi. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang wanita menangis histeris usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya.
1: Hal tersebut terjadi usai wanita tersebut menegur tetangganya yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
8: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
6: Selesai kemarin antara pengembang dengan
9: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah. Mm. Udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
8: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
1: Mobil minibus yang diduga bermuatan 8 jerigen BBM ilegal terbakar hebat di Jalan Ciberem, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat terjadi kebakaran, sopir dan penumpang minibus melarikan diri.
0: Sementara di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden ini membuat lalu lintas menjadi terganggu.
10: Kebakaran hebat melanda sebuah minibus di Jalan Raya Ciberem, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga sekitar panik karena bau menyengat bensin muncul dari dalam mobil saat terjadi kebakaran. Warga yang berusaha memadamkan dengan alat seadanya gagal memadamkan api hingga seluruh badan mobil ludes. Api akhirnya padam setelah dua unit mobil pemadam dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tiba di lokasi. Kejadian bermula saat mobil mendadak berhenti di depan toko. Tak lama, tiga orang keluar dari dalam mobil dan melarikan diri. Api pun kian membesar dan membakar kendaraan.
11: Api keluar gitu kan. Nah, kita mah udah merhatiin. Takut bahaya. Jadi kita kan lagi jualan gitu. Kroningnya saya tutupin aja. Kita mah udah gak lihat apa-apa lagi.
12: Pak, ada penumpang di dalamnya, Pak? Hah? Ada penumpangnya gak di dalam?
11: Penumpang ada. Berapa? Jadi pada keluar dua. Sama supir, tiga meren.
8: Dari bangkai mobil, petugas menemukan 8 jerigen yang diduga berisi BBM. Kasus kebakaran ini kini diselidiki pihak kepolisian. Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia pun terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak pada kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum kemudian dihentikan paksa oleh rombongan pengantar jenazah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria mengamuk melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Sampan yang mengaku 37 siswa sekolah menengah atas terbalik di perairan Selat Sikakap, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
1: Sementara itu, lampu di Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau mati total. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Video amatir merekam kepanikan puluhan siswa SMA Negeri 1 PUS saat sampan yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa sore. Sejumlah siswa terlihat berusaha berenang mengejar sampan nelayan yang datang memberikan pertolongan. Kepanikan juga mewarnai proses evakuasi hingga ke dermaga, di mana beberapa siswi tampak menangis ketakutan akibat insiden ini. Berdasarkan data dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya, air laut masuk ke badan kapal yang membuat sampan kehilangan daya apung hingga terbalik. Pemadaman listrik secara total di Batam dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau sejak Senin 12 Oktober membuat semua aktivitas terganggu. Sejumlah jalanan di Batam dan Pulau Bintan macet akibat lalu lintas terganggu. Bahkan antrean panjang terjadi di SPBU lantaran warga mengisi BBM untuk menghidupkan mesin genset di rumah. Selain itu, pelayanan Bandara Hang Nadim Batam juga terganggu. Air bersih tidak mengalir, bahkan warga memenuhi pusat perbelanjaan dan kafe yang menggunakan genset untuk mengisi daya ponsel mereka. Hingga Selasa pagi, listrik belum kembali normal. Sekretaris PLN Batam, Rudi Antono, mengonfirmasi pihaknya terus melakukan upaya pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap, terutama untuk objek vital, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan lainnya. Ratusan kapal nelayan di Muara Ciasem, Subang, Jawa Barat ini dihias dengan berbagai warna-warni dan berbagai makanan serta minuman ringan yang digantungkan di atas kapal untuk mengikuti prosesi ruat laut atau pesta laut. Salah satu kapal membawa dongdang serta miniatur perahu nelayan berisi sesajen dan kepala kerbau yang akan dilarung ke laut. Kapal ini dikawal oleh ratusan kapal kecil lainnya. Darah kerbau dan kain ritual yang digunakan dipercaya oleh warga setempat dapat mendatangkan keberuntungan. Sementara darah dari kepala kerbau dipercaya sebagai simbol penolak bala. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban serangan milisi Houthi di bandara di Riyadh, Arab Saudi.
1: Meski begitu, dampak serangan membuat penerbangan jemaah umroh dari Indonesia sempat tertunda.
3: Menyikapi perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, keselamatan jemaah umroh Indonesia menjadi prioritas kami, Kementerian Haji dan Umroh.
4: Operasional penerbangan di Arab Saudi mengalami kelumpuhan setelah rudal Houthi menyerang Bandara King Khalid di Riyadh yang dipenuhi dengan para penumpang yang memakai kain ihram. Dilaporkan 13 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat serangan pada Sabtu 10 Oktober lalu. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan tidak ada jemaah umroh asal Indonesia yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Bagi jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi, Kemenhaj menghimbau agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Mekah dan Madinah.
3: Berdasarkan data yang telah terdaftar di sistem kami hingga Ahad 11 Oktober 2026, total ada 37 jemaah yang berangkat dan pulang melalui King Khalid International Airport, Riyadh. Dan berdasarkan komunikasi yang kami jalin baik bersama Kementerian Luar Negeri serta KBRI Riyadh, alhamdulillah tidak ada jemaah umroh yang menjadi korban dalam serangan tersebut.
4: Imbas insiden penyerangan di Bandara King Khalid, puluhan calon jemaah umroh di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan gagal berangkat pada Senin sore. Mereka memprotes pihak maskapai Malaysia Airlines yang hanya memberangkatkan penumpang reguler menuju Kuala Lumpur. Sementara 53 rombongan umroh yang transit di Malaysia menuju Arab Saudi dibatalkan keberangkatannya. Penerbangan selanjutnya ke Madinah, Arab Saudi disebut baru ada di hari Rabu atau Kamis mendatang.
5: Tidak jadi berangkat.
3: Tidak jadi berangkat?
5: Ada 6 travel ini hari, tidak jadi berangkat.
3: Alasannya kenapa Pak katanya?
5: Kurang paham alasannya apa.
3: Tapi yang jelasnya disuruh pulang.
5: Iya.
3: Terus jadwal selanjutnya bagaimana?
5: Hari Rabu, kalau bukan Rabu, Kamis.
4: Berdasarkan data pemantauan Kemenhub, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa pada Senin menyebut sejumlah maskapai internasional melakukan penyesuaian layanan mulai dari pembatalan penerbangan, penghentian sementara layanan menuju Riyadh, dan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi. Di sisi lain, penerbangan langsung Indonesia-Arab Saudi yang tercantum dalam laporan masih beroperasi, seperti penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta penerbangan Saudia pada rute yang tercatat dalam laporan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kawasan pergudangan pipa pralon dan paket di Legok, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu dari api pembakaran sampah.
1: Saat terjadi kebakaran, karyawan dan warga yang panik bergegas menyelamatkan harta benda mereka. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api di gudang pipa paralon dan paket di Legok Kabupaten Tangerang membesar dan melalap hampir seluruh bangunan.
0: Kondisi ini membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi panik. Khawatir api merembet ke permukiman, warga bergegas menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah.
1: Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dikerahkan ke lokasi. Minimnya sumber air di tengah kondisi kekeringan membuat petugas kesulitan. Sementara pemicu terjadinya kebakaran diduga akibat api pembakaran sampah.
0: Berbulan-bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih belum reda.
1: Selain mengancam kesehatan, asap juga melumpuhkan perekonomian warga. Bahkan belajar tatap muka di dunia pendidikan kini menjadi daring.
6: Hampir dua bulan berlalu, kabut asap kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hal ini membuat aktivitas perkuliahan tatap muka belum dapat kembali dilaksanakan, seperti yang terlihat di kampus Universitas Palangkaraya di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya pada Senin. Lingkungan kampus yang biasanya dipenuhi aktivitas mahasiswa kini terlihat lebih sepi dari biasanya. Pihak Rektorat UPR telah menghentikan sementara perkuliahan tatap muka sejak awal Agustus 2026. Dampak asap kebakaran lahan tak berhenti di lingkungan perguruan tinggi. Pendidikan dasar hingga menengah juga masih berjuang agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi udara yang memburuk. Namun belajar dari rumah bukan tanpa masalah. Keterbatasan interaksi langsung dengan guru jadi salah satu kesulitan untuk memahami materi dan menjadi tantangan yang harus dihadapi para pelajar.
7: Saya kurang efektif karena kurang dipahami materinya, susah gitu.
8: Sinyal juga kadang-kadang naik turun.
7: Sering mati lampu juga
8: menjadi kendala.
7: Iya.
8: Jadi selama ini hampir satu bulan lebih terus melaksanakan PJJ.
7: Iya, Pak.
6: Tak hanya Kota Palangkaraya, di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga memukul perekonomian warga. Para pedagang kaki lima yang menggantungkan hidup dari ramainya pembeli kini harus berhadapan dengan lapak yang semakin sepi, sementara penghasilan terus merosot. Seperti yang dialami para pedagang makanan di kawasan Taman Kota Sampit yang mengaku omzet penjualan mereka turun drastis sejak kabut asap menyelimuti kota mereka. Mereka pun

0: 2 terjadi di sejumlah SPBU di Bali Selatan.
1: Warga harus mengantri selama berjam-jam hanya untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
2: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
3: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
4: Itu antriannya juga udah panjang?
3: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
5: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket rumah itu habis, makanya lari ke sini. Banget, karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan.
2: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
6: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan di antaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini, tadi pagi, kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam, termasuk mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
2: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patra Niaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Selanjutnya, kalau udah bicara bakso, rasanya selalu ada alasan ya untuk nambah lagi.
1: Terus kayak Lilia, ini seperti bakso dengan sensasi sambal ulek segar yang langsung diulek di piringnya. Berikut informasinya.

0: Ragam kuliner di Kota Bandung kembali menghadirkan inovasi unik nih pemirsa. Salah satu yang banyak diburu adalah bakso piring mawar dengan sensasi sambal ulek segar. Kedai ini menawarkan pengalaman menikmati mie yamin dengan variasi sambal yang diulek langsung di atas piring. Keunikan penyajian ini menjadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Tidak hanya teknik penyajiannya yang berbeda, proses meracik bumbu juga dilakukan secara langsung untuk menciptakan rasa khas demi mencapai keseimbangan rasa pedas, manis, dan gurih.
1: Nah, ini nih, kabarnya di sini ada bakso cobek yang enak. Chef lagi bikin ya, Chef ya?
2: Betul, Pak.
1: Gimana sih bikinnya?
2: Kita kebetulan sekarang lagi bikin yamin cobeknya ini, okay. Yang favorit di sini.
1: Saya yang ulek ya, Chef ya?
2: Boleh, silakan.
0: Langsung saja kita ulek di atas piring. Hati-hati pemirsa, jangan sampai pecah ya.
1: Oh, lihat nih, sebanyak ini sambalnya pasti pedes banget. Lalu apa yang ditonjolinnya? Apakah rasa pedesnya atau rasa apanya, Chef? Sebenarnya untuk bakmi ini.
2: Untuk rasanya sih kita ke manis, pedas, sama asin gurihnya itu, Pak.
0: Selain bakso yamin, kedai ini juga menyediakan pilihan bakso kuah hingga nasi kuah bakso yang menggiurkan. Selain topping utama seperti daging ayam cincang, bakso kecil, pangsit goreng, dan pangsit rebus, pelanggan juga bisa menambahkan aneka topping yang melimpah. Mari kita coba pemirsa.
1: Ini benar-benar sensasi baru makan mie atau bakmi ya. Bakminya tuh udah dicampur dengan sambal dan ada tiga pilihan sambal. Sambal cobek, sambal marangi, dan juga sambal chili oil. Dan banyak topping ingredient ataupun add-onsnya nih. Ada ceker, ada babat, ada wonton, ada baksonya.

0: melimpah dan rasanya enak. Pedasnya tuh memang pedas tapi nggak terlalu nonjok banget dan pas kalau menurut saya baksonya sendiri enak. Ini mantep banget deh, wajib dicoba ya. Lanjut makan lagi nih. Mantep.
1: Cita rasa yamin manis dan gurih yang lembut juga menjadi favorit bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai sensasi pedas. Perpaduan bumbu khas serta tekstur mie yang pas membuat banyak pelanggan ketagihan.
2: Tadi aku sih cobain yang yamin manis, rasanya enak, gurih, dan lembut juga mie-nya gitu ya.
1: Selain sambal cobek yang diulek langsung di atas piring, ada juga pilihan sambal lain yang tak kalah unik. Pembeli bisa mengkombinasikan menu bakso yamin dengan sambal chili oil atau sambal marangi yang tak kalah lezat dan nikmat.
3: Ya, ada sambal marangi, ada sambal coleknya. Nah, itu yang membuat ciri khas ini menjadi lebih wow.
1: Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai yang berlokasi di Jalan Lombok, Kota Bandung ini menjual aneka menu mulai dari Rp22.000. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan selanjutnya ada kuliner rawon berkuah hitam yang penyajiannya membutuhkan proses panjang.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.

0: Hidangan rawon berkuah hitam sudah dikenal sejak dulu.
1: Iya, namun siapa sangka di balik lezatan ini ada proses panjang dan tradisi memasak yang diwariskan turun-temurun. Dan informasi kuliner rawon ini sekaligus menutup redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.
2: Banyak sekali isinya.
3: Keluar air mata saya, aduh. Kayak nyuci handuk nih.

0: Jejak hidangan berkuah hitam bernama rawon disebut telah ada lebih dari 1000 tahun. Makanan ini tercatat dalam peninggalan masa kerajaan. Seiring berjalannya waktu, rawon menjadi sajian yang bisa dinikmati siapa saja. Di balik sepiring rawon, ada proses panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mempertahankan cara memasak yang diwariskan lintas generasi. Dapur rawon Jetak Bu Sudardi Pasuruan Jawa Timur, asapnya mengepul sejak pagi setiap hari. Tak hanya kluwek, bumbu rawon juga membutuhkan racikan berbagai rempah. Semuanya disiapkan sebelum digiling di pasar.
1: Aromanya sedap, ada jahe, kunir, dan kencur. Ini dicincang-cincang biar gampang pas digiling. Aduh, lompat-lompat. Bu, ini segini ukurannya udah cukup? Cukup ya, nggak kurang kecil. Oke, nambah lagi.
0: Bumbu lebih dari 30 kg yang sudah digiling kemudian ditumis berjam-jam. Bumbu harus matang sempurna sekaligus bisa menghilangkan bau langunya.
1: Masukkan bumbunya. Duh, berat juga. Semua ini, Mak, dimasukkan. Terus diaduk-aduk. Saya boleh nyoba ngaduk, Mak?
2: Iya.
1: Kelihatannya berat banget ini karena bumbunya sampai 30 kg. Aduh. Sulit, gak bisa muter gini, ke kanan gini muternya, Mak. Aduh. Oh gini, takut tumpah. Aduh, udah berat, terus panas banget dan pedih nih. Keluar air mata saya, aduh. Karena ini pas banget ya di atas tungku dan kayu bakar.
0: Untuk menjadikan kuah rawon, bumbu dicampur kaldu sapi dan air. Kemudian dibiarkan mendidih. Di balik dandang ini ada Mak Yah yang sudah puluhan tahun menjaga proses sekaligus rasa dari bumbu rawon. Ada satu ciri khas dari rawon di kawasan Pandaan, Surabaya. Jika di sejumlah daerah daging dimasukkan dalam kuah, di sini daging serta jeroannya digoreng. Daging dan jeroan dilepas dari tusukan, dilumuri bumbu kuning, kemudian digoreng di dalam minyak panas.
1: Panas ternyata. Ini babatnya setelah dicelupkan ke bumbu kuning, langsung dimasukkan ke wajan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar aja menggorengnya, supaya tidak terlalu kering. Udah membayangkan rasa gurihnya.
0: Selain daging dan jeroan, ada juga lauk pendamping yang tak boleh dilewatkan. Mengceng atau mendol tempe. Tempe yang dihaluskan, dicampur daun bawang, bumbu, dan air, kemudian dibentuk lonjong.
1: Jadi, nantinya mengceng atau mendol tempe ini akan disajikan bersama rawon. Cara membuatnya di kepal-kepal, ini ditekan-tekan terus apa gimana, Bu?
2: Ya, jangan.
1: Oh, jangan terus-terusan nekannya. Kayak gini, Bu. Kurang ya, apa?
2: Kurang besaran.
1: Oh, kebesaran. Ya. Tadi kekecilan, sekarang kebesaran. Nanti yang makan beda-beda ya. Kok dapat kecil, dapat besar gitu.
2: Iya.
1: Segini, Bu. Udah bagus atau kurang gimana?
2: Kurang dikit.
1: Oh, iya. Oh, beda ya. Bentuknya lebih bagus.
0: Mengceng selanjutnya digoreng hingga kecoklatan. Setelah melewati berbagai proses panjang, semuanya sudah siap disajikan. Depot dibuka jam 3 sore. Satu porsi nasi rawon dijual seharga Rp29.000, sudah termasuk satu potong lauk dan mengceng. Bagi sebagian pelanggan, mereka datang karena sudah mengenal rasanya sejak lama.
3: Yang pasti kalau untuk ukuran rawon ini lebih ringan ya. Ada beberapa rawon yang cenderung pekat. Saya lebih suka yang lebih ringan. Terus dia, walaupun kita datangnya malam, pasti kuahnya panas.
0: Cita rasa rawon juga pernah mendapatkan perhatian dunia. Pada 2023, rawon masuk dalam daftar makanan berkuah terbaik dunia versi Taste Atlas. Namun bagi pembuatnya, semangkuk rawon tak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga tentang tradisi dan warisan yang terus dihidupkan.
1: Pantesan legend, ternyata kuahnya gurih dan pas. Terus kalau empal dan babat ini mendarat di mulut, beuh, mantep banget. Teksturnya empuk. Nah, rawon ini bertahan bukan hanya karena resepnya, tapi juga karena ada orang-orang yang setiap hari bersedia melakukan proses panjang untuk menjaga rasa yang sama, rasa yang sudah dikenal pelanggan dari generasi ke generasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menyamar sebagai pengunjung, seorang wanita nekat mencuri telepon genggam di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Meski situasi sedang ramai, pelaku dengan tenang beraksi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku mulai mengincar korban, kemudian memepet korban yang tengah asyik berbelanja. Saat korban lengah dengan cepat, pelaku mengambil ponsel dari dalam tas korban lalu bergegas meninggalkan lokasi. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading, Ibtu Rizky Ardiza, mengatakan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV dan masih memburu keberadaannya.
1: Terkait aksi pencopetan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita, kami dari Satreskrim Polsek Kelapa Gading sedang melaksanakan penyelidikan terhadap wanita tersebut. Dilihat dari CCTV, sementara kami masih menduga untuk satu orang. Untuk pengembangan lebih lanjut akan kami segera beritahukan.
0: Polsek Kelapa Gading juga masih menunggu korban untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi agar bisa segera ditindaklanjuti. Kamera pengawas merekam seorang apoteker wanita saat mencuri di salah satu apotek di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Satu unit telepon genggam operasional apotek serta uang tunai sebesar 20 juta rupiah digasak pelaku. Mendapatkan laporan tersebut, kepolisian subunit Jatandras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Kolomadu, Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Jawa Tengah, usai buron selama 2 pekan. Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Ardian Yunan Saputra, mengatakan modus pelaku yakni berpura-pura mencari pekerjaan. Saat sudah diterima, pelaku langsung melakukan aksinya saat kondisi apotek tengah sepi. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 3 kali beraksi di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.
2: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selama beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang. Pelaku ini sarjana apoteker. Jadi memang dia gelarnya sarjana apoteker, ada suratnya.
0: Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, dua orang pelaku begal yang beraksi di Pekanbaru Riau ditangkap polisi. Dalam aksinya, pelaku membegal seorang mahasiswa hingga terjatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan korban kritis. Aksi pembegalan juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Seorang pengemudi taksi online dibegal oleh penumpangnya sendiri hingga alami 13 luka sebetang senjata tajam di sejumlah tubuhnya.
1: Anggota Polresta Pekanbaru Riau menangkap pelaku begal saat sedang tertidur di rumahnya di Kecamatan Bukit Raya Senin sore. Pelaku sempat menangis sebelum akhirnya dibawa ke markas Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas saat membegal seorang mahasiswa yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Kaharudin Nasution, Pekanbaru. Korban terjatuh dan terseret sejauh 50 meter akibat mempertahankan motor yang dirampas paksa oleh pelaku. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh dan tidak sadarkan diri. Korban dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku sudah dua kali melakukan aksi begal dan berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
2: Pelaku, ya, ada dua orang, dan keduanya itu merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi masih berumur semua. Yang bagian bawa motor itu umurnya 16 tahun, bagian eksekusinya umurnya 16 tahun. Jadi dari keterangan yang sudah kita dapatkan, korban ini terseret sekitar kurang lebih 600 meter ya, dan sekarang masih kritis.
1: Dua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 9 tahun penjara. Di lokasi terpisah, pengemudi taksi online bernama Ahmad Andalusi menjadi korban pembegalan oleh penumpangnya sendiri di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, 5 Oktober lalu. Korban diserang menggunakan senjata tajam hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku berinisial AF berusia 21 tahun yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Polisi juga menyita sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang korban. Senin sore, dengan kepala dan tangan diperban akibat 13 luka sabetan senjata tajam, korban mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Korban menceritakan awalnya menerima pesanan melalui aplikasi taksi online dengan akun pemesan yang terdaftar atas nama perempuan. Namun ketika tiba di lokasi, penumpang yang dijumpai justru seorang pria. Meski sempat menolak karena identitas penumpang tidak sesuai aplikasi, korban akhirnya bersedia mengantarkan pelaku ke kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur. Pelaku mengaku menggunakan akun milik istrinya. Setibanya di lokasi, pelaku meminta korban menunggu selama kurang lebih 15 menit dengan alasan hendak mengambil uang tunai di kontrakan. Namun, saat kembali ke kendaraan, pelaku tiba-tiba menyerang menggunakan senjata tajam.
3: Bentar ya, udah. Pas begitu tujuan, dia alasannya mau ngambil uang tunai di kontrakannya. Saya tunggu sekitar 15 menit lah. Saya tunggu, begitu dia balik lagi ke mobil, untuk mobil ngunci. Langsung nyekik, langsung tusuk pala. Ini sekitar 10 tusukan, bacokannya 3, sebelah kiri 2, ini ya sebelah kanan 4 tusukan. Sempat ngelawan saya. Akhirnya saya ditendang dari mobil, Pak, 2 kali. Terjatuh, dia ngejar. Nggak kejar, dia pas begitu saya agak jauh, dia balik lagi ke mobil, ngejar pakai mobil. Mau nabrak dia rencana itu.
1: Seorang pengemudi truk bernama Ahmad diduga menjadi korban pengeroyokan saat melintas di Jalan Raya Pemda Tiga Raksa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu dini hari, 10 Oktober. Korban mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam di sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, korban kemudian ditolong oleh rekannya dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Balaraja untuk menjalani perawatan. Senin sore, Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trilaksono, menyebut peristiwa bermula saat korban mengemudikan truk dari Balaraja menuju Lebak, Banten. Sesampainya di Jalan Pemda Tiga Raksa, korban dihentikan oleh 4 orang tidak dikenal untuk meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan ini.
4: Terduga pelaku itu melakukan pelemparan terhadap kendaraan tersebut. Supir truk akhirnya turun untuk mengecek apakah ada yang rusak atau apa. Setelah itu tiba-tiba dari arah sebelah kiri, itu dari arah semak belukar atau pepohon itu, ada beberapa kelompok yang langsung menyerang supir truk tersebut hingga mengalami luka di bagian tubuhnya.
1: Polisi melakukan penyidikan, meminta keterangan saksi serta mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas yang ada di lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di sebuah indukos di kawasan Badung, Bali yang terekam CCTV. Dari 9 sepeda motor yang terparkir, pelaku mengambil sepeda motor yang stangnya tidak terkunci. Di lokasi terpisah, polisi menangkap pelaku penggelapan sepeda motor di sebuah rumah sakit di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Modusnya, pelaku menyamar menjadi keluarga penunggu pasien dan meminjam serta membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit.
5: Memanfaatkan pintu pagar rumah yang tidak terkunci, seorang pria mengenakan tutup kepala, jaket hitam dan bermasker leluasa masuk ke sebuah rumah kos di Jalan Celagi Basur Jimbaran Kuta Selatan pada Minggu dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mondar-mandir mengamati 9 sepeda motor yang terparkir di depan masing-masing kamar kos. Namun akhirnya pelaku mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang. Pelaku langsung menuntun sepeda motor curian tersebut keluar rumah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya hilang pada Minggu siang saat bangun tidur. Kini polisi sektor Kuta Selatan tengah memburu pelaku. Tim Resmo Polres Temanggung membekuk seorang pelaku penggelapan sepeda motor berinisial S di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara pada 29 September 2026. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Sebelumnya, pelaku membawa kabur motor milik korban berinisial MPI di parkiran Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Jalan Raya Kenduparakan pada 19 September 2026. Modus yang digunakan pelaku yakni menyamar menjadi keluarga penunggu pasien yang kemudian meminjam dan membawa kabur sepeda motor milik sesama penunggu pasien rumah sakit. Dari hasil penyidikan sementara, selain di Kabupaten Temanggung, pelaku mengaku telah melakukan aksi serupa di beberapa rumah sakit di Kota Magelang dan Wonosobo.
6: Pelaku yang sudah menargetkan korban, mengajak korban untuk berbicara dan minta tolong untuk meminjam kendaraannya. Dengan alasan bahwa pelaku juga orang tuanya ada di sana. Dan meminta agar kepada korban meminjamkan kendaraannya karena dia menginginkan untuk ganti baju. Mengatakan 2 hari saya belum pulang untuk mengganti baju. Nah karena iba, jadi pelaku memanfaatkan rasa kasihan dari korban ini untuk meminjam dan membawa kabur kendaraan.
5: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke kasus lain, tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan

0: gagalkan upaya pengiriman ribuan kartridge vape yang diduga mengandung zat narkotika senilai 34 miliar rupiah melalui bus ASL di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, sementara itu di Sulawesi Selatan, personil TNI dari Kodim 1420 Sidrap menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran sungai Boya. Diduga informasi bocor, petugas hanya menemukan tempat tidur dan pakaian yang ditinggalkan oleh para pekerja.
1: Tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung menggagalkan upaya pengiriman 4.364 cartridge liquid vape yang diduga mengandung zat narkotika di pelabuhan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 5 Oktober lalu. Pengungkapan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman narkotika melalui jalur penyeberangan laut. Petugas menghentikan sebuah bus yang melaju dari Medan tujuan Tangerang. Dari bagasi bus, petugas menemukan 3 kardus berisikan keripik singkong yang ternyata digunakan untuk menyembunyikan ribuan cartridge liquid vape merek Yakuza XL dan Batman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan bersama BNN Provinsi Lampung, barang bukti yang disita terdiri atas 3.567 cartridge merek Yakuza XL dan 997 cartridge merek Batman. Barang haram ini senilai mencapai 34 miliar rupiah lebih. Sementara itu, pengemudi bus dan informasi terkait pihak pengirim masih dalam penyelidikan petugas.
2: Dengan hasil dan perhitungan dari BNN Provinsi Lampung, telah diamankan sebanyak 4.364 bijis cartridge liquid vape. Dari hasil pemeriksaan dengan narkotest tersebut, menunjukkan reaksi positif untuk indikasi kandungan kokain.
1: Personel Kodem 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan menggerebek lokasi tambang emas ilegal di kawasan aliran Sungai Boya, Desa Betau Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, Senin siang. Penggerebekan diduga bocor sehingga petugas tidak menemukan pekerja di lokasi. Petugas hanya menemukan base camp dengan fasilitas tidur seadanya, pakaian yang ditinggalkan oleh pekerja, serta bekal berupa ikan kering dan telur. Petugas menemukan tumpukan material bekas galian alat berat dan puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bakar. Dari hasil penyisiran, petugas juga mendapati 2 titik penambangan lain yang berjarak sekitar 500 meter.
3: Ada beberapa logistik, barang-barang logistik sebagai bahan pendukung untuk tenaga kerja yang bekerja di tambang ilegal tersebut. Kemudian ada beberapa alat dan yang informasinya disembunyikan di kurang lebih sekitar 200 atau 300 meter di kebun kelapa sawit dalam upaya untuk menutup barang bukti yang ada, menutupi barang bukti atau jejak yang ada.
1: Selain tidak memiliki izin, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan para pekerja sangat meresahkan warga, terutama terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan di daerah aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus perkembangan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam beberapa waktu lalu. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus itu yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. Di mana para tersangka ini terdiri dari nakoda kapal dan 3 pihak perusahaan.
4: Suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Limbo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur pada Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jin krem yang dikenakan korban. Setelah disolatkan, jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi Glenmore. Kepulangannya mengakhiri penantian panjang keluarga, namun menyisakan duka mendalam bagi istri dan kedua anaknya. Sebelumnya, pada Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Menurut Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara, termasuk dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal. Penyidik menerapkan pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keempat tersangka saat ini ditahan di Rutan Ditahti Polda Kalimantan Selatan.
5: Sementara ini telah menetapkan kembali 3 tersangka lainnya, yaitu merupakan pihak perusahaan, yakni inisial LBA, agen PT Virgo Karya Shipping, dan kemudian juga inisial RH selaku manajer operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku manajer, ulangi, general manager cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping. Ketiganya telah dilakukan proses penahan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2026.
4: Hingga kini dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi. Rinciannya adalah 108 korban selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, ada seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat diduga dihabisi oleh suaminya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Selanjutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyoroti maraknya kasus perundungan lingkungan sekolah. Sorotan itu muncul usai insiden tragis yang telah menimpa siswa usia 7 tahun di SDN 1 Kebon Dalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Manik Dasmen Abdul Mukti saat berkunjung ke Sidoarjo mengakui bahwa instrumen kebijakan untuk menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman sudah ada. Namun implementasi dan pengawasannya di lapangan masih perlu diperkuat. Abdul Mukti juga menyoroti pengaruh media sosial terhadap perilaku kekerasan dari anak. Menurutnya banyak tindakan kekerasan terinspirasi dari tontonan di internet dan media sosial sehingga anak-anak sulit untuk membedakan dunia maya dan dunia nyata. Oleh karena itu, aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak sangat diperlukan.
1: Kami pertama menyampaikan keprihatinan yang mendalam dengan masih banyaknya kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah. Tentu kami berusaha bagaimana agar kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali di masa depan dengan memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan yang sudah kami terapkan. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dari media, karena sebagian anak meniru tindakan kekerasan itu dari mereka menonton media yang tidak didampingi oleh orang tua atau guru sehingga mereka kemudian terpengaruh dengan tayangan media itu dan melakukannya di sekolah atau di luar sekolah.
0: Ke kasus lain, dua dokter warga negara asing yang melakukan praktik ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar, Bali, dibekuk petugas imigrasi Denpasar. Usai pemeriksaan imigrasi, dua dokter warga negara Cina ini dideportasi. Dua warga negara asal Cina berinisial WN dan QL ditangkap saat melakukan praktik akupuntur ilegal di sebuah rumah sakit swasta di Denpasar. Keduanya ini terdiri dari dokter perempuan berusia 44 tahun, dan dokter laki-laki berusia 50 tahun. Kedua pelaku diduga telah melakukan praktik tanpa izin sejak 6 bulan lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, imigrasi Denpasar mendeportasi kedua.

0: keduanya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Mereka dinilai melanggar ketentuan keimigrasian, yakni menyalahgunakan izin tinggal serta bekerja tanpa memiliki surat izin praktik. Di kasus lainnya, pemerintah kota Surabaya sempat menyegel 64 unit kamar kontrakan di Rusunawa Tanah Merah, Surabaya. Penyegelan ini terpaksa dilakukan karena banyak penghuni yang menunggak biaya sewa hingga menahun.
1: Pemerintah kota Surabaya menemukan pelanggaran administratif pada 64 unit rumah susun di Tanah Merah, Surabaya. Dampak dari pelanggaran ini pada tanggal 7 Oktober lalu, Pemkot melakukan penyegelan terhadap unit rusun yang melanggar. Namun setelah dilakukan komunikasi, sejumlah penghuni menyatakan akan melunasi tunggakan dengan cara membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat pernyataan. Pada 12 Oktober hanya tersisa satu unit yang masih disegel.
2: Kami menerbitkan SK penyegelan sejumlah 64 unit. Dan SK penyegelan itu kita lampiri juga dengan bantuan penertiban ke Satpol PP. Tapi dari 64 unit itu akhirnya ada yang melakukan pelunasan. Jadi itu kan 64 unit itu kita terbitkan karena pelanggaran tunggakan. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu itu ada yang melunasi, ada juga yang sebagian itu ke kami memohon keringanan. Karena ada kendala, jadi mereka membayar tunggakannya itu nggak langsung full, tapi melakukan cicilan. Nah, untuk yang sudah seperti itu kan kami beri kesempatan untuk melakukan pelunasannya dulu dengan cara bertahap. Nah, itu nggak kami lanjutkan segel, Bu. Nah, kemarin di minggu lalu itu kami akhirnya menyegel satu unit yang memang menunggak dan ternyata ditemukan bahwa tidak dihuni setiap hari. Jadi kita lanjutkan dengan penyegelan.
1: Muhammad Yusuf, Ketua Tower Blok A Rusunawa Tanah Merah menjelaskan kemungkinan pemilik rusun tidak melakukan pembayaran karena terdesak masalah ekonomi. Pemerintah kota melakukan pendekatan melalui pengurus tower dalam sosialisasi dan diskusi yang melibatkan seluruh penghuni.
3: Ya, ada permasalahan yang mungkin karena nggak bayar sama sekali. Karena kalau melihat dari angkanya, itu kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibayar. Ya nggak sempat ketemu sama penghuninya, makanya kemarin dinas langsung mengadakan penyidakan dan langsung disegel. Ya pernyataan dia mampunya membayar berapa kali, ada mungkin dari dinas memberikan sekian, tapi ada yang warga meminta kebijakan untuk agak diperpanjang karena mungkin terkait dengan ekonomi. Ya.
1: Tingkat hunian rusun di Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Surabaya memiliki 24 lokasi rusunawa dengan kapasitas terisi penuh. Hingga saat ini antrean untuk menghuni rusun di Surabaya mencapai lebih dari 10.000 kepala keluarga. Harga sewa yang murah menjadi alasan mengapa rumah susun sederhana sewa diminati saat ini. Gia Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.

Selanjutnya, razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di kawasan Mambarean, Pacitan Kota. Razia itu disengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait dengan balap liar di lokasi itu. Nah, sementara itu Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Sepanjang tahun 2006 ini, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.

0: Razia kendaraan bermotor digelar Satlantas Polres Pacitan di Jalan WR Supratman, kawasan Barean, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kota. Razia ini sengaja dilakukan polisi lantaran banyaknya keluhan warga terkait balap liar di lokasi ini. Sejumlah pengendara terjaring dalam operasi ini, tak sedikit pengendara yang terlihat berbalik arah untuk menghindari pemeriksaan petugas. Polisi menyasar pelanggaran yang dinilai berisiko menyebabkan kecelakaan fatal hingga balap liar. Mulai dari tidak menggunakan helm, spion yang tidak terpasang, plat nomor tidak sesuai ketentuan, hingga penggunaan knalpot brong. Penindakan ini dilakukan menyusul tingginya angka kecelakaan dalam 2 bulan terakhir, termasuk kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur hingga meninggal dunia.
1: Terus tentunya kepada pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, spion tidak dipakai, plat nomor tidak dipakai, ataupun plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi, contohnya seperti knalpot brong. Sebelumnya sudah pernah kita laksanakan kegiatan ini pertama, di sini juga lokasinya. Jadi kemarin kita juga sasarannya sama, kenapa kita melakukan kegiatan 21 ini, dikarenakan dalam beberapa bulan terakhir, angka laka lantas di Kabupaten Pacitan cukup tinggi dengan kategori meninggal dunia dan juga masuk kelompok umur anak di bawah.
0: Satpol PP Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menggelar razia minuman keras ilegal. Kali ini petugas menyasar 2 lokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Petugas menduga penjual menyamarkan aktivitasnya dengan berkedok toko, warung hingga rumah tinggal. Saat penggeledahan, botol miras ditemukan tersembunyi di dalam kamar dan di sela-sela minuman kemasan lainnya. Dari razia ini, petugas menyita sejumlah botol miras berbagai merek. Sepanjang tahun 2026, lebih dari 1.500 botol miras berbagai merek telah disita.
2: Ada 90 botol dari berbagai jenis, dari dua tempat di Desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Rencana selanjutnya ini akan ada pemusnahan, jadi bulan Desember awal dengan digabung dengan hasil penindakan bulan-bulan sebelumnya.
0: Penjual yang terjaring razia akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortun Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi 1 unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
5: Memang kejadiannya berlangsung saat saya masuk, sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
4: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
6: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Satu pekerja meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa siang. Sementara di ibu kota, seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa sore.
1: Tadu langsung.
2: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka.
3: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
2: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
4: Mampu monitor Merapat, Kali Nyamatan Merapat, Bangsri Merapat.
2: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
1: Tadu langsung.
2: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, aksi penembokan akses jalan menuju perumahan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Aksi ini buntut dari cekcok antar warga yang membakar sampah hingga menimbulkan asap pekat.
5: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah dilakukan dan disaksikan oleh lurah serta aparat terkait. Pertemuan tersebut telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku
6: sudah salaman, bahkan mungkin sudah disakin lurah segala macam.
5: Tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Hingga kini kedua belah pihak disebut telah menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
0: Ke informasi lain, sampan yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Selasa sore. Sementara di Jakarta Timur, seorang balita jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dalam rumahnya di kawasan Pondok Ranggon.
2: Puluhan siswa SMA Negeri 1 PUS ini panik berteriak.

0: meminta tolong saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Selasa sore. Dalam video amatir yang viral di media sosial itu, sejumlah siswa berusaha berenang mengejar sampan nelayan yang datang memberikan pertolongan. Kepala Kantor SAR kelas B Mentawai, Benteng Hilton Talau Badua mengatakan insiden bermula saat sampan yang mengangkut 37 siswa itu berlayar menuju Sikakap. Namun di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah, sehingga air laut masuk ke badan kapal yang membuat sampan kehilangan daya apung hingga terbalik. Usai mendapat laporan, tim SAR gabungan dan masyarakat setempat langsung melakukan pertolongan. Seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat oleh kapal nelayan yang saat itu tengah berada di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun yang hilang dalam insiden ini. Sementara itu, warga di kawasan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa sore digegerkan dengan insiden bocah laki-laki berusia 4 tahun yang jatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter di dalam rumahnya. Dalam video amatir, tampak 4 petugas rescue Gul Karmat Sektor Cipayung berupaya mengevakuasi bocah tersebut menggunakan peralatan tripod. Sementara salah satu petugas masuk ke dalam sumur untuk mengevakuasi anak laki-laki tersebut. Kepanikan sempat melanda lantaran bocah menangis dan orang tuanya panik. Menurut petugas, insiden itu bermula saat orang tua korban sedang memperbaiki sumur yang rusak. Korban yang tiba-tiba keluar dari kamar tidak mengetahui lantai sumur sedang terbuka sehingga korban tercebur ke dalam sumur.
1: Kronologisnya itu di rumah tersebut pompa air itu bermasalah. Dan si penghuni rumah, orang tua si korban itu mencoba untuk membetulkan pompa tersebut. Dan kebetulan sumurnya itu ada di dalam rumah. Di saat orang tua tersebut mengangkat penutup dari sumur tersebut, tiba-tiba anak kecil itu keluar dari kamar dan menuju ke lokasi sumur itu. Dan secara tidak sengaja, anak itu tercebur ke dalam sumurnya.
0: Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi anak laki-laki tersebut dari dalam sumur 1 jam kemudian. Guna mendapat pertolongan medis lebih lanjut, anak itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi kriminalitas kembali terekam CCTV. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor bersenjata api rakitan lintas provinsi. Sementara di Jakarta Timur, aksi pembobolan kedai minuman oleh residivis kian meresahkan warga.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama 2 rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara 2 pelaku lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Rudi Kuswoyo membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah dan juga logam mulia emas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya operasi tangkap tangan terkait penyelidikan di lingkungan BNPB. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang di sejumlah wilayah Jabodetabek. Di antaranya, Sekretaris Utama BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dengan perkiraan mencapai 1,4 miliar rupiah. KPK menjelaskan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
1: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari

0: Tegangan memuncak saat seorang pria mengacungkan senjata tajam berupa golok. Selasa malam 13 Oktober, Polresta Tangerang akhirnya menetapkan AJ, pria yang mengacungkan golok, sebagai tersangka.
1: Bahwa penyidik di dalam tindakan awal sudah memeriksa 19 orang saksi. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik bersepakat berdasarkan alat bukti bahwa terhadap terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
0: Tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 dan 2 tentang ancaman kekerasan, mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan polisi. Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan salah satu pondok pesantren di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MHH dan telah ditahan sejak 9 Oktober 2026.
2: Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menangani 4 laporan polisi terkait tentang dugaan tindak pidana terhadap anak dan dugaan perbuatan seksual di lingkungan salah satu pesantren di Bekasi Selatan. Saudari K, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial MHH.
0: Dari 4 laporan yang diterima polisi, total korban dugaan kekerasan seksual sebanyak 11 orang. Meski aktivitas pondok pesantren untuk sementara dihentikan, pembelajaran jarak jauh atau daring tetap dilakukan.
3: Setelah bertemu dengan Pak Wali Kota hari Minggu kemarin, kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sepakat ada usul untuk penutupan, dan ternyata setelah kami lakukan peninjauan pada hari Minggu itu juga sore hari, sudah melaksanakan apa yang forum rapat waktu itu sepakati. Jadi bisa dilihat sekarang sudah tidak ada santri, kita pulangkan ya.
0: Terkait penutupan total pondok pesantren, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan kajian dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menegaskan, penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pemulihan psikologis para korban yang mengalami trauma. Berdasarkan keterangan salah satu korban, dugaan perbuatan itu berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bali Selatan selama 2 hari terakhir. Pemilik kendaraan bahkan harus mengantre berjam-jam untuk mengisi BBM jenis Pertalite.
5: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
6: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
7: Itu antriannya juga udah panjang?
6: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
8: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket rumah itu habis, makanya lari ke sini. Banget, karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan.
5: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan, serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar.
9: Kami sudah berupaya maksimal untuk melakukan percepatan diantaranya dengan pengiriman kapal tanker yang jadwalnya sudah kita siapkan mulai dari tanggal 7 kemarin sudah kita terima pembongkaran terminal, pun juga tanggal 11 kemarin kita sudah terima kapal Prima XP yang membawa 18 juta liter Pertalite dan juga 2 juta setengah liter Pertamax di terminal Manggis. Kemudian ditambah dengan hari ini tadi pagi kapal kelas Sogun juga sudah membawa 1,2 juta liter Pertalite untuk kebutuhan masyarakat di Bali. Harapannya pun juga kami menyiapkan fuel terminal kami yang ada di Bali, baik di Terminal Manggis maupun Sanggaran, beroperasi penuh non-stop 24 jam termasuk

0: mobil-mobil tangki yang ada kami kerahkan untuk terus mengirimkan suplai BBM ke SPBU untuk menyerap kebutuhan masyarakat.
1: Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
2: Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta Senin siang. Ratusan miliar rupiah digelontorkan oleh Pemprov untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah ini.
3: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
4: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana-prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
3: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya, seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
2: Detik-detik banjir bandang berwarna hitam yang meruntuhkan sebuah jembatan di Nepal terekam kamera amatir warga. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat. Sementara di Jepang, dua pria tewas akibat tertimpa kereta hias Danjiri yang terbalik dalam festival tradisional di Prefektur Osaka.
2: Seorang pria tewas terjatuh saat menaiki wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah pengunjung terluka serta terjebak di atas wahana roller coaster dengan posisi jalur menanjak dengan kemiringan yang tajam. Petugas kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan seluruh pengunjung yang terjebak di wahana roller coaster. Pihak Taman Hiburan memastikan akan mengikuti proses bersama pihak berwenang untuk mengusut penyebab pasti kecelakaan wahana ini. Dua pria tewas tertimpa kereta hias Danjiri yang terbalik saat festival tradisional di dua kota di Prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu. Polisi menyebut kedua kereta hias berbobot sekitar 4 ton tersebut diduga kehilangan keseimbangan saat melakukan yarimawashi, yaitu manuver berbelok dengan kecepatan tinggi yang menjadi atraksi utama festival. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
1: Detik-detik arus banjir bandang berwarna hitam yang meruntuhkan sebuah jembatan di Nepal sempat membuat panik warga yang merekam. Sementara di Los Angeles, Amerika Serikat, badai Rachel membuat gelombang pasang menghantam bangunan pesisir pantai hingga rusak parah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Banjir bandang yang melanda Nepal sejak minggu waktu setempat membuat arus sungai Budi Gandaki di Gorkha meluap sempat terekam kamera amatir. Detik-detik hantaman arus deras sungai yang berwarna hitam ini bahkan membuat jembatan Sotikola hancur hingga hanyut terbawa air dan membuat panik warga yang melihat. Otoritas setempat juga melaporkan lebih dari 100 pendaki asing hilang di sejumlah lokasi. Sementara 9 dari 96 orang termasuk warga asing telah diselamatkan. Beginilah kondisi bangunan pasca badai Rahel menyebabkan gelombang besar di pesisir Long Beach, Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin. Gelombang ini membuat sejumlah rumah rusak dan terancam roboh. Petugas inspeksi bergerak cepat memeriksa kerusakan bangunan. Sejumlah rumah bahkan telah diberi tanda merah yang berarti bangunan dalam kondisi sangat berbahaya dan dilarang untuk dimasuki. Wali kota Long Beach mengatakan tim darurat terus membangun tanggul dan memperkuat area di sekitar jalan setapak pesisir yang rusak. Debit air terjun Iguazu meningkat hingga 8 kali lipat dari batas normal pada Senin. Hal ini sempat membuat kawasan wisata tersebut ditutup sementara. Terletak di perbatasan Argentina dan Brasil, debit air ini tercatat yang tertinggi pada tahun ini mencapai 11,8 juta liter per detik. Sebelumnya penutupan juga pernah dilakukan pada September saat volume debit air mendekati 10 juta liter per detik selama 4 hari. Kawasan wisata tersebut akhirnya kembali dibuka pada Selasa 13 Oktober setelah kondisi volume air berada di batas normal.

0: apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Dea Kartika dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, Hasim Djoyohadikusumo menyoroti rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia yang masih rendah sekitar 12%. Oleh karenanya pemerintah menargetkan rasio pajak naik jadi 18% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi global pada tahun ini yang diakibatkan meruncingnya konflik Timur Tengah. Pembangunan pusat data raksasa milik Amazon di Mumbai memicu kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan, ketersediaan air hingga kenaikan suhu. Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.
1: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
2: Istilah MANTAB adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan berjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
3: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
2: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
4: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
5: Baru jual aset.
2: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat, saldo pinjaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemerintah berencana memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Hasim Djoyohadikusumo yang menjelaskan rencana digitalisasi bantuan sosial melalui rekening bank dan akun bank digital. Dalam prestasi Policy Forum 2026, Hasyim Djoyohadikusumo menyebut sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan belum terjangkau layanan perbankan. Untuk memperluas akses keuangan, pemerintah menugaskan Bank Syariah dan Bank Rakyat Indonesia memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat secara gratis dengan saldo awal Rp50.000. Hasyim menilai digitalisasi menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan sosial secara digital langsung ke rekening masing-masing penerima. Rencana tersebut turut mencakup pemberian telepon seluler dan akun bank digital bagi masyarakat. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas inklusi keuangan dan mempermudah penyaluran bantuan.
5: Has made a decision to give free of charge the 50,000 rupiah charge to open the account is going to be free, and every citizen in Indonesia will be given an account, and every cash assistance, because Indonesia we have cash assistance, so social programs, the government for many years has been given needy families cash handouts. All cash handouts will no longer be in cash form, but will be sent by Pak Yuda and Kementerian Keuangan directly to the people on their handphones. Every citizen will be handed handphones with a digital account. All the funds will be there, will be sent to their individual accounts, and this is where the government hopes to get more of the revenues.
0: Selain itu, Hasyim Djoyohadikusumo menyoroti rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia yang masih rendah, sekitar 12%. Hasyim menargetkan rasio pajak meningkat menjadi 18% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi pemungutan pendapatan negara. Di hadapan peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson dan Wakil Menteri Keuangan Judah Agung, Hasyim menilai rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi salah satu persoalan struktural ekonomi Indonesia. Ia membandingkan rasio penerimaan Indonesia yang sekitar 12% dengan Kamboja yang disebut mencapai 18% serta Vietnam sebesar 23%. Hasyim juga menyebut potensi penerimaan negara yang belum terpungut mencapai $90 miliar atau sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Karena itu, digitalisasi, pemungutan, dan reformasi birokrasi dinilai penting untuk menekan kebocoran serta mengoptimalkan penerimaan negara. Pemerintah menargetkan rasio pajak meningkat menjadi 18% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong Indonesia menjadi negara maju.
5: Today, Cambodia's revenue ratio is 18%. And their neighbor, Vietnam, their revenue ratio is 23%. So why is it that Cambodia, a similar country, much smaller, a poor country, developing, why is their revenue ratio 18% and ours 12%? And the answer is political will. Until recently, very recently, there was very, I'm sorry, Pak Yuda, I have to say this, yeah? It's a fact that our revenue ratio is low because there was no political will, in my opinion, and the opinion of President Prabowo. Now, President Prabowo, this is one of the things that makes us so frustrated. Because why? When we reach, and it's the President's, President Prabowo's objective is to reach the level of Cambodia in the next 2-3 years. We want to reach 18%. We have to override the bureaucracy, which is very resistant, Professor. The bureaucracy has been, very resistant to any reforms.
0: Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi global di tahun ini. Kondisi ini diakibatkan semakin meruncingnya konflik Timur Tengah dan meledaknya investasi artificial intelligence atau AI dunia. Dalam annual meetings IMF World Bank 2026 di Bangkok, Thailand, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada 2026, melambat dari 3,5% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tidak merata. Investasi kecerdasan artificial atau AI menjadi pendorong pertumbuhan di negara-negara yang terhubung dengan rantai pasok teknologi. Sebaliknya, negara berkembang yang bergantung pada impor energi menghadapi tekanan biaya impor dan pelemahan daya beli. IMF juga memproyeksikan inflasi global meningkat dari 4,1% pada 2025 menjadi 4,7% pada 2026, terutama akibat kenaikan harga energi dan pangan. Kedepan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat menjadi 3,4% pada tahun 2027.
6: AI related. The outlook is highly uneven across countries, reflecting differences in exposure to commodity prices and AI related activity, as well as borrowing costs. Energy exporters not in the conflict region and countries closely integrated in the AI cycle are expected to fare better.
0: Dan untuk mengetahui apa saja pembahasan utama yang akan diangkat dalam annual meeting kali ini, sudah ada anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan di Bangkok, Thailand. Selamat pagi waktu Indonesia, Ruli. Apa saja agenda di hari ini dan topik pembahasan utama apa saja yang didiskusikan dalam annual meeting tahun ini?
7: Ya, dan juga pemirsa, dan aku berada di Sirikit National Comprehensive Center Bangkok, Thailand, di mana diadakan ya annual meeting IMF World Bank Group 2026, di mana di sini akan hadir sejumlah lebih dari 15.000 delegasi dan 190 negara anggota IMF, dan akan membahas banyak sekali tema ataupun topik isu yang sedang berkembang di dunia saat ini. Kalau kita bisa mapping acara annual meeting ini dilaksanakan dari tanggal 12 hingga tanggal 18 Oktober nanti. Sejak hari pertama, memang sudah diangkat ada tiga topik yang akan menjadi konsep utama dalam annual meeting 2026 ini. Yang pertama adalah terkait dengan krisis energi yang masih banyak dialami oleh sejumlah negara, yang juga diakibatkan semakin meruncingnya geopolitical tension, terutama di Timur Tengah. Dan juga yang kedua terkait dengan rasio utang yang juga menjadi banyak perbincangan, yang akan banyak dibahas dan dikomunikasikan dalam kesempatan annual meeting ini. Yang paling penting dan juga banyak menyita perhatian dan juga banyak menjadi highlight dari sejumlah event yang diadakan di annual meeting ini adalah terkait dengan AI. Dimana kalau kita mendengarkan bahwa industri AI atau investasi AI saat ini menyumbang cukup besar terkait dengan neraca perdagangan global, di mana terjadi peningkatan sebesar 29% dari tahun 2023 hingga 2025, dan ini menjadi satu peningkatan terbesar dari good ataupun barang perdagangan yang ada di sini. Dan peningkatan besar 29% ini dapat mengaruhi pertumbuhan ekonomi secara global. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa di dalam World Economic Forum kemarin bahwa akan terjadi penurunan atau kelemahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara global, yaitu berada di kisaran 3,1% atau melemah 40 poin dibandingkan tahun 2025, yaitu sebesar 3,5%. Dan inflasi pun juga terjadi peningkatan di angka 4,7%, di mana tahun 2025 berkisar di antara 4,1% saja. Dan AI itu menjadi salah satu yang cukup memberikan efek besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara global dengan hadirnya investasi AI dan juga utang besar dari industri atau investasi AI pun juga memberikan impact cukup besar. Sebenarnya dari AI sendiri itu tidak akan memberikan banyak pengaruh cukup besar, terutama bagi negara-negara yang berada pada supply chain AI di dunia seperti Amerika Serikat, China, India, Thailand dan juga Taiwan. Namun negara-negara yang tidak berada dalam supply chain utama dari AI akan terdampak cukup besar, terutama juga Indonesia gitu. Jadi itu menjadi concern besar, karena tidak hanya terkait investasi dari industri AI, tapi juga bagaimana AI bisa menggeser sejumlah job market yang ada di dunia dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Karena AI tidak hanya terkait dengan perdagangan dan juga investasi, tapi juga terkait dengan keamanan cyber, di mana juga kemarin disampaikan dalam World Economic Outlook bahwa serangan cyber itu akan menjadi sesuatu yang harus diwaspadai oleh lembaga ataupun bank sentral dunia, karena ada peningkatan cukup besar terkait dengan peranan para baru terkait dengan digital finance. Dan itu harus menjadi perhatian kita bagi Indonesia, yang apakah kita sudah memiliki infrastruktur keamanan cyber yang cukup baik, cukup standar terkait dengan hadirnya yang cukup luar biasa ini. Banyak sekali isu yang kami bahas ini tidak hanya dari AI, kemudian juga rasio hutan dan juga pertumbuhan ekonomi secara global, namun juga bagaimana sistem lingkungan, fiscal policy, menjadi bahasan yang akan banyak diperdebatkan dan diperbincangkan di Indonesia. Saya kasih update hal tersebut kepada Anda dan juga pemirsa di Indonesia terkait dengan perkembangan sebaliknya tadi.
0: Ya, tiga di antaranya yang dibahas adalah soal industri AI, kemudian rasio utang dunia, dan juga keamanan cyber. Terima kasih, anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand. Berikutnya, tantangan pengelolaan sampah di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya melalui proyek-proyek individual. Denera menjadi kepanjangan tangan pengelolaan sampah terintegrasi di Indonesia yang fokus pada proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Informasinya sesaat lagi akan kami bahas bersama Chief Financial Officer Denera, M. Ramadan Harahap. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Mengubah tumpukan puluhan juta ton sampah nasional menjadi pasokan listrik hijau membutuhkan teknologi matang sekaligus dukungan modal yang masif. Hari ini kita akan membedah sisi finansial, tata kelola dan juga strategi penyerapan investasi dari holding pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Di dunia internasional, konsep ini dikenal dengan istilah waste to energy. Telah hadir bersama kami Chief Financial Officer Denera, Bapak M. Ramadan Harahap. Selamat pagi, Pak Idan.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah berkenan hadir di kami. Dan kita tahu semua bahwa pada April 2026, ini Denera mendapatkan mandat yang besar untuk mengelola sampah di negara kita ya, Pak. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, Denera nanti operasionalnya dan juga soal investasi ke depan?
1: Ya, terima kasih. Sedikit background mengenai Denera. Denera ini merupakan platform yang dibentuk oleh Danantara Investment Management dalam hal untuk mengurusi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Jadi seperti kita ketahui, Danantara diamanatkan di dalam Perpres 109 tahun 2025 ini untuk melakukan pemilihan mitra dan juga untuk mengelola bisnis sampah menjadi energi listrik di Indonesia. Saat ini Denera sudah dimandatkan mengelola 17 lokasi. Ini terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama itu terdiri dari 3 lokasi, Bali, Bekasi, dan Bogor, yang mana ketiga lokasi ini sudah mulai dalam tahap pembangunan. Saat ini yang untuk batch yang kedua, saat ini kita sudah melakukan pemilihan mitra-mitra terhadap 8 lokasi. Jadi ini nanti akan kita decide selected partnernya itu di bulan November, yang akan juga akan membangun proyek-proyek PSEL di dalam 8 kota. Sisanya kita lagi mempersiapkan. Jadi kita melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh negara kita ini adalah darurat sampah.
0: Betul.
1: Jadi semangat dari Perpres ini adalah untuk menanggulangi masalah darurat sampah di Indonesia.
0: Pak Idan, tadi kan sudah ada 3 lokasi ya, ada di Bali, ada di Bekasi
1: dan juga di Bogor
0: ya. Kalau dari data kami, Denera ini pernah menyebutkan satu fasilitas PSEL, benar ya bacanya ya? PSEL ini membutuhkan investasi sekitar 2,5 sampai 3 triliun. Dan dengan jumlah proyek yang dikembangkan ini kan semakin banyak, Pak. Berapa total kebutuhan investasi Denera hingga seluruh pipeline proyek ini terrealisasi dan dari mana sumber pembiayaannya?
1: Iya. Jadi kalau kita hitung sekitar investasi sekitar 2,5 sampai 3 triliun itu tergantung dengan kapasitas. Saat ini ada sekitar 17, jadi kita akan memerlukan total investasi sekitar 40 sampai 50 triliun. Kita Danantara dan Denera sudah bekerja sama dengan Indonesia Infrastructure selaku financial advisor untuk melakukan lender panel atau bank yang menjadi pool of bank yang akan menjadi partner kita untuk melakukan pembiayaan. Kita sudah bekerja sama dengan bank-bank itu, sudah berbicarakan mengenai skema-skema pembiayaan terhadap proyek-proyek kita yang sesuai. Dari indikatif yang sudah kita terima saat ini, itu sudah oversubscribe 3 kali. Dari total pembiayaan untuk 8 lokasi ini. Jadi ini menunjukkan bahwa minat dari sisi perbankan itu sudah cukup tinggi. Mengingat bahwa proyek PSEL ini bukan merupakan proyek energi atau menghasilkan listrik. Tapi bank ini melihatnya bahwa dari sisi environment protection untuk menjaga lingkungan dan kesehatan terhadap generasi kita ke depan. Jadi dilihat bahwa dari sisi tujuannya bukan hanya dari sisi komersial, tapi dari sisi sosial dan environmental protection itu yang juga dilihat oleh perbankan. Terlihat bahwa dari perbankan global maupun dari domestik sangat eager untuk mensupport proyek kita.
0: Kalau dari sudut pandang masyarakat awam seperti saya kan ini untuk menghasilkan energi ya Pak ya?
1: Betul, tapi kita juga melihat bahwa government, pemerintah saat ini sudah melihat bahwa kedaruratan sampah ini sudah sangat mendesak. Yeah. Dan kita juga melihat dari sisi masyarakat sudah banyak komplain-komplain terhadap pemerintah daerah terhadap penanganan sampah saat ini. Mm-hmm. Karena kita melihat sekarang banyak sekali landfill-landfill yang sudah terbakar.
0: Yeah.
1: Ini sudah menunjukkan bahwa kapasitas landfill ini sudah sangat-sangat tidak memenuhi syarat lagi dan harus ada terobosan.
0: Mm-hmm.
1: Dan salah satu dari Perpres 109 ini adalah membuat suatu terobosan baru,
0: yeah,
1: atau memperbaiki dari Perpres sebelumnya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa dengan adanya Perpres yang ini merupakan suatu institutional reform.
0: Yeah.
1: Jadinya investor akan datang ke Danantara dan Danantara akan membuat suatu kepastian,
0: mm-hmm,
1: dan juga terhadap izin-izin dan lain-lainnya itu semua dealingnya hanya lewat Danantara.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita akan menjadikan satu hal yang one stop service lah,
0: mm-hmm,
1: untuk para investor, membuat nyaman dan juga ada kepastian,
0: mm-hmm,
1: dan percepatan yang sangat diutamakan karena, yeah, ini tujuannya adalah untuk menangani kedaruratan sampah yang sudah sangat mendesak.
0: Iya, karena daerah-daerah itu kita lihat menumpuk sampahnya,
1: yeah,
0: banyak yang bakaran. Misalnya ya,
1: yeah,
0: ini di Piyungan di Yogyakarta,
1: yeah,
0: kemudian kemarin,
1: yeah,
0: di Semarang juga terbakar, yeah, ya Pak. Jadi, yeah, ini kedaruratan sampah yang direspon oleh Danantara ini juga bisa menjadi pendapatan untuk Danantara ya Pak ya?
1: Iya, yeah, tapi memang semangatnya dari Perpres ini adalah masalah lingkungan.
0: Yeah.
1: Tapi kita juga mesti strike the balance, mm-hmm, antara investor ingin menanamkan modalnya itu juga harus mendapatkan return yang sufficient.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita harus mencari strike, yeah, the balance, tapi memang utamanya adalah untuk menjaga lingkungan, kebersihan, dan juga kesehatan bagi masyarakat Indonesia khususnya.
0: Mm-hmm. Ini untuk proyek PISEL ini, Denera memiliki porsi 30% dalam setiap proyek, sementara 70% ini dimiliki oleh mitra BUPP dengan struktur tersebut. Bagaimana Denera ini memastikan bahwa proyek tetap memberikan return yang menarik sekaligus tidak membebani modal Danantara?
1: Ya, jadi untuk yang 70% itu hanya untuk yang batch pertama,
0: oh,
1: yang tiga kota.
0: Okay. Oh, tiga kota.
1: Jadi
0: itu
1: nanti batch yang kedua itu Danantara akan memiliki saham mayoritas,
0: mm-hmm,
1: 51%. Nah, jadi tadi kalau ditanyakan mengenai berapa besar investasi yang,
0: yeah,
1: dibutuhkan itu, kita akan bekerja sama dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya membentuk lender ini, kita Danantara dan berikut partner akan chip in equity sebesar 30%.
0: Mm-hmm.
1: Kalau total dari sekitar 17 proyek itu, total equity yang diperlukan sekitar 500 juta dolar.
0: Mm.
1: Ya, jadi itu cukup sizable,
0: mm-hmm,
1: dan juga itu kita akan bersama-sama dengan partner untuk memastikan bahwa equity ini harus tersedia.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga akan didukung oleh tadi yang 70% akan disupport oleh perbankan.
0: Ini kalau secara bisnis apa sih sebenarnya Pak sumber pendapatan utama PISEL ini? Apakah penjualan listrik ke PLN, kemudian biaya pengolahan sampah atau kombinasi keduanya?
1: Ya, jadi kalau kita lihat dengan adanya Perpres baru ini menjadikan tarif, mm-hmm, dari PLN itu sebagai salah hanya satu-satunya.
0: Yeah.
1: Yang mana ini juga meningkatkan bankability, kepastian,
0: mm-hmm,
1: terhadap lender ataupun investor, kepastian bahwa investasi yang ditanamkan ini bisa memberikan return yang sufficient.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hanya dari tarif dari PLN aja,
0: mm-hmm,
1: tidak sebelumnya ada tipping fee. Jadi sekarang juga dengan adanya kepastian ini juga membantu fiskal-fiskal dari daerah dalam hal pembayaran tipping fee yang sudah ditiadakan.
0: Mm-hmm. Berarti itu efeknya langsung ya Pak ke pemerintah daerah ya?
1: Efeknya langsung karena juga akan mengurangi dari beban untuk membayar tipping fee selama, mm-hmm, masa konsesi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Pemda ini hanya bertanggung jawab untuk mensuplai sampah sesuai dengan kapasitasnya dan juga menyediakan lahan.
0: Oh,
1: jadi, okay, ini yang juga memberikan salah satu percepatan karena lahan ini sudah tersedia. Jadi Danantara berserta investor datang membangun, memastikan proyek ini up and running dan juga akan menjalankan produksi selama masa dengan baik dan benar.
0: Selain memang pembiayaannya yang tidak murah ya Pak untuk PCL ini dan saat ini sedang dibangun di 3 daerah, apakah ada kendala dengan komunikasi dengan misalnya pemerintah daerah ketika penyediaan lahan dan segala macam, apakah itu menjadi salah satu tantangan terbesar untuk PCL di Indonesia?
1: Jadi mungkin flashback sedikit, jadi sebelum ditentukan lokasi-lokasi tersebut, jadi pemda-pemda tersebut akan menyampaikan surat ketersediaan bahwa jumlah sampahnya ini sudah melebihi dari 1.000 ton per day. Kemudian KLH akan melakukan verifikasi ya atas sampah-sampah tersebut dan juga kita Danantara melakukan independent study. Jadi ini dari sisi supply-nya akan tetap. Dan juga bila mana tanahnya ini belum ada oleh Pemda, itu belum bisa dimasukkan. Jadi mesti ada penetapan lokasi. Mm-mm. Baru bisa ditentukan bahwa lokasi ini bisa masuk di dalam Perpres 109.
0: Mm-hmm. Tapi apakah setiap daerah itu bisa memenuhi kuota sampah? Ada kuota tertentu nggak Pak? Minimal untuk diselenggarakan PCL ini?
1: Ya, jadi sudah jelas tercantum di dalam Perpres. Yang masuk dalam Perpres 109 adalah kota-kota ataupun provinsi itu yang memiliki sampahnya lebih dari 1.000 ton per day. Mm-hmm. Jadi bila mana ada satu kota atau kabupaten yang kurang dari 1.000 bisa membuat anglomerasi.
0: Oh.
1: Ya,
0: gitu.
1: Jadi seperti
0: bareng-bareng ya.
1: Bareng-bareng. Jadi seperti yang di Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, mereka akan bergabung dan juga memastikan bahwa suplai sampahnya minimal itu di 1.000. Jadi di atas 1.000 baru bisa masuk di dalam program Perpres 109.
0: Bapak, kita akan bergeser ya untuk mitra ya, karena Denera ini sudah menetapkan mitra untuk 8 lokasi PCL tahap kedua. Apa Pak sebenarnya parameter paling penting untuk menentukan pemilihan mitra? Apakah kekuatan finansial ataukah teknologi, pengalaman untuk waste to energy, kemampuan EPC atau kemampuan untuk mengelola sampah dari hulu ke hilir?
1: Ya, jadi kita sudah decide dengan dibantu oleh konsultan-konsultan independen dalam hal kriteria pemilihan mitra ini kita ada 6.
0: 6?
1: Ya. Jadi yang paling utama dan terutama adalah kredensial di dalam membangun fasilitas PCL di negara-negaranya. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor yang berapa besar mereka sudah membangun PCL, berapa megawatt mereka sudah menjalankan, berapa besar mereka bisa memenuhi ketentuan emisi-emisi yang sudah kita syaratkan. Jadi pertama adalah kredensial waste to energy. Kedua, yang ini juga sangat penting adalah kemampuan finansial. Mm-mm. Karena kita tahu bahwa nilai investasi proyek PCL ini relatively tinggi. Jadi
0: ya,
1: kita harus memastikan partner-partner kita ini memiliki kemampuan finansial yang strong. Mm-mm. Kita akan melihat bahwa kapitalisasi marketnya berapa. Kita akan cek gitu semuanya. Mm-mm. Dan ketiga adalah pengalaman eksekusi di Indonesia. Mm-mm. Ini penting karena bila mana partner-partner di luar tapi tidak bisa melakukan eksekusi di Indonesia, ini yang menjadi salah faktor. Jadi mungkin bisa partner-partner internasional global kita ini bermitra dengan lokal. Ya, jadi eksekusi juga ini sangat penting. Yang ketiga, aspek strategis. Penting ini karena apa? Kita perlu transfer teknologi dari partner-partner kita. Jadi itu yang juga disyaratkan. IP atau intellectual property itu akan menjadi milik kita. Jadi mana akan ke depan kita sudah bisa mandiri terhadap teknologi-teknologi PCL ke depannya. Dan yang kelima itu mengenai kecepatan eksekusi. Kembali lagi kecepatan eksekusi ini terkait dengan kedaruratan sampah tadi itu. Jadi percepatan eksekusi dan aspek komersial juga itu merupakan satu-satu kriteria. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah aspek resiko.
0: Yeah.
1: Jadi semua resiko-resiko yang terkait dengan proyek V-Cell ini semua kita sebisa mungkin kita mitigasi. Jadi dari kriteria itu ada 6 tadi yang saya sebutkan.
0: Cukup banyak ya Pak, ya. 6 itu ya. Dan benar-benar dicek satu persatu ya.
1: Iya, dan kita dibantu oleh independen. Jadi kita semua proses kita ini sangat transparan, sangat profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Pak Idan, ini kan Indonesia menghasilkan lebih dari 140 ribu ton sampah per hari. Jika seluruh program Denera berjalan sesuai rencana, berapa porsi sampah nasional yang nantinya bisa ditangani dan berapa kapasitas listrik yang berpotensi untuk dihasilkan, Pak Idan?
1: Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa memang secara produksi sampah harian itu kurang lebih 140 ribu ton per day. Kalau kita setahunkan itu lebih dari 50 juta ton per tahunnya ya. Ini memang udah sangat-sangat masif. Jadi diperlukanlah suatu alternatif yang untuk bisa mengeliminasi jumlah sampah yang dalam cukup besar. Jadi kita memilih moving grid incinerator, ini adalah salah satu yang bisa memastikan pengolahan sampah dalam jumlah besar yang cukup ideal. Jadi incinerator ini yang salah satu yang kita pilih karena jumlah sampah kita cukup besar. Tapi perlu yang saya sampaikan bahwa V-Cell ini bukan satu-satunya solusi untuk menuntaskan masalah sampah. Jadi masih banyak teknologi-teknologi lain yang mana itu bisa saling mengkomplementer. Jadi ada teknologi pyrolysis, ada teknologi RDF, ada teknologi organik. Yang mana itu juga sekarang Pemda-Pemda sudah mulai menjalankan mengenai pemilahan sampah organik anorganik. Jadi ini semua menjadi satu kesatuan untuk mengurangi masalah sampah secara nasional.
0: Mudah-mudahan ini bisa menjawab kekhawatiran masyarakat ya Pak ya, karena sampah-sampah ini sudah dari lama ya pengelolaan sampah ini menjadi problem, terutama teman-teman yang masih di daerah ini masih perlu banyak pandangan, dan kehadiran dari Denera ini bisa memberikan harapan baru. Terima kasih Pak Idan, Bapak M. Ramadan Harahap, Chief Financial Officer Denera. Mudah-mudahan sukses untuk di daerah-daerah lain.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini.
2: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
3: Udah kerja tapi nggak dibayar.
4: Happen.
3: It happens.
5: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
4: It's a problem.
5: Kita definisi ini belum punya.
2: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
6: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
2: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Indonesian Business Council meluncurkan Indonesia Economic Summit atau IES 2027. Forum ini akan kembali mempertemukan pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Tahun depan, IES akan berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Indonesian Business Council atau IBC resmi meluncurkan Indonesia Economic Summit 2027 yang menjadi langkah awal menuju forum ekonomi yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 21 April 2027. Mengusung tema From Growth to Prosperity, Social Impact Beyond Numbers, IES 2027 akan membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Karena yang penting ini bukan adalah just bicara, bertemu, tetapi impact apa. Dan yang pada tahun depan ini, yang menjadi harapan yang kita ingin lakukan adalah mengenai conversation ataupun percakapan perihal social impact. Bicaranya adalah bahwa beyond economic numbers, beyond GDP, beyond numbers. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa yang paling penting bukan hanya economic growth-nya, adalah bagaimana kesejahteraan is touching every person di Indonesia. Bahwa kesejahteraan itu dinikmati oleh semua.
2: IBC menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui gross domestic product atau GDP, melainkan mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan perluasan kesempatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari upaya mendorong meratanya kesejahteraan. Untuk itu, IES 2027 akan memperkuat keterlibatan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendorong dampak sosial yang lebih konkret.
4: Kalau kohesi sosial tidak tercapai, kalau tidak ada kedamaian, tidak ada saling pengertian, yang terjadi adalah konflik, maka bisnis juga tidak bisa jalan, ekonomi juga tidak.
2: Tak hanya menjadi forum diskusi, IBC juga merencanakan peluncuran Social Impact Report pada IES 2027. Laporan ini akan menghimpun bagaimana inisiatif dunia usaha yang memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja dan pelibatan rantai pasok.
5: Social impact. Jadi dia bukan hanya CSR, tapi dia juga adalah bagian dari bisnis proses, karena ketika korporasi menciptakan lapangan pekerjaan, ya, melibatkan seluruh supply chain, itu juga adalah bagian dari social impact.
2: Melalui IES 2027, IBC berharap kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat melahirkan inisiatif nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan. Forum ini diharapkan menjadi langkah untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dirasakan masyarakat. Raisa Ratu, Wahyu Ramadan, Jakarta.
1: Menteri Koordinator Bidang Info tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Jakarta Pusat pada Senin siang. Menurut AHY, perkembangan ekonomi digital meningkatkan kebutuhan data center di berbagai daerah. Namun, pembangunannya harus memperhitungkan kebutuhan listrik dan air bersih agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.
6: Tadi saya juga mengangkat isu pembangunan atau pengembangan data-data center. Memang tidak terelakkan bahwa semakin kita mengadopsi ekonomi digital, e-commerce, dan berbagai kepentingan lainnya, maka kita membutuhkan data-data center di berbagai daerah. Dan kita tahu setiap data center itu membutuhkan dukungan energi yang luar biasa, listrik, termasuk air bersih yang besar. Sehingga memang harus benar-benar dihitung secara cermat. Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa, saya ulangi, tanpa merugikan apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut.
1: Road to Bali Tech Week 2026 menjadi langkah awal untuk mendorong investasi dan memperkuat ekosistem digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan pentingnya kepastian regulasi dan persaingan usaha yang adil untuk memberikan kepercayaan kepada investor, sekaligus membuka peluang bagi startup dan pengusaha lokal. Road to Bali Tech Week 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan minat investasi sekaligus memperkuat pertumbuhan industri teknologi digital di Indonesia. Dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital Selasa siang, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan pemerintah ingin memastikan iklim usaha digital yang kondusif melalui kepastian regulasi dan persaingan usaha yang adil. Menurut Mutia, regulasi perlu disusun dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri, agar kebijakan yang diterbitkan dapat diprediksi dan memberikan kepercayaan bagi investor. Selain menarik investasi asing, pemerintah juga ingin memastikan startup dan pengusaha lokal mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan berkompetisi di industri digital. Bali Tech Week 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 23 Oktober 2026 di Sanur, Bali.
7: Dengan masukan banyak pihak termasuk industri, sehingga regulasi yang akan kita keluarkan adalah regulasi yang tidak membuat kaget, regulasi yang terprediksi, dan sehingga investor akan nyaman. Yang kedua adalah Indonesia memastikan fair competition. Jadi ini untuk keadilan, termasuk tidak hanya investor bagi investor asing ya, keadilan bagi startup lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang juga ingin kemudian berjibaku mengisi pembangunan transformasi digital di Indonesia. Jadi kuncinya dua, target kita juga dari event ini, produknya selain tentu kita mengundang investasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
1: Institut Teknologi Bandung melalui Direktorat Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Teknologi menggelar InnoVibes 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di ITB Innovation Park Summarecon Bandung ini mengusung tema Perempuan, Inovasi dan Dampak bagi Indonesia.
8: Beragam hasil riset, purwarupa, produk teknologi, serta karya pelestarian lingkungan dan budaya dipamerkan dalam Innovation

0: Karena kembali ya, rata-rata imajinasi dari kaum pria itu jauh ke
1: komponen buah itu. Nah, kulit itu
2: mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: See, we welcome development, but not at the cost of our health and safety.
1: Di sisi lain, Amazon menyatakan pusat data tersebut akan menggunakan sistem pendingin tanpa air, pasokan listrik khusus yang terpisah dari rumah warga, serta langkah mitigasi kebisingan. Perusahaan juga menyebut penebangan pohon telah mendapatkan izin dan jumlah bibit yang ditanam kembali melebihi pohon yang ditebang. Di tengah persaingan global menguasai teknologi AI, India kini dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan investasi dan kemajuan teknologi dengan perlindungan lingkungan serta kepentingan warga.
2: Langit malam Chongqing, China berhiaskan ribuan cahaya drone. Formasi drone menari di udara menghidupkan romantisme festival pertengahan musim gugur dalam balutan tradisi dan teknologi. Seperti apa pesonanya? Berikut informasi selengkapnya.
3: Pertunjukan cahaya drone menerangi langit malam di atas Chongqing, China pada Jumat malam. Ribuan drone bergerak serempak, membentuk berbagai gambar puitis, menghidupkan suasana festival pertengahan musim gugur. Kumpulan drone pun membentuk syair Cina bertuliskan, "Semoga kita semua dapat menikmati bulan yang sama, meskipun terpisah jarak yang jauh." Perpaduan cahaya, tradisi, dan teknologi ini menghadirkan pengalaman perayaan yang imersif bagi warga dan pengunjung. Festival pertengahan musim gugur dirayakan setiap hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar, yang biasa diperingati di bulan September atau Oktober pada kalender Masehi. Perayaan ini menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati cahaya bulan, menyalakan lentera, dan menyantap kue bulan. Menggunakan langit sebagai kanvas, festival pertengahan musim gugur juga bercerita tentang legenda Chang'e, sang dewi bulan yang disebut bersemayam di istana Kuanghan. Ditemani kelinci giok yang setia, kisah ini telah menjadi simbol kesetiaan dan keanggunan yang terus hidup dalam budaya Cina.
2: Di tengah krisis dan pemadaman listrik di Kuba, seorang insinyur pertanian justru menciptakan oasis anggrek di rumahnya. Lorenzo Suarez Guerra mengembangkan ratusan anggrek hibrida sekaligus berupaya menyelamatkan spesies asli Kuba dari ancaman kepunahan. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Di luar rumah Lorenzo Suarez Guerra, suasana San Miguel de Padron Havana jauh dari kesan sebuah taman bunga. Sampah berserakan, trotoar retak, dan cat bangunan mengelupas. Namun begitu masuk ke halaman rumahnya, pemandangan berubah drastis. Ratusan anggrek dengan beragam warna dan bentuk memenuhi taman miliknya. Lorenzo merupakan insinyur pertanian yang sebelumnya menekuni pemuliaan tanaman pangan seperti tomat, beras, singkong, dan talas. Kini ia fokus mengembangkan anggrek hibrida dengan cara menyilangkan tanaman dari varietas berbeda. Dengan pinset, ia mengambil serbuk sari dari satu bunga lalu memindahkannya ke tanaman lain untuk menghasilkan varietas baru.
5: Ya en el 2009 registro el primer híbrido, que es el primer híbrido ornamental para Cuba, la Spatholotis bella Lorena. ¿Por qué trabajo con la Spatholotis? Porque es un género muy fácil de cultivar, terrestre, no había necesidad de utilizar otros elementos en la composición para su siembra, en su medio de cultivo de siembra, y se daban muy fácil bajo cualquier circunstancia.
4: Eksperimen Lorenzo terus berkembang meski Kuba menghadapi krisis ekonomi dan pemadaman listrik. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan sejumlah tanamannya melambat. Namun ia tetap mencari cara agar proses budidaya dapat berjalan, termasuk mempertimbangkan penggunaan lampu isi ulang dan panel surya. Di dalam rumahnya, Lorenzo bahkan menggunakan ruang makan sebagai laboratorium sederhana untuk menanam benih anggrek secara steril. Bagi Lorenzo, upaya ini bukan sekedar menghasilkan bunga yang indah. Kuba memiliki sekitar 300 spesies anggrek asli dan sebagian di antaranya terancam akibat pengambilan tanaman dari alam. Karena itu, ia mengembangkan hibrida yang diharapkan lebih tahan terhadap perubahan iklim sekaligus tetap menarik bagi masyarakat.
5: En el caso de esta familia botánica, yo digo que el principal peligro está en el hombre. El hombre cuando va hacia los campos y trae los ejemplares nuestros que están de forma silvestre. Por lo tanto, recurrir a los métodos biotecnológicos pudiera ser una alternativa para rescatar y multiplicar ese número. Yo, como mejorador y biotecnólogo, estoy combinando genes con especies foráneas de las nuestras cubanas. Yo tengo híbridos más resistentes a las condiciones actuales del clima, pero a la vez más vistosos y más llamativos, que las personas ya no irían a recurrir al bosque.
4: Di tengah krisis dan keterbatasan, rumah Lorenzo menjadi oasis kecil bagi anggrek Kuba. Lewat setiap persilangan, ia berharap keindahan anggrek tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang tanpa harus mengorbankan tanaman yang tumbuh liar di hutan.

0: Sebuah ironi saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. KPK menangkap tangan sejumlah pejabat BNPB dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih terpantau terjadi di sejumlah kawasan. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik mereka. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua, membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Kualitas udara di Ambon terus memburuk dalam beberapa hari terakhir. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Seorang petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok ketika berjibaku memadamkan api. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
1: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
2: Sore hari ini kebakaran kita di Jalan Kertajaya ya, Jalan Kertajaya Penjaringan. Ini yang terbakar dari rumah, menurut yang sangat padat sekali. Kita berusaha menuju ke arah kiri, namun api karena cepat melihat ke arah utara karena angin juga cukup kencang, sehingga kita banyak menunjukkan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah menunjukkan 26 unit.
1: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
3: Akan untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan. Mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
4: Berarti masih belum diketahui?
3: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
1: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan

0: CNN Indonesia.
1: Berikutnya rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta. Insiden ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang Matraman pada Selasa malam.
2: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
3: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang meneriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, udah gitu aja lah.
2: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Hilang 3 hari, 2 wisatawan asal Bekasi yang terseret arus di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad keduanya ditemukan mengambang di tengah laut. Sementara itu di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kapal wisata yang mengangkut 30 penumpang tenggelam di perairan Pulau Tatawa. 29 orang berhasil dievakuasi petugas, sementara 1 orang masih dalam pencarian.
4: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 remaja asal Kabupaten Bekasi yang hilang terseret ombak di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban pertama, Zaki Rizky Syahbani, 17 tahun, ditemukan mengambang di perairan selatan Pantai Cibuaya pada Selasa pagi. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan kembali menemukan Muhammad Zubair, 18 tahun, di laut sekitar 2 mil laut atau sekitar 2 km dari lokasi dilaporkan terseret arus. Peristiwa bermula pada Sabtu sore saat keduanya berlibur bersama rombongan teman-temannya dari Bekasi. Naas saat bermain di tepi pantai, keduanya bersama 3 temannya terhantam ombak besar hingga terseret arus. 3 orang berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara Zaki dan Zubair sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa.
5: Korban tenggelam di Pantai Cibuaya, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
4: 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon dan diserahkan ke pihak keluarga yang telah menunggu. Kapal wisata KM Veronia tenggelam di perairan Pulau Tatawa, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa siang. Dari total 30 orang di atas kapal, 29 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sementara 1 penumpang masih dalam pencarian. KM Veronia merupakan kapal wisata tradisional jenis pinisi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo menuju dermaga Pulau Rinca pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun sekitar pukul 14.30 WITA, kapal melintasi pusaran arus di perairan Pulau Tatawa hingga miring, terbalik dan akhirnya tenggelam. Menerima laporan kejadian, tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk menyelamatkan para penumpang. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi, namun 1 penumpang bernama Veronica Beatrice Jessica, 23 tahun, masih belum ditemukan.
6: Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 1 orang masih dalam pencarian. Upaya pencarian akan kami lanjutkan kembali.

0: sesuai dengan rencana operasi.
1: Sementara itu, pencarian korban yang hilang pada hari pertama belum membuahkan hasil. Jarak pandang yang terbatas dan arus laut menjadi kendala dalam operasi pencarian. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali pada Rabu 14 Oktober. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta beserta barang bukti uang tunai sebesar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas.
3: Sebuah berita mengejutkan publik saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat kebakaran hutan dan lahan belum tuntas dipadamkan, justru api muncul di lingkungan Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana. Sejumlah pejabat BNPB terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang di sejumlah wilayah Jabodetabek. Di antaranya, Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. KPK menjelaskan, penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
4: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta.
3: Pada Selasa malam sekitar pukul 20:28 waktu Indonesia Barat, 7 hingga 8 orang yang diduga penyidik KPK terlihat keluar dari kantor BNPB. Saat keluar dari lokasi, sejumlah berkas terlihat dibawa oleh rombongan tersebut. Sementara itu, usai OTT KPK di lingkungannya, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pimpinan BNPB juga mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan, dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perlahan memang mulai pulih. Namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi,

0: kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau perlahan memang mulai pulih, namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Sementara itu pihak PLN Batam menyebut sudah melakukan proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak.
5: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai.
6: Jaringan listrik PLN masih terpantau padam di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa malam. Listrik yang padam sejak Senin ini belum pulih sepenuhnya. Seperti yang dialami warga yang tinggal di perumahan Pinang Mas Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka mengaku mengalami pemadaman listrik bergilir. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik dan memicu terjadinya korsleting listrik. Padamnya listrik juga membuat air bersih tidak bisa mengalir ke rumah warga. Warga berharap kondisi listrik padam total bisa segera teratasi dan kembali normal.
7: Pagi, jam malam ya, jam 6.30 udah mati.
8: Pagi Senin ya?
7: Pagi Senin.
8: Sampai sekarang masih padam juga kayaknya?
7: Masih padam, hidup sebentar, mati lagi.
8: Ini apa ngerasa, apa namanya enggak kak? Ngerasa...
7: Terganggu.
8: Iya, terganggu enggak?
7: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
6: Salah satu warga bernama Erlina mengaku kondisi listrik padam seperti ini membuatnya yang berdagang kue kesulitan untuk membuat kue.
9: Kalau bisa hidup macam biasa, soalnya kita jualan nih susah kalau lampu mati terus tuh. Kita kerja tuh malam, jualan kue tuh buat kue malam. Nah, kalau lampu hidup mati gini, mati jam segini. Hidup nanti jam 2, kita dah tak bisa nak buat kue lagi nih.
6: Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris PLN Batam Rudi Antono mengatakan, berdasarkan indikasi awal penyebab terjadi gangguan interkoneksi listrik Batam Pulau Bintan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan. PLN Batam mengklaim sudah memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam menyusul gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan mati lampu sejak Senin pagi. Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah berhasil dinormalkan, diikuti dengan pemulihan jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
4: PLN Batam meminta maaf pada pelanggan akibat terjadinya pemadaman listrik. PLN menyebut akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak. PLN Batam akan memberikan kompensasi sebesar 10% dari biaya beban bulanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017. Sementara bagi pelanggan layanan keandalan atau prioritas, kompensasi diberikan sebesar 15% hingga 25% dari rupiah pemakaian tenaga listrik sesuai dengan jenis layanan keandalan yang diperjanjikan.
10: Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami. Indikasi awal adalah adanya hewan liar yang memasuki area gardu induk, sehingga itu indikasi pertama yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan. Namun kami akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab yang secara komprehensif dapat kami sampaikan kepada.
4: Lalu bagaimana perkembangan upaya pemulihan pemadaman listrik di Tanjung Pinang? Hari ini kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Arpandi. Selamat siang Arpandi. Arpandi, bagaimana kondisi sampai dengan siang hari ini? Apakah pasokan listrik akibat pemadaman kemarin ini sudah pulih secara total di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau?
11: Ya, selamat siang Tiffany. Saat ini saya berada di Punggur, kawasan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kenapa saya berada di sini? Karena interkoneksi jaringan listrik Batam Pulau Bintan itu berawal dari sini. Nah, tadi pagi saya mendapat informasi bahwa pemadaman masih terjadi di Pulau Bintan seperti Tanjung Uban, Kijang, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Warga juga mengeluh dengan kondisi ini karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan juga jaringan internet juga sulit didapat akibat pemadaman listrik secara massal yang terjadi Senin 12 Oktober kemarin. Selain itu, warga di Pulau Bintan yang berdampak signifikan, berdampak luas. Sementara yang di Kota Batam sendiri saat ini informasi yang saya dapatkan sudah mulai kembali normal meski ada beberapa titik masih terdengar keluhan seperti itu. Nah, saya juga konfirmasi dengan pihak PLN Kota Batam melalui sekretarisnya menyatakan akibat blackout atau mati total listrik ini dipicu diduga ada hewan liar yang masuk ke gardu induk seperti itu. Nah, mereka juga menyampaikan permintaan maaf dan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Pemulihan listrik akan terus diupayakan secepat mungkin. Dan saat ini informasi tadi siang saya juga dapat bahwa pasokan listrik sudah mulai disalurkan melalui jaringan listrik Batam Bintan. Seperti itu, Tiffany.
4: Oke, Arpandi, seiring dengan pemulihan tersebut dan juga dari respons pemerintah provinsi sendiri.
11: Ya, kalau di Kota Batam, air bersih juga masih menjadi gangguan karena air bersih itu tidak langsung mengalir ke rumah warga, butuh beberapa waktu gitu apabila kondisi listrik padam. Nah, di Kota Batam sendiri saya melihat warga berbondong-bondong ke aliran sungai, waduk, dan ke tempat-tempat yang ada airnya. Mereka ke sana mengambil air. Nah, di Pulau Bintan sendiri ada yang membeli air bersih dengan harga 10.000 satu tangki
4: galon
11: akibat pemadaman listrik ini. Dan ada juga yang antri membeli air galon di tempat pengisian ulang gitu. Nah, sebenarnya sikap pemerintah provinsi Kepri saya melihat ini cuek sekali gitu. Tidak menganggap ini masalah besar, padahal ini adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Kepulauan Riau, baik Kota Batam.

0: dan Tanjung Pinang. Gubernurnya sampai sekarang saya belum bisa jumpa. Wakil gubernur semalam saya jumpa, beliau lagi sibuk. Mau untuk mengkonfirmasi bagaimana sikap pemerintah. Begitu juga wali kota Batam, DP Batam, dan pihak PLN sendiri aja kita konfirmasi baik-baik, tidak merespon dengan baik. Mereka malah memberikan sebuah keterangan tertulis yang saya anggap itu tidak realistis gitu, tidak realita yang terjadi di lapangan.
1: Okay.
0: Saya tidak tahu apakah ini benar-benar ada unsur kesengajaan atau gardu induk yang meledak di PLN Kota Batam gitu. Seperti itu.
1: Oke, Arpandi, bagaimana terkait dengan layanan objek vital seperti di bandara, kemudian rumah sakit, tempat pelayanan publik dan lain sebagainya, apakah juga terkena imbas atau terdampak dari gangguan pasokan listrik PLN ini?
0: Iya, tentu, Tiffany. Itu terjadi pada Senin kemarin di Bandara Hang Nadiem sendiri. Kemarin saya komunikasi dengan direkturnya, mengatakan sempat mengalami gangguan di pelabuhan. Beberapa pelabuhan internasional yang ada di Kota Batam juga mengalami gangguan pada hari pertama pemadaman secara massal. Nah, selain di pelabuhan, bandara, rumah sakit juga mengalami gangguan karena pasien-pasien mereka akan dioperasi, akan diadakan tindakan oleh tenaga medis, tapi listriknya dalam kondisi masih padam. PLN waktu kemarin menyatakan segera memulihkan dengan mengumpamakan objek-objek vital ini. Kemudian selain kondisi listrik padam di Batam dan Pulau Bintan, warga masyarakat yang ada di sini dihantui, diselimuti juga dengan kiriman kabut asap dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu, Tiffany.
1: Oke, Arpandi, di media sosial juga berseliweran informasi terkait dengan pemadaman listrik yang terencana selama 3 hari, 12, 13, 14 Oktober. Apakah Anda mendapatkan klarifikasi dari PLN setempat terkait dengan informasi yang berseliweran ini?
0: Ya benar, Tiffany. Kemarin saya konfirmasi dengan pihak PLN, dengan humasnya, dia tidak merespon. Tiba-tiba mereka mengeluarkan sebuah poster dan sebuah seolah itu keterangan resmi. Mereka mengeluarkan rilis bahwa itu dibantah, itu adalah tidak benar alias boak. Gitu. Dan mereka tidak ada mengumumkan bahwa ada pemadaman 3 hari dan pemadaman itu hanya berlangsung 3 jam, itu tidak benar katanya. Dan mereka membantah isu itu Tiffany. Tetapi kenyataannya sejak Senin kemarin dan Rabu dini hari ternyata pemadamannya itu lebih dari 15 jam dirasakan warga di Pulau Bintan. Seperti itu, Tiffany.
1: Oke, baik. Arpandi, mungkin Anda juga bisa membagikan bagaimana kondisi dan juga respons dari masyarakat di tempat Anda berada atau tempat Anda tinggal, karena saya terbayang dengan kondisi pemadaman listrik berjam-jam, salah satu yang terkena dampak adalah ibu-ibu yang saat ini tengah menyusui. Bagaimana kemudian mereka menyimpan ASI di tempat pendingin atau cooler ASI-ASI mereka yang ini akan menjadi...
0: Ada dengan jelas.
1: Ya?
0: Bisa diulangi, Tiffany.
1: Oke.
0: Tadi suara Anda tidak mendengar.
1: Baik. Tidak terdengar. Apakah Anda bisa membagikan, Arpandi, mungkin kondisi dan juga respons masyarakat, khususnya ibu-ibu yang saat ini tengah menyusui, di tempat Anda berada atau Anda tinggal, bagaimana kondisi ini juga berdampak pada penyimpanan ASI mereka di tempat atau lemari pendingin, yang mana kondisi ini sudah berjam-jam pemadaman listrik atau pasokan listrik yang belum pulih ini?
0: Ya, kalau untuk Kota Batam, saya tadi juga ada ibu-ibu lewat di sekitar sini. Saya juga menanyakan, mereka mengatakan alhamdulillah sudah mulai normal. Namun di Pulau Bintan, banyak emak-emak ya, Tiffany, emak-emak para ibu-ibu itu mengeluh gitu. Mengeluh selain anak mereka, bayi mereka kepanasan. Dan mereka, saya pantau, mereka membawa bayi mereka, membawa anak balita mereka ke kafe-kafe, ke mall gitu, untuk mencari

0: daya listrik agar bisa ngecas handphone, bisa jaringan listrik. Kalau ada kulkas atau tempat pendingin, mereka numpang sedikit. Mereka sanggup bayar karena kondisinya fatal sekali. Dan ini kalau pertama kali terjadi selama kota Batam ini berdiri dan tidak pernah terjadi pemadaman secara fatal.
1: Baik, terima kasih Arpan di atas laporan Anda. Semoga kondisi pasokan listrik kembali pulih secara sepenuhnya tentunya. Di sana begitu juga pasokan air bersih. Sekali lagi selamat siang, selamat kembali bertugas Arpandi. Berikutnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta pada Senin siang. Pemprov menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
2: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
3: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana-prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
2: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya, seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
1: Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Kualitas udara juga memburuk dalam beberapa hari terakhir. Informasinya di News Hour, usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari,
2: jauh di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News. Setiap hari jam 7 malam, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Imbasnya semua sekolah terpaksa diliburkan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu kebakaran hutan lahan di Jambi juga meluas, total area yang terbakar mencapai 8.000 hektar lebih.
1: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kiriman dari Papua kian menebal di wilayah Ambon, Maluku pada Selasa. Kualitas udara memburuk dalam beberapa hari terakhir. Imbas kabut asap tersebut, sebuah sekolah terpaksa diliburkan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh serta bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Wali Kota Ambon menetapkan kebijakan PJJ dan WFH selama 4 hari terhitung Selasa 13 Oktober hingga 16 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan status gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu pihaknya menyatakan sudah meliburkan siswa setelah menerima salinan surat imbauan dari pemerintah Kota Ambon. Mereka juga akan menerapkan pembelajaran jarak jauh sambil menunggu kualitas udara kembali pulih.
2: Saat ini sekolah-sekolah sekarang sudah diliburkan, termasuk sekolah kami SMP Muhammadiyah Ambon. Itu kami dapat dari surat edaran dari pimpinan wali kota bahwa saya menghimbau agar proses pembelajaran itu dilakukan secara PJJ atau jarak jauh. Jadi anak-anak sekarang tidak ada yang masuk ke sekolah, mereka diliburkan, tapi ada proses pembelajaran yang berlanjut sampai nanti ada arahan atau instruksi berlanjut terkait kapan akan dimulai lagi pembelajaran secara offline.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih terus terjadi, terutama di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Batanghari, dan kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menerjunkan personil darat dan udara untuk menjangkau titik-titik api. Tidak hanya itu, 4 helikopter waterbombing disiapkan untuk membantu memadamkan api lewat jalur udara.
3: Yang jelas yang masih menyala itu di wilayah Taman Nasional, itu di daerah perbatasan antara Taman Nasional Sembilang dengan Taman Nasional Berbak. Kemudian di Rantau Raso, kemudian masih ada juga yang turun ke bawah sini di wilayah Tahura Perang Kayu Hitam, itu juga masih ada. Dan yang di Sungai Gelam juga ada kemarin.
1: Selain melakukan pemadaman di titik-titik kebakaran, Pemprov Jambi juga tengah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca agar hujan segera turun dan mampu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sejak Januari hingga saat ini jumlah area yang terbakar di Jambi mencapai 8.000 hektar lebih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla di kawasan Jambi terus mengganas, kebakaran di sejumlah taman nasional bahkan sulit dipadamkan lantaran tidak adanya akses jalan. Sementara itu helikopter waterbombing tidak bisa terbang akibat jarak pandang terganggu. Asap karhutla. Asap pekat karhutla hingga Rabu pagi masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Nando, salah seorang warga, mengeluhkan kabut asap karena sudah hampir 3 bulan tidak lagi menghirup udara segar. Dia juga merasakan mata perih hingga sesak nafas. Nando dan warga Jambi lainnya berharap pemerintah mencari solusi agar terbebas dari kepungan asap.
4: Biasanya udara segar, Bang. Sekarang nampak juga lumayan sesak. Harapan saya, semoga pemerintah di Jambi cari solusi lah, Bang. Gimana caranya menghilangkan kabut asap.
0: Asap pekat karhutla hingga Rabu pagi masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Karhutla di Jambi masih mengganas, terutama di sejumlah taman nasional. Bahkan api sulit dipadamkan karena tidak ada akses jalan. Bagaimana pantauan dari lapangan terkini? Kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia, ada Arven Kennedy. Saat ini berada di Jambi. Arven, selamat siang. Arven, kita akan fokus ke penanganan di Taman Nasional Berbak terlebih dahulu. Akses transportasi kesulitan, kemudian juga tantangan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Belum lagi juga keterbatasan air. Bagaimana penanganannya juga fokus di Taman Nasional agar ini tidak

0: terus meluas, Arvan.
1: Ya, selamat siang Tiffany. Sampai saat ini Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya untuk memadamkan kebakaran lahan di Taman Nasional Berbak. Ini memang sudah lama terjadi dan sulit sekali untuk dipadamkan karena akses memang sangat sulit, tidak bisa ditembus. Petugas hanya bisa masuk antara desa dengan batas awal Taman Nasional. Menuju ke titik api itu belum ada akses. Itu memang masih hutan belukar. Dan untuk mengupayakan agar Karhutla ini segera padam, yang biasanya waterbombing menjadi ujung tombak, ternyata sekarang tidak bisa lagi karena keterbatasan jarak pandang untuk memasuki wilayah sana karena pengaruh dari kabut asap sendiri. Jadi yang dilakukan sekarang adalah operasi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan yang memang saat ini kawan di sekitar sana memang bisa dilakukan untuk menyemai garam. Dan ini terus dilakukan sejak mulai tanggal 1 diperpanjang, tanggal 1 sampai tanggal 4 diperpanjang lagi. Ini sampai tanggal minggu depan juga akan diperpanjang karena memang ada awan yang bisa disemai untuk turunnya hujan. Kemarin sempat hujan di daerah sana, tetapi hujannya masih di kategori sedang, belum bisa dapat memadamkan api. Bila waterbombing pun bisa beroperasi, menurut Satgas Karhutla Provinsi Jambi juga tidak akan mampu karena api itu melebar, meluas, jadi sulit dipadamkan. Misalkan dipadamkan di satu titik, yang titik lain masih menjalar ke kiri dan ke kanan, begitu Tiffany.
0: Oke, Arvan, terkait dengan penindakan, paling tidak dari informasi yang saya terima atau saya baca sampai dengan 13 Oktober kemarin sudah ada 16 orang yang dijadikan sebagai tersangka sampai dengan laporan polisi yang diterima sampai dengan bulan Oktober 2026. Nah, terkait dengan penindakan hukum bagi mereka yang terlibat, tidak hanya perorangan tapi juga korporasi jika memang ditemukan keterlibatan atau andil keterlibatan dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sejauh ini bagaimana, Arvan?
1: Ya, Tiffany, untuk penindakan para pelaku pembakar hutan atau perambah, warga yang melakukan perambahan di sekitar kawasan hutan, memang saat ini dalam penyelidikan. Dua korporasi, dua perusahaan memang dalam tahap penyelidikan. Dan perambah yang biasa merambah hutan, itu memang kemarin ditemukan di antara dua perusahaan itu. Tetapi polisi juga masih, penyidik juga masih mendalamkan apakah pihak perusahaan terlibat dalam hal itu. Sementara waktu hanya ada beberapa warga yang diamankan yang melakukan pembakaran di sekitar perusahaan tersebut. Begitu Tiffany.
0: Oke, dengan kondisi asap akibat Karhutla yang bisa dibilang masuk dalam level atau kategori berbahaya di wilayah Jambi, tentunya juga berdampak pada aktivitas publik, kemudian kondisi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, risiko kesehatan masyarakat. Salah satunya ISPA, pantauan Anda sampai dengan hari ini bagaimana? Apakah ada peningkatan kemudian penanganan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak, balita, bayi dan juga lansia?
1: Baik Tiffany, untuk dampak dari asap Karhutla memang terus meningkat. Peningkatan jumlah ISPA memang meningkat di Kota Jambi, terutama di Kota Jambi. Karena Kota Jambi yang sangat berbatasan dengan kawasan yang terbakar. Sampai hari ini, sejak di akhir Agustus sampai kemarin, itu sudah mencapai 12.000 lebih warga yang terkena ISPA. Di antaranya juga penyakit lainnya yang biasa yang terjadi di musim di saat asap, seperti penyakit mata dan diare. Jadi totalnya sudah lebih dari 12.000 sampai saat ini, begitu Tiffany.
0: Baik, terkait dengan frekuensi jadwal penerbangan dari dan menuju Jambi, tentunya juga menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat asap Karhutla. Informasi yang Anda terima bagaimana, Arvan? Apakah ada pengurangan atau mungkin pengalihan?
1: Ya, untuk dua bandara di Jambi, di Bandara Sultan Taha Jambi dan Bandara di Muara Bungo, memang terdampak oleh kabut asap ini. Di Bandara Sultan Taha Jambi, yang biasanya penerbangan di pagi hari sampai sore, ini yang pagi dan siang dialihkan sore dan malam. Karena mengingat agar para penumpang tidak menunggu lama.

0: kemarin sebelum diberlakukan ini memang para penumpang mengeluh tidak ada kepastian di saat penerbangan di pagi dan siang hari. Karena memang kabut asap jarak pandang di bawah 1000, kadang-kadang hanya 1000 meter. Ini sangat membahayakan untuk jalur penerbangan. Sementara di Bandara Muara Bungo, di Kabupaten Muara Bungo, untuk sementara waktu maskapai yang ada di sana membatalkan jadwal penerbangan dari Muara Bungo ke Jakarta memang karena jarak pandang yang terlalu jauh dari standar penerbangan. Begitu, Tuhani.
1: Baik, terima kasih Arvan karena di atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, selamat siang. Dari Jambi kita bergeser menuju kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang juga kian meluas. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kini meminta bantuan pemerintah pusat untuk turun tangan membantu penanganan kebakaran. Sementara akibat karhutlah sepekat terus menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah tercatat menembus 15.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
2: Pantauan dari udara, kebakaran lahan gambut di Desa Kandan dan Desa Campur.

0: Timur meminta pemerintah pusat turun tangan membantu penanganan kebakaran. Terlebih, upaya pemadaman saat ini masih bertumpu pada operasi darat. Pemadaman melalui operasi udara atau waterbombing belum dapat dilakukan karena terkendala pekatnya kabut asap.
1: Sampai hari ini, jadi sudah berlangsung 2 hari, kami belum bisa mengendalikan atau memadamkan karhutla ini. Dan tentunya dalam hal ini, saya atas nama pemerintah daerah memohonlah bantuan kepada pemerintah pusat agar bisa, karena memang saat ini alasan visibility untuk waterbombing yang ada di Bandara Haji Hasan itu tidak bisa melakukan kegiatan. Yang mungkin bisa diganti dengan alternatif lain, tentunya bagaimana memadamkan karhutla ini yang terus meluas dan memanjang sudah hampir menuju ke pemukiman desa yang ada di Kecamatan Kota Besi ini.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, total luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota mencapai 18.000 hektar lebih. Angka ini meningkat 109 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Sementara di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, luas area yang terbakar mencapai 3.281 hektar. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kualitas udara yang sangat mengkhawatirkan. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutla membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan. Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikulat PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak puskesmas menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di puskesmas ini telah mencapai 134 kasus, mengalami peningkatan hingga sekitar 10% dari bulan sebelumnya.
2: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di puskesmas kami mengalami peningkatan kasus, dan sesuai arahan kepala dinas, kami membuka rumah oksigen di puskesmas dan juga di pustu kami, di pustu Pondok Cahaya Mas, Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
0: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di provinsi ini mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemadaman karhutla di Taman Nasional Semangau Kalimantan Tengah tidak hanya difokuskan pada titik api, namun juga memutus kepala api agar kebakaran tidak meluas. Hal ini disampaikan Raja Juli ketika berada di kawasan Taman Nasional Semangau, tepatnya di Jalan Cilikriwut, KM23 Kota Palangkaraya, Selasa siang. Ia menegaskan strategi memutus kepala api menggunakan alat berat untuk menghambat pergerakan api, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran. Selain penambahan alat berat, pemerintah juga akan membangun sekitar 30 sumur bor tambahan. Sumur bor tersebut akan ditempatkan di sekitar kepala api dengan jarak antar lokasi sekitar 50 meter. Untuk mendukung ketersediaan air dalam proses pemadaman.
4: Ini akan tambah nanti ada mungkin 4-5 eksavator lagi ya untuk tadi menyekat apinya. Kepalanya itu diputus ya. Jadi bukan lagi mengejar api, tapi bisa menghadapi api dengan risiko yang nggak sederhana. Ya. Jadi per 50 meter nanti di kepala-kepala api itu akan ada sumber bor ya. Ini butuhkan sekitar 30 sumur bor lagi. Itu yang akan dibuat untuk melakukan pemadaman.
3: Kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan kian mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, bahkan mengancam permukiman warga. Kebakaran tidak lagi hanya terpusat di Banjarbaru dan Martapura. Titik api kini terjadi di sejumlah kabupaten, di antaranya Barito, Kuala, dan Tapin. Kebakaran yang terjadi hampir setiap hari ini menambah kekhawatiran warga. Selain ancaman api, kabut asap yang menyelimuti kawasan permukiman juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kalsel, per 7 Oktober 2026, luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 146 hektare.

0: hektar. Selain itu sepanjang periode 14 Juli hingga 7 Oktober tercatat 4.492 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 6 Juli hingga 31 Oktober.
1: Nah, api di hadapan muhana. Nah,
2: siapa kamu?
1: Nah, tim B tolong merapat.
0: Bagaimana kondisi kabut asap di Banjarmasin sampai dengan siang hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia, ada Muhammad Risanta, saat ini berada tepatnya di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Risanta, kondisi di tempat Anda berada bisa dijelaskan seperti apa dan bagaimana juga kondisi di pusat kota Banjarmasin sendiri terkait dengan dampak dari karhutla?
3: Ya, selamat siang Mbak Tiffany. Saya sekarang berada persis di salah satu pemukiman warga di kawasan Andil Bakti di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ini posisinya 14 km dari kota Banjarmasin, sementara dari Tapin itu hampir 30 km lebih dari Kabupaten Tapin. Jadi dapat kami laporkan memang di belakang saya ini, dulunya dalam sepekan terakhir ini memang menjadi lahan-lahan yang terbakar. Jadi di belakang ujung sana lagi itu ada kampus dari Uniska Banjarmasin yang sempat kemarin viral karena kawasan ini menjadi kawasan yang dikepung api, sehingga dalam satu hari satu malam kawasan ini menjadi kawasan yang paling mencekam ketika kebakaran lahan menyelimuti kawasan Andil Bakti. Dan baru saja juga kami mendapatkan informasi di depan saya berdiri ini hampir sekitar 7 km dari posisi saya ini baru saja juga terjadi kebakaran lahan di samping dari kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, tepatnya di kawasan Handil Bakti juga di Barito Kuala. Jadi 7 kilo dari posisi saya ini api masih berkobar dan tim relawan pemadam kebakaran swasta maupun dari BPBD dari Kabupaten Barito Kuala juga dari kabupaten dari kota yang lain termasuk juga kota Banjarmasin, mereka berdatangan ke posisi kebakaran lahan. Jadi posisi saat ini memang di siang hari ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki area lahan-lahan gambut. Dan kemarin sore sampai dini hari tadi malam juga terjadi kebakaran di kawasan Desa Marampiau di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tapin. Ini di kawasan yang merupakan kawasan penghubung antara Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Kota Banjarbaru dan lain sebagainya. Jadi ini jalur alternatif yang kemarin sempat juga terganggu karena asapnya sampai sangat tebal sekali sehingga mengganggu pandangan warga dan juga mengganggu pernapasan warga. Jadi ada dua kabupaten yang saat ini juga mengalami cukup parah, terutama dari kebakaran lahan. Jadi ini yang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama mengatasi persoalan, termasuk juga kabut asap yang sampai hari ini juga, siang hari ini masih terasa banget. Jadi kita tidak bisa lagi bebas menyaksikan bagaimana ataupun bisa lepas dari masker. Saya sendiri pun sudah hampir sepekan, saya terpaksa harus memakai masker. Karena dengan kondisi sekarang, udaranya sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak ada pilihan lagi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya ada beberapa di kota Banjarmasin, kemudian juga di kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala, dan Tapin ini sekarang sudah boleh dikatakan kondisinya agak sedikit parah dan ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus, Tiffany.
0: Oke, Risanta, beberapa hari yang lalu asap atau dampak dari asap karhutla ini kita tahu yang menyedihkan memakan korban jiwa salah satu guru di Kota Banjarmasin akibat sesak nafas asap karhutla meninggal dunia. Tentunya ini menjadi catatan yang sangat penting terkait dengan bagaimana respons atau penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terkait dengan kesehatan, apalagi untuk mereka yang masuk kategori merentan dengan komorbid penyakit, balita, lansia juga. Bagaimana dengan hal ini?
3: Sejauh ini memang pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah kabupaten dan kabupaten-kabupaten yang lain memang sedang menggalakkan upaya penanganan penanggulangan khusus terkait dengan

0: ISPA ya. Memang diakui di Banjarmasin sendiri seorang guru honorer di Banjarmasin meninggal dunia karena komorbid dari asma yang dia derita pada saat kondisi Banjarmasin itu sedang terserang asap. Kemudian juga ada satu relawan pemadam kebakaran juga termasuk relawan dari tim Tagana Kalimantan Selatan meninggal dunia karena baru saja ketika dia pulang dari melaksanakan tugas pemadaman. Jadi ada beberapa dua kejadian yang luar biasa akibat dampak langsung dari pekatnya asap juga terhadap mereka yang rentan sekali dengan kondisi penyakit asma maupun juga penyakit-penyakit lain terkait dengan saluran pernapasan. Dan inilah yang sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mereka menggalakkan kemudian juga menekan laju ISPA ya. Meskipun kondisinya dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, kalau tidak mau juga harus dilakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah penanganan selanjutnya termasuk juga menyelamatkan sebagian besar warga yang terdampak langsung dari kejadian kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan. Inilah yang menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kota kabupaten di 13 kabupaten di provinsi ini. Dan sampai saat ini dari Januari sampai ini kebakaran lahan ini sudah mencapai hampir ribuan hektar terbakar, kemudian ratusan ribu hektar terbakar, kemudian juga beberapa 4.899 kebakaran lahan yang terjadi. Ini satu catatan khusus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat, bagaimana cara efektif menanggulangi kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini.
1: Baik. Itu Tiffany. Terima kasih Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda dari Kalimantan Selatan. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengunjung terjebak di wahana. Sesaat lagi di News Hour.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengunjung terluka dan lainnya terjebak di wahana. Sementara itu di Jepang, dua pria tewas akibat tertimpa kereta hias dan jiri yang terbalik dalam festival tradisional di Prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu.
1: Seorang pria

0: tewas terjatuh saat menaiki wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah pengunjung terluka serta terjebak di atas wahana roller coaster dengan posisi jalur menanjak dengan kemiringan yang tajam. Petugas kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan seluruh pengunjung yang terjebak di wahana roller coaster. Pihak Taman Hiburan memastikan akan mengikuti proses bersama pihak berwenang untuk mengusut penyebab pasti kecelakaan wahana ini. Dua pria tewas tertimpa kereta hias dan jiri yang terbalik saat festival tradisional di dua kota di Prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu. Polisi menyebut kedua kereta hias berbobot sekitar 4 ton tersebut diduga kehilangan keseimbangan saat melakukan yarimawashi, yaitu manuver berbelok dengan kecepatan tinggi yang menjadi atraksi utama festival. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
1: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Dea Kartika. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Dea Kartika. Satu pekerja meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Selasa siang. Di ibu kota, kebakaran yang melanda 150 rumah di Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa sore menyisakan duka. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri, seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar.
5: Tadu langsung.
6: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka. Korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kobaran api mengepung permukiman.
7: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya. Yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
6: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
8: Mampu monitor Merapat, Kali Nyamatan Merapat, Bang Sri Merapat.
6: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
5: Tadu langsung ini, tadu langsung.
6: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
9: Kronologinya sementara di diindikasikan karena korsleting listrik. Ya, dari korsleting listrik di saklar kemudian menjalar, kan ada percikan. Nah, itu menjalar ke serbuk kayu gregen yang sudah di-packing.
6: Untuk menjinakkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran bersama 2 unit kendaraan BPBD diterjunkan ke lokasi. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kesedihan mendalam masih menyelimuti warga Jalan Keramat Pulau Gang 16 di Senen, Jakarta Pusat. Lebih dari 300 warga terdampak harap-harap cemas menanti datangnya bantuan tempat tinggal.
10: Seminggu setelah kebakaran melanda kawasan padat di Jalan Keramat Pulau Gang 16, Jakarta Pusat, beberapa warga masih tinggal di posko pengungsian. Belum pulih dari trauma, warga kini telah dihadapkan dengan upaya pemulihan tempat tinggal dan proses penataan kembali kehidupan mereka. Hal ini dirasakan Agus. Ia adalah salah satu dari 53 pemilik rumah yang terkena dampak kebakaran. Dirinya mengaku trauma dengan peristiwa ini. Agus masih mengingat jelas kobaran api melalap rumah-rumah.
11: Awal mula kejadian, maghrib saya langsung saya bantu madamin api. Ada sekitar 53 rumah yang terdampak kebakaran.
10: Menurut sejumlah saksi dan rekaman CCTV, kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik dari rumah kosong di gang tersebut. Rapatnya bangunan rumah, sempitnya akses jalan, dan besarnya kekuatan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat serta sulit dipadamkan.
12: Saat ini saya sedang berada di depan salah satu rumah yang diduga menjadi penyebab adanya kebakaran di Jalan Keramat Pulau Gang 16. Kebakaran ini diduga terjadi akibat adanya korsleting listrik. Kebakaran ini menyebabkan 53 rumah terbakar dan 119 keluarga atau sekitar lebih dari 300 korban mengalami dampaknya.
10: Aktivitas warga di posko pengungsian pun cukup terbatas. Anak-anak terpaksa libur sekolah karena tidak memiliki seragam dan sepatu sekolah. Namun, menurut warga, kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan air bersih terpenuhi. Meskipun hingga saat ini, warga terdampak juga belum bisa memastikan sampai kapan mereka akan berada di posko pengungsian.
13: Sudah terpenuhi. Ya, baik yang saya sendirilah yang tadinya kaos, celana pendek sama kaos, ya sekarang adalah gantinya. Hasil dari orang yang ngirim. Kita pilih-pilihlah buat salinan gitu. Mudah-mudahan pemerintah juga mau mengulurkan

0: ini jadi payah dia buat kesini gitu, buat membantu yang kena dampak kebakaran ini gitu. Itu aja harapan saya.
1: Di tengah ketidakpastian ini, mereka hanya bisa menanti dan berharap akan adanya bantuan tempat tinggal dari pemerintah. Zalika Diandra, Ricky Maulana, Jakarta.
2: Pasca video viral sopir taksi online yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri, polisi berhasil menangkap pelaku pembegalan pada 8 Oktober. Pelaku pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan di Sumedang, Jawa Barat. Atas kejadian ini, dua orang pelaku berhasil dibekuk atas tuduhan pembunuhan berencana.
1: Pasca viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman saat seorang sopir taksi online yang berusaha melarikan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di Terminal Rangkas Bitung, Banten saat berusaha kabur. Dalam rilisnya pada Selasa sore, polisi menyebut terduga pelaku berinisial AF berusia 21 tahun berpura-pura mengambil uang untuk membayar ongkos perjalanan. Namun pelaku justru mengambil pisau dapur, kemudian kembali dan menyerang korban dari belakang. Meski mengalami 13 luka akibat serangan senjata tajam, korban berhasil menyelamatkan diri.
3: Tahun yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi taksi online bernama A. Modus operandi tersangka adalah menggunakan akun taksi online untuk memesan kendaraan.
1: Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di lokasi berbeda, isak tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat Kamis lalu. Usai dilakukan otopsi, jenazah Yogi Saparudin langsung dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka. Pihak polisi menyebut korban tewas dengan cara dijerat dengan dugaan motif pembunuhan utang piutang antara korban dan pelaku. Meski demikian, istri korban membantah korban memiliki hutang terhadap pelaku.
4: Setahu saya, kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
5: Berarti menurut keluarga ini dapatnya
4: bukan
5: murni kejahatan.
4: Iya.
1: Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Sementara polisi telah mengamankan 2 orang tersangka dan terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bocah yang sedang berjalan sendirian menjadi korban penyerangan monyet liar di Bekasi, Jawa Barat. Akibat serangan monyet ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tangan. Sementara itu, kasus pelemparan kucing yang dilakukan seorang penghuni Rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur berakhir damai. Pasca melempar anak kucing malang dari lantai 5, pelaku akhirnya meminta maaf kepada pemilik kucing setelah melakukan mediasi.
1: Aksi serangan monyet liar kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi taman kanak-kanak yang sedang berjalan seorang diri menjadi korban serangan pada Senin pagi kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat monyet tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Diduga monyet menyerang korban lantaran ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan.
6: Ada anak kecil, suara anak kecil nangis kenceng banget. Kok nggak berhenti-berhenti? Saya ngelongok dari pintu air itu, nggak taunya ada monyet di situ. Saya ambil teriak monyet, saya bilang. Nggak taunya bocah udah, itu udah berdarah semua.
1: Usai serangan monyet liar, warga melakukan penyisiran lokasi kemungkinan monyet liar bersembunyi. Warga pun berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera turun tangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Di lokasi berbeda, pasca aksi pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial, kasus ini berakhir damai. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, pelaku pelemparan yang juga merupakan salah satu penghuni Rusunawa akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemilik kucing. Mediasi digelar di kantor Polsek Pademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sebagai pemilik kucing.
7: begitu saya sebagai yang menyebabkan matinya kucing itu meminta maaf ke Mbak Nafi, mohon untuk dimaafkan dan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih.
1: Selain meminta maaf, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik kucing. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di balik kelezatan sajian kepala kakap terdapat sejarah panjang sebelum tersaji di atas meja. Seperti apa kisahnya? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
1: Udah kerja tapi nggak dibayar.
2: Happen.
1: It happens.
3: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
2: It's a problem.
3: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
4: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.

0: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
1: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini, berusaha menambah penghasilan dengan perjualan makanan. Namun, kebutuhan yang terus meningkat membuat ia terpaksa menggunakan tabungan untuk menutupi kekurangan.
2: Dengan harga yang pada naik, sementara kita juga tidak sebanding dengan pendapatan kita yang pokok ya gitu. Jadi akhirnya kepake lagi kayak gitu. Cuman sedikit-sedikit aja gitu akhirnya nabungnya gitu. Cuman itu cukup menolong sih dari side income kita kayak gitu.
1: Sementara bagi Dewi, pilihan berutang kerap terlihat di depan mata, terutama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Meski ia dan suami sama-sama berpenghasilan, kebutuhan dan kondisi darurat bisa datang kapan saja. Ia sadar, utang bukan solusi yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
3: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
4: Baru jual aset.
3: Baru jual aset.
1: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akuviar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
5: Kalau makan ikan, biasanya dagingnya menjadi incaran utama ya. Tapi tunggu dulu, kepalanya juga tidak kalah nikmat. Bahkan kepala kakap menjadi salah satu hidangan favorit yang punya banyak penggemar di Indonesia. Namun, di balik kelezatannya terdapat sejarah panjang sebelum tersaji di atas meja. Seperti apa kisahnya dan mengapa kepala kakap begitu populer? Berikut informasinya untuk Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ada yang lagi rame di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Sejak pagi, warung makan ini sudah diserbu penikmat kepala kakap. Bahkan sebelum warung buka, sejumlah pelanggan sudah antre untuk memesan sehari sebelumnya.
8: Biasanya dalam satu hari bisa ludes berapa porsi sih Pak?
9: Ya, hari ini saya siapin 200.
8: 200
9: porsi.
8: Udah ludes belum tuh Pak jam segini?
9: Belum,
8: Pak?
9: Masih ada.
8: Masih ada berapa Pak?
9: Masih ada 40 lagi.
8: 40 lagi.
7: Proses pemasakan dimulai dari kepala dibersihkan dan dibelah dua. Kepala kakap dimasukkan ke dalam kuah berisi aneka rempah mulai dari kunyit, lengkuas hingga belimbing wulu. Setelah matang, tinggal disajikan deh selagi hangat.
8: Kaya dan melimpah banget. Dan fun fact-nya adalah ini tuh belum jam 10 ya. Aslinya Bapak bukanya jam 10. Tapi ngantrinya udah rame banget. Dan kita harus mengamankan porsian ini buat kita ya. Ini sih katanya bisa berdua, tapi kayaknya kalau seenak ini saya mau ngabisin sendiri. Boleh kan ya Pak, ngabisin
9: boleh,
8: sendiri ya Pak?
9: Boleh.
8: Asyik. Ya.
7: Warung Kepala Kakap Pak Salim sudah berdiri sejak 2015 dan sejak dulu cita rasanya diakui nggak pernah berubah. Nggak heran setiap hari hidangan Kepala Kakap di sini jadi rebutan warga.
4: Kemarin-kemarin udah sering kesini, tapi telat jam 12 sudah habis. Akhirnya sengaja pagi-pagi dari rumah jam 9 kita jalan kebagian, alhamdulillah.
10: Gimana Pak rasanya? Mantep. Mantap, kebetulan saya suka makan kepala ya, kepala kakap, kepala kambing, atau semua kepala saya seneng.
7: Abis ngewor kepala kakap, sekarang waktunya buat makan kepala kakap yang rasanya pasti mantap.
8: Kecilnya di harga Rp70.000 dan yang biasa Rp60.000, tapi yang size biasa itu yang bisa dimakan sama satu orang udah ludes dari jam 10 pagi alias baru buka langsung ludes. Jadi kita alhamdulillah kebagian yang versi jumbo-nya nih ya, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener kenyal banget, enak.
7: Kepala kakap bukan sekedar pelengkap hidangan. Di tangan masyarakat Minang, kepala kakap justru diolah menjadi hidangan istimewa dan populer. Tidak hanya bagi orang Minang, kepala kakap juga populer di masyarakat Indonesia. Seperti di Resto Kapau Kampuang di Sunter, Jakarta, hampir di setiap meja pelanggan tersaji minimal sepiring kepala kakap dengan pilihan dua kuah andalan khas Minang.
11: Kepala kakap ya biasanya kan digulai doang ya. Baru ini saya temuin di restoran-restoran yang ini kepala kakapnya ada asam padeh gitu loh. Tempat lain nggak ada, baru sini tuh asam padeh kepala kakap.
7: Saking populernya, setiap hari 50 hingga 70 porsi kepala kakap jumbo ludes terjual di restoran ini.
12: 100% minyak kelapa asli, terus juga santannya santan murni, dan juga kita diolahnya benar-benar fresh dari ikannya sendiri, gitu, itu yang membedakannya.
7: Pengolahan ikan kakap bisa dibilang memerlukan ketelitian. Mulai dari memilih ikan yang segar, membersihkan sisik, hingga menghilangkan insangnya terlebih dahulu untuk memperlambat pembusukan.
8: Sudah mulai bergolak, tapi masih harus menanti sekitar 10 menit lagi. Ini biasanya dalam satu kuali bisa ada 10 porsi kepala kakap nyemplung semua di sini, ya kan? Kita rebus bersama dengan rempah-rempahnya.
7: Di balik kelezatannya, terdapat sejarah panjang sebelum kepala kakap tersaji di atas meja dan jadi makanan khas Nusantara. Ahli gastronomi dari Universitas Negeri Yogyakarta menyebut pemanfaatan kepala kakap jadi hidangan kuliner Nusantara, syarat tradisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir Indonesia.
13: Berbicara tentang kepala kakap itu menjadi khasanah makanan Nusantara, karena pemanfaatannya erat sekali dengan tradisi masyarakat yang ada di pesisir Indonesia. Jadi arahnya, karena kostal itu salah satunya. Maka teman-teman di Sumatera itu salah satunya mengapa terkenal dengan itu karena hidup di pesisir.
7: Hingga kini mayoritas badan ikan kakap diekspor ke luar negeri karena tingginya permintaan. Namun kepala kakap tidak dibiarkan dibuang sia-sia begitu saja. Sebab daging di bagian kepala memiliki rasa yang khas.
13: Secara gastronomi, kepala kakap itu mempunyai karakter tersendiri. Terutama apa? Bagian pipi. Jadi orang mengapa kepala semua kepala mengapa tidak dagingnya kan gitu? Karena bagian pipi, kemudian bagian rahang gitu ya. Kemudian ada jaringan sekitar tulang kelapa itu ada bagian yang muda-muda. Yang kalau kita seruput gitu, waktu direndam di santan, kemudian di bumbu kuning tadi, kalau kita seruput itu perpaduan antara gurih, pedas, luar biasa itu. Nikmatnya orang itu.
7: Seiring waktu, kepala kakap terus diolah menjadi beragam hidangan dengan cita rasa khas di setiap daerah. Perpaduan bahan baku, rempah, dan teknik memasak menjadikan kuliner Nusantara kaya akan ragam dan cerita.
8: Di tengah maraknya tren kuliner modern ataupun juga fusion food, nyatanya hidangan khas Nusantara masih menemukan tempatnya, terlebih kuliner kakap atau kepala kakap ini, ya kan? Karena hidangan ini juga karena banyak banget rempahnya, tidak ada sama sekali aroma amis yang tercium, justru tergantikan dengan aroma rempahnya yang begitu nikmat lezat, ditambah lagi dagingnya itu loh yang begitu kenyal dan begitu meresap, bikin hidangan ini benar-benar kelas kakap alias enak banget. Mau nambah lagi dulu ya?
7: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Cuaca panas seperti saat ini, enak minum yang segar-segar ya. Sesaat lagi kami punya informasi dengan topping aneka buah segar dan jelly. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Hidangan rawon berkuah hitam sudah dikenal sejak dulu, tapi siapa sangka di balik kelezatannya ada proses panjang dan tradisi memasak yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut informasinya.
1: Banyak sekali isinya.
2: Keluar air mata saya, aduh. Kayak nyuci handuk nih.

0: Jejak hidangan berkuah hitam bernama rawon disebut telah ada lebih dari 1000 tahun. Makanan ini tercatat dalam peninggalan masa kerajaan. Seiring berjalannya waktu, rawon menjadi sajian yang bisa dinikmati siapa saja. Di balik sepiring rawon, ada proses panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mempertahankan cara memasak yang diwariskan lintas generasi. Dapur rawon Jetak Busudar di Pasuruan, Jawa Timur, asapnya mengepul sejak pagi setiap hari. Tak hanya kluwek, bumbu rawon juga membutuhkan racikan berbagai rempah. Semuanya disiapkan sebelum digiling di pasar.
1: Aromanya sedap, ada jahe, kunir, dan kencur. Ini dicincang-cincang biar gampang pas digiling. Aduh, lompat-lompat. Bu, ini segini ukurannya udah cukup? Cukup ya, nggak kurang kecil. Oke, nambah lagi.
0: Bumbu lebih dari 30 kg yang sudah digiling kemudian ditumis berjam-jam. Bumbu harus matang sempurna sekaligus bisa menghilangkan bau langunya.
1: Masukkan bumbunya. Duh, berat juga. Semua ini, Mak, ya. Dimasukkan. Ya. Terus diaduk-aduk. Saya boleh nyoba ngaduk, Mak?
2: Iya.
1: Kelihatannya berat banget ini karena bumbunya sampai 30 kg. Aduh. Sulit, gak bisa muter gini, ke kanan gini. Ke kanan gini muternya, Mak. Aduh. Oh gini, takut tumpah. Aduh. Udah berat, terus panas banget dan pedih nih. Keluar air mata saya, aduh. Karena ini pas banget ya di atas tungku dan kayu bakar.
0: Untuk menjadikan kuah rawon, bumbu dicampur kaldu sapi dan air. Kemudian dibiarkan mendidih. Di balik dandang ini ada Mak Yah yang sudah puluhan tahun menjaga proses sekaligus rasa dari bumbu rawon. Ada satu ciri khas dari rawon di kawasan Pandaan, Surabaya. Jika di sejumlah daerah daging dimasukkan dalam kuah, di sini daging serta jeroannya digoreng. Daging dan jeroan dilepas dari tusukan, dilumuri bumbu kuning, kemudian digoreng di dalam minyak panas.
1: Ah, panas ternyata. Ini babatnya setelah dicelupkan ke bumbu kuning, langsung dimasukkan ke wajan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini sebentar aja menggorengnya supaya tidak terlalu kering. Udah membayangkan rasa gurihnya.
1: Selain daging dan jeroan, ada juga lauk pendamping yang tak boleh dilewatkan. Mengceng atau mendol tempe. Tempe yang dihaluskan, dicampur daun bawang, bumbu, dan air, kemudian dibentuk lonjong.
0: Jadi, nantinya mengceng atau mendol tempe ini akan disajikan bersama rawon. Cara membuatnya di kepal-kepal, ini ditekan-tekan terus apa gimana, Bu?
2: Ya, jangan terus.
0: Oh, jangan terus-terusan nekannya. Ya. Kayak gini, Bu. Kurang ya, apa?
2: Kurang besaran.
0: Oh, kebesaran. Ya. Tadi kekecilan, sekarang kebesaran. Nanti yang makan beda-beda ya. Loh, kok dapat kecil, dapat besar gitu.
2: Iya.
0: Segini, Bu. Udah bagus atau kurang gimana?
2: Kurang dikit.
0: Oh, kurang dikit. Oh, iya. Oh, beda ya. Bentuknya lebih bagus.
1: Mengceng selanjutnya digoreng hingga kecoklatan. Setelah melewati berbagai proses panjang, semuanya sudah siap disajikan. Depot dibuka jam 3 sore. Satu porsi nasi rawon dijual seharga Rp29.000, sudah termasuk satu potong lauk dan mengceng. Bagi sebagian pelanggan, mereka datang karena sudah mengenal rasanya sejak lama.
3: Ah, yang pasti kalau untuk ukuran rawon ini lebih ringan ya. Ada beberapa rawon yang cenderung pekat. Saya lebih suka yang lebih ringan. Terus dia, walaupun kita datangnya malam, pasti kuahnya panas.
1: Cita rasa rawon juga pernah mendapatkan perhatian dunia. Pada 2023, rawon masuk dalam daftar makanan berkuah terbaik dunia versi Taste Atlas. Namun bagi pembuatnya, semangkuk rawon tak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga tentang tradisi dan warisan yang terus dihidupkan.
0: Pantesan legend, ternyata kuahnya gurih dan pas. Terus kalau empal dan babat ini mendarat di mulut, mantep banget. Teksturnya empuk. Nah, rawon ini bertahan bukan hanya karena resepnya, tapi juga karena ada orang-orang yang setiap hari bersedia melakukan proses panjang untuk menjaga rasa yang sama, rasa yang sudah dikenal pelanggan dari generasi ke generasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980. Es serut buntin punya ciri khas berbentuk kerucut. Dengan topping aneka buah segar dan jelly, es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
5: Oke, ini es buntin juga. Dia es atau dia?
6: Ini filosofinya apa kok? Kenapa mengerucut seperti ini?
5: Ya,
6: biar unik aja?
5: Ya, betul. Dulu mah nggak begini. Biasa aja buat gini mah ya, nyari.
6: Cantik begitu ya,
5: Pak ya.
4: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
6: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Begininya juga kayak topi ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
4: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.

0: Oh, lebih laku. Jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh kalau lagi bagaimana sepinya paling 300.000. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa apa tuh? Apa tuh namanya yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
1: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
2: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
3: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
2: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
1: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
4: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, mangga, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
1: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

Halo, selamat siang. Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Tiffany Raitama. Serangan rudal Rusia kembali mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev, menyebabkan 2 orang tewas dan puluhan warga terluka. Selain informasi ini, World Now juga punya informasi penting lain, diantaranya. Unjuk rasa mahasiswa di ibu kota Albania, Tirana, berujung ricuh. Mahasiswa memprotes kondisi universitas, biaya pendidikan, serta prospek kerja setelah lulus. New York resmi mengabadikan pahlawan super ikonik Spider-Man menjadi nama salah satu jalan di kawasan Queens, Amerika Serikat. Arab Saudi memperingatkan kelompok Houthi akan menghadapi konsekuensi setelah serangan berulang terhadap wilayahnya. Peringatan ini muncul di tengah pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah Yaman serta serangan yang meluas ke bandara-bandara Saudi. Ledakan menghantam sebuah kendaraan, disusul kobaran api dan asap hitam. Rekaman ini dirilis Houthi pada 12 Oktober dan diklaim menampilkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi di Provinsi Marib. Namun Reuters belum dapat memverifikasi tanggal serta lokasi rekaman. Pertempuran berlanjut ketika pemerintah Yaman berupaya merebut kembali wilayah sekitar Selat Bab El Mandeb, sementara Houthi mengepung kota Taiz. Houthi juga merilis rekaman pertempuran yang disebut berada di distrik Jabal Habshi, Taiz. Reuters memverifikasi sebagian lokasi, namun belum dapat memastikan tanggal perekaman. Sementara itu di Riyadh, Kabinet Arab Saudi memperingatkan Houthi akan menghadapi konsekuensi atas serangan berulang. Menurut media pemerintah Saudi, peringatan disampaikan dalam rapat pimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman, Selasa 13 Oktober. Serangan rudal Houthi ke Bandara Riyadh pada Sabtu menewaskan 13 orang. Serangan rudal balistik juga kembali mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan yang menghantam sebuah apartemen 9 lantai serta pembangkit listrik ini menyebabkan 2 orang tewas dan puluhan warga terluka. Petugas darurat dan pemadam kebakaran menuju lokasi serangan pada Rabu dini hari waktu setempat. Petugas mencoba memadamkan kobaran api serta mengevakuasi.

0: ciri-ciri dan rekam medis serta properti atau barang pribadi korban. Menurut Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumihastri, pada Minggu siang, identifikasi korban melalui tes DNA membutuhkan waktu lama sebab sampel harus dikirim ke Jakarta dan sebagian jenazah mengalami pembusukan.
1: Tantangan terbesar ya tadi, jenazah sudah mulai tidak baik keadaannya, pembusukan lanjut dan bagian tubuhnya mulai lepas-lepas sehingga sidik jari pun tidak ditemukan. Karena pembusukan, kadangkala gigi juga sudah pada lepas. Sehingga dokter gigi yang mungkin kita dapat data gigi sebelum meninggal dunia, di jenazah yang postmortem ini setelah meninggal dunia tidak ada, itu susah. Sehingga kita harus teliti lagi, mungkin di bagian tubuh tadi ada bekas tato, bekas luka. Nah itu kita harus cermati dan pasti kita ambil DNA-nya terakhir, maksimal sudah itu DNA untuk identifikasi.
0: Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Dit Tahti, Polda Kalimantan Selatan. Dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang berhasil dievakuasi. 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selanjutnya ada rujak cingur, perpaduan moncong sapi dengan sayur dan buah-buahan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Indonesia akan mengirimkan dua pebulu tangkis muda ke ajang Youth Olympic Games atau Olimpiade Remaja 2026 di Dakar, Senegal. Chef de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia di Youth Olympic Games, Ita Yuliati menyempatkan melihat persiapan cabur bulu tangkis di Platnas Cipayung.
1: Sejak awal Oktober, pebulu tangkis muda Indonesia, Raihan Pandu Aksara dan Miftakul Putri Ayudis menjalani training camp di Platnas Cipayung. Dua atlet bulu tangkis berusia 17 tahun asal klub Mutiara Kardinal dan Jaya Raya ini terpilih mewakili Indonesia ke Youth Olympic Games 2026 setelah lolos seleksi tahap akhir yang digelar PBSI. Pada Youth Olympic Games nanti, kuota maksimal untuk Indonesia adalah satu atlet di sektor tunggal putra dan satu atlet di sektor tunggal putri.
2: Saya pasti ekspektasinya pengennya juara sih Kak, cuman maksimalin dulu aja, siapapun lawannya maksimal usaha terus.
3: Tegang banget sih.
1: Tegang. Terus gimana ngatasinnya?
3: Mungkin saya banyak ngobrol sama pelatih mungkin sih, itu aja.
1: Untuk memastikan kesiapan para atlet, Chief de Mission atau Ketua Kontingen Indonesia Ita Yuliati meninjau langsung latihan di Platnas Cipayung, Jakarta Timur. Berdasarkan pantauan Ita ke sejumlah cabur lainnya, persiapan kontingen Indonesia dinilai sudah maksimal.
4: Saya melihat kemarin di equestrian dan atletik di Asia Youth Games, mereka mendapatkan atletnya mendapatkan medali ya. Kemudian di swimming juga telah mencapai timing yang terbaiknya, the best-nya. Dan judo juga sekarang yang sedang latihan di Jepang. Rasanya semua persiapan sudah sangat maksimal.
1: Youth Olympic Games 2026 menurut jadwal akan digelar di Dakar, Senegal pada 31 Oktober hingga 13 November 2026. Kontingen Indonesia mengirimkan 6 atlet putra dan 6 atlet putri dari 9 cabur, yaitu atletik, bulu tangkis, renang, balap sepeda, equestrian, judo, skateboard, triathlon, dan wushu. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Sajian khas Jawa Timur bernama rujak cingur memiliki cita rasa yang lekat dengan kota Surabaya. Perpaduan cingur atau moncong sapi yang empuk, sayuran, buah-buahan, dan bumbu kacang petis yang kental ini jadi daya tarik kuliner yang diwariskan turun-temurun. Sejumlah penjual pun punya cara tersendiri dalam mempertahankan kelezatan rujak cingur. Berikut liputannya.

0: Bumbu petis yang kental, kacang yang gurih, dan cingur sapi yang empuk menjadi perpaduan khas dalam seporsi rujak cingur. Cingur berarti mulut atau moncong sapi yang direbus sampai empuk kemudian disajikan bersama lontong, tahu, tempe, sayuran, dan buah-buahan. Meski bahan dasarnya serupa, setiap penjual memiliki rahasia racikan dan cara pengolahan masing-masing. Seperti dua warung legendaris di Surabaya berikut ini. Rujak Cingur Joko Dolok menjadi salah satu tempat yang mempertahankan resep keluarga sejak puluhan tahun lalu. Yunani, generasi kedua pemilik usaha ini, meneruskan usaha sang ibu yang dulu berjualan di Jalan Embong Sawo tahun 1960-an. Kemudian pada tahun 2006 pindah ke kawasan Taman Apsari, tepatnya di dekat Arca Joko Dolok. Salah satu kunci kelezatannya adalah cingur sapi jantan yang direbus secara tradisional selama 2-3 jam. Sementara racikan bumbu tetap menggunakan resep lama dengan petis udang berwarna hitam.
1: Ya, kalau saya memang rebusnya memang agak lama. Biasanya orang kan di presto apa gitu ya. Enggak, saya tradisional aja sih. Sudah direbusnya memang agak lama.
2: Berapa jam itu?
1: 2-3 jaman gitu. Ya.
2: Lama juga ya. Ya. Nah, satu hari kebutuhan cingurnya sampai berapa kilo, Bu?
1: Aduh, ya nggak terlalu banyak juga, paling 10 kilo.
0: Bumbu berbahan pisang batu atau pisang kelutuk, bawang putih goreng, gula merah, cabai, kacang, petis, dan air diulek setiap ada pesanan. Bumbu kemudian disiram ke berbagai isian. Seporsi rujak cingur Joko Dolok dibanderol Rp37.000. Warung ini buka Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 10 pagi sampai 4 sore.
3: Gigitan pertama saya langsung tertuju pada cingur. Aduh, pas masuk mulut, empuk banget. Terus dicampur sama bumbu kacang yang teksturnya agak-agak kasar, terus kental dan kerasa banget gurih. Nah, kali ini saya nggak makan sendirian karena nimbrung sama mbak-mbak yang lagi jam istirahat nih. Mbak, kenapa memilih makan rujak dan di sini?
4: Kalau pas pengen rujak, pasti pilihannya pas kesini.
3: Kenapa, Mbak?
4: Soalnya rasanya enak banget, terus petisnya kerasa banget, buahnya masih segar, cingurnya empuk banget.
3: Ya, cingurnya empuk ya. Setuju, dan nggak bau juga ya.
4: Betul.
3: Nah, seberapa sering makan di sini, Mbak?
4: Ya nggak terlalu sering sih, Mbak. Kalau pas waktu ada waktu agak panjang aja baru bisa kesini, dan biasanya Jumat.
3: Kenapa?
4: Soalnya kalau waktunya nggak panjang, di sini tuh antri banget soalnya sih.
3: Antri banget, jadi nggak tahan ya sama antri panjang ya. Oke.
4: Dan namanya juga nggak bisa lama-lama ya, karena udah ditungguin sama yang lain.
3: Oke, Mbak, cabai berapa ini?
4: 5.
3: Cabai 5, kalau Mbaknya?
5: 4.
3: Oh, 2. Mbak? Oh, 2 juga. Kalau saya cabai 4, saya mau ngabisin dulu deh, lapar.
6: Sama kerupuk.
0: Ada juga warung Cakno Rujak Cingur TVRI di Jalan Raya Duku Kupang. Warung yang berdiri sejak tahun 1990 ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Selain cingur sapi muda yang direbus sampai empuk, warung ini menawarkan porsi besar yang bisa dinikmati berdua. Rahasia bumbunya terletak pada perpaduan petis hitam yang cenderung manis dengan petis Madura yang asin. Keduanya diolah bersama pisang batu, gula merah, bawang putih goreng, kacang giling kasar, dan air. Di atas cobek jumbo ini, ada tangan Cakno, sang pemilik yang menguleknya. Untuk mempercepat penyajian, bumbu langsung dibuat dalam jumlah besar, kemudian ditambah cabai yang dihaluskan sesuai pesanan masing-masing pembeli.
7: Petisnya pertama pakai petis udang, kedua pakai petis Madura. Petis Madura kan asin, jadi kita nggak pakai garam pengganti petis Madura tadi. Cingurnya 5-6 jam, jadi kita buang airnya dulu. Dimatikan kompor sebentar, ganti air, direbus lagi, baru dikuniri. Udah itu mendidih, baru dimatikan.
2: Satu hari berapa kilo, Mbak?
7: 50 kilo sehari.
0: Proses perebusan cingur selama 5-6 jam menjadi cara untuk mendapatkan tekstur yang empuk. Isian rujaknya pun beragam.
3: Wow, piringnya besar dan porsinya jumbo. Cingurnya sudah mengintip dan ukurannya besar-besar. Saya pilih cabai 5, jadi siap-siap kepedesan. Kalau dicampur dengan bumbu kacangnya, kental dan lebih legit.
0: Seporsi rujak cingur ini dibanderol Rp35.000, bisa dinikmati setiap hari mulai jam 11:30 siang sampai 5 sore.
5: Kesannya yang pertama kita sempat shock ya, karena porsinya tuh 2 kali lipat yang biasa aku makan. Rasanya enak, lumayan enak kalau dibandingin dengan di Jakarta juga karena beda ya. Cingurnya benar-benar lembut, jadi nggak pakai yang harus kerja keras gitu, tapi lembut-lembut enak-enak. Bagi kita-kita yang usia sudah begini, mungkin giginya ada yang enak, udah, perlu dicoba.
0: Dari resep keluarga yang dipertahankan selama puluhan tahun, hingga perpaduan petis dengan porsi yang melimpah, rujak cingur memiliki ragam cita rasa yang menarik untuk dicoba. Tak sekadar hidangan pengganjal perut, rujak cingur juga menjadi bagian dari identitas kuliner Surabaya yang terus bertahan di tengah beragam pilihan makanan modern. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis, menjadikan kota Malmö kota industri yang layak dikunjungi. Seperti apa kota di Swedia Selatan ini? Berikut laporan jurnalis foto CNN Indonesia, Kartika Widiwati dari Malmö, Swedia.
9: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmö menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Öresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati

0: seperti layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
1: Terletak di posisi strategis pada Selat Orisun, kota Malmö tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmö menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmö tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmö metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmö menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmö juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
0: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmö mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmö, Swedia.
2: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan

0: Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Lima orang tewas dalam dua serangan Israel di kota Gaza. Militer Israel menggunakan gas air mata, sementara warga Israel melempar batu kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun.
3: Gas air mata memaksa petani Palestina melarikan diri saat memanen zaitun di desa Deir Abu Mashal Sabtu 10 Oktober. Militer Israel menggunakan gas air mata kepada para petani Palestina yang sedang memanen buah zaitun. Warga juga harus menghadapi batu yang dilempar oleh para pemukim ilegal Israel. Sejumlah orang termasuk seorang jurnalis juga terluka akibat peluru logam berlapis karet saat meliput. Warga Palestina menyebut serangan pemukim meningkat pada musim panen ini. Padahal banyak keluarga mengandalkan panen zaitun tahunan sebagai sumber penghasilan. Warga Palestina menggelar pemakaman 4 orang yang menurut petugas medis tewas dalam serangan Israel di dekat Panda Mall Kota Gaza Sabtu 10 Oktober. Satu orang lainnya tewas dalam serangan terpisah di kawasan Tufa. Militer Israel menyatakan kedua serangan menargetkan militer. Israel menuduh Hamas kembali mempersenjatai diri dan melancarkan serangan dan melanggar gencatan senjata. Hamas membantah tuduhan itu dan menuduh Israel merusak kesepakatan. Warga mengaku terus hidup dalam ketakutan.
2: Balap kerbau dan kuda meramaikan hari terakhir festival untuk menghormati arwah leluhur di Kamboja. Di balik kemeriahan perlombaan, warga memanjatkan doa bagi anggota keluarga hingga tentara yang gugur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day kali ini. Saya Bin Dermawan, sampai jumpa.
3: Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Vihersword di Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival untuk menghormati arwah leluhur. Menurut panitia, sebanyak 28 kuda dan 26 kerbau mengikuti perlombaan tahun ini. Namun, festival ini tak hanya diisi kemeriahan. Sejak dimulai pada 27 September, warga di seluruh Kamboja memberikan makanan, minuman, kue, dan uang kepada para biksu. Mereka meyakini persembahan tersebut akan sampai kepada leluhur yang telah meninggal, serta membawa berkah dan keberuntungan. Tahun ini, lebih banyak warga yang turut menyiapkan makanan tambahan bagi tentara yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan Thailand di perbatasan tahun lalu. Festival tahunan ini juga menjadi momen untuk mengenang lebih dari 1 juta orang yang kehilangan nyawa pada masa rezim Khmer Merah. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Vihersword merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul di tempat ini.

0: Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Puluhan siswa histeris berenang menyelamatkan diri. CCTV merekam korban perampokan di Kediri menabrak pelaku yang membawa kabur emas senilai 250 juta rupiah miliknya. Pelaku pun ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Mendekati musim hujan, karhutlah justru semakin menggila. Bayi baru lahir, kucing peliharaan hingga negara tetangga meradang terkena dampak asap karhutlah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi akibat bagian kanan sampan patah hingga kehilangan daya apung. Dalam rekaman video amatir, tampak kepanikan puluhan siswa SMA saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa 13 Oktober 2026. Kepanikan terekam saat evakuasi korban ke dermaga. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas.
1: Kejadian itu terjadi ketika pulang sekolah sekitar jam 14.00. Jadi informasi yang didapat, penumpangnya melebihi kurang lebih 37 orang. Dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan semua operator bot untuk tidak membawa atau melebihi angkutan.
0: Selanjutnya viral aksi perampokan emas batangan di Kota Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korbannya dengan menabrak sepeda motor pelaku. Aksi korban menabrak pelaku terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur dengan sepeda motor akhirnya ditabrak korbannya dengan sepeda motor. Aksi korban perampokan itu terjadi di perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Jumlah emas yang dibawa kabur tidaklah sedikit, yakni sebanyak 95 gram emas nilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD, namun ternyata pelaku merampoknya. Sementara itu, Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Pulwanto yang dimintai konfirmasi pada Rabu pagi membenarkan peristiwa tersebut. Kompol Rudi menyebutkan jumlah pelaku sebanyak 3 orang, salah satunya adalah perempuan, dan saat ini masih buron. Seorang perempuan terekam CCTV saat membobol sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kios pedagang menjadi sasaran dalam aksi ini. Menyamar sebagai pemulung, seorang polisi meringkus maling motor. Pelaku dibekuk saat akan menjual motor curian milik seorang guru.
2: Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang perempuan masuk ke kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pembobolan kios terjadi Senin 12 Oktober. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 3 kios diduga menjadi sasaran. Di kios daging milik Hajah Jumaiyah, tempat penyimpanan uang diacak-acak. Uang sekitar Rp60.000 dilaporkan hilang. Beruntung uang tabungan yang disimpan di dalam botol minum masih aman.
3: Bukanku sangatan gak dikunci itu, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu. Terus tiba-tiba, kok merah-merah gini, aku waget pak, ya aku waget itu semua berantakan.
2: Korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban memilih memviralkan agar pelaku bertaubat dan mengembalikan barang curian. Penyamaran sebagai pemulung dilakukan anggota Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar untuk meringkus pelaku tindak kejahatan. Pelaku yang sedang duduk di panggul Kali Anak Ciliwung Pasar Baru Jalan Kartini Raya Jakarta Pusat ini disergap saat bertransaksi dengan seseorang. Pelaku yang dikenal dengan panggilan Amat ini diringkus karena nekat menggondol motor milik guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Identitas pelaku terungkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas. Pelaku dan barang bukti motor curian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap-asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung pun menggema. Masyarakat pun mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap ini.

0: Bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya? Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pak, batuk. Cuman bersin-bersin
2: ya. Bersin-bersin.
0: Tak hanya manusia, satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutlah. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Chef Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
4: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Di Jakarta, viral rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Redaksi segera kembali untuk Anda.

menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
1: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
2: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang menteriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, gitu aja lah.
1: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
3: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
4: Setelah sore hari ini kebakaran kita di Jalan Kertajaya ya, Jalan Kertajaya Penjaringan. Ini yang terkait dengan rumah, menurut yang sangat padat sekali. Kita berusaha menunjuk ke arah kiri, namun api tidak cepat melihat ke arah utara karena angin juga cukup kencang, sehingga kita banyak pengecekan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah mengecekan 26 unit.
3: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
5: Untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan. Mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
6: Masih belum diketahui?
5: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
3: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, dalam 2 hari terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali Selatan. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
1: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
6: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
7: Itu antriannya juga udah panjang?
6: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
7: Sangat
6: mengganggu. Soalnya ongkos tetap, terus waktu kita kepotong.
8: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali, Kak. Jadi yang pertama yang deket rumah itu habis, makanya lari ke sini. Banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan, kayak gitu. Cuma untuk saat ini ya adanya BBM, ya pakai BBM kayak gitu.
1: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi

0: pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Pasokan itu tiba melalui terminal BBM Sangaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
1: Di Kamboja, warga menyaksikan balap kerbau di Pagoda Wiheswo. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Good Morning Weekend.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Salam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat balap kerbau di Pagoda Wiheswar. Dan informasi ini sekaligus menutup. Saya Freddy Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris, mulai dari warga umum hingga anggota polisi, antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin, kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim, bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Wiheswar, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Wiheswar merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.

0: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
1: Selesai kemarin antara pengembang dengan
2: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disakin lurah segala macam.
0: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat. Biar kita naikin lagi, biar viral,
3: nggak apa-apa. Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan tindak kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di simpang Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat. Insiden itu memicu kemacetan lalu lintas. Adapun di lokasi lain di Tangerang Selatan, Banten, seorang sopir mobil travel dianiaya oleh dua pengendara lainnya. Para pelaku diduga emosi karena tidak diberi jalan oleh korban.
1: Leonardo Marsada Tambah, seorang pengemudi mobil travel, menderita sejumlah luka setelah dianiaya oleh dua orang pengendara lain di area stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Bintaro Utama 3, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Jumat malam 10 Oktober. Ditemui pada Selasa siang 13 Oktober, Leonardo menduga emosi pelaku dipicu karena tidak diberi jalan olehnya. Peristiwa bermula saat Leonardo hendak keluar tol dan melintasi jalurnya sendiri. Pada saat bersamaan, mobil yang ditumpangi oleh kedua pelaku juga hendak keluar dari jalur tol dan memotong jalan. Perselisihan di jalan tol tersebut berlanjut hingga ke area SPBU di Jalan Bintaro Utama 3. Pelaku yang berjumlah dua orang beberapa kali melayangkan pukulan ke arah Leonardo. Usai menganiaya korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Atas penganiayaan yang menimpanya, Leonardo akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ia juga melampirkan rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti.
2: Kronologi singkatnya itu dia posisinya mau keluar tol. Dari keluar tol itu kan berarti kan beda jalur ya. Ini jalur saya sendiri, dia memotong. Tapi saya sudah maju dan dia nggak terima kalau dia harus belakangan daripada saya. Intinya seperti itu, dia nggak terima, dia nggak dikasih jalan, padahal itu jalur saya. Untuk pelaku itu ada dua orang, saya kena pukul di pipi sebelah kanan. Untuk berapa kalinya, mungkin 2 kali sampai 3 kali. Alami luka sih, luka enggak ya. Cuma ya, sempat kemarin bengkak sedikit aja.
1: Sementara di Jakarta Pusat, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus Transjakarta di simpang Pasar Baru Timur pada Senin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus Transjakarta. Sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah seorang yang menghentikan laju bus. Insiden tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas macet. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan Customer Service Relation Transjakarta, Ayu Wardani menyebut, bus tersebut sedang melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau, sebelum dihentikan paksa oleh rombongan pengantar jenazah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Baru sehari bekerja, ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker mencuri ponsel operasional dan uang puluhan juta rupiah milik apotek tempatnya bekerja. Nah, sementara itu di Jawa Timur ada seorang perempuan mencuri uang dan sejumlah barang dagangan di 3 kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan.
3: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian yang menyasar sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku yang merupakan seorang perempuan masuk ke 3 kios, mulai dari kios daging sapi hingga pedagang ayam. Dari 3 kios, pelaku mengambil sejumlah barang dagangan berupa kacang hijau, beras jagung, hingga uang tunai. Selain kehilangan barang dagangan dan uang, kondisi kios juga berantakan setelah diacak-acak oleh pelaku. Meski kiosnya jadi sasaran pencurian, para korban belum melaporkan peristiwa ini ke polisi. Mereka memilih mengunggah video pencurian ke media sosial agar sang pelaku jera dan bersedia mengembalikan barang yang telah dicuri.
4: Kusengaten gak dikunci itu, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu.

0: Di Jakarta Barat, baru sehari bekerja, seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker harus berurusan dengan polisi. Ia mencuri ponsel operasional dan uang tunai senilai 20 juta rupiah di tempat yang bekerja di salah satu apotek di Kelurahan Duri Kesambi, Kecamatan Cengkareng, saat kondisi apotek sedang sepi. Pelaku sempat melarikan diri 2 pekan ke tempat persembunyiannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
1: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang.
2: Total uang berapa?
1: Total uang 20 juta.
0: Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya sekali beraksi, melainkan sudah 3 kali mencuri di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat dengan modus serupa. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hendak berangkat mengaji, ada seorang remaja putri dicamret di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, sementara itu di lokasi lain, Kabupaten Sidrap, tepatnya di Sulawesi Selatan, ada viral video seorang siswi SMP dianiaya 4 temannya di dalam ruang kelas saat jam istirahat.
4: Astagfirullah. Video seorang pria mengamuk di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial. Pria tersebut melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
5: Astagfirullah ya Allah.
4: Peristiwa yang terjadi di Kampung Burujul, Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam itu diduga terjadi karena pelaku emosi diingatkan istrinya untuk tidak main judi online. Pasca videonya viral, polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Namun pria tersebut masih dicari polisi lantaran ia meninggalkan kontrakannya usai kejadian.
5: Astagfirullah ya Allah.
4: Aksi penjabretan yang menyasar remaja putri ini terjadi di Jalan Malaka Jaya Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Korban sempat berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, tapi pelaku sudah tancap gas. Penjabretan itu terjadi saat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau pelaku, ditambah suasana jalan yang sepi. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan di lokasi yang sama, penjabretan sudah 2 kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bergeser ke Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP dikeroyok 4 temannya di dalam ruangan kelas di SMPN 1 Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Korban ditampar berulang kali, dipukul dengan gagang sekop sampah hingga dilempar dengan wadah makanan MBG. Perundungan ini terjadi saat jam istirahat Jumat pekan lalu. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sidrap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menetapkan AJ, pria yang membawa golok saat pembubaran ibadah gereja GKPI Kecamatan Rajek, Banten, sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan. Nah, sementara itu di Bekasi, polisi menetapkan pimpinan pondok pesantren sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual.
6: Nggak mau baik-baik, tutup!
7: Inilah video warga membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada 20 September lalu. Dalam video tampak sejumlah warga memaksa agar rumah doa tersebut ditutup karena dinilai tidak memiliki izin. Ketegangan memuncak saat seorang pria mengacungkan senjata tajam berupa golok. Selasa malam 13 Oktober, Polresta Tangerang akhirnya menetapkan AJ, pria yang mengacungkan golok, sebagai tersangka.
8: Bahwa penyidik di dalam tindakan awal sudah memeriksa 19 orang saksi. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik bersepakat berdasarkan alat bukti bahwa terhadap terduga pelaku

0: ditetapkan sebagai tersangka.
1: Tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 dan 2 tentang ancaman kekerasan, mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan polisi. Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan salah satu pondok pesantren di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MHH dan telah ditahan sejak 9 Oktober 2026.
2: Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menangani 4 laporan polisi terkait tentang dugaan tindak pidana terhadap anak dan dugaan perbuatan seksual di lingkungan salah satu pesantren di Bekasi Selatan. Saudari K, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial MHH.
1: Dari 4 laporan yang diterima polisi, total korban dugaan kekerasan seksual sebanyak 11 orang. Meski aktivitas pondok pesantren untuk sementara dihentikan, pembelajaran jarak jauh atau daring tetap dilakukan.
3: Setelah bertemu dengan Pak Wali Kota hari Minggu kemarin, kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sepakat ada usul untuk penutupan, dan ternyata setelah kami lakukan peninjauan pada hari Minggu itu juga sore hari, sudah melaksanakan apa yang forum rapat waktu itu sepakati. Jadi bisa dilihat sekarang sudah tidak ada santri, kita pulangkan ya.
1: Terkait penutupan total pondok pesantren, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan kajian dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menegaskan, penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pemulihan psikologis para korban yang mengalami trauma. Berdasarkan keterangan salah satu korban, dugaan perbuatan itu berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kesal tak diberi tumpangan, 4 pria nekat menusuk seorang sopir truk di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Berikutnya ada seorang wanita pengusaha warteg di Brebes, Jawa Tengah tewas dengan luka sayat diduga dihabisi oleh suaminya sendiri di lokasi lain di Pulau Sumatera di Padang, Sumatera Barat. Jasad wanita tanpa busana terlilit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar hotel. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus terduga pelaku di kediamannya saat tengah tertidur pulas.

0: Alawiyah, warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayat di tubuhnya Senin dini hari. Wanita pengusaha warteg itu diduga dihabisi oleh suaminya sendiri yang bernama Darwono. Dugaan ini mencuat saat perangkat Desa Bojong ditelepon oleh Darwono yang mengaku telah membunuh istrinya dan meminta agar perangkat desa menghubungi polisi. Saat polisi tiba di TKP, korban sudah dalam kondisi tewas tertelungkup, sementara sang suami ditemukan meringkuk di atas kasur dengan luka sayat di tangan. Diduga ia akan mengakhiri hidup setelah membunuh sang istri.
1: Tadi malam, jam 3 pagi, saya dikabarin Bapak Sugeng, kalau saudara Sudarwo itu, laku itu ngabarin ke dia, kalau dia telah membunuh istrinya. Setelah itu minta tolong supaya dilaporkan ke pemerintah desa ataupun kepolisian supaya dia diselamatkan, atau kalau sampai meninggal dia bisa bersama-sama.
0: Dari pemeriksaan sementara, tragedi berdarah itu ternyata dipicu kekesalan pelaku yang menduga istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Saat ini, terduga pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit karena luka sayat yang dideritanya sebelum akhirnya diproses hukum. Jasad wanita tanpa busana dililit kabel listrik ditemukan tergeletak di lantai kamar sebuah hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat malam. Di leher korban juga ditemukan bekas cekikan. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus terduga pelaku saat tertidur pulas di rumahnya di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Penangkapan pelaku berawal saat polisi menemukan sebuah ponsel di TKP yang diduga milik pelaku. Polisi kemudian menyamar sebagai orang yang menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikannya dengan menghubungi kontak keluarga terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, terduga pelaku berinisial MAE warga Jawa Timur itu merupakan anak buah kapal takbot yang sedang liburan di Padang. Ia mengenal korbannya di aplikasi kencan. Namun saat bertemu di hotel, pelaku kesal dengan korban karena merasa tidak dihargai. Pelaku lalu mencekik dan memukul korban dengan botol parfum hingga tewas. Kasus ini masih dalam pengembangan dan penyelidikan Polresta Padang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca video viral sopir taksi online yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri, polisi berhasil menangkap pelaku pembegalan pada tanggal 8 Oktober lalu. Pelaku pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Nah, sementara itu tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan di Sumedang, Jawa Barat. Atas kejadian itu, dua orang pelaku berhasil dibekuk atas tuduhan pembunuhan berencana.
3: Pasca viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman saat seorang sopir taksi online yang berusaha melarikan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di terminal Rangkas Bitung, Banten saat berusaha kabur. Dalam rilisnya pada Selasa sore, polisi menyebut terduga pelaku berinisial AF berusia 21 tahun berpura-pura mengambil uang untuk membayar ongkos perjalanan. Namun pelaku justru mengambil pisau dapur, kemudian kembali dan menyerang korban dari belakang. Meski mengalami 13 luka akibat serangan senjata tajam, korban berhasil menyelamatkan diri.
4: Tahun yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi taksi online bernama A. Modus operandi tersangka adalah menggunakan akun taksi online untuk memesan kendaraan.
3: Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di lokasi berbeda, isak tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat, Kamis lalu. Usai dilakukan otopsi, jenazah Yogi Saparudin langsung dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka. Pihak polisi menyebut korban tewas dengan cara dijerat dengan dugaan motif pembunuhan utang piutang antara korban dan pelaku. Meski demikian, istri korban membantah korban memiliki hutang terhadap pelaku.
5: Setahu saya, kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit, mau juga nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
6: Berarti menurut keluarga ini motifnya bukan murni kejahatan.
5: Iya.
3: Almarhum meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Sementara polisi telah mengamankan dua orang tersangka dan terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke peristiwa lain, kesal tak diberi tumpangan, ada empat pria yang nekat menusuk seorang sopir truk di Cikupa, Tangerang, Banten. Di lokasi lain, ada seorang pedagang pisang molen di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tewas dianiaya oleh kakak beradik. Pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
7: Oh ya, Pak.
8: Seorang sopir truk diduga menjadi korban pengeroyokan hingga penusukan oleh orang tidak dikenal saat melintas di Jalan Raya Pemda 3 Raksa Tangerang, Banten pada Sabtu 10 Oktober. Pria bernama Ahmad berusia 25 tahun ini mengalami luka lebam hingga luka tusukan senjata tajam pada sebagian tubuhnya. Setelah kejadian, teman korban yang mengetahui langsung berhenti menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Belaraja untuk menjalani perawatan intensif. Kasih Humas Polresta Tangerang, Ibda Trileksono membenarkan peristiwa pengeroyokan itu bermula saat korban dihentikan empat orang tak dikenal dan meminta tumpangan. Namun korban menolak permintaan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan meminta keterangan saksi serta mengumpulkan barang bukti termasuk CCTV yang ada di lokasi kejadian. Personel Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengepung sebuah pondok di area kebun kopi di Kecamatan Lubuk Linggau Selatan pada Jumat sore 9 Oktober. Pondok ini disinyalir menjadi lokasi kakak beradik dua tersangka pembunuhan pedagang pisang molen di Pasar Impres Lubuk Linggau bersembunyi. Saat hendak ditangkap, seorang tersangka sempat melawan polisi menggunakan senjata tajam. Dua tersangka dan dua senjata tajam selanjutnya dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau. Kasus ini bermula saat seorang pedagang pisang molen tewas usai dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Minggu 4 Oktober. Peristiwa tragis ini dipicu cekcok di mana pelaku mengaku emosi setelah istrinya mengadu telah diganggu oleh korban.
9: Motif, pelaku diduga sakit hati dan emosi karena tidak senang istrinya diganggu oleh korban, sehingga memicu terjadinya aksi penganiayaan yang berujung pada penusukan terhadap korban.
8: Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan pemilik warung nasi padang yang tewas di dalam warungnya. Korban bernama R. Fahmi ditemukan tergeletak di dekat pintu kamar saat warung dalam kondisi tertutup rapat. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta menemukan sejumlah obat di dalam warung. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Dugaan sementara korban meninggal karena sakit, namun penyebab pasti kematian masih diselidiki polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum mengungkap kasus pembunuhan terhadap perempuan berusia 19 tahun di Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi menyebut kasus pembunuhan berawal dari rencana pencurian yang disusun oleh kedua pelaku. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan mengatakan, kasus ini berawal dari rencana pencurian yang dilakukan oleh dua orang tersangka dengan memancing korban KDA 19 tahun datang ke kamar kosnya melalui aplikasi sosial media pada tanggal 6 Oktober 2026. Dua tersangka yakni KD 22 tahun dan ATW 27 tahun sudah bersiap di kamar kos sebelum korban tiba. Begitu korban masuk kamar kos, tersangka KD memberikan isyarat kepada tersangka ATW yang sudah bersembunyi di kamar mandi. Nah, selanjutnya para tersangka ini melakukan kekerasan serta melakukan penusukan ke bagian tubuh korban. Selanjutnya, barang-barang korban berupa handphone dan uang diambil oleh para pelaku. Dua tersangka ditangkap polisi di dua lokasi berbeda. KD ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2026 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dan ATW ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2026 di wilayah Jati Sampurna, Kota Bekasi.

0: Kedua pelaku terancam hukuman mati atau hukuman penjara selama 20 tahun.
1: Ya, teman-teman, bentar, berikan.
2: Selanjutnya, barang-barang dari korban berupa HP, uang, diambil oleh pelaku. Hasil dari pemeriksaan motif, diduga pelaku ingin menguasai barang milik korban guna memenuhi kebutuhan ekonomi, membayar hutang, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antara sebilah pisau, tali rafia, kain lap, pakaian, serta barang lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
0: Aksi perampokan emas batangan di Kota Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korbannya. Korban nekat mengejar dan juga menabrak motor kedua pelaku hingga terjatuh dan berhasil ditangkap. Nah, sementara itu seorang bapak bersama dua anaknya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena diduga menganiaya anak di bawah umur.
3: Dua pelaku pencurian emas yang hendak kabur menggunakan motor ditabrak oleh mobil korban di perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Akibatnya, kedua pelaku berinisial MN dan A berhasil diamankan warga sekitar. Sementara sejumlah emas batangan seberat 95 gram berhasil diambil kembali oleh korbannya. Video ini pun viral di media sosial dan menuai kecaman terhadap aksi perampokan dengan modus COD ini. Namun pelaku mengaku hanya dimintai tolong oleh temannya. Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto dikonfirmasi pada Rabu, menyatakan kedua pelaku berkomplot dengan seorang wanita berinisial Y yang berpura-pura membeli emas batangan milik korban Karina Lawrence dengan sistem COD melalui kontak WhatsApp. Korban datang diantar oleh suaminya membawa emas batangan 95 gram senilai 250 juta rupiah ke sebuah rumah yang sengaja pelaku Y sewa untuk beraksi di wilayah Mojoroto. Saat akan bertransaksi, pelaku meminta untuk mengecek emas korban. Namun saat emas diberikan, pelaku kabur dan mengunci korban di dalam rumah sewaannya. Korban langsung menelepon suaminya yang menunggu di mobil. Suami korban pun langsung mengejar motor dua pelaku eksekutor perampok emas dan berhasil menghentikan gerak para pelaku dengan menabrak motornya. Alhasil, dua pelaku telah ditangkap dan polisi masih mengejar satu pelaku wanita yang kabur. Inilah rekaman CCTV saat pengeroyokan terhadap remaja berusia 14 tahun oleh tiga orang yang datang mengendarai sepeda motor di Jalan Landak Inspeksi Kanal, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam 23 September lalu. Para pelaku memukuli korban dan sempat mengancam beberapa orang di lokasi. Pasca kejadian ini, ketiga terduga pelaku yang diketahui pria berinisial HK 44 tahun dan dua anaknya berinisial MNRH 19 tahun serta MNF 17 tahun telah ditangkap pada Selasa malam. Mereka ditangkap tim Jatan Ras Polrestabes Makassar di sekitar kawasan Kecamatan Rapo Cini. Dari pemeriksaan awal polisi, ketiga terduga pelaku nekat menganiaya korban karena emosi dan tersinggung terhadap korban.
4: Di CCTV itulah yang kami lakukan identifikasi wajah, kemudian menjadi barang bukti, sehingga penyidik melakukan upaya paksa.
3: Bentrok terjadi antara puluhan penagih utang atau debt collector dengan warga di Desa Jepang, Kecamatan Mojobo Kudus pada Selasa petang. Dalam bentrokan tersebut, salah seorang warga terluka senjata tajam di bagian perutnya. Tak hanya itu, beberapa orang dari kedua belah pihak juga mengalami luka-luka akibat pukulan benda tumpul dan lemparan batu. Kepolisian yang datang ke lokasi mengamankan 25 penagih utang dan menyisir lokasi agar bentrokan tidak meluas. Polisi juga menggeledah 7 mobil yang digunakan para penagih utang ini saat ke lokasi dan ditemukan sejumlah senjata tajam. Aksi bentrok diduga dipicu penagih utang dengan cara kekerasan. Sempat reda, suasana kembali mencekam pada Selasa malam karena adanya warga yang terprovokasi. Warga yang mengepung penagih utang semakin banyak hingga Polres Kudus menambah jumlah personel untuk mengantisipasi bentrokan susulan.
5: Laporan dari warga adanya upaya penganiayaan dalam proses penagihan utang. Ini kita langsung menerima pengaduan tersebut, kita langsung datang ke lokasi, dan betul pada saat itu ada sekelompok massa yang sedang melakukan upaya-upaya penagihan utang yang disertai dengan proses-proses yang tidak baik, yaitu kekerasan secara fisik dengan warga setempat. Kita langsung mengamankan para pelaku, kita amankan dan seluruh barang buktinya, kita akan proses secara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini di desa Jepang, Mejobo, di Kabupaten Kudus.
3: Kapolres Kudus juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak pidana pengeroyokan maupun perusakan. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, serta menyerahkan seluruh penanganan proses hukum sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dari Medan, sejumlah barak sarang narkoba di bantaran rel digerebek sejumlah pemakai hingga pengedar sabu berhamburan ke kebun sawit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kita beranjak ke kasus narkoba. Petugas gabungan menggelar razia dadakan di rumah tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat dan menyita barang berbahaya.
1: Razia digelar petugas rumah tahanan dan aparat Polda Jawa Barat di rumah tahanan kelas 2B Garut, Jawa Barat, Selasa. Seluruh blok tahanan dikosongkan tanpa terkecuali. Para narapidana dikeluarkan dari kamar tahanan untuk digeledah. Selain barang pribadi tahanan, petugas juga memeriksa setiap sudut kamar tahanan.
2: Oke, untuk barang-barang terlarang, baik itu HP dan juga narkoba, tidak ditemukan. Alhamdulillah, kondisi yang aman. Namun kami temukan barang-barang seperti hal-hal yang bisa disalahgunakan, seperti batang-batang sikat gigi yang sudah dipotong, yang tentunya rawan dapat dijadikan.
1: Selain memeriksa sel kamar, petugas juga melakukan tes urin narapidana. Jika ditemukan positif narkoba akan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua wanita dengan tubuh bergetar diduga pengguna pot getar atau vape berisi tumindik tangkap di sebuah homestay di kawasan Medan, Sumatera Utara. Masih dari Medan, sejumlah barak sarang narkoba di bantaran rel digerebek sejumlah pemakai hingga pengedar sabu yang berhamburan ke kebun sawit

0: Sejumlah pemakai dan pengedar narkoba di bantaran rel kereta api Medan Binjai Sunggal Deli Serdang Sumatera Utara langsung melarikan diri. Bahkan petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan, namun para pelaku tetap kabur hingga masuk ke areal perkebunan sawit. Satu orang diduga sebagai pemakai berhasil diamankan bersama barang bukti sabu-sabu, timbangan elektrik, dan perangkatnya. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Refli Yusuf Nugraha menyebut, barak-barak di kawasan ini memang kerap dijadikan tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Dalam operasi ini, sedikitnya 6 barak yang diduga menjadi lokasi transaksi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Beginilah kondisi seorang wanita yang tampak mengalami getaran pada tubuh dan tangannya saat diamankan polisi di sebuah kamar penginapan di kota Medan. Wanita ini diduga menyalahgunakan etomidate yang dikenal dengan istilah pot getar. Dalam operasi serentak pada 10 Oktober 2026 lalu, petugas mengamankan 2 wanita di sebuah homestay di kawasan Medan Tembung. Dari lokasi ini, polisi menyita 1 unit vape yang diduga mengandung etomidate serta 2 telepon seluler. Kini kedua wanita beserta barang bukti diamankan di Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Operasi ini merupakan upaya petugas dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Medan. Suasana hiburan malam di MP Club Kanbaru seketika hening saat tim gabungan polisi menggelar razia narkotika pada Minggu dini hari. Dalam operasi hasil penyelidikan selama 1 bulan ini, sebanyak 68 orang dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil tes urin menunjukkan sebanyak 63 orang dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Petugas juga menyita pil ekstasi, ganja, serta uang tunai belasan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Penyidik kini mendalami peran masing-masing, termasuk menelusuri asal-usul narkotika dan dugaan jaringan pemasok. Polri menegaskan, penindakan ini menjadi bagian dari upaya memberantas jaringan peredaran narkoba, sekaligus mendorong pemulihan bagi para pengguna sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Polrestabes Medan kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kg yang akan dikirim ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, sementara itu polisi menangkap 2 orang di kawasan Jalan Bogen saat mengedarkan belasan butir narkoba jenis ekstasi dan puluhan ribu pil double L.
2: Ini adalah rekaman detik-detik ketika personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan mobil minibus berwarna putih yang melaju dari Aceh menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Minibus ini terus dikejar polisi karena terdeteksi membawa narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kejar-kejaran berakhir di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara setelah polisi memutuskan menabrak mobil pelaku yang terus melarikan diri. Seorang pria berinisial AM diringkus petugas meski sempat berkilah membawa narkoba. Awalnya, petugas sempat tidak menemukan narkoba di penggeledahan awal. Namun berikutnya, barang bukti narkoba sebanyak 24 kg bisa ditemukan. Pelaku menyelipkan narkoba di lantai bagasi serta di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi hingga di dalam dashboard. Sebelumnya, pelaku pernah membawa narkoba dengan modus serupa ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku tergiur dengan upah 15 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dikirim. Atau jika 24 kilogram sabu yang dibawa berhasil dikirim hingga ke tujuan, pelaku mendapatkan upah 350 juta rupiah. Polisi sedang mengejar bandar sekaligus pengendali yang identitasnya sudah terungkap.
3: Untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi. Menurut pengakuan NA, NA ini sudah melakukan sebagai kurir ini sudah 2 kali, di mana yang pertama NA berhasil pasok ke daerah Batam, dan untuk yang kedua tim Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil amankan dan hadang di daerah Besitang.
2: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya Jawa Timur menangkap 2 pengedar pil ekstasi dan pil double L. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka MA di tempat kosnya di kawasan Bogen, Surabaya. Dari lokasi, petugas menyita 19 butir ekstasi serta 32 botol pil double L dengan total sekitar 32 ribu butir. Polisi melakukan pengembangan dan menyita lagi 24 butir pil ekstasi di kawasan Jalan Bong Ploso, Bogen. Polisi juga menelusuri hubungan MA dengan seorang pria berinisial RS yang disebut pernah melakukan transaksi narkotika dengan tersangka.
4: Barang bukti yang berhasil kami sita adalah 19 butir ekstasi warna hijau logo WhatsApp, 232 botol double L, satu botolnya berisi 1000, jadi kali 32, semuanya 32.000. Kemudian kami sita lagi, kita kembangkan, kita sita 24 butir ekstasi di daerah Jalan Bong Ploso, Genteng.
2: Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika ini. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat sekaligus memastikan jalur distribusi narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus selanjutnya, puluhan calon jemaah umroh asal Demak dan Jepara gagal berangkat ke Tanah Suci diduga menjadi korban penipuan. Selasa siang mereka mendatangi Polres Demak dan juga menuntut uang dikembalikan secara utuh. Polisi mencatat 21 korban dengan total kerugian telah mencapai 768 juta rupiah. Pemilik PT Kalidinar Tour dan Travel Surabaya berinisial S ditangkap Satreskrim Polres Demak karena telah menggelapkan dana jemaah umroh. Korbannya tak tanggung-tanggung ada 21 orang asal Demak dan Jepara dengan kerugian total 768 juta rupiah. Biro milik tersangka merupakan biro resmi yang beroperasi sejak tahun 2023. Latif, salah seorang korban, dijanjikan berangkat pada bulan Juli, namun ditunda hingga bulan Agustus. Saat di Jakarta, para korban diminta tambahan uang 2 juta rupiah tanpa kejelasan tiket dan visa. Polisi menyebut dana jemaah diduga digunakan untuk membayar utang oleh tersangka S. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.
5: Saya bayarnya, maksudnya saya intinya kalau emang dari PT Holy Dinner itu mau bertanggung jawab, alhamdulillah. Kalau emang tidak mau bertanggung jawab, kita tunggu sampai di hari kiamat. Kita tunggu di sana.
6: Kalau niat jaringan duga ini ada niatan untuk sengaja menipu atau gimana, Mas?
5: Kalau itu positif menipu. Positif menipu sudah apa melantarkan jemaah juga sudah apa tidak sesuai apa yang diomongkan mulai awal bulan Mei karena rata-rata jemaah itu mulai daftar itu di bulan Mei.
7: Untuk jumlah korban saat ini berjumlah 21 orang di mana berasal dari dua kabupaten yang berbeda yaitu Demak dan Jepara. Adapun modusnya dari pelaku ini di mana pelaku menawarkan travel umroh kepada saksi yang bernama AN dan dari kemudian dari situ para jamaah ini mendaftarkan berangkat umroh untuk berangkat pada tanggal 19 Agustus 2025.
1: Sejumlah orang beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan OTT lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
2: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
4: 3 kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
0: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
5: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah serta logam mulia emas.
1: Sebuah berita mengejutkan publik saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat kebakaran hutan dan lahan belum tuntas dipadamkan, justru api muncul di lingkungan Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana. Sejumlah pejabat BNPB terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang di sejumlah wilayah Jabodetabek. Di antaranya, Sekretaris Utama BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. KPK menjelaskan, penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
2: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta.
1: Pada Selasa malam, sekitar pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, 7 hingga 8 orang yang diduga penyidik KPK terlihat keluar dari kantor BNPB. Saat keluar dari lokasi, sejumlah berkas terlihat dibawa oleh rombongan tersebut. Sementara itu, usai OTT KPK di lingkungannya, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pimpinan BNPB juga mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan, dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut sebanyak 68 perusahaan yang areanya terbakar di wilayah Sumatera hingga Kalimantan telah disegel. Namun pemerintah masih akan melakukan verifikasi untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan tersebut. Jumhur mengatakan kebakaran di wilayah konsesi yang belum ditanami menjadi perhatian khusus karena diduga berpotensi berkaitan dengan pembukaan lahan. Nah, jika unsur kesengajaan terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait penanganan kebakaran, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Pemadaman diharapkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan intensitas kebakaran yang mulai berkurang. Di kasus lain, Kejaksaan Tinggi Jambi menahan 5 dari 6 orang tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebanyak 19 miliar rupiah. Para tersangka merupakan mantan

0: pimpinan DPRD, ASN maupun pihak swasta yang mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif.
1: Usai menjalani penyidikan dan pemeriksaan kesehatan, akhirnya penyidik tindak pidana khusus Senin sore menetapkan 6 orang, masing-masing berinisial FSE, HE, Y, RA, I, dan Z sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019. Muhammad Husaini, asisten bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, menyatakan para tersangka merupakan mantan ketua dan wakil ketua DPRD, ASN bendahara pengeluaran, pengguna anggaran, serta direktur perusahaan swasta saat periode tersebut. 5 tersangka langsung ditahan di lapas kelas 2 Muaro Jambi, sementara 1 orang tersangka, Z, belum ditahan karena sakit. Korupsi yang dilakukan diantaranya mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif, pembayaran transfer dana sekretariat DPRD ke rekening pribadi, serta pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari 19 miliar rupiah.
2: Telah melakukan penahanan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Jadi itu dari 6 yang dipanggil dan sedangkan ditetapkan tersangka dan melakukan penahanan ada 5 orang tadi. Dilakukan penahanan dengan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 19.549.137.859.
1: Atas perbuatan yang disangkakan, para tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik masih terus mendalami penyelidikan adanya keterlibatan tersangka lain. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
0: Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering yang hendak diselundupkan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Pulau Riau berhasil digagalkan. Simak informasi selengkapnya. Usai jeda.

0: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 PM di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:00 PM di Trans7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 PM, live di CNN Indonesia.
3: Ke informasi berikutnya, tim DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Sumeneb, Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. 72 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan seluruhnya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

0: Suasana haru menyambut kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Tulung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans korban. Jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi, Glenmore. Sementara itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8. Data primer terdiri dari tes DNA dan pemeriksaan gigi korban. Sementara data sekunder dicocokkan dari ciri-ciri dan rekam medis serta properti atau barang pribadi korban. Menurut Karo Dokpol Pusdoktes Polri Brigjen Pol Sumihastri, pada Minggu siang, identifikasi korban melalui tes DNA membutuhkan waktu lama. Sebab sampel harus dikirim ke Jakarta dan sebagian jenazah mengalami pembusukan.
1: Tantangan terbesar ya tadi, jenazah sudah mulai tidak baik keadaannya, pembusukan lanjut dan bagian tubuhnya mulai lepas-lepas sehingga sidik jari pun tidak ditemukan. Karena pembusukan kadangkala gigi juga sudah pada lepas. Sehingga dokter gigi yang mungkin kita dapat data gigi sebelum meninggal dunia, di jenazah yang postmortem ini setelah meninggal dunia tidak ada, itu susah. Sehingga kita harus teliti lagi, mungkin di bagian tubuh tadi ada bekas tato, bekas luka. Nah itu kita harus cermati dan pasti kita ambil DNA-nya terakhir maksimal sudah itu DNA untuk identifikasi.
0: Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Dit Tahti, Polda Kalimantan Selatan. Dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang berhasil dievakuasi. 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke kasus lain, sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering hendak diselundupkan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Pulau Riau. Tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara yang berhasil digagalkan.
3: Ribuan kuda laut kering dengan berat total 6,5 kg ditemukan dalam sebuah paket kargo di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Kuda laut kering ini rencananya akan dikirim menuju Kendari, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dokumen persyaratan karantina. Paket bertuliskan makanan ringan untuk mengelabui petugas balai karantina. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Dorisman menyebut peristiwa ini terjadi 6 Oktober lalu. Ia menambahkan petugas mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman setelah paket melewati pemeriksaan mesin Sinar X. Untuk memastikan isinya, paket dibuka dan teridentifikasi sebanyak 1.728 ekor kuda laut dari 3 jenis berada di dalam kardus.
4: Jumlahnya 1.728 ekor tujuan Kendari yang dikirim lewat jasa pengiriman Tiki.
5: Berarti terdeteksinya pas kita ngecek barangnya itu?
4: Kemarin kita terdeteksi di Estrai Kargo.
3: Ribuan kuda laut kering ini diserahkan ke pangkalan PSDKP Batam Satuan Pengawasan Tanjung Pinang untuk dilakukan pengembangan siapa pemilik barang dari ribuan kuda laut kering ini. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di kawasan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya pun viral di media sosial. Nah, sementara itu aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di salah satu ruko di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian itu pun terekam kamera pengawas.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19.27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya.

0: lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi satu unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
1: Memang kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai. Kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
0: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
2: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di lokasi lain, dua orang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di kawasan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, sementara itu di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung, ada polisi yang meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.
4: Sedang menjalani perawatan di rumah sakit, pasien ini diringkus tim Opsnal Polres Bangka. Petugas menangkapnya lantaran pria ini merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Saat dibawa ke rumah kontrakannya, polisi menemukan sejumlah barang yang merupakan hasil curian, seperti televisi, laptop, hingga gym konsol. Barang-barang curian tersebut belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara uang hasil penjualan barang-barang curian digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku menyebut sudah mencuri di beberapa tempat, salah satunya di SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
5: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
4: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubu Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160.

0: 6 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama dua rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Rudi Kuswoyo membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang pria diamuk massa karena telah membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi.
3: Yang saya lihat itu dia bawa barang tajam, iya senjata tajam, ada kayak semacam celurit gitu. Tadi saya lihat juga ada apa ya, petasan juga ada juga tadi, petasan, batu juga, batu banyak banget tadi, pasti mengganggu ya, apalagi kan ini di daerah banyak perumahan gitu segala macam, terus ada yang usaha juga.
2: Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit Reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2 Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
4: Nggak lama tuh motor yang kotekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Dia bilang, kenapa? Dia bilang katanya, motor dipotek, kak, cuma dua.
5: Terduga pelaku curanmor yang diduga akan melaksanakan aksinya di daerah Mangga Besar 13. Kedua pelaku berinisial AM dan A. Saat akan diamankan, pelaku sempat dihakimi oleh masyarakat setempat. Namun, pelaku berhasil digiring ke Polsek Sawah Besar dalam keadaan kondusif.
2: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, selamat sore pemirsa. Kami kembali hadir tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi yang menarik, tajam dan juga dalam selama 30 menit ke depan di News Update bersama saya Rosalyn Hiu dan kita saksikan bersama CNN Indonesia News Update untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda berbulan-bulan di sejumlah pulau besar di Indonesia mengundang keprihatinan. Ada bayi yang sudah sepekan terkena ISPA, ada juga curhatan bocah yang ingin melihat matahari lagi. Terlebih pada tadi pagi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat beracun.
1: Bayi berumur 2 bulan dari seorang ibu bernama Nurliana ini terkena ISPA akibat asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari pengakuan sang ibu, anaknya selalu ditempatkan di kamar ber-AC dengan dua alat pencernih udara. Dalam unggahannya, keluarganya menyebut, "Kami butuh udara bersih." Di Kalimantan Selatan, karhutla kini tak lagi hanya terpusat di Banjarbaru dan Martapura. Titik api kini terjadi di sejumlah kabupaten, di antaranya Barito, Kuala, dan Tapin. Kebakaran yang berulang hampir setiap hari ini menambah kekhawatiran warga. Mereka harus berhadapan dengan ancaman api sekaligus asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Api yang melalap hutan dan lahan ini juga sempat mendekati permukiman petani. Api bisa padam berkat kerjasama petugas dan warga. Namun, asapnya kerap menyelimuti permukiman sejak subuh hingga siang hari.
2: Yang bermain di luar, Pak. Kapan, Pak? Kapan kabut asap berhenti, Pak? Kami ingin melihat matahari lagi, Pak.
1: Curahan hati seorang bocah berusia 4 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang hampir 4 bulan hidup di kota penuh asap ini menjadi viral di media sosial. Aira Anastasia ingin kembali bersekolah normal dan bertemu kembali teman-temannya. Ia pun bertanya-tanya kapan asap di kotanya bisa berhenti.
2: Pak, nama saya

0: Tidak hanya manusia, satwa di wilayah terdampak karhutla juga harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone memanjat pucuk tinggi sebuah pohon menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Terbaru, orang utan bernama Novita itu mengalami luka bakar serius setelah terjebak kebakaran hutan di Palangkaraya. Meski berhasil dievakuasi, empat ruas jari kakinya tak dapat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Novita kini menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi orang utan Bos Nyaru Menteng. Sementara itu, Menteri Kehutanan menyebut pemerintah pusat dan daerah terus bekerjasama mengurangi dampak asap yang dirasakan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Di tengah desakan mundur dari masyarakat, dirinya mengaku terus bekerja.
1: Desakan masa, Pak, gimana Pak yang terkait desakan publik untuk meminta Bapak mundur itu, Pak, gimana Pak? Ada
2: statementnya, Pak? Saya saat ini bekerja ya.
0: Kita semua tentu berharap penanganan bencana karhutla ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada pagi tadi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat dengan udara yang disebut beracun. Liputan CNN Indonesia.
3: Batam dan Bintan mendadak lumpuh. Pemadaman listrik total tak hanya menghentikan denyut ekonomi, tapi juga menghantui warga akan rusaknya alat elektronik. Meski pemulihan terus diupayakan, kepanikan belum sepenuhnya usai. Pemadaman total atau blackout sistem interkoneksi Batam Bintan yang terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 lalu membuat kota Batam gelap dan menimbulkan kemacetan panjang akibat lampu lalu lintas yang padam. Blackout yang melanda kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang telah memicu potensi kerugian ekonomi. Pemadaman listrik membuat operasional di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Batu Ampar terhenti dan keterlambatan penerbangan di Bandara Hang Nadiem. Tak hanya itu, sebuah lift hotel berbintang di lantai 19 sempat anjlok dan menjebak pengunjung hampir 1 jam. Warga pun ramai-ramai mengungsi ke pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah demi mendapatkan sumber listrik dan akses internet. Hingga Selasa malam, pemadaman bergilir masih berlanjut sehingga warga terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan.
4: Padam juga kayaknya?
5: Masih padam, hidup sebentar.
4: Ya, terganggu nggak?
5: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
6: Senin pagi jam 6.
4: Sampai sekarang masih padam. Hidup pun bentar ya kayak?
6: Hidupnya tadi hidup jam 2, mati lagi sebelum jam 8 dah mati.
3: PLN Batam telah melakukan pemulihan secara bertahap, kompensasi 10% hingga 25% dari biaya beban sesuai peraturan gubernur diberikan PLN Batam sebagai antisipasi kerugian konsumen.
7: Depan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin, yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami.
3: Warga dan pelaku usaha berharap gangguan transmisi antar pulau ini bisa segera diatasi agar pasokan listrik kembali normal dan agar ekonomi kembali berputar.
8: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Ya, yang pertama, sampan pengangkut pelajar terbalik. Nah, ini pemirsa terkait dengan puluhan siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Tim SAR Mentawai menyatakan insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang telah dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas. Ya, berikutnya pemirsa, viral puluhan tenda pendaki berterbangan. Viral di media sosial, puluhan tenda pendaki berterbangan di base camp Gunung Sumbing via Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa. Angin kencang yang menerjang membuat tenda-tenda terangkat angin seperti layang-layang. Menurut informasi yang beredar di media sosial, tenda-tenda yang berterbangan tersebut milik para porter yang sedang dijemur. Tenda dijemur usai dicuci setelah melakukan pendakian. Dan pemirsa, ada pelaku ditabrak korban usai rampok 95 gram emas. CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur menggunakan sepeda motor ditabrak oleh mobil korban di perumahan Mojoroto Indah, Kediri, Jawa Timur pada Senin. Jumlah emas yang dibawa kabur sebanyak 95 gram bernilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD. Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut jumlah pelaku sebanyak 3 orang. Salah satunya diantaranya perempuan yang masih buron. Indeks ekonomi, pemirsa, dengan gelombang PHK di mana-mana ditambah pemasukan segitu-gitu saja. Rasanya kita harus rela menurunkan standar gaya hidup alias downgrade lifestyle. Fenomenanya akan kami bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di News Update.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
1: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
0: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
2: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
9: Udah kerja tapi nggak dibayar.
10: Happen.
9: It happens.
11: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
10: It's a problem.
11: Kita definisi ini belum punya.
0: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
12: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
0: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Harga sejumlah komoditas sayur kompak naik setelah harga cabai, kini harga bawang merah juga merangkak naik. Begitupun dengan harga sawi putih yang melonjak hampir dua kali lipat. Kondisi ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian dan omset pedagang turun.
1: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada dua jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
2: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 2.000. Kemarin 20, sekarang 25.
3: Menurun ya? Yeah. Sepi apa gimana, Bu?
2: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, 1,5 kilo.
3: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
2: Iya.
3: Yeah.
1: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
4: Terpaksa dikurang-kurangin lah Pak semuanya. Nanti ya Pak yang belanjanya dikurangin gitu, terpaksa dikurangin. Hemat-hemat.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir dua kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
5: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir Rp20.000 satu kilo, naik separuh harga.
6: Kalau tomat, Ma?
5: Tomat juga naik, biasanya Rp10.000, sekarang Rp13.000, Rp15.000. Kalau yang besar banget itu 20.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak terjadi di tengah masyarakat, di tengah situasi ekonomi yang menghimpit. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu, downgrade lifestyle seperti apa yang sebaiknya diterapkan? Berikut informasinya.

0: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Seperti yang dijalani Tia Eka, sejak November 2025, ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami PHK yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan dari gaji Tia.
1: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari.
0: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauziah sejak 1 tahun terakhir. Ia mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, ia biasanya bisa berlibur setidaknya 1 kali serta menonton konser beberapa kali.
2: Kalau saya sendiri harus udah harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
0: Perencana keuangan Rahma Mariyama mengungkapkan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle bisa menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan.
3: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur.
0: Sebelum melakukan penyesuaian, penting melakukan cek keuangan pribadi, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran, hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu, penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Pemirsa, usai jeda ada sajian soto tangkar dengan kuah santan gurih kaya rempah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
3: 3 kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
0: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
4: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Pemirsa, referensi kuliner kali ini ada soto tangkar dengan kuah santan gurih yang kaya rempah, daging iga yang empuk dan juga bumbunya yang meresap sempurna. Bikin para penggemar setia selalu kembali. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kedai Soto Tangkar Bang Edi di Jakarta Pusat ini tak pernah sepi pembeli, terutama saat jam makan siang. Soto Tangkar adalah hidangan khas Betawi yang menggunakan daging sapi bagian iga dan kuah kaya rempah. Konon, hidangan ini lahir dari kebiasaan masyarakat Betawi mengolah bagian iga dan jeroan yang dulunya tidak menjadi pilihan utama di masa kolonial. Sepintas, tampilan soto tangkar mirip dengan soto Betawi, tapi keduanya punya ciri khas berbeda. Soto tangkar dilengkapi dengan sate daging, selain itu warna kuahnya juga cenderung lebih merah.
1: Terus apa sih rempah-rempah dari soto tangkar itu, Mas? Kenapa warnanya bisa jadi kemerahan gitu?
2: Kemungkinan banyaknya dari bumbu cabenya itu ya. Cabe sama kemiri sama kunyit.
1: Oh,
2: cuman
1: kunyit
2: kita itu agak sedikit.
1: Terus kalau soto Betawi kan aku lihat itu dia pakai susu ya, tapi kalau soto tangkar apakah pakai?
2: Ini pakai santan.
1: Oh, kelapa. Lebih ke santan kelapa. Yeah. Oh gitu. Oke. Okay. Nah, ini aku udah kasih bawang sama apa ini daun bawangnya. Yeah. Ini kasih kuah sekarang berarti.
2: Iya, betul. Okay.
1: Coba kita kasih kuah ya. Isi, Pak.
0: Kuah kaya rempah, daging iga yang empuk ditambah tetelan dengan tekstur lembut dan berlemak membuat soto tangkar punya penggemar setia. Dia salah satunya. Ia mengaku setidaknya 2 bulan sekali selalu singgah menikmati soto tangkar di sini. Kali ini dia mengajak rekan-rekannya untuk mencicipi lezatnya soto tangkar Bang Edi.
3: Rasanya yang satu kata enak ya, yang jelas ya. Karena saya juga emang penggemar makanan berkuah, daging. Dan untuk soto tangkar ini rasanya lembut, terus dapat rasanya tuh meresap ke dagingnya dan kuahnya juga pas banget, apalagi satenya enak banget.
4: Terus terang hari ini saya perdana makan di soto tangkar ini, tapi menurut saya satu kata, enak banget.
1: Kenapa enak, Pak?
4: Karena kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat yang saya makan dengan serupa ya, soto-sotoan, ini dari rasa kuahnya, kemudian dagingnya yang begitu lembut gitu. Tadi saya juga coba satenya juga lembut semua dan ngeresap gitu loh, enak.
0: Wah, testimoni para pembeli semua bilang enak. Jadi nggak sabar nih membuktikan sendiri.
1: Waktu soto tangkarnya masuk ke mulut, langsung menendang lidah. Karena apa? Kuahnya itu sangat berbumbu ya, dari si cabenya, terus tadi ada kemiri, dan juga si kunyit. Terus dagingnya pas digigit sangat lembut, karena apa? Dimasak dari jam 1 sampai jam 4, jadinya wajar kalau pas kita gigit effortless banget, lembut banget. Saya mau langsung lanjut makan lagi.
0: Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seporsi soto tangkar bisa dinikmati dengan harga antara Rp25 hingga Rp35.000. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

Halo pemirsa, selamat sore. Akibat karhutlah asap pekat terus menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Jumlah warga yang terkena ISPA tercatat sudah menembus di angka 115.304 kasus dan tersebar di 14 kabupaten dan kota. Informasinya dari lapangan kami sediakan langsung untuk Anda sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bertahan hidup. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kian pekat dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dari kasus rasuah, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta, dan juga beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. Ada kabar baik, utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis untuk warga. HP ini juga nantinya akan dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Wacana ini pun dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

0: Kita awali newsroom di kawasan Riau, 12 pasien BPJS terlihat terlantar di halaman instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Daerah Arifit Ahmad Pekanbaru Riau Rabu siang. 12 pasien yang sebagian besar adalah lansia ini telah menunggu selama berjam-jam, namun belum juga mendapat pertolongan dari rumah sakit. Sejumlah keluarga korban mengaku kecewa dan risau karena merasa kondisi pasien cukup kritis dan segera harus ditangani. Namun untuk masuk ruang IGD pun tak bisa. Pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan tidak bisa melayani seluruh pasien karena adanya seluruh ruangan yang telah penuh termasuk ruang rawat inap. Hingga Rabu siang ke-12 pasien tersebut masih belum ditangani oleh RSUD Arifin Ahmad.
1: Terus juga
2: kecewa gak kak dengan pelayanan rumah sakit Arifin Ahmad ya?
1: Iya kecewa karena mama ini panas juga dia di luar, merasakan panas dia dan pun bau ini katanya bau parit tadi.
3: Ya kita ini kan rumah sakit rujukan, kondisi kita ini ada rujukan baik 12 kabupaten kota maupun swasta pun masuk ke sini. Jadi kondisi ini kan kadang kamar penuh, kita tentu tidak mungkin pula mengeluarkan pasien yang udah di dalam dikeluarkan untuk yang baru. Itu tentu kita prioritaskan yang apa. Jadi itu biasanya kita pakai waiting list gitu. Nah, siapa yang daftar tunggu pertama ya.
0: Kita beralih ke informasi lain. Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bisa bertahan hidup. Kabut asap akibat karhutlah ini juga kian pekat yang ada di sejumlah wilayah hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini juga bahkan tampak seperti menghilang ditelan ke lautan asap.
4: Inilah wajah Palangkaraya Rabu pagi. Keindahan kota seolah lenyap ditelan kabut asap. Pandangan ke berbagai penjuru kota terhalang asap pekat. Gedung-gedung dan kawasan pemukiman tampak samar seolah berada di tengah lautan kabut. Langit berubah kelabu kekuningan membuat suasana pagi terasa seperti menjelang malam. Namun, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, roda kehidupan tetap harus berputar. Warga terpaksa keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan, sebab bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian, berhenti bekerja berarti kehilangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5: Sekarang sesak sih, Pak. Lebih kesesak sama mata perih. Ini mau nggak mau keluar karena mengurus BPJS di kantor.
6: Oh, udah keperluan.
7: Kondisinya sangat sudah parah benar. Terutama untuk kami para ojol. Untuk syarat untuk pemerintah, tolong diperhatikan bagaimana cara mengatasi asap kabut yang sudah tidak normal. Kondisinya membahayakan.
4: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni sempat meninjau langsung kondisi karhutla di wilayah ini pada Selasa siang. Dalam peninjauan tersebut, mereka melihat dampak kebakaran yang terjadi di lahan gambut hingga menjalar ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
8: Dilihat dari lapangan, betapa tidak mudahnya lapangan, tidak semudah kita membuat caption di media sosial. Yang dilakukan oleh teman-teman TNI Polri tadi Primus dari luar biasa. Memikirkan bagaimana strategi untuk melakukan pemadaman.
4: Namun bagi warga, pernyataan maaf dan kunjungan pejabat belum cukup untuk mengakhiri penderitaan mereka. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, pemadaman yang efektif, dan penanganan asap yang terukur. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutla membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernafasan. Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikular PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak Puskesmas Kayon menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Puskesmas ini telah mencapai 134 kasus.
9: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di Puskesmas kami mengalami peningkatan kasus. dan sesuai arahan kepala dinas, kami membuka rumah oksigen di puskesmas dan juga di pustu kami di pustu Pondok Cahaya Mas di Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
4: Sementara data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Lalu bagaimana kondisi kabut asap di Palangkaraya pada sore ini? Kita pantau bersama rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia Syamsudin Nur di lokasi. Selamat sore Syamsudin, nampaknya cukup dramatis ya visual di belakang Anda, banyak asap. Bagaimana kondisi sore ini? Silakan.
6: Ya, Aranop, dapat saya laporkan saat ini pemirsa, memang kabut asap terus-terusan terjadi di Kota Palangkaraya untuk menyerang warga yang terus menjadi terganggu dengan aktivitas sehari-hari, bahkan jumlah kasus ISPA juga terus mengalami peningkatan secara drastis. Dan saat ini memang saya sempat bertanya kepada BMKG Palangkaraya yang saat ini jarak pandang di sekitaran kawasan bandara itu sekitar hanya 100 meter. Artinya bahkan di Kota Palangkaraya juga jarak pandang itu di bawah 100 meter. Artinya kabut asap ini memang sudah cukup parah dan cukup memprihatinkan dan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah maupun pusat yang saat ini bisa lebih masif lagi untuk membantu Kalimantan Tengah agar jangan sampai warga di Kalimantan Tengah sendiri menjadi tidak tahu jadi apa. Jadi saat ini memang mereka mengharapkan butuh perhatian sekali dengan pemerintah pusat, begitu Heranov.
0: Baik, ada indikasi bahwa akan minta bantuan juga ke pusat, tapi bagaimana kemudian penanganan sejauh ini, apa yang dibutuhkan sehingga pusat harus turun tangan, Syamsudin?
6: Ya, Anop, dapat saya laporkan memang bantuan ini pemerintah pusat terus mengalir, apalagi kemarin ada Menteri Kehutanan RI yang melakukan peninjauan secara langsung untuk penanganan di Taman Nasional Sebangau, dan mereka terus menurunkan upaya-upaya pemadaman, baik tim Satgas Daratnya yang saat ini memang dari hari ke hari memang terus bertambah jumlah personilnya yang ini sudah mencapai 16.000 lebih tim Satgas Darat yang melakukan upaya pemadaman melalui darat. Dan memang saat ini memang waterbombing juga tidak maksimal untuk melakukan karena jarak pandang juga tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman lewat udara. Warga sangat berharap, mungkin mereka tidak bisa berkata apa lagi dengan pemerintah pusat, apakah bantuannya seperti apa dan kekurangan seperti apa. Yang pasti mereka meminta jangan sampai saat ini memang kabut asap ini yang cukup parah, begitu parah ini, berdasarkan pantauan saya di pagi tadi di pukul 11 itu partikulatnya sudah mencapai 2000 dan di pukul 1 siang itu partikulatnya sudah mencapai 3300 meter kubik. Artinya memang tingkat pencemaran udara ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali, begitu Heranov.
0: Syamsudin, ini juga marak di media sosial, masyarakat resah dengan hidup berbulan-bulan tapi pemerintah masih belum menetapkan sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya suara hati dari warga terdampak bencana ini, Syamsudin?
6: Ya, sempat saya wawancarain beberapa warga, memang mereka sangat mengharapkan bantuan maupun pemerintah pusat bisa menetapkan bencana nasional ini agar perhatian terhadap beberapa provinsi yang memang mengalami kebakaran hutan, salah satunya yang memang yang terparah di Kalimantan Tengah sendiri, itu bisa lebih ada bantuan semacam lebih terukur dan lebih terarah gitu. Karena posisinya kebakaran hutan ini bukan hanya di tahun ini saja, dan beberapa tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama seperti tahun-tahun 2006, 2015, bahkan di 2019 juga pernah terjadi seperti ini. Namun kenapa sampai terjadi lagi seperti ini. Nah, ini yang menjadi keresahan warga sendiri, apalagi mereka, ada beberapa warga yang sudah mengungsi dari Kota Palangkaraya untuk karena posisinya mereka juga mendapat kesehatan yang memang mempunyai penyakit penyerta, dan akhirnya mereka mengungsikan diri agar mereka terbebas dari asap. Begitu, Renov.
0: Ya, Samsudin, selain kita melihat banyak warga yang terkena ISPA, tentu ada juga angka statistik yang bisa disebutkan ada sejumlah angka kecelakaan akibat jarak pandang yang terganggu. Apakah juga menjadi perhatian serius dari warga?
6: Ya, benar, Renov. Memang berdasarkan data Polda Kalimantan Tengah kemarin, justru angka kecelakaan yang berada di Kalimantan Tengah justru menurun. Ini yang kita mengetahui di daerah-daerah pedalaman itu memang ada terjadi kecelakaan, itu yang masih kita update dengan pihak kepolisian, yang pastinya saat ini memang petugas-petugas kepolisian terus berjaga di lokasi-lokasi yang memang yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, apalagi asapnya memang sudah menyebar kemana-mana. Dan ini yang terus dilakukan oleh pihak teman-teman dari pihak kepolisian, dan saat ini memang pihak kepolisian juga melakukan upaya penindakan, bahkan selain penindakan penegakan hukum juga mereka berupaya untuk melakukan pemadaman di lahan gambut. Memang saat ini memang cukup sulit untuk dilakukan pemadaman karena bara api yang sudah berada di bawah ini sudah menjadi-jadi dan menyebar kemana-mana, dan titik-titik api ini terus bermunculan setiap hari. Dan diketahui memang jumlah luas kebakaran lahan di hutan di Kalimantan Tengah itu sudah mencapai 18.000 hektar, di mana saat ini memang yang terbesar juga terjadi di kawasan Taman Tangan Kepala Raja Bunting. Itu juga mengancam beberapa satwa, dan Taman Nasional Sembangau juga itu terjadi. Dan saat ini memang upaya-upaya pemerintah mereka cukup maksimal juga, tapi namun sampai saat ini juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga belum maksimal untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Begitu, Heranov.
0: Ya, Samsudin, yang juga menjadi perhatian adalah ramai juga di media sosial ada himbauan bagi pemerintah juga berkantor di lokasi bencana. Apakah ini upaya yang cukup signifikan untuk mengatasi karhutla, Samsudin?
6: Ya, Renov, memang beberapa warga kemarin juga ada melakukan beberapa aksi ya pada saat kunjungan Menteri Kehutanan di Kota Sika, ya, yang saat ini memang pada saat Menteri Kehutanan menuju hotel suatu penginapan di jalan sekitar Jalan Cibiruut, mereka melakukan agar Menteri Kehutanan jangan berkunjung dan menginap saja, dan coba menikmatin asap agar mengetahui asap seperti apa, menghirup udara asap yang terjadi yang saat ini berbulan-bulan dirasakan oleh warga. Dan artinya memang dengan adanya berkantor diharapkan warga supaya agar penanganan untuk Kalimantan ini lebih serius lagi upayanya. Dan memang saat ini yang barusan saya konfirmasi juga dengan BMKG Papua, ya, hujan itu kemungkinan diprediksi juga terjadi di akhir Oktober, itu ya, diperkirakan di tanggal 20. Namun itu hanya di beberapa spot, di beberapa titik di kabupaten, belum menyeluruh untuk Kalimantan Tengah. Dan prediksinya kembali itu di awal November, begitu, Renov. Dan artinya warga dan pemerintah harus siap-siap untuk menghadapi kabut asap ini yang terus-terusan terjadi sampai awal November, begitu, Renov.
0: Ya, kita harapkan yang terbaik, semoga upaya bersama bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, dan juga teratasi, apalagi sudah ada badan BPMN begitu ya untuk mengatasi karhutla. Kita doakan semoga yang terbaik untuk itu. Terima kasih. Jaga kesehatan Anda karena tempat terpapar kabut asap, Samsudin Nur. Kita ke informasi lain. Dari sejumlah warga di Kota Sungai Penuh, Jambi, mengeluhkan gangguan kendaraan usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga menduga kualitas BBM yang disalurkan terkontaminasi, sehingga warga harus menguras tangki BBM hingga mengganti sejumlah komponen kendaraan. Sebuah video yang menjadi viral ini menunjukkan bagaimana sejumlah kendaraan warga di Kota Sungai Penuh, Jambi, rusak setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Ada seorang pemilik kendaraan mengaku harus menguras tangki BBM dan mengganti sejumlah komponen kendaraannya. Menanggapi keluhan ini, DPRD dengan instansi terkait melakukan sidak di salah satu pom bensin atau SPBU di Sungai Penuh. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi kontaminasi pada BBM di SPBU ini. Nah, sementara itu pihak SPBU Pelayang Raya membantah menyalurkan BBM yang terkontaminasi ini.
10: Kait dengan dugaan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun sejauh ini setelah kita cek bersama-sama tidak ada masalah, masih layak konsumsi. Konsumsi oleh masyarakat.
11: Pertama, apabila kualitas tidak menunjukkan layak, kami akan mengkonfirmasi kembali begitu kepada Pertamina. Jadi tidak sembarang bongkar ke dalam tangki pendam begitu. Jadi kami lakukan pengecekan sampel atas tangki, kemudian kami uji kualitas sampel bawah tangki mobil tangki ya lebih tepatnya. Apabila hasilnya menunjukkan layak, kami lakukan pembongkaran.
0: Kita beralih ke informasi lain. Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau perlahan memang mulai pulih. Namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Nah, sementara itu pihak PLN Batam menyebut sudah melakukan proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak.
12: Jaringan listrik PLN masih terpantau padam di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa malam. Listrik yang padam sejak Senin ini belum pulih sepenuhnya. Seperti yang dialami warga yang tinggal di perumahan Pinang Mas Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka mengaku mengalami pemadaman listrik bergilir. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik dan memicu terjadinya korsleting listrik. Padamnya listrik juga membuat air bersih tidak bisa mengalir ke rumah warga.

0: Warga berharap kondisi listrik padam total bisa segera teratasi dan kembali normal.
1: Pagi jam malam ya jam 6.30 udah mati.
2: Pagi Senin ya?
1: Pagi Senin.
2: Sampai sekarang masih padam juga kayaknya?
1: Masih padam, hidup sebentar, mati lagi.
2: Ini apa ngerasa apa namanya enggak Kak? Ngerasa
1: terganggu.
2: Iya, terganggu enggak?
1: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
0: Salah satu warga bernama Erlina mengaku kondisi listrik padam seperti ini membuatnya yang berdagang kue kesulitan untuk membuat kue.
3: Kalau bisa hidup macam biasa, soalnya kita jualan nih susah kalau lampu mati terus tuh. Kita kerja tuh malam, jualan kue tuh buat kue malam. Nah, kalau lampu hidup mati gini, mati jam segini. Hidup nanti jam 2, kita dah tak bisa nak buat kue lagi nih.
0: Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris PLN Batam Rudi Antono mengatakan, berdasarkan indikasi awal penyebab terjadi gangguan interkoneksi listrik Batam Pulau Bintan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan. PLN Batam mengklaim sudah memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam menyusul gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan mati lampu sejak Senin pagi. Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah berhasil dinormalkan, diikuti dengan pemulihan jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
4: Nah, sementara itu, PLN Batam meminta maaf pada pelanggan akibat terjadinya pemadaman listrik. PLN menyebut akan memberikan kompensasi pada para pelanggan yang terdampak. PLN Batam akan memberikan kompensasi sebesar 10% dari biaya beban bulanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 22 tahun 2017. Nah, sementara itu bagi pelanggan layanan keandalan atau prioritas, kompensasi diberikan sebesar 15 hingga 25% dari rupiah pemakaian tenaga listrik sesuai dengan jenis layanan keandalan yang diperjanjikan.
5: Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami. Indikasi awal adalah adanya hewan liar yang memasuki area gardu induk, sehingga itu indikasi pertama yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan. Namun kami akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab yang secara komprehensif dapat kami sampaikan kepada publik.
4: Utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda, tetap bersama kami.

0: sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
4: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
3: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
5: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rustian, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rustian yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK meninggalkan Gedung Anti Rasuah pada Rabu siang. Sekretaris Utama BNPB Rustian keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 WIB. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dan langsung keluar dari lobi gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Rustian memilih meninggalkan lokasi dengan menggunakan taksi. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Rustian merupakan salah satu pihak yang terjaring OTT dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sampai Rabu petang, KPK belum menyampaikan secara rinci materi yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Selain Sekretaris Utama BNPB, KPK juga memeriksa 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, keempat tersangka keluar dari Gedung Merah Putih pada Rabu sore dengan mengenakan rompi oranye dan tangan di borgol. Bencana, Pak. Sepuluh kelurahan finalis Benyamin S Award 2026 bersiap menghadapi tahap final. Pada tahap final, penilaian akan dilakukan dalam format paparan langsung di hadapan para juri. Untuk menghadapi tahap final tersebut, para lurah finalis mendapatkan pelatihan public speaking yang diberikan oleh Biro Kerjasama Daerah Provinsi Jakarta.
7: Jelang tahap penilaian paparan langsung, 10 lurah finalis Benyamin S Award mendapatkan pelatihan public speaking yang diberikan oleh Biro Kerjasama Daerah Provinsi Jakarta yang didukung oleh Mitra Paragon. Peserta pelatihan adalah lurah dari Kelurahan Kebon Sirih, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Putan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Para lurah mendapatkan materi pelatihan berbasis praktik, di antaranya presence and mindset, struktur pesan, dan storytelling.
8: Seru, sangat seru. Bermanfaat sekali ya kegiatan ini karena baru tahu ternyata dalam kita paparan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita harus bercerita. Jadi membuat audiens atau dalam hal ini itu penilai itu tertarik dengan cerita kita. Maka ini pelajaran atau ilmu ini akan saya terapkan ketika nanti paparan di tanggal 15 Oktober. Seperti itu.
9: Tadi kami di coaching soal public speaking. Public speaking yang insya Allah akan menjadi pengalaman kami, modal kami untuk tampil di paparan nanti pertanggal 15 Oktober 2026. Seru banget. Seru banget karena ya tadi ada praktek imajinasi, menggambar, kemudian berdialog, berdiskusi, membangun kerja sama tim.
7: Tujuan pelatihan adalah membekali para lurah agar dapat memaparkan program terbaik mereka di hadapan para juri.
10: Bagaimana para lurah pada akhirnya tidak hanya melihat keterampilan berkomunikasi itu hanya satu bagian terpisah dari keterampilan yang lain, bahwa sebagai

0: lurah, mereka mengemban amanah atau tugas sebagai leader. Bagaimana sosok leader itu pada akhirnya mencoba melihat banyak hal itu dengan keterampilan masing-masing, termasuk komunikasi, salah satunya misal public speaking atau misalnya komunikasi efektif tapi berbasis problem solving. Yang akan diangkat oleh para lurah kali ini adalah bagaimana aspirasi, harapan atau apa yang mereka dengar dari masyarakat itu bisa terwujud melalui program-program.
1: Penilaian paparan final akan digelar pada 15 Oktober 2026 mendatang dan pengumuman kelurahan peraih Benjamin S. Award akan digelar pada 30 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, The Trans Luxury Hotel Bandung memperkenalkan Executive Chef terbarunya Ahmad Syaiful. Berbekal pengalaman di dapur internasional, ia membawa gagasan Contemporary Indonesia Cuisine yang berangkat dari cita rasa masakan rumah. The Trans Luxury Hotel Bandung ingin membawa kuliner Indonesia ke dalam pengalaman fine dining tanpa kehilangan identitas rasa aslinya.
3: The Trans Luxury Hotel Bandung memperkenalkan eksekutif chef terbarunya Ahmad Syaiful. Berbekal pengalaman di dapur internasional, Chef Ahmad membawa gagasan baru untuk menghadirkan pengalaman gastronomi dengan mengangkat kekayaan kuliner Indonesia. Bagi Chef Ahmad Syaiful, masakan Indonesia bukan sekedar soal rasa, tetapi juga tentang memori. Kenangan masa kecil menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menciptakan setiap hidangan.
4: Dari situ, saya flashback sama apa yang saya rasakan dari masa kecil saya sampai saat ini dengan teknik-teknik yang saya dapatkan proses pembelajaran saya, bikin saya membuka dan melihat opportunity yang ada di Bandung untuk menciptakan Indonesian modern gastronomy.
3: Kehadiran Chef Ahmad Syaiful juga membawa warna baru bagi The Trans Luxury Hotel Bandung. Salah satunya menghadirkan Kala, sebuah restoran yang akan membawa konsep fine dining dengan sajian Indonesia yang modern. Namun, konsep fine dining tidak berarti meninggalkan lini bisnis lain yang selama ini berjalan. Dengan fondasi tim yang kuat, The Trans Luxury Hotel Bandung tetap menangani berbagai kebutuhan, mulai dari wedding, MICE, event berskala besar, hingga berbagai restoran lainnya.
4: Kita punya tim yang sangat solid, tim yang sangat bagus, yang dimana kita saling support each other dan saya menempatkan posisi-posisi yang sangat bertalenta di masing-masing area mereka. Dari situ kita lebih keras dengan team bonding atau disebut tim yang sangat solid. Dari situ saya punya waktu untuk benar-benar lebih melihat detail untuk Kala restoran itu sendiri dan lebih presisi. So, semua jalan, wedding jalan, MICE pun jalan, dan restoran pun juga jalan.
3: Dalam setiap hidangan, menggunakan pendekatan ingredient-led, keseimbangan tekstur, serta presisi teknik menjadi bagian penting dalam setiap proses kreatifnya. Pengalaman internasional yang didapatkan, termasuk saat bekerja di restoran Michelin Star di Eropa, menjadi bekal untuk memadukan teknik kontemporer dengan cita rasa Indonesia.
4: Ingin mempresentasikan hidangan yang dulu itu kita twist atau kita lebih modernkan dengan teknik-teknik kontemporer untuk tamu-tamu kita. Jadi tidak menghilangkan rasa originalitasnya, hanya membuat tamu-tamu kita nanti itu akan reflect apa yang sudah dia alamin masa lalunya dan present.
3: Lewat pendekatannya tersebut, Chef Ahmad Syaiful berupaya membawa cita rasa Indonesia ke dalam sajian yang lebih modern, elegan, dan berstandar internasional. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kabar duka menyelimuti dunia kecantikan Indonesia. Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar meninggal dunia pada Rabu pagi dalam usia 89 tahun. Kepergian tokoh pelopor industri kecantikan dan brand lokal ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus industri kecantikan tanah air. Karangan bunga duka memenuhi halaman kediaman Martha Tilaar di Kuningan, Jakarta Selatan. Tokoh pelopor industri kecantikan Indonesia ini meninggal di usia 89 tahun setelah mengalami sakit flu ringan selama sepekan terakhir. Jenazah disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan. Keluarga berharap warisan dan visi Martha Tilaar dalam membangun merek kosmetik lokal terus hidup dan menginspirasi generasi penerus industri kecantikan tanah air.
3: Ya, hari ini memang kehilangan banget ya kami sekeluarga. Ibu akhirnya di umur 89 akhirnya berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mohon doanya supaya ibu juga nanti damai di sisi Tuhan. Ibu mungkin sakit udah seminggu terakhir. Sebetulnya sakitnya ringan aja. Jumat kita akan dikuburkan di San Diego Hills.
2: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia. Pemirsa, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis, menjadikan Malmo kota industri layak dikunjungi.
4: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmo menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Øresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
5: Terletak di posisi strategis pada Selat Øresund, kota Malmo tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmo menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmo tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmo metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmö menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmö juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
4: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmö mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmö, Swedia.
2: Pemirsa, musim gugur di China diwarnai pemandangan bunga yang bermarak di Hefei. Bunga rumput mahli merah muda mekar penuh dan menarik wisatawan. Sementara di Guangzhou, bunga bougainvil yang merambat di puluhan jembatan menghadirkan pemandangan warna-warni di tengah kota.
6: Hamparan bunga rumput muli berwarna merah muda memenuhi taman danau Nanyang di Hebei, Provinsi Anhui, Cina Timur. Bunga-bunga ini mekar penuh dan tentu saja menarik banyak pengunjung. Nuansa merah muda yang menyelimuti taman menciptakan pemandangan romantis khas musim gugur. Rumput muli adalah jenis rumput hias asal Amerika Serikat. Biasanya tanaman ini berbunga pada akhir September dan puncaknya pada Oktober hingga November. Tanaman ini memang sengaja ditanam sebagai daya tarik wisata di sejumlah wilayah di China dan Korea Selatan. Pemandangan tak kalah menarik terlihat di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China Selatan. Bunga bougainvil yang mekar di sejumlah jembatan menjalar di badan jembatan, pagar pembatas, hingga jalur landai. Di distrik Huangpu terdapat 73 jembatan yang ditanami bougainvil dan masuk dalam program pemeliharaan landscape. Jumlah tersebut terdiri dari 34 jembatan penyeberangan pejalan kaki dan 39 jembatan layang kendaraan. Total panjang jembatan yang dipelihara mencapai 55.302 meter, membentuk jalur bunga yang memperindah pemandangan kota. Bougainvil dipilih bukan hanya karena warna bunganya yang mencolok. Tanaman ini juga mampu bertahan di lingkungan jembatan yang panas pada musim panas. Terpapar angin kencang dan tidak memerlukan tanah yang dalam untuk ditanam.
2: Ribuan burung migran mulai memadati sejumlah kawasan lahan basah di China dalam puncak migrasi musim gugur. Kawanan burung terlihat memenuhi langit dan singgah di kawasan konservasi sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan untuk mencari makanan dan menghindari musim dingin. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.
7: Pemandangan menakjubkan terlihat di kawasan cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, Shantung, China Timur. Ketika ribuan burung migran terbang sambil membuat formasi yang unik di angkasa. Kawanan burung bergerak membentuk pola yang terus berubah, menyerupai gelombang besar yang mengalun di langit. Fenomena ini biasanya terjadi di musim migrasi burung. Ketika musim dingin mulai terasa di sejumlah wilayah, burung-burung akan mencari tempat yang lebih hangat sekaligus mencari makan. Fenomena formasi burung itu terbentuk untuk menghindari predator dan strategi untuk mendapatkan makanan secara efisien. Namun di China, fenomena formasi burung ini sering dikaitkan dengan legenda Kunpeng, di mana zaman dahulu terdapat makhluk mitologi China kuno serupa ikan raksasa bernama Kun yang bertransformasi menjadi Peng, burung raksasa yang sayapnya menutupi langit. Pemandangan serupa juga terlihat di cagar alam lahan basah Sungai Tulu, Kabupaten Liupei, Kota Hekang, Provinsi Heilongjiang, China Timur Laut. Lebih dari 10.000 burung migran singgah di kawasan ini saat puncak migrasi musim gugur. Berbagai jenis burung termasuk angsa, bebek, dan burung pantai beristirahat sambil mencari makanan di lahan basah sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan. Kawanan burung ini diperkirakan bertahan selama beberapa hari sebelum melanjutkan migrasi. Dan kawasan ini menjadi tempat penting untuk menyediakan makanan dan habitat bagi burung migran di jalur migrasi Asia Timur, Australasia. Sementara itu, sekawanan pertama burung camar kepala hitam yang akan melewati musim dingin terlihat di lahan basah Haihong, Kota Kunming, Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Kedatangan burung-burung ini menandai dimulainya musim wisata pengamatan camar di Kunming. Burung-burung terlihat terbang di atas permukaan air, beristirahat, dan mencari makanan di sekitar Danau Tianzi. Setiap musim gugur dan musim dingin, burung camar kepala hitam bermigrasi dalam jarak jauh menuju Kunming untuk melewati musim dingin. Kondisi lingkungan yang baik menjadikan lahan basah di Haihong sebagai salah satu habitat pilihan bagi burung-burung migran.

0: Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Puluhan siswa histeris berenang menyelamatkan diri. CCTV merekam korban perampokan di Kediri menabrak pelaku yang membawa kabur emas senilai 250 juta rupiah miliknya. Pelaku pun ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Mendekati musim hujan, karhutlah justru semakin menggila. Bayi baru lahir, kucing peliharaan hingga negara tetangga meradang terkena dampak asap karhutlah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi akibat bagian kanan sampan patah hingga kehilangan daya apung. Dalam rekaman video amatir, tampak kepanikan puluhan siswa SMA saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa 13 Oktober 2026. Kepanikan terekam saat evakuasi korban ke dermaga. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas.
1: Kejadian itu terjadi ketika pulang sekolah sekitar jam 14.00. Jadi informasi yang didapat, penumpangnya melebihi kurang lebih 37 orang. Dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan semua operator bot untuk tidak membawa atau melebihi angkutan.
0: Selanjutnya viral aksi perampokan emas batangan di Kota Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korbannya dengan menabrak sepeda motor pelaku. Aksi korban menabrak pelaku terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur dengan sepeda motor akhirnya ditabrak korbannya dengan sepeda motor. Aksi korban perampokan itu terjadi di perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Jumlah emas yang dibawa kabur tidaklah sedikit, yakni sebanyak 95 gram emas nilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD, namun ternyata pelaku merampoknya. Sementara itu, Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto yang dimintai konfirmasi pada Rabu pagi membenarkan peristiwa tersebut. Kompol Rudi menyebutkan jumlah pelaku sebanyak 3 orang, salah satunya adalah perempuan dan saat ini masih buron. Seorang perempuan terekam CCTV saat membobol sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kios pedagang menjadi sasaran dalam aksi ini. Menyamar sebagai pemulung,
2: tempat penyimpanan uang diacak-acak. Uang sekitar Rp60.000 dilaporkan hilang. Beruntung uang tabungan yang disimpan di dalam botol minum masih aman.
3: Bukanku sangatan gak dikunci itu, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu. Terus tiba-tiba, kok mereh-mereh gini, aku waget pak ya, aku waget itu semua berantakan.
2: Korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban memilih memviralkan agar pelaku bertaubat dan mengembalikan barang curian. Penyamaran sebagai pemulung dilakukan anggota Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar untuk meringkus pelaku tindak kejahatan. Pelaku yang sedang duduk di panggul Kali Anak Ciliwung Pasar Baru Jalan Kartini Raya Jakarta Pusat ini disergap saat bertransaksi dengan seseorang. Pelaku yang dikenal dengan panggilan Amat ini diringkus karena nekat menggondol motor milik guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Identitas pelaku terungkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas. Pelaku dan barang bukti motor curian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap-asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung pun menggema. Masyarakat pun mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pak. Batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Iya.
0: Tak hanya manusia. Satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutlah. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Syaf Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan

0: dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
1: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Di Jakarta, viral rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus TransJakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Redaksi segera kembali untuk Anda.
3: Ini cerita seorang anak dan mimpi besarnya. Mimpi yang berubah menjadi energi semangat. Ini bukan lagi hanya mimpi. Ini adalah wujud energi semangat generasi-generasi baru yang menjadi nyata. Terus hidupkan energi semangat, Mahakarya Kebanggaan Bangsa untuk Dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Energizing Indonesia.
2: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus TransJakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus TransJakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
4: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus TransJakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus TransJakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus TransJakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
5: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang meneriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, udah gitu aja lah.
4: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
6: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang

0: Sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke rumah sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
1: Setelah sore hari ini kebakaran kita di Jalan Tajaya ya, Jalan Tajaya Penjaringan. Ini yang terkait dari rumah, menurut yang sangat padat sekali. Kita berusaha menunjuk ke arah kiri, namun api tidak cepat melihat ke arah utara karena angin juga cukup kencang, sehingga kita banyak penunjukan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah menunjukkan 26 unit.
0: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
2: Untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan. Mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
3: Masih belum diketahui?
2: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
0: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, dalam 2 hari terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali Selatan. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
5: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
6: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
7: Itu antriannya juga udah panjang?
6: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
7: Sangat
6: mengganggu, soalnya ongkos tetap, terus waktu kita kepotong.
8: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket rumah itu habis, makanya lari ke sini, banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan, kayak gitu. Cuma untuk saat ini ya adanya BBM ya pakai BBM kayak gitu.
5: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Pasokan itu tiba melalui terminal BBM Sangaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Di Kamboja, warga menyaksikan balap kerbau di Pagoda Wiheswo. Redaksi segera kembali.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat balap kerbau di Pagoda Wiheswar. Dan informasi ini sekaligus menutup. Saya Freddy Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris, mulai dari warga umum hingga anggota polisi, antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Wiheswar, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Wiheswar merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.

0: Halo, selamat sore pemirsa. Kami kembali hadir tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi yang menarik, tajam dan juga dalam selama 30 menit ke depan di News Update bersama saya Rosalyn Hiu, dan kita saksikan bersama CNN Indonesia News Update untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda berbulan-bulan di sejumlah pulau besar di Indonesia mengundang keprihatinan. Ada bayi yang sudah sepekan terkena ISPA, ada juga curhatan bocah yang ingin melihat matahari lagi. Terlebih pada tadi pagi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat beracun.
1: Bayi berumur 2 bulan dari seorang ibu bernama Nurliana ini terkena ISPA akibat asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari pengakuan sang ibu, anaknya selalu ditempatkan di kamar ber-AC dengan dua alat penjernih udara. Dalam unggahannya, keluarganya menyebut, "Kami butuh udara bersih." Di Kalimantan Selatan, karhutla kini tak lagi hanya terpusat di Banjarbaru dan Martapura. Titik api kini terjadi di sejumlah kabupaten, di antaranya Barito, Kuala, dan Tapin. Kebakaran yang berulang hampir setiap hari ini menambah kekhawatiran warga. Mereka harus berhadapan dengan ancaman api sekaligus asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Api yang melalap hutan dan lahan ini juga sempat mendekati permukiman petani. Api bisa padam berkat kerjasama petugas dan warga. Namun, asapnya kerap menyelimuti permukiman sejak subuh hingga siang hari.
2: Yang bermain di luar, Pak. Kapan, Pak? Kapan kabut asap berhenti, Pak? Kami ingin melihat matahari lagi, Pak.
1: Curahan hati seorang bocah berusia 4 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang hampir 4 bulan hidup di kota penuh asap ini menjadi viral di media sosial. Aira Anastasia ingin kembali bersekolah normal dan bertemu kembali teman-temannya. Ia pun bertanya-tanya kapan asap di kotanya bisa berhenti.
2: Pak, nama saya Aira, Pak. Umur saya 4 tahun, Pak. Sudah

0: Tidak hanya manusia, satwa di wilayah terdampak karhutla juga harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone memanjat pucuk tinggi sebuah pohon menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Terbaru, orang utan bernama Novita itu mengalami luka bakar serius setelah terjebak kebakaran hutan di Palangkaraya. Meski berhasil dievakuasi, empat ruas jari kakinya tak dapat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Novita kini menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi orang utan Bos Nyaru Menteng. Sementara itu, Menteri Kehutanan menyebut pemerintah pusat dan daerah terus bekerjasama mengurangi dampak asap yang dirasakan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Di tengah desakan mundur dari masyarakat, dirinya mengaku terus bekerja.
1: Desakan masa dong Pak, gimana Pak yang terkait desakan publik untuk meminta Bapak mundur itu gimana Pak? Harus ada
2: ya, statementnya Pak? Saya saat ini bekerja ya.
0: Kita semua tentu berharap penanganan bencana karhutla ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada pagi tadi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat dengan udara yang disebut beracun. Liputan CNN Indonesia.
3: Batam dan Bintan mendadak lumpuh. Pemadaman listrik total tak hanya menghentikan denyut ekonomi, tapi juga menghantui warga akan rusaknya alat elektronik. Meski pemulihan terus diupayakan, kepanikan belum sepenuhnya usai. Pemadaman total atau blackout sistem interkoneksi Batam Bintan yang terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 lalu membuat kota Batam gelap dan menimbulkan kemacetan panjang akibat lampu lalu lintas yang padam. Blackout yang melanda kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang telah memicu potensi kerugian ekonomi. Pemadaman listrik membuat operasional di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Batu Ampar terhenti dan keterlambatan penerbangan di Bandara Hang Nadim. Tak hanya itu, sebuah lift hotel berbintang di lantai 19 sempat anjlok dan menjebak pengunjung hampir 1 jam. Warga pun ramai-ramai mengungsi ke pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah demi mendapatkan sumber listrik dan akses internet. Hingga Selasa malam, pemadaman bergilir masih berlanjut sehingga warga terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan.
4: Padam juga kayaknya?
5: Masih padam, hidup sebentar.
4: Ya, terganggu nggak?
5: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
6: Senin pagi jam 6.
4: Sampai sekarang masih padam. Hidup pun bentar ya kak ya?
6: Hidupnya tadi hidup jam 2, mati lagi sebelum jam 8 dah mati.
3: PLN Batam telah melakukan pemulihan secara bertahap. Kompensasi 10% hingga 25% dari biaya beban sesuai peraturan gubernur diberikan PLN Batam sebagai antisipasi kerugian konsumen.
7: Depan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:30 kemarin, yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami.
3: Warga dan pelaku usaha berharap gangguan transmisi antar pulau ini bisa segera diatasi agar pasokan listrik kembali normal dan agar ekonomi kembali berputar.
8: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Ya, yang pertama, sampan pengangkut pelajar terbalik. Nah ini pemirsa terkait dengan puluhan siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Tim SAR Mentawai menyatakan insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang telah dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas. Ya, berikutnya pemirsa, viral puluhan tenda pendaki berterbangan. Viral di media sosial, puluhan tenda pendaki berterbangan di base camp Gunung Sumbing via Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa. Angin kencang yang menerjang membuat tenda-tenda terangkat angin seperti layang-layang. Menurut informasi yang beredar di media sosial, tenda-tenda yang berterbangan tersebut milik para porter yang sedang dijemur. Tenda dijemur usai dicuci setelah melakukan pendakian. Dan pemirsa, ada pelaku ditabrak korban usai rampok 95 gram emas. CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur menggunakan sepeda motor ditabrak oleh mobil korban di perumahan Mojoroto Indah, Kediri, Jawa Timur pada Senin. Jumlah emas yang dibawa kabur sebanyak 95 gram bernilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD. Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut jumlah pelaku sebanyak 3 orang. Salah satunya diantaranya perempuan yang masih buron. Indeks ekonomi, pemirsa, dengan gelombang PHK di mana-mana ditambah pemasukan segitu-gitu saja. Rasanya kita harus rela menurunkan standar gaya hidup alias downgrade lifestyle. Fenomenanya akan kami bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di News Update.
9: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Harga sejumlah komoditas sayur kompak naik setelah harga cabai, kini harga bawang merah juga merangkak naik. Begitupun dengan harga sawi putih yang melonjak hampir 2 kali lipat. Kondisi ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian dan omset pedagang turun.
11: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada 2 jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
12: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 2.000. Kemarin 20, sekarang 25.
13: Menurun ya? Yeah. Sepi apa gimana, Bu?
12: Iya, sepi. Biasanya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, setengah kilo.
13: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
12: Iya.
13: Yeah.
11: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
14: terpaksa dikurang-kurangin lah Pak semuanya. Nanti ya Pak yang lauknya dikurangin gitu, terpaksa dikurangin. Hemat-hemat.
11: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
15: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir 20 satu kilo, naik separuh harga.
16: Kalau tomat, Mak?
15: Tomat juga naik, biasanya 10, sekarang 13, 15. Kalau yang besar banget itu 20.
11: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak terjadi di tengah masyarakat, di tengah situasi ekonomi yang menghimpit. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu, downgrade lifestyle seperti apa yang sebaiknya diterapkan? Berikut informasinya.

0: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Seperti yang dijalani Tia Eka, sejak November 2025, ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami PHK yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan dari gaji Tia.
1: Ya, antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari.
0: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauziah sejak 1 tahun terakhir. Ia mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, ia biasanya bisa berlibur setidaknya 1 kali serta menonton konser beberapa kali.
2: Kalau saya sendiri harus udah harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah.

0: enggak misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur.
1: Sebelum melakukan penyesuaian, penting melakukan cek keuangan pribadi, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran, hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu, penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemirsa, usai jeda ada sajian soto tangkar dengan kuah santan gurih kaya rempah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia News Update.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, referensi kuliner kali ini ada soto tangkar dengan kuah santan gurih yang kaya rempah. Daging iga yang empuk dan juga bumbunya yang meresap sempurna. Bikin para penggemar setia selalu kembali. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kedai Soto Tangkar Bang Edi di Jakarta Pusat ini tak pernah sepi pembeli, terutama saat jam makan siang. Soto Tangkar adalah hidangan khas Betawi yang menggunakan daging sapi bagian iga dan kuah kaya rempah. Konon, hidangan ini lahir dari kebiasaan masyarakat Betawi mengolah bagian iga dan jeroan yang dulunya tidak menjadi pilihan utama di masa kolonial. Sepintas, tampilan soto tangkar mirip dengan soto Betawi, tapi keduanya punya ciri khas berbeda. Soto tangkar dilengkapi dengan sate daging, selain itu warna kuahnya juga cenderung lebih merah.
1: Apa sih rempah-rempah dari soto tangkar itu, Mas? Kenapa warnanya bisa jadi kemerahan gitu?
2: Kemungkinan banyaknya dari bumbu cabenya itu ya. Cabe sama kemiri sama kunyit.
1: Oh,
2: cuman kunyit kita itu agak sedikit.
1: Terus kalau soto Betawi kan aku lihat itu dia pakai susu ya, tapi kalau soto tangkar apakah pakai?
2: Ini pakai santan.
1: Oh, lebih ke santan kelapa. Oh gitu. Oke. Nah, ini aku udah kasih bawang sama apa ini daun bawangnya ini kasih kuah sekarang berarti.
2: Iya, betul. Oke,
1: coba kita kasih kuah ya. Sip, Pak.
0: Kuah kaya rempah, daging iga yang empuk ditambah tetelan dengan tekstur lembut dan berlemak membuat soto tangkar punya penggemar setia. Dia salah satunya. Ia mengaku setidaknya 2 bulan sekali selalu singgah menikmati soto tangkar di sini. Kali ini dia mengajak rekan-rekannya untuk mencicipi lezatnya soto tangkar Bang Edi.
3: Rasanya yang satu kata enak ya, yang jelas ya. Karena saya juga emang penggemar makanan berkuah, daging. Dan untuk soto tangkar ini rasanya lembut, terus dapat rasanya tuh meresap ke dagingnya dan kuahnya juga pas banget, apalagi satenya enak banget.
4: Terus terang hari ini saya perdana makan di soto tangkar ini, tapi menurut saya satu kata, enak banget.

0: Karena kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat yang saya makan dengan serupa ya, soto-sotoan ini dari rasa kuahnya, kemudian dagingnya yang begitu lembut gitu. Tadi saya juga coba satenya juga lembut semua dan ngeresep gitu loh, enak.
1: Wah, testimoni para pembeli semua bilang enak. Jadi nggak sabar nih membuktikan sendiri.
2: Waktu soto tangkarnya masuk ke mulut, langsung menendang lidah. Karena apa, kuahnya itu sangat berbumbu ya, dari si cabenya, terus tadi ada kemiri, dan juga si kunyit. Terus dagingnya pas digigit sangat lembut, karena apa, dimasak dari jam 1 sampai jam 4, jadinya wajar kalau pas kita gigit effortless banget, lembut banget. Saya mau langsung lanjut makan lagi.
1: Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seporsi soto tangkar bisa dinikmati dengan harga antara Rp25 hingga Rp35.000. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

0: Video amatir memperlihatkan bentrokan antara kelompok debt collector dan warga di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. Bentrokan yang terjadi pada Selasa sore 13 Oktober ini diduga dipicu persoalan utang piutang. Polisi kemudian menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 21 orang diduga bertindak sebagai debt collector, sementara 3 lainnya merupakan pihak yang menggunakan jasa penagih hutang. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam dan 7 kendaraan yang diduga berkaitan dengan aksi para tersangka. Sebelumnya, para debt collector tersebut berupaya menagih hutang dan mengambil mobil anak kas timah. Namun upaya tersebut ditolak. Situasi kemudian memanas karena para penagih hutang diduga bertindak anarkis dan membawa senjata tajam hingga memicu bentrokan dengan warga sekitar.
1: Aksi mereka selain di Jawa Tengah, di Jogja. Karena mereka berasal dari Jogja ke sini. Bahkan kita sinyalir ada pemimpin dari kelompok ini yang berasal dari asal tempat tanggal lahirnya di Sulawesi Tenggara atau Kendari.
2: Berarti memang sengaja dimobilisasi untuk kesini?
1: Ya, karena mereka pengguna jasa ini, mengulai jasa online itu meminta mereka untuk datang. Bahkan ada komisi yang diberikan kepada mereka. Dari PT Jasa Mandiri Solution memberikan 50%. Belum lagi termasuk dari yang mempunyai piutang. Bahkan nilainya 500 sampai 1 juta terhadap orang-orang yang digerakkan untuk meminta dan dalam tanda kutip utang terhadap.
0: Kampung narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya digerebek petugas gabungan dari Polda Jawa Timur, BNN, dan Brimob pada Rabu. Sejak pagi, petugas menyisir sejumlah titik di kawasan tersebut, termasuk gang-gang pemukiman, untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan. Dalam penggerebekan ini, 19 orang diamankan petugas, terdiri dari 18 laki-laki dan 1 perempuan. Petugas juga menyiapkan tes urin di lokasi untuk mendukung proses pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan.
3: Kegiatan selanjutnya direncanakan kami secara bersama-sama akan mendirikan pos polisi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.
0: Seperti inilah aksi protes warga di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Pasir Bajing, Garut, Jawa Barat pada Rabu. Mereka meluapkan kekesalannya pada Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyusul kebakaran di TPA Pasir Bajing. Selain adu argumen, masyarakat juga meminta lokasi TPA itu ditutup sebelum api padam. Proses pemadaman TPA Pasir Bajing terus dilakukan sejak terbakar Kamis pekan lalu. Kepulan asap mengganggu masyarakat di 5 rukun warga di sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Banyak warga yang mengeluh gangguan pernafasan hingga sakit asma.
4: Kalau warga kepengennya gimana?
5: Ya kalau warga apa pengen ditutup, tapi ya nggak mungkin ditutup mah gitu lah. Cuma kesehatannya terjamin lah.
4: Terjamin. Ya. Terus penanganan ini juga pengennya
5: lebih baik lah gitu lah.
4: Ya dipercepat lebih. Ya.
0: Meski pemadaman terus dilakukan petugas gabungan, namun kepulan asap masih keluar dari dalam tumpukan sampah. Masyarakat sempat menutup akses masuk TPA Pasir Bajing agar kebakaran tidak makin meluas. Namun, akibat penutupan warga, tumpukan sampah di perkotaan Garut terjadi di pinggir jalan raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya adalah dugaan korupsi kembali mengungkapkan kasus dugaan korupsi. Kali ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi barang dan juga jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu siang. Rustian diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan. Sekretaris Utama BNPB Rustian keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dan langsung keluar dari lobi gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu. Rustian dipanggil penyidik untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan yang tengah disidik oleh KPK. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan secara rinci materi yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Selain pemeriksaan Sekretaris Utama BNPB, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memeriksa 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu sore. 4 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami dugaan korupsi ini, KPK juga melusuri barang bukti atau aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Usai menjalani pemeriksaan, keempat tersangka keluar dari Gedung Merah Putih pada pukul 16.49 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan juga tangan diborgol. Mereka memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghormati proses hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski sejumlah ruangan disegel oleh tim penyidik KPK, BNPB memastikan akan bersikap kooperatif dan juga menjamin seluruh tugas serta pelayanan darurat bencana kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan normal.
1: Tentu kami juga dari BNPB mendukung proses hukum secara kooperatif, dan tentu kami akan membantu seluruh dokumen yang bila dibutuhkan nanti untuk proses hukum ini. Kami juga tentu menyampaikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana berjalan selama ini, dan kami akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami kepada publik, kepada warga, terutama warga masyarakat Indonesia yang terdampak bencana. Selanjutnya, kami juga tetap menyampaikan bahwa integritas institusi tetap menjadi prinsip utama bagi kami. Kami akan menjunjung menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila dalam proses ini ditemukan beberapa hal tentang mekanisme, tentu kami akan menghormati apapun yang menjadi keputusannya nanti.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap kasus dugaan korupsi. Kali ini 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi barang dan jasa terkait dengan dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mengapa justru dugaan korupsi terjadi di Badan Penanggulangan Bencana saat sejumlah bencana seperti karhutla belum juga usai? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Selamat malam, terima kasih sudah berkenan. Jadi Mas Yudi, kalau pengadaan barang dan jasa ini rasanya menjadi sektor yang sering sekali kemudian menjadi celah korupsi, apalagi kemudian dana siap pakai kebencanaan. Apakah ini kemudian Anda melihat sangat empuk sekali memang sasarannya begitu kali ini?
2: Ya, betul sekali. Apalagi ketika dana siap pakai ini kan untuk pembelian-pembelian barang itu bisa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada ya, karena namanya juga tanggap darurat seperti itu. Nah, di sini seharusnya ya, integritas dari pejabat di negeri kita ini kan yang menangani dana bencana ini kan seharusnya tinggi ya, karena kita tahu korbannya adalah masyarakat. Namun beginilah cara koruptor bermain. Mereka tidak pernah peduli apakah itu dana pendidikan, apakah itu dana kesehatan, apalagi dana bencana alam yang menyebabkan saat ini ya kita tahu di mana-mana banyak terjadi bencana, baik itu kebakaran hutan, ya banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Tetapi bagi para pelaku korupsi itu hanyalah angka. Yang mereka pikirkan adalah proyek, ya. Dan saat ini ya dana siap pakai itu kan proyeknya ya besar-besar ya, miliaran ya. Itulah kemudian ya mereka konversikan. Sebenarnya modusnya sederhana. Ada pejabat, dia mempunyai anggaran, ada pengusaha yang mau memiliki pekerjaan ataupun proyek dan bersedia membayar, kemudian terjadi transaksional atau bahasanya meeting of mind, akhirnya terjadi suap-menyuap. Namun kan dampaknya adalah tentu ya pengusaha yang memberikan uang ini kan juga tidak mau kosongan ya, tentu okay. Mereka akan mengambil untung dengan cara kualitas barangnya buruk, bahkan bisa jadi kuantitasnya tidak sesuai dengan spek seperti itu, sehingga masyarakat dirugikan karena barang yang diharapkan itu tidak berguna. Begitu Mas.
0: Oke, under quality ya dibandingkan dengan harganya yang tertera mungkin dalam RAB. Nah, ini saya ingin spesifik pada BNPB, ketika kedaruratan, apakah dana siap pakai ini memang biasanya digunakan tanpa perhitungan, tanpa pencatatan seperti lembaga lain yang kemudian bisa langsung digunakan, atau kemudian memang biasa digunakan dalam keadaan tidak bencana begitu, Mas Yudi?
2: Ya, ya ini kan dana siap pakai ini kan ketika ada bencana. Ya prosedurnya karena ada dana untuk bencana ya tentu ya tidak ada pengadaan barang dan jasa yang seperti biasa ya ketika tidak dalam keadaan kahar ya ataupun luar biasa. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang korup ini untuk kemudian ya menjadikan ya bahwa ini kan artinya dana ini siap pakai. Di Indonesia ini kan ya mereka menganggap kan pasti ada bencana lah. Nah, ketika ada bencana itulah maka dana ini kan segera bisa dikeluarkan. Celakanya seharusnya dana ini benar-benar ketika keluar 10M satu proyek yang 10M itulah barang yang ada. Namun pada kenyataannya ketika 10M dimintai 10 sampai 20% dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya akhirnya berkurang. Ya kan, sementara kita tahu bahwa biasanya juga markup pasti terjadi gitu kan. Kemudian juga tidak perhitungannya itu tidak sesuai dengan harga pasar dan lain sebagainya. Karena tadi saya katakan bahwa ketika ada suatu niat korupsi itu pasti sudah terencana dan kemudian menyebabkan efek-efek kepada yang lain. Begitu Mas.
0: Oke, kalau itu menjadi celah hukum Mas Yudi, menurut Anda apa hal atau tambalan mana secara hukum yang bisa kita lakukan? Satu, kita bersepakat bahwa ketika ada bencana dana darurat bisa digunakan untuk kecepatan membenahi. Tapi satu sisi, jangan-jangan pengawasannya yang juga kita lengah begitu, Mas Yudi?
2: Ya, kalau untuk pengawasan internal pasti lemah lah, karena memang jarang lah bisa terjadi jeruk makan jeruk gitu ya. Inilah sebabnya kan langsung penegakan hukum, langsung ditangkap. Saya curiga bahwa ini bukan hanya satu proyek, pasti bisa berproyek-proyek. 1,4 miliar ini bukan penerimaan yang pertama, bisa jadi bahwa ini yang tertangkap tangan 1,4 bagaimana yang sebelumnya. Kan begitu, apalagi sudah ada emas. Nah, kemudian yang menarik adalah karena penegakan hukum oleh KPK, maka artinya kan ada whistleblower di sana, ada yang melaporkan dan sebagainya. Bagi saya ini sudah suatu hal yang sangat positif ya, artinya di dalam tubuh BNPB istilahnya penegakan hukum secara internal tidak terjadi ya, artinya kok bisa langsung pihak luar. Seharusnya kan di situ kan inspektorat ada, di situ kan ada bagian pemeriksa barang dan jasa, di situ kan ada bagian penganggaran, mengapa bisa kecolongan? Tapi ya saya pikir seperti yang terjadi di tempat-tempat lain, ya ketika menghadapi teman sendiri itu pasti sangat sulit gitu ya. Makanya sudah benar langsung ditangkap, karena bagi saya orang-orang yang korupsi bencana alam itu seharusnya dihukum berkali-kali lipat ya, bukan membandingkan dengan korupsi yang lain, tapi kita ingat bahwa ketika ada bencana alam, ya itu kan ada korban jiwa, ya kan, ada yang kemudian sakit dan sebagainya. Dan ini baru menarik, ini kan baru dana terkait dengan tanggap bencana. Belum lagi nanti Mas, bahwa pengalaman saya nanti begitu recovery ya, wah itu pasti lebih banyak lagi karena itu proyek-proyek fisik seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa bagi saya hukuman bagi para pelaku bencana alam ini harus dihukum seberat-beratnya agar kapok. Begitu Mas.
0: Oke, seberat-beratnya itu kalau kita hitung dalam angka berapa kemudian yang cukup adil, seimbang begitu dengan korupsi tapi di ranah bencana begitu Mas Yudi?
2: Ya bagi saya saat ini kan baru ditemukan 1,4 miliar dan bisa bertambah gitu ya, seiring dengan ini kan baru OTT 1x24 jam. Ini saya tentu 15 sampai 20 tahun ya, itu adalah penjara yang layak bagi mereka, karena tadi dampaknya ini kan bukan hanya kepada keuangan negara, tetapi juga dampaknya langsung kepada masyarakat yang saat itu mengalami bencana yang seharusnya mereka mendapatkan haknya sesuai dengan yang di RAB-kan atau direncanakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan spek. Dan ini kan bagi saya sangat berbahaya, karena kalau tidak sesuai dengan spek bisa jadi bukan hanya sekedar menurun kualitas, tetapi barang-barang tersebut tidak bisa digunakan hanya gara-gara fee 10-20%. Seperti itu.
0: Oke, Mas Yudi, terakhir kalau begitu, seberapa ini bisa merambat ke yang lainnya? Tadi yang kami tahu yang paling tinggi adalah Sestama yang sudah diperiksa. Apakah ini bisa menjalar ke yang lainnya begitu, Mas Yudi?
2: Yang bagus Mas Bram, bahwa ketika Sestama itu dalam pengalaman saya dijemput oleh KPK, seharusnya KPK sudah mempunyai informasi awal ya, karena KPK penyelidiknya ketika melakukan OTT itu kan tidak serta-merta mengambilin orang sembarangan ya, tapi berdasarkan informasi awal. Namun ya bisa jadi bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup gitu ya, atau kemudian ternyata informasinya itu salah. Ya, tapi tentu tadi saya katakan bahwa kasus ini bisa berkembang bukan hanya ke samping, bukan hanya ke bawah, bisa jadi ke atas. Tapi bagi saya bahwa ini sudah jadi pintu masuk yang bagus bagi KPK. Ya, untuk pertama untuk follow the money, kemana saja aliran dana yang uang-uang yang sudah pernah diterima. Kemudian yang kedua bahwa tentu KPK jangan juga tebang pilih, siapapun yang terlibat itu tetap bisa harus mempertanggungjawabkan dengan dipidanakan tanpa peduli jabatannya. Seperti itu Mas Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lihat seperti apa kemudian langkah hukum berikutnya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu Mas Yudi. Dan informasi lainnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG Cadek Baitussalam Banda Aceh. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, terutama soal higienitas makanan untuk para penerima manfaat. Sudaryono menyebut secara umum pelaksanaan MBG di dapur ini telah berjalan dengan baik, namun pengawasan tetap diperketat untuk meminimalisasi resiko keracunan makanan. Selain keamanan pangan, BGN juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan usia dan kelompok penerima manfaat. Pemantauan perkembangan gizi juga akan dilakukan dan dilakukan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pemerintah tengah membahas bersama dengan Kementerian Kesehatan agar cek kesehatan gratis bagi anak dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
3: Di ujungnya kan impact dari MBG ini, namanya kan Badan Gizi Nasional ya. Namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Maka yang diukur tuh gizinya. Tujuannya untuk apa tadi? Takaran yang dilakukan oleh ahli gizi, setiap hari dikasih makan, gizi, dimakan, kemudian dalam periode-periode tertentu itu diukur. Ada CKG, cek kesehatan gratis, salah satunya dicek, bukan hanya untuk orang tua, tapi termasuk anak-anak. Kami sudah bicara dengan Kementerian Kesehatan, bagaimana CKG untuk anak ini bisa dilakukan tidak hanya sekali setahun, tapi bisa dilakukan misalnya dua minimal atau tiga kali setahun, sehingga kita bisa lihat perkembangan si anak ini.
0: Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah masuk dalam tahap penyampaian eksepsi atau nota perlawanan atas dakwaan pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta ini. Selain mantan Jampitsus Febri Adriansyah, terdapat dua terdakwa lain yang juga menyampaikan nota perlawanan, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Saat sidang berlangsung, Febri yang membaca sendiri nota perlawanannya mengatakan dakwaan terhadap dirinya memiliki kekeliruan mendasar pada aspek formil yang menurutnya berpengaruh terhadap keabsahan hukum dakwaan. Hubungannya dengan pihak yang melakukan transaksi, kata Febri, tanpa penjelasan mengenai tindakan yang konkret dan hal tersebut belum cukup untuk menguraikan keterlibatannya dalam perkara ini. Sejalan dengan hal itu, kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno untuk bisa menghadirkan Ferry Hongkiriwang sebagai terdakwa, dan menurut kuasa hukum Ferry Hongkiriwang berperan aktif dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura seperti yang didakwakan oleh jaksa. Dan spekulasi
4: dan tidak kalau betul kita mau menggunakan prinsip equality before the law, maka yang melakukan harus menjadi tersangka, betul-betul diproses secara hukum. Dalam konteks perlawanan tadi, kami ingin mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak lengkap yang diproses dalam proses pidana ini. Kalau ada pihak yang dilindungi dan diberikan kekebalan entah karena alasan apa, tapi ada pihak yang diproses padahal mereka melakukan, dituduh melakukan bersama-sama, inilah yang disebut dengan ketimpangan hukum. Kalau mau proses, proses semuanya, uji mana yang benar, mana yang tidak benar. Apa sih yang spesial dari Ferianto Hongkiriwang?
0: Kebakaran melanda ibu kota Jakarta dan kali ini 4 bangunan di Taman Sari Jakarta Barat terbakar. Sementara itu kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di kawasan Kalibokor Surabaya juga terbakar.
5: Kencangan baru dibilang.
6: Kepanikan terjadi saat api di lantai 2 sebuah gudang di Jalan Taman Sari 9 Jakarta Barat membesar dengan cepat. Sejumlah spare part kendaraan bermotor yang hendak didistribusikan terbakar di bagian gudang. Penyebab kebakaran diduga akibat aktivitas memasak di salah satu gedung sehingga api membesar dan merambat ke kayu yang menjadi kerangka proyek bangunan hingga membesar. 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian.
7: Ya kan, percikan api kalau gini nggak sigap, kebakaran juga.
8: Ini nyamper kemana aja bang, apinya bang?
7: Sebelah tapi.
8: Sama sampai sini ya?
9: Ini ada berapa rumah yang terbakar?
7: Dua rumah.
9: Sebelah kena deh, tuh atas.
10: Awal dari rumah ini apa ya? Iya.
6: Penyebab pasti kebakaran diselidiki Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara itu kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di kawasan Kalibokor Surabaya terbakar pada Rabu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan ruko 3 lantai tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api dan mencegah penjalaran ke bangunan di sekitarnya. Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim menyebut api melahap sebagian besar lantai 2, sementara lantai 1 dan lantai 3 turut terdampak. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.
11: Untuk yang kebakar itu lantai 2 juga dari konsleting listrik. Yang kebakar hanya lantai 2, yang lantai 3 itu tidak kebakar, cuma atapnya saja.
6: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini ditaksir menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
12: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
10: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang menteriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, udah gitu aja lah.
12: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayur kompak naik. Setelah harga cabai, kini harga bawang merah juga merangkak naik. Begitu pula dengan harga sawi putih yang melonjak hampir dua kali lipat. Kondisi ini membuat para konsumen mengurangi jumlah pembelian, serta omset pedagang juga turun.
12: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada dua jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
13: Yang Bali akhirnya Rp22.000, kemarin Rp20.000, sekarang Rp22.000, naik Rp20.000. Kemarin Rp20.000, sekarang
14: Rp25.000. Menurun ya? Sepi apa gimana, Bu?
13: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1,5 kilo.
14: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
13: Iya.
12: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
15: Terpaksa dikurang-kurangin lah, Pak, semuanya.
12: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
16: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18 jualnya. Hampir 20 satu kilo, naik separuh harga.
17: Kalau tomat, Ma?
16: Tomat juga naik, biasanya 10, sekarang 13, 15. Kalau yang besar banget itu 20.
12: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena semburan air bercampur lumpur dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun, Surabaya, Jawa Timur sempat mengundang perhatian warga. Semburan ini disebut dipicu oleh gangguan jaringan utilitas bawah tanah dan tidak berkaitan dengan kondisi geologis. Dan berikut penjelasan untuk mengenal semburan dari dalam tanah.
12: Semburan air bercampur lumpur muncul dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun Surabaya 13 Oktober 2026 ini. Air menyembur dengan tekanan cukup kuat di tengah proyek pembuatan bozem atau tempat penampungan air untuk penanganan genangan. Fenomena yang terjadi secara tiba-tiba ini sempat memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama mengenai kemungkinan adanya aktivitas geologis di bawah permukaan tanah. Setelah dilakukan penelitian oleh petugas, fenomena ini disebut dipicu oleh gangguan pada jaringan utilitas bawah tanah. Berdasarkan pemantauan tim liputan pada 14 Oktober, semburan sudah tidak terlihat lagi.
18: Itu sudah kelihatan ya, Mas, pipa airnya?
17: sudah kelihatan.
12: Pada 13 Oktober 2026, air bercampur lumpur menyembur cukup tinggi, sekitar 2-3 meter. Sementara pada 14 Oktober, berdasarkan pemantauan saya, air sudah tidak menyembur lagi. Nah, pada bulan yang sama, di tahun 2025, semburan air bercampur gas juga terjadi di kawasan Rungkut hingga membuat warga panik. Ini untuk menghentikan airnya bagaimana, Mas?
17: Jadi tadi rencana sama teknisi petrokimia, ya, nanti diputus, dimasukkan selang alkon buat mengedot sisa.
12: Mengenali sumber semburan tak cukup hanya dengan melihat warna, material yang keluar dari tanah atau kondisi baunya. Kemungkinan yang juga perlu diperiksa adalah gangguan pada jaringan utilitas seperti pipa air, jaringan gas maupun saluran lain yang tertanam di bawah permukaan. Di sisi lain, kemungkinan adanya fenomena geologis juga perlu ditelaah. Karena itu penentuan penyebab harus dilakukan melalui pemeriksaan langsung, termasuk penelusuran jaringan utilitas dan evaluasi kondisi geologi jika diperlukan. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap semburan dari dalam tanah merupakan fenomena gunung lumpur.
18: Cara membedakannya, tentu ini yang pertama dari karakteristik dari semburannya. Ketika semburannya itu memang terus-menerus dan dikonfirmasikan daerah itu melewati utilitas, entah itu PDAM, entah itu jaringan dari PGN, entah itu dari yang lainnya, maka itu harus dipastikan dulu. Yang kedua, sebenarnya masyarakat juga bisa menyampaikan tentang kondisi karakteristik baunya. Karena belum tentu kalau warna itu belum tentu langsung lumpur. Karena karakteristik tanah di Surabaya itu kan ya hitam, coklat. Ketika dia ada air yang kemudian dia tiba-tiba keluar dari pipa, itu kan bertekanan tinggi. Tentunya dia ya warnanya ya seperti itu. Air bercampur dengan lumpur.
12: Selain penanganan setelah kejadian, aspek pencegahan juga menjadi perhatian penting, terutama dalam pekerjaan konstruksi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan. Peneliti menyarankan penggunaan teknologi georadar untuk membantu mendeteksi keberadaan utilitas di bawah permukaan tanah sebelum pekerjaan penggalian atau pemancangan dilakukan. Kontraktor juga perlu memastikan lokasi utilitas melalui koordinasi dengan pemilik jaringan. Jika kondisi bawah tanah belum bisa dipastikan, pemeriksaan menggunakan metode penggalian uji secara manual bisa dipertimbangkan sebelum alat berat digunakan. Di samping itu, integrasi data jaringan utilitas antar lembaga dan pemeriksaan berkala terhadap kondisi pipa dinilai penting untuk mencegah kebocoran maupun kerusakan infrastruktur. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Berikutnya, seorang bocah yang sedang berjalan sendirian menjadi korban penyerangan monyet liar di Bekasi, Jawa Barat. Akibat dari serangan monyet ini, korban mengalami sejumlah luka pada bagian wajah dan juga tangan. Sementara itu, kasus pelemparan kucing yang dilakukan seorang penghuni Rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur berakhir dengan damai.
12: Aksi serangan monyet liar kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi taman kanak-kanak yang sedang berjalan seorang diri menjadi korban serangan pada Senin pagi kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat monyet tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Diduga monyet menyerang korban lantaran ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan.
19: Ada anak kecil, suara anak kecil nangis kenceng banget. Kok nggak berhenti-berhenti, saya ngelongok dari pintu air itu, nggak taunya ada monyet di situ. Saya ambil teriak, monyet, saya bilang. Nggak taunya bocah udah, itu udah berdarah semua.
12: Usai serangan monyet liar, warga melakukan penyisiran lokasi kemungkinan monyet liar bersembunyi. Warga pun berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera turun tangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Di lokasi berbeda, pasca aksi pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial, kasus ini berakhir damai. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, pelaku pelemparan yang juga merupakan salah satu penghuni Rusunawa akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemilik kucing. Mediasi digelar di kantor Polsek Pademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sebagai pemilik kucing.
20: Begitu saya sebagai yang menyebabkan matinya kucing itu meminta maaf ke Mbak Nafi, mohon untuk dimaafkan dan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Terima kasih.
12: Selain meminta maaf, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik kucing. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian pekat dan juga melumpuhkan aktivitas masyarakat Palangkaraya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
21: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
22: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
21: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
22: Ultraflu?
21: Flu reda.
23: Lekasan.
21: Dengan kemasan baru.
0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
24: CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia. Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
25: Udah kerja tapi nggak dibayar.
26: Happen.
25: It happens.
27: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
26: It's a problem.
27: Kita definisi ini belum punya.
24: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
28: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
24: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia.
29: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng, buat momen hangat bareng keluarga di restoran favoritmu, sampai buat nongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.

0: Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bisa bertahan hidup. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian pekat dan juga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi atau tampak seperti menghilang ditelan lautan asap.
1: Inilah wajah Palangkaraya Rabu pagi. Keindahan kota seolah lenyap ditelan kabut asap. Pandangan ke berbagai penjuru kota terhalang asap pekat. Gedung-gedung dan kawasan pemukiman tampak samar seolah berada di tengah lautan kabut. Langit berubah kelabu kekuningan membuat suasana pagi terasa seperti menjelang malam. Namun, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, roda kehidupan tetap harus berputar. Warga terpaksa keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan. Sebab bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian, berhenti bekerja berarti kehilangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2: Sekarang sesak sih, Pak. Lebih kesesak sama mata, perih. Ini mau gak mau keluar karena mengurus BPJS di kantor.
3: Ada keperluan.
4: Kondisinya sangat sudah parah benar. Terutama untuk kami para ojol. Untuk syarat untuk pemerintah, tolong diperhatikan bagaimana cara mengatasi asap kabut yang sudah tidak normal. Kondisinya membahayakan.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, sempat meninjau langsung kondisi karhutla di wilayah ini pada Selasa siang. Dalam peninjauan tersebut, mereka melihat dampak kebakaran yang terjadi di lahan gambut hingga menjalar ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Bisa dilihat dari lapangan, betapa tidak mudahnya lapangan, tidak semudah kita membuat caption di media sosial. Yang dilakukan oleh teman-teman TNI Polri tadi, Primus, luar biasa.

0: memikirkan bagaimana strategi untuk melakukan pemadaman.
1: Namun bagi warga, pernyataan maaf dan kunjungan pejabat belum cukup untuk mengakhiri penderitaan mereka. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, pemadaman yang efektif, dan penanganan asap yang terukur. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutlah membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernafasan. Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikular PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak Puskesmas Kayon menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Puskesmas ini telah mencapai 134 kasus.
2: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di Puskesmas kami mengalami peningkatan kasus dan sesuai arahan Kepala Dinas, kami membuka rumah oksigen di Puskesmas dan juga di Pustu kami, di Pustu Pondok Cahaya Mas, Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
1: Sementara data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setel melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Agung. Pertemuan ini bertujuan untuk bisa memperkuat sinergi serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
4: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setel melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Rabu siang. Jaksa Agung menyebut hubungan antara penyidik Polri dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum. Menurutnya, kualitas hasil penyidikan akan mempengaruhi proses penuntutan yang pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan.
5: Dan kami selalu mengatakan bahwa hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Hasil penuntutan yang bagus akan menghasilkan putusan yang bagus. Dan ini adalah keadilan masyarakat.
4: Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Setel menegaskan, silaturahmi dengan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari upaya memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin. Kapolri menilai, Polri dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System. Karena itu, koordinasi antara penyidik dan jaksa perlu terus ditingkatkan, mulai dari tingkat pusat hingga ke wilayah.
6: Tentunya ini menjadi harapan masyarakat Indonesia, dan insya Allah dengan silaturahmi pada kali ini bisa menjalin hubungan yang lebih baik, lebih kolaboratif, sehingga apa yang diharapkan dari masyarakat mewujudkan sebuah keadilan di Indonesia ini bisa terwujud.
4: Selain memperkuat koordinasi dalam penyidikan dan penuntutan, Kapolri juga menyatakan komitmen Polri untuk terus mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan. Dukungan tersebut termasuk pengamanan sesuai dengan nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati kedua lembaga. Haji Atmoko, Jakarta.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 35.000 koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi pada akhir 2026 ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Pangan Jakarta pada Rabu pagi. Menurutnya pemerintah saat ini telah menyiapkan 29.000 KDKMP, di mana dari jumlah tersebut sekitar 8.000 koperasi tengah dilengkapi berbagai kebutuhannya untuk mendukung operasional, mulai dari barang kebutuhan pokok hingga kendaraan distribusi.
7: Ya, sekarang alhamdulillah sudah yang mudah 35.000, tapi yang sudah akhir tahun ya sudah siap sekarang 20 hampir 29.000. Nah, 29.000 itu 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi. dilengkapi itu ada pupuknya, ini kan infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi, ada pupuk, ada gula, ada minyak goreng, ada gas LPG, ya dicek dulu ada nggak mobil truk itu benar nggak, apa omong-omong aja, ya kalau truknya benar nggak mobilnya itu, apa baknya aja yang ada, itu dicek gitu.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih diberikan ruang untuk mengelola potensi tambang di daerah mereka. Hal itu diungkapkan oleh Ferry Juliantono usai mengikuti rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Pangan di Jakarta pada Rabu siang. Menurutnya pengelolaan tambang oleh Koperasi Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, sehingga koperasi tidak lagi hanya berfokus pada penjualan produk sehari-hari. Ferry memastikan pengelolaan tambang oleh Kopdes tidak akan mengganggu perusahaan tambang yang terlebih dahulu beroperasi.
8: Kita kan sempat disampaikan sama asisten deputi.
9: Undang-undang mineral boleh koperasi.
8: Ya dalam koperasinya kan di Kopdes disebutkan bakal bisa mengelola tambang itu, Pak.
9: Kalau misalnya di desa itu ada potensi tambangnya, silakan. Oh,
8: boleh. Boleh. Tapi tidak mengganggu apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada di situ, kan, Pak?
3: Putusan khusus Presiden Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. HP tersebut juga nantinya dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Wacana pemberian ponsel gratis dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
10: Pemerintah berencana memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo dalam prasasti Policy Forum 2026 yang menjelaskan rencana digitalisasi bantuan sosial melalui rekening bank dan akun bank digital.
11: The government has made a decision to give free of charge the 50,000 rupiah charge to open the account is going to be free. And every citizen in Indonesia will be given an account, and every cash assistance, because Indonesia we have cash assistance, so social programs, the government for many years has been given needy families cash handouts. All cash handouts will no longer be in cash form, but will be sent by Pak Yuda and Kementerian Keuangan directly to the people on their handphones. Every citizen will be handed handphones with a digital account. All the funds will be there, will be sent to their individual accounts, and this is where the government hopes to get more of the revenues.
10: Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Mengutip dari laman cnbcindonesia.com, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rajat Wibowo mengaku pemerintah masih akan membahas lebih lanjut rencana pengadaan telepon seluler atau HP gratis untuk warga. Anggaran untuk program membuka rekening baru bagi masyarakat disebutnya sudah disiapkan. Mekanisme dan instrumen pelaksanaan program pembukaan rekening ini juga masih akan dibahas, meliputi skema pengadaan handphone, sumber anggaran, serta pihak yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Program pembukaan rekening baru akan memprioritaskan masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 4 dengan sasaran sekitar 25,1 juta penduduk. Wacana pemberian telepon seluler gratis bagi masyarakat Indonesia menuai sorotan. Menurut pandangan Wisnu Setiadi Nugroho, ekonom UGM, kepemilikan perangkat bukan lagi hambatan utama. Pasalnya, sebanyak 93,5% rumah tangga disebut telah memiliki handphone. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada pengguna rekening, tingkat literasi keuangan dan digital, serta ketersediaan titik penarikan uang tunai. Sementara itu, Fikri Permana, ekonom senior Valburi Sekuritas juga mengatakan, wacana pemberian ponsel gratis bagi seluruh warga Indonesia dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, dari sisi pengelolaan belanja negara, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Anggaran tersebut misalnya dapat diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
3: Sebanyak 66 triliun rupiah disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kemasyarakatan di tahun 2026. Sementara itu di 2027 Basnas menargetkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara nasional sebesar 70 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Basnas Republik Indonesia, Sadiq Mujahid, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 2026 di Jakarta, didasarkan pada hasil kajian riset serta evaluasi yang dilakukan oleh Basnas. Untuk mencapai target tersebut, seluruh jajaran Basnas diminta untuk bisa meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen dalam pengelola serta memberdayakan dana umat. Dana yang terkumpul nantinya akan diarahkan untuk mendukung 13 program untuk masyarakat miskin, tanggap bencana, bantuan kesehatan, hingga bantuan rumah layak huni dan juga tempat ibadah.
12: Kita yang luar biasa, kita beri aplaus untuk.
13: Selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengelola pesantren, mengelola rumah sakit, mengelola sekolah dan lain-lain. Kita harus sama atau lebih seriusnya mengelola dana umat. Kenapa? Karena sekolah, pesantren, dakwah dan lain-lain itu perlu dana. Itulah maka Basnas selama ini dan juga era tahun ini 2026-2031 kami bertekad penuh untuk menggali potensi yang luar biasa itu.
3: Pihak Jaksa Tinggi Jambi berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para penambang ataupun pelaku pengolahan sumur minyak ilegal di wilayah hukumnya dengan berkeadilan serta humanis. Pengelolaan atau persoalan pengelolaan sumur minyak yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga. Namun di sisi lain terdapat resiko kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, serta peredaran minyak yang tidak jelas asal-usulnya. Diskusi dan harmonisasi bersama dengan instansi lainnya dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Pihak jaksaan menyebut upaya penegakan hukum harus didukung pencegahan, penguatan sistem, kerjasama antar lembaga, serta pengelolaan aset.
14: Karena kita sebagai penuntut umum dalam hal ini, kita juga mendasari adanya harmonisasi juga dengan aparatur kepolisian misalnya untuk penyidik. Bagaimana di dalam melegalisasi daripada misalnya seperti apa yang disampaikan pemapar tadi terkait masalah sumur rakyat. Nah ini kan juga harus ada suatu pendampingan terkait masalah tata kelolanya.
3: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap tidak hanya mengepung Indonesia, namun juga sejumlah negara tetangga. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
15: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
16: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
17: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
16: Ultraflu?
17: Flu reda.
18: Tegasan.
15: Dengan kemasan baru.
19: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di malam penganugerahan 23 Oktober 2026.
20: Makan bareng Mega. Nikmati makan enak ramean hemat di pilihan Resto Bank Mega yang juga rame. Buat kulineran segeng. Buat momen hangat bareng keluarga. Di restoran favoritmu. Sampai buat tongkrong weekend, semuanya hemat hingga 50%. Praktis bayarnya, pakai kartu kredit Bank Mega, tinggal tap-tap aja. Apply kartu kredit Bank Mega sekarang.
18: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah.

Asap tidak hanya mengepung Indonesia, namun juga sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung juga turut menggema. Masyarakat mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap dari pemerintah.

0: bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin. Iya.
0: Tak hanya manusia, satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutla. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Syaf Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
4: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Wilayah Palembang, Sumatera Selatan juga dikepung kabut asap. Lalu bagaimana kondisi hingga malam ini? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Dono Purwanto. Selamat malam, Dono. Jadi bagaimana kondisi asap di malam hari ini di sana?
6: Ya, selamat malam, Bram. Hingga pukul 8 malam Rabu malam ini, Palembang masih dikepung kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Jarak pandang pun menurun setiap hari.

0: berkisar dari 200 hingga 500 meter yang menyebabkan aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang itu mengalami keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan pesawat yang ada di sana. Termasuk juga aktivitas pelayaran di Sungai Musi itu jarak pandangnya sangat-sangat terbatas karena kabut asap ini lebih pekat terjadi di sana. Selain kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan dan pelayaran di Sungai Musi, kabut asap ini juga mengganggu masyarakat, aktivitas masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan. Mereka mengeluhkan sesak napas hingga mata perih dan bau asap yang menyengat begitu, serta masyarakat yang terkena ISPA ini sudah mencapai belasan ribu orang, Bram.
1: Oke, nah bagaimana penanganannya? Apakah kemudian dari pihak pemerintah daerah ini ada insentif khusus untuk kemudian penambahan dana pada sektor-sektor kesehatan seperti yang Anda katakan tadi?
0: Ya, pemerintah saat ini masih terus berupaya menanggulangi pemadaman karhutlah difokuskan pada Kabupaten Ogan Komering Ilir di mana di sana terjadi titik panas ataupun hotspot yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut yang ada di sana, termasuk juga Kabupaten Musi Banyuasin serta Muara Enim. Dan saat ini pemerintah melalui Satgas Gabungan TNI Polri dan Manggala Agni terus melakukan patroli darat untuk melakukan pemadaman dibantu dengan helikopter waterbombing serta operasi modifikasi cuaca jika memungkinkan. Namun waterbombing untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta penaburan garam untuk melakukan hujan buatan ini itu terkendala di cuaca atau kabut asap yang pekat sehingga mereka pun tidak berani terbang begitu. Terkait insentif yang dilakukan oleh pemerintah kepada itu tetap diperkuat, termasuk juga ada masyarakat peduli api yang membantu aktivitas Satgas Gabungan tersebut, Bram.
1: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda. Rekan kami, Dono Purwanto, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Sejumlah warga di kota Sungai Penuh Jambi mengeluhkan gangguan kendaraan usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga menduga kualitas BBM yang disalurkan terkontaminasi sehingga warga harus menguras tangki BBM sehingga mengganti sejumlah komponen kendaraan. Sebuah video yang viral menunjukkan bagaimana sejumlah kendaraan warga di kota Sungai Penuh Jambi rusak setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Seorang pemilik kendaraan mengaku harus menguras tangki BBM dan mengganti sejumlah komponen kendaraannya dan menanggapi keluhan ini, DPRD dengan instansi terkait melakukan sidak pada salah satu SPBU di Sungai Penuh dan dari pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya indikasi kontaminasi pada BBM di SPBU tersebut. Sementara pihak SPBU Selayang Raya membantah menyalurkan BBM yang terkontaminasi.
2: Kait dengan dugaan mutu dari jenis BBM Pertalite. Dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi. Dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun sejauh ini setelah kita cek bersama-sama tidak ada masalah, masih layak konsumsi. Konsumsi ya, layak konsumsi oleh masyarakat.
3: Apabila kualitas tidak menunjukkan layak, kami akan mengkonfirmasi kembali begitu kepada Pertamina. Jadi tidak sembarang bongkar ke dalam tangki pendam begitu. Jadi kami lakukan pengecekan sampel atas tangki, kemudian kami uji kualitas sampel bawah tangki, mobil tangki ya lebih tepatnya. Apabila hasilnya menunjukkan layak, kami lakukan pembongkaran.
1: 12 pasien BPJS terlihat terlantar di halaman instalasi gawat darurat Rumah Sakit Daerah Arifit Ahmad Pekanbaru Riau pada Rabu siang. 12 pasien yang sebagian besar adalah lansia ini telah menunggu selama berjam-jam, namun belum juga mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Sejumlah keluarga korban mengaku kecewa dan risau karena merasa kondisi pasien yang cukup kritis dan harus segera ditangani, namun untuk masuk ke dalam ruang IGD juga tidak bisa. Pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan tidak bisa melayani seluruh pasien karena seluruh ruangan telah penuh, termasuk ruang rawat inap. Hingga Rabu siang, ke-12 pasien tersebut masih belum ditangani oleh RSUD Arifin Ahmad.
4: Ya, harapannya kalau misalnya ini ada pasien di luar, itu boleh dimasukin ke dalam ruangan dulu, biar tidak terkena juga untuk penyakit yang lainnya juga gitu. Terus juga...
5: Kecewa nggak, Kak, dengan pelayanan rumah sakit Arifin Ahmad
4: ini? Iya, kecewa, karena mama ini panas juga dia di luar. Merasakan panas dia, dan pun bau ini, katanya Bu Farid tadi.
6: Ya, kita ini kan rumah sakit rujukan. Kondisi kita ini ada rujukan baik 12 kabupaten kota maupun swasta pun masuk di sini. Jadi kondisi ini kan kadang kamar penuh. Kita tentu tidak mungkin pula mengeluarkan pasien yang sudah di dalam dikeluarkan untuk yang baru. Itu tentu kita prioritaskan yang apa. Jadi itu biasanya kita pakai waiting list gitu. Nah, siapa yang daftar tunggu pertama ya.
1: Polres Labes Medan kembali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 24 kg yang akan dikirim ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu polisi menangkap dua orang di kawasan Jalan Bogen saat mengedarkan belasan butir narkoba jenis ekstasi dan puluhan ribu pil double L.
7: Ini adalah rekaman detik-detik ketika personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan mobil minibus berwarna putih yang melaju dari Aceh menuju kota Medan, Sumatera Utara. Minibus ini terus dikejar polisi karena terdeteksi membawa narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kejar-kejaran berakhir di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara setelah polisi memutuskan menabrak mobil pelaku yang terus melarikan diri. Seorang pria berinisial AM diringkus petugas meski sempat berkilah membawa narkoba. Awalnya, petugas sempat tidak menemukan narkoba di penggeledahan awal. Namun berikutnya, barang bukti narkoba sebanyak 24 kg bisa ditemukan. Pelaku menyelipkan narkoba di lantai bagasi serta di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi hingga di dalam dashboard. Sebelumnya, pelaku pernah membawa narkoba dengan modus serupa ke Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku tergiur dengan upah 15 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dikirim. Atau jika 24 kilogram sabu yang dibawa berhasil dikirim hingga ke tujuan, pelaku mendapatkan upah 350 juta rupiah. Polisi sedang mengejar bandar sekaligus pengendali yang identitasnya sudah terungkap.
8: Untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi. Menurut pengakuan NA, NA ini sudah melakukan sebagai kurir ini sudah dua kali, di mana yang pertama NA berhasil pasok ke daerah Batam, dan untuk yang kedua tim Satres Narkoba Polres Medan berhasil amankan dan hadang di daerah Besitang.
7: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya Jawa Timur menangkap dua pengedar pil ekstasi dan pil double L. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan tersangka MA di tempat kosnya di kawasan Bogen, Surabaya. Dari lokasi, petugas menyita 19 butir ekstasi serta 32 botol pil double L dengan total sekitar 32 ribu butir. Polisi melakukan pengembangan dan menyita lagi 24 butir pil ekstasi di kawasan Jalan Bong Ploso, Bogen. Polisi juga menelusuri hubungan MA dengan seorang pria berinisial RS yang disebut pernah melakukan transaksi narkotika dengan tersangka.
9: Barang bukti yang berhasil kami sita adalah 19 butir ekstasi warna hijau logo WhatsApp, 32 botol double L. Satu botolnya berisi 1.000, jadi kali 32, semuanya 32.000. Kemudian kami sita lagi, kita kembangkan, kita sita 24 butir ekstasi di daerah Jalan Bung Loso, Genteng.
7: Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika ini. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat sekaligus memastikan jalur distribusi narkoba ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Baru sehari bekerja, seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker mencuri ponsel operasional dan uang puluhan juta rupiah milik apotek tempat ia bekerja. Sementara itu di Jawa Timur, seorang perempuan mencuri uang dan sejumlah barang dagangan di 3 kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan.
7: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian yang menyasar sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku yang merupakan seorang perempuan masuk ke 3 kios, mulai dari kios daging sapi hingga pedagang ayam. Dari 3 kios, pelaku mengambil sejumlah barang dagangan berupa kacang hijau, beras jagung, hingga uang tunai. Selain kehilangan barang dagangan dan uang, kondisi kios juga berantakan setelah diacak-acak oleh pelaku. Meski kiosnya jadi sasaran pencurian, para korban belum melaporkan peristiwa ini ke polisi. Mereka memilih mengunggah video pencurian ke media sosial agar sang pelaku jera dan bersedia mengembalikan barang yang telah dicuri.
10: Kursanya kan gak dikunci itu, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu. Terus tiba-tiba, kok mereh-mereh gini, aku waget pak, ya aku waget itu semua berantakan. Saya tuh duduk di sini, saya ngejer kaget, terus anak itu buka no pintu.
11: Udah sering tak kayak gini? Udah sering terjadi pencurian ini?
10: Satu kali aja, ada tiga bedak.
11: Tiga bedak ya?
10: Iya, ibu, punya ibu saya, itu ayam, sama punya toko buah sisir.
11: Terus yang buah sisir itu apa?
10: Yang buah sisir itu yang hilang katanya, beras jagung. Ya. Satu sak sama kacang hijau satu sak.
11: Nah, itu taunya gimana itu?
10: Ya pas dibuka itu
11: kan.
10: Ya, gemboknya juga dirusak.
7: Di Jakarta Barat, baru sehari bekerja, seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker harus berurusan dengan polisi. Ia mencuri ponsel operasional dan uang tunai senilai 20 juta rupiah di tempat yang bekerja di salah satu apotek di Kelurahan Duri Kesambi, Kecamatan Cengkareng, saat kondisi apotek sedang sepi. Pelaku sempat melarikan diri 2 pekan ke tempat persembunyiannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
12: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selama beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang.
13: Total uang berapa?
12: Total uang 20 juta.
7: Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya sekali beraksi, melainkan sudah 3 kali mencuri di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat dengan modus serupa. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu siang. Rustian diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan. Sekretaris Utama BNPB Rustian keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 WIB. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dan langsung keluar dari lobi gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang sudah lama menunggu. Rustian dipanggil penyidik untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan yang tengah disidik oleh KPK. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan secara rinci materi yang didalami dalam pemeriksaan kali ini. Selain memeriksa Sekretaris Utama BNPB, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa 5 orang tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai pada lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu sore. 5 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dan usai menjalani pemeriksaan, 5 tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK dan memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ada euforia kemenangan, catatan rekor gemilang hingga dampak ekonomi yang besar dari ajang balapan motor berskala internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Meski demikian, ada pula sejumlah catatan yang dirangkum oleh tim CNN Indonesia dari Pertamina Mandalika International Circuit. Dan berikut catatan koresponden Albi Pratama dan Mahardika Utama untuk Anda.
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 telah usai. Ada banyak sekali hal-hal monumental seperti momen-momen menarik sampai kepada rekor baru yang ditorehkan selama 3 hari penyelenggaraan event berskala internasional ini.
4: Selain itu, ada sejumlah catatan penting yang kami rangkum selama peliputan di sini dan kami akan berfokus kepada dua aspek utama. Yang pertama adalah
3: penyelenggaraan acara
4: dan multiplier efeknya.
3: Lima kali penyelenggaraan event MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia sejak 2022 sampai dengan 2026, ada lima pembalap berbeda juga yang berhasil menorehkan namanya sebagai pemenang ataupun yang tercepat di sirkuit sepanjang 4,3 km ini. Yang terbaru, ada nama Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing yang berhasil memenangkan balapan utama pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan nama besar Marc Marquez yang merupakan juara dunia 9 kali di kelas Grand Prix juga berhasil mencatatkan sejarah baru, di mana Marc Marquez yang sebelumnya belum pernah sekalipun menyentuh garis finish, tapi pada 2026 akhirnya bisa memenangkan kejuaraan ini, khususnya di sprint race sebagai juara pertama, dan melewati garis finish pada hari Minggu, walaupun harus puas di posisi ke-6. Sebagai personel yang dipercaya sejak 2022 sampai dengan 2026 ini untuk meliput agenda Pertamina Grand Prix of Indonesia, tentu melihat banyak sekali perubahan positif yang terjadi di Pertamina Mandalika International Circuit ini. Khusus penyelenggaraan MotoGP, akses jalan lalu juga bangunan sirkuit sendiri sudah bisa dibilang memiliki infrastruktur yang sangat-sangat mumpuni. Sekarang penataannya sudah lebih baik, masyarakat ataupun penonton yang datang juga bisa merasakan kenyamanan. Hal ini terbukti dengan sudah tidak adanya lagi komentar-komentar negatif dari para tim.

0: Pembalap ataupun para pembalap itu sendiri yang di tahun-tahun sebelumnya hampir selalu mengeluhkan bagaimana kualitas aspal dan juga sirkuit serta SDM daripada tenaga kerja yang terlibat dalam event ini. Dan di tahun 2026 ini, Pertamina Grand Prix of Indonesia melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang terbagi dalam beberapa sektor seperti misalnya ada marshal, waste management, lalu juga ada security, crowd control dan juga hospitality yang bisa dikatakan levelnya ataupun kualitas kerjanya sudah bisa setara dengan penyelenggaraan event-event motorsport internasional di negara-negara lainnya. Tapi dengan segala catatan positif yang berhasil ditorehkan pada tahun 2026 ini, nasib keberlangsungan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada tahun 2027 masih dipertanyakan. Karena keputusan perpanjangan kontrak ada di tangan pemerintah. Apakah di tahun 2027 dan juga seterusnya akan melanjutkan kerjasama dengan pihak Donal Sport sebagai penyelenggara atau tidak?
1: Dan tentu yang ke depan kita tunggu putusan Bapak Presiden. Nah, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
2: Kapan Pak,
1: ya?
2: Kira-kira Pak?
1: Belum tahu, nanti kita ngobrol dulu, kita laporkan bahwa yang tahun ini sukses. Jadi kita serahkan ke Bapak Presiden.
0: Dan di tribun penonton inilah sorak-sorai para hadirin yang datang begitu menggelegar pada hari pelaksanaan. Di mana pada tahun 2026, Pertamina Grand Prix of Indonesia berhasil mendatangkan sebanyak 157.875 orang penonton. Ini adalah sebuah rekor karena berhasil melampaui target yang sudah ditentukan dan bahkan melampaui catatan datangnya para penonton dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Artinya, tribun penonton di Pertamina Mandalika International Circuit ini menjadi saksi bisu lahirnya rekor baru terkait dengan jumlah penonton. Dan dengan jumlah penonton yang semakin banyak, artinya perputaran uangnya juga semakin tinggi, ada dampak ekonomi yang dihasilkan. Tetapi, saya akan mencoba untuk memfokuskannya ke dalam dua sampel saja, yaitu UMKM dan juga bisnis penginapan. Dari sisi UMKM, data pemerintah Provinsi NTB menyebut, tahun ini ada 500 UMKM yang terlibat di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dan angka ini diklaim naik 5 kali lipat dibandingkan dengan ajang yang sama tahun lalu, yaitu 100 UMKM saja. Data Pemprov NTB juga memperkirakan jika satu UMKM menyerap 3 sampai dengan 4 tenaga kerja, maka ada lebih dari 1.000 pelaku UMKM yang terlibat di ajang ini. Menariknya, jumlah ini baru UMKM yang berjualan di sekitaran kompleks sirkuit saja. Omsetnya jangan ditanya. Kita ambil contoh 30 UMKM binaan Pertamina. Selama 3 hari penyelenggaraan event Pertamina Grand Prix of Indonesia, mereka meraup 400 juta rupiah. Dan itu meningkat 62% jika dibandingkan dengan penyelenggaraan event yang sama di tahun 2025. Lantas, bagaimana dengan UMKM yang berjualan di luar arena sirkuit? Ternyata dari peliputan kami juga menunjukkan bahwa mereka mendapatkan berkah yang sama. Berbagai merchandise, oleh-oleh khas Lombok, mulai dari kain tenun, kerajinan tangan, hingga makanan banyak terjual. Imbasnya, tentu omset mereka naik berkali lipat. Dan berikut adalah testimoninya.
4: Yang paling banyak laku biasanya kaos-kaos GP ya bang, karena kan eventnya setelah ada GP barulah naik peningkatan gimana ya, hampir bilang 80% lah dari hari-hari yang sebelumnya.
3: Selain UMKM, okupansi penginapan juga meningkat tajam. Data PHRI Nusa Tenggara Barat mencatat, okupansi hotel di Pulau Lombok mencapai hampir 100%, terutama untuk kelas bintang 3 ke atas. Sementara untuk kelas bintang 2 dan hotel melati, persentasenya 60 hingga 80%. Menariknya, pertumbuhan homestay di wilayah Desa Kuta Mandalika juga terus bertambah. Saat ini jumlahnya ada 115 homestay. Nah, yang menjadi catatan, ternyata belum sepenuhnya fasilitas yang sudah berdiri dibarengi dengan kapasitas dan kualitas sumber daya pengelolanya. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan dari usaha-usaha yang ada. Akademisi Universitas Mataram yang juga project leader program pemberdayaan masyarakat Desa Kuta kawasan Mandalika juga punya analisis yang sama.
5: Kalau saya boleh berpendapat, sebetulnya ini tidak bisa menjamin keberlangsungan ya, jika memang tidak ada upaya dari masyarakat itu sendiri untuk berubah. Karena memang itu kenapa penting sekali perlu adanya penambahan skill dari masyarakat. Tidak hanya bergantung pada usaha warisan atau misalnya usaha yang memang atau potensial pada saat itu, karena sekarang sedang MotoGP gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi, kita perlu menekankan potensi-potensi kearifan lokal yang bisa di

0: gali yang ini akan menjadi satu daya tarik bagi wisatawan lain untuk melihat.
1: Artinya, pendampingan dan juga pembinaan yang konsisten menjadi kunci utama supaya ekosistem sport tourism di kawasan Mandalika semakin kuat.
2: Dan apakah event MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia ini akan dilanjutkan ke tahun-tahun mendatang? Mengingat investasi yang dibangun sudah begitu luar biasa, mulai dari infrastruktur sampai kepada SDM-nya. Jangan sampai ini semua terhenti begitu saja, karena akan mempengaruhi kepada roda perekonomian masyarakat serta kualitas SDM yang sudah diakui dunia, jangan sampai sia-sia. Tentu, sebuah hal baik kita harapkan bisa berlanjut dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia,
1: Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
3: Dan kita ke informasi lainnya, Arab Saudi memperingatkan kelompok Houthi akan menghadapi konsekuensi setelah serangan berulang terhadap wilayahnya. Peringatan ini muncul di tengah pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah Yaman, serta serangan yang meluas ke bandara-bandara Saudi. Ledakan menghantam sebuah kendaraan, disusul kobaran api dan juga asap hitam, dan rekaman yang dirilis Houthi pada 12 Oktober dan diklaim menampilkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi di Provinsi Ma'arib. Namun Reuters belum dapat memverifikasi tanggal dan juga lokasi rekaman tersebut. Pertempuran berlanjut saat pemerintah Yaman berupaya merebut kembali wilayah sekitar Selat Bab El Mandeb, sementara Houthi mengepung kota Taiz. Houthi juga merilis rekaman pertempuran yang disebut berada di distrik Jabal Hasbi, Taiz, dan Reuters memverifikasi sebagian lokasi, namun belum dapat memastikan tanggal perekaman. Di Riyadh, Kabinet Arab Saudi memperingatkan Houthi akan menghadapi konsekuensi atas serangan yang berulang. Menurut media pemerintah Saudi, peringatan disampaikan dalam rapat pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Selasa 13 Oktober. Serangan rudal Houthi ke Bandara Riyadh pada Sabtu menewaskan 13 orang. Serangan rudal balistik Rusia kembali mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan yang menghantam sebuah apartemen 9 lantai serta pembangkit listrik ini menyebabkan 2 orang tewas dan puluhan warga terluka. Petugas darurat dan pemadam kebakaran menuju lokasi serangan pada Rabu dini hari waktu setempat. Petugas mencoba memadamkan kobaran api serta mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam apartemen. Serangan ini merupakan gelombang serangan kedua dalam waktu kurang dari 24 jam yang dilancarkan Rusia ke wilayah ibu kota Kiev. Setelah menyebabkan 2 korban jiwa, serangan ini juga merusak pembangkit listrik sehingga menyebabkan seluruh kota mengalami pemadaman listrik.
4: Вибух. Я захожу в спальню, у мене все скло, все стінок позлітало, шкаф упав, як Ейфелева башня, стінка тріснула з цієї сторони, повалив дим, тут сусідка кричить: «Давайте визивайте скору, бо у мене там чи чоловік, чи син, я не знаю, поранений був», кричала на весь під'їзд.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan dan juga ekosistem, namun juga kabut asap yang mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat, hingga melumpuhkan transportasi. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Sejak Januari 2026, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Memasuki pertengahan Oktober, karhutla masih terus berlangsung dan upaya pemadaman belum sepenuhnya berakhir. Di Kalimantan Barat, kabut asap dengan tingkat pencemaran udara berbahaya memicu ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Aktivitas belajar mengajar harus dialihkan ke rumah demi melindungi kesehatan siswa. Dampaknya juga menjalar ke sektor transportasi. Kementerian Perhubungan mencatat sejak 11 Agustus hingga 10 Oktober 2026, sebanyak 1.673 penerbangan terdampak karhutla dibatalkan. Kabut asap pun melintasi batas negara. Malaysia dan Singapura turut menghadapi dampak penurunan kualitas udara. Menurut laporan The Straits Times, 13 Oktober, kabut asap di Singapura masih berlanjut dengan indeks kualitas udara 24 jam dalam kisaran tidak sehat untuk semua wilayah. Dalam ratas penanganan karhutla 12 Oktober 2026, Presiden mendapat laporan dari BNPB terkait perkembangan terkini penanganan kebakaran, termasuk luas lahan yang masih dalam proses pemadaman.
6: Ya, jadi kondisi sekarang total di 6 provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih masih terbakar ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?
7: Betul Bapak Presiden.
6: Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh ya.
5: Di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla, sejumlah pihak pun mendesak agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional. Desakan ini menguat seiring meluasnya dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.

0: sampai. Oh ya Pak, jadi saran kepada pemerintah tolong diperhatikan, jangan kondisi seperti ini dianggap kondisi aman. Ini kondisinya sudah tidak kondusif lagi untuk kesehatan.
1: Bahwa yang kami hisap hari ini bukan lagi udara yang segar, tapi ini dikit lagi adalah yang kami hisap ini adalah racun.
2: Dari saya sudah berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, dan juga kita sudah jelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia, seperti kita sudah menerjunkan lebih dari 60.000 personel, kita telah menerjunkan juga sekitar 48 helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing dan juga pengalihan cuaca.

0: saya mau rekonfirmasi. Jadi kondisi sekarang total di 6 provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih masih terbakar ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?
1: Betul, Bapak Presiden.
0: Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh.
2: Pak, ada target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
3: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutlah ini.
2: Akan ditetapkan sebagai bencana nasional, Pak?
3: Belum. Masih lama, Pak.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Di negeri yang kaya akan hutan, kini bernafas pun terasa mahal. Karhutlah terus berulang, asap mengepung permukiman dan kesehatan kini menjadi taruhan. Sampai kapan rakyat harus menghirup asap dan membayar mahal untuk sekedar bernafas? Apa yang selama ini masih luput dari penanganan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Malam ini kita bahas di Head to Head with Elvira. Kami undang narasumber yang pertama, tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Hariko Wibawa Satria. Selamat malam Bang Hariko. Apa kabar Bang?
2: Baik.
1: Silahkan Bang Hariko.
2: Ya.
1: Kami undang Direktur Eksekutif WALHI, Boy Jerry Evans Sembiring. Selamat malam Bang Boy.
3: Selamat malam.
1: Siap Bang? Silahkan ya. Bang Boy. Dan saya undang analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansah. Selamat malam, Prof. Silakan bergabung. Set, Prof. Silakan, Prof. Dan kami juga menunggu nanti konten kreator lawan buta politik Firdian Aurelio yang nanti akan bergabung bersama kami. Tapi sekali lagi, mohon aplaus untuk adik-adik yang sudah hadir, mahasiswa. Terima kasih ya, sudah hadir teman-teman. Kita akan buka diskusi malam hari ini. Pertanyaan saya pertama tadi ke semua narasumber, bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah kita sehat. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang sekarang merasakan karhutlah. Saya ke Bang Boy terlebih dahulu. Kita sudah melihat arahan dari Presiden, banyak langkah yang dilakukan, strategi yang diterapkan. Tapi menurut Bang Boy, pemerintah cukup serius tidak dalam penanganan karhutlah ini?
4: Mungkin Presiden punya ambisi, tapi yang perlu dikritik, Presiden terlalu sering dibisiki, diberikan informasi yang gak valid dari menterinya, dari pimpinan level utama terkait penanganan karhutla. Nah ini yang menjadi persoalannya hingga mengatasi persoalan karhutla gak sampai ke akar masalahnya. Saya contohkan misalnya ada 1.800 puskesmas, ada pengerahan ini, tapi pertanyaannya, kenapa gak dibisikkan Presiden bahwa seharusnya rumah sakit itu melakukan, rumah sakitnya bisa didorong mobil kan, mobile kan. Dia yang melakukan tindakan proaktif untuk membantu masyarakat yang terbakar paparan karhutla. Yang kedua, gitu ya, terkait dengan dorongan perda-perda. Ya stafnya harus jujur dong, ini diatur undang-undang. Ada pasal 69 ayat 2 huruf J kalau nggak salah di penjelasannya yang memberikan batasan kepada masyarakat. Yang dibutuhkan bukan dihapus ya menurut kami, tapi pengetatan aturan terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat. Nah yang ketiga, kita bisa lihat lagi misalnya dari luasan-luasan gitu ya. Atau misalnya awal-awal karhutla, para menteri, beberapa menteri melaporkan kepada Presiden, tidak ada korporasi yang terbakar. Tapi kita bantah, akhirnya Presiden kan menangkap dari publik yang menyebutkan bahwa kebakarannya memang mayoritasnya berasal dari areal kerja konsesi khususnya kebun-kebun kayu dan perkebunan kelapa sawit. Banyak sekali permasalahan utamanya, komando yang akan jelas kalau Presiden mendapatkan informasi yang gak jelas dan gak clear.
1: Ya. Jadi Anda menilai para pembisik ini menyampaikan data yang tidak valid kepada Presiden sehingga penanganannya kemudian juga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
4: Ya, informasi yang keliru, informasi yang gak cukup itu pasti melahirkan solusi yang keliru ya. Jadi gak akan maksimal tuh. Dan akar persoalannya Presiden jelaskan nggak apa yang harus dilakukan untuk mengatasi karhutla ini. Kita tahu ini persoalan tahun-menahun, tapi kenapa gitu ya, ketika ada nggak yang membisikkan Presiden, kenapa penting, pasti ada informasi terkait dengan Godzilla El Nino Super ini, harus segera dilakukan perhatian khusus pada gambut. Khususnya gambut yang rusak, yang kering gitu. Nah nyatanya kan nggak ada ya, dan ini yang mengakibatkan peristiwa karhutlanya menjadi jauh besar, lebih besar dan sulit ditangani dan mengorbankan rakyat Indonesia termasuk dengan spesies dan ekosistemnya.
1: Baik. Bang Hariko, betul Presiden tidak mendapatkan data yang benar sehingga penanganannya kemudian juga tidak tepat?
5: Yang pertama kami menyampaikan keprihatinan dulu ya terhadap saudara-saudara kita yang terdampak kabut asap ini. Kemudian dari ibu hamil, kemudian balita, juga anak-anak yang batuk-batuk ketika sekolah. Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, memang kita ini selama 2 tahun ini menyelesaikan masalah yang sudah puluhan tahun. Dan itu diperkuat Kami berterima kasih kepada teman-teman Walhi. Dari Walhi itu menyampaikan, ini salah satu akar masalahnya adalah izin yang diberikan secara serampangan sejak tahun 90-an sampai hari ini. Kemudian kritik dari Walhi adalah pengawasannya tidak ketat, kemudian penegakan hukumnya lemah. Nah, kritik-kritik ini menjadi evaluasi bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bersikap dengan sangat tegas dalam penegakan hukum terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi, per hari ini sudah 223 orang yang menjadi tersangka. Kemudian ada 97 kasus terkait dengan korporasi. Sudah ada korporasi yang dicabut izinnya, dibekukan, kemudian sanksi administratif, tindakan keras untuk pemulihan lahan kembali. Nah, semua tindakan ini tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat kita dari kabut asap ini. Dan sekali lagi kami ikut merasakan apa yang dirasakan. Bahkan di CNN juga pernah diputar dulu, ada ibu hamil yang melahirkan anaknya prematur, bahkan
1: dari Kalimantan.
5: Ada yang trauma. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan juga bergerak. Tadi yang disampaikan oleh Mas Boy, itu sudah kita cek. Ada 1.800 puskesmas yang disiapkan. Kemudian juga 360-an rumah sakit rujukan. Saya cek lagi, ada lebih dari 3 juta masker. Itu sudah didistribusikan ke lebih dari 7 provinsi. Kemudian sarung medis itu ada 41 ribuan, kemudian juga tabung oksigen itu didistribusikan. Namun demikian, yang bisa mengecek ini kan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, kalau ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, laporkan saja di media sosial, nanti tentu dari Kemenkesnya akan dievaluasi. Jadi jangan sungkan-sungkan menghubungi 119, hubungi itu langsung tersambung, atau ke BNPB juga bisa di 117, atau Basarnas di 115, atau di 1110. Nah, bagi masyarakat yang menemukan ada orang yang membakar lahan itu juga dilaporkan ke 0813 135 ribu. Nah, kalau tidak ada respon dari nomor-nomor call center ini, itu juga masyarakat berhak untuk protes. Karena sekali lagi, seluruh aparatur pemerintah ini digaji dari uang rakyat. Maka mereka harus bekerja mengabdi untuk masyarakat dan bekerja yang sebaik-baiknya.
1: Baik. Bang Hariko, mengapa kemudian saya bertanya soal data? Karena kemarin pada saat pertemuan, Kepala BNPB melaporkan data sisa lahan yang terbakar dan masih dalam penanganan di 6 provinsi yang menjadi prioritas. Tidaknya ada 600-an. Kami mencoba mencari data pembanding, mungkin bisa ditampilkan dari Zoom Earth. Ini kita mendapatkan gambaran hotspot yang masih tersebar di beberapa titik di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Ketika kemudian angka yang disampaikan 639 hektar di 6 provinsi, apakah ini kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, realisasinya di lapangan apakah betul sisa yang terbakar hanya seperti itu? Asap luar biasa dirasakan warga, menguning Bang Hariko. Asap dirasakan hingga ke Malaysia dan Singapura. Bang Hariko.
5: Jadi yang sudah dipadamkan itu lebih kurang 130 hektar. Kemudian yang dalam proses pemadaman itu 639 hektar ditambah 546 hektar. Jadi ini estimasi. Jadi bisa jadi lebih dari itu. Dan tidak ada gunanya hari ini menutup-nutupi data. Karena semua masyarakat itu bisa mengakses data. Jadi kalau ada data yang disampaikan itu tidak benar, masyarakat dengan mudah bisa memprotesnya. Dan kami sangat berterima kasih kalau ada yang memprotes, kalau ada yang meluruskan data tersebut. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan, untuk luas keseluruhan lahan yang terbakar ini masih dalam proses penghitungan. Karena itu membutuhkan kerjasama antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ATR BPN, termasuk Polri, termasuk TNI, termasuk berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada siapapun yang mengkritik data-data yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan, termasuk dari BNPB. Dan salah satu fokus dari Presiden juga yaitu menambah polisi hutan ini jumlahnya hingga 70 ribu. Kemudian terkait dengan Taman Nasional Tanjung Puting, karena di sana juga ada satwa-satwa seperti orang utan, bekantan, ada lutung merah di situ, ada dua jenis buaya, kemudian ada rusa, ada landak, dan Presiden memerintahkan agar segera dipadamkan api di situ untuk menyelamatkan Taman Nasional Tanjung Puting, kemudian menyelamatkan masyarakat sekitar dari asap, termasuk untuk menyelamatkan satwa-satwa unik, satwa-satwa langka di situ.
1: Oke, okay, sebelum kesana.
5: Jauh ini jadi, sudah 71.
1: 1000, jadi sekitar ya. 600 tambah sekitar 400-an begitu ya?
5: 639 ditambah 546 estimasi.
1: Okay.
5: Tapi bisa lebih dari itu.
1: Bisa lebih
5: dan
1: dari
5: waktu,
1: itu. Oke, okay, saya ke Bang Boy terlebih dahulu. Ya. Penghitungan Walhi bagaimana?
4: Kalau gambaran cepat kami ya, ya. Itu juga benar, kita butuh waktu gitu ya. Paling nggak untuk di 11-12 kita perkirakan ada 1.200 sampai 1.800 ya hektar. Tapi memang masih agak sangat susah untuk melihat menghitungnya karena tutupan asap itu mengganggu citra satelit. Nah, tapi saya mau respon kayak gini ya. Kalau kita menyadari ada kesalahan di pemerintah-pemerintah sebelumnya, berhenti pemerintah saat ini mengulangi kesalahan yang sama. Terlampau senang main statistik terkait dengan proses penegakan hukum. Tapi pertanyaannya, pertanyaannya, ada berapa perusahaan yang dipaksa untuk berpartisipasi atau dipaksa untuk memadamkan api, menyediakan air, dan memfasilitasi kesehatan masyarakat. Dan ini persoalan lama ya, kita tahu ini persoalan lama. Dan ketika rakyat memutuskan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, maka dia harus menyelesaikan persoalan ini. Jadi cukup main angka-angka itu ya. Yang penting diperhatikan, dipanggil semua Kapolri, dipanggil Menteri Kehutanan, Menteri ATR BPN, dipanggil Menteri LH,

0: tanyain gitu ya. Kalau proses penegakan hukummu sepanjang 10 tahun ini dibangga-banggakan dengan angka yang besar, kenapa kejadiannya berulang? Berarti ada proses penegakan hukum yang semu. Dan atau gitu ya, sembuhnya itu masih banyak angka dark number-nya. Apalagi kalau kita turunkan gitu ya, kita turunkan proses penegakan hukum cenderung menyasar orang-orang kecil, enggak menyasar pertanggungjawaban korporasinya. Jadi devaluasi proses penegakan hukumnya, termaksud Kapolri-nya, Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, ATR BPN, Mentan-nya. Kan barang ini yang mempunyai lahan-lahan yang diterbitkan perizinan.
1: Sehingga kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
0: Supaya semua nggak suka main angka-angka aja.
1: Oke, gitu ya. Jangan main angka saja. Prof, betul ya. Tidak kebijakan sekarang memang belum ideal berpihak kepada rakyat?
2: Iya, saya melihat memang belum. Jadi artinya di situ bagaimana kemudian publik gitu atau masyarakat itu kan harusnya yang dilindungi. Karena kalau masyarakat yang dilindungi dalam adanya karhutlah ini kan sebenarnya apa istilahnya bencana kan gitu. Bahasanya kan bencana. Dalam Undang-Undang 24 itu kategori sebenarnya bencana. Nah, kenapa pemerintah dengan kondisi provinsi yang begitu banyak yang mengalami karhutlah tidak diangkat ditetapkan saja sebagai status bencana nasional misalnya seperti itu.
1: Sehingga, apa aja syaratnya Prof? Kalau dari kebijakan publik melihat
2: status iya, syaratnya bencana misalnya itu... di dalam undang-undang itu pasal 7 terutama itu kan di situ misalnya luasnya wilayah yang terdampak termos korban yang lebih banyak lagi, korban ini tidak hanya manusianya tapi juga termasuk satwa, termasuk apa lingkungan yang rusak semuanya lah itu. Jadi itu kategori korban sehingga itulah menjadikan dasar pemerintah harusnya meningkatkan itu menjadi statusnya nasional sehingga terkonsentrasi seluruhnya untuk apa untuk penanganannya lebih cepat, lebih terintegrasi karena itu tadi disampaikan oleh dari Walhi misalnya bagaimana kementerian lembaga yang masih ego sektoral masih jalan-jalan sendiri-sendiri itu bisa diperkuat disatukan sehingga mereka jarak yang sama. Yang kedua, menurut saya juga bagaimana pemerintah daerah. Nah ini kepala daerah ini yang seolah-olah kan kepala daerah ini kalau bahasa yang di publik yang muncul ya itu kan bahasanya seperti tidak terjadi apa-apa gitu, menutup-nutupi. Padahal realnya masyarakat itu sekarang masyarakat kita udah cerdas tahu kok gitu ya bahwa di situ ada apa situasi kebakaran yang betul-betul istilahnya berdampak luas katakanlah seperti itu. Tapi kepala daerah justru pernyataannya seolah-olah apa menutup-nutupi atau membuat masyarakat seolah dibuat tenang tapi sesungguhnya tidak. Nah ini harus ada sanksi kepada cuman sulitnya adalah sanksi kepada tadi untuk korporasi sudah disinggung tapi mengenai kepala daerah ini tanggung jawabnya sejauh mana ini belum. Harusnya ada sanksi di situ. Nah ini perlu ada regulasi tentu karena undang-undang otonomi daerah itu tidak memungkinkan memang adanya sanksi terhadap kondisi. Tapi kalau kondisinya misalnya force major tentunya harusnya bisa gitu loh. Ini kondisi force major sehingga harus ada tanggung jawab lah tanggung jawab hukum terhadap apa terhadap terjadinya karhutlah ini sehingga tiap hari tiap tahun itu tidak terulang kembali kalaupun terjadi juga tidak meluas seperti itu. Nah yang ketiga kan ketika terjadi yang namanya hotspot titik-titik itu muncul bakar itu misalnya pembakaran atau apalah kebakaran itu kan sebenarnya di wilayah itu kan ada penguasanya, penguasa siapa ya tentu di situ kalau di Jakarta ada RT RW katakanlah seperti di sana ya ada kepala desa ada camat ada tingkat semuanya sampai ke tingkat dari Polres Pangdam semuanya kan itu yang bertanggung jawab sehingga dia tahu ketika ada kebakaran atau situasi karhutlah terjadi sehingga cepat-cepat mereka melakukan penanganan. Di satu sisi juga yang terakhir menurut saya masyarakat. Nah masyarakat ini kan saya temukan juga di Jambi misalnya mereka kan masyarakat ini ada yang bekerja. Mereka ditangkap, tapi sehingga mereka itu bekerja. Mereka dapat uang 500 ribu, ada yang dapat 750 ribu, ada yang 1 juta ketika saya dapat informasi dari Bareskrim, isinya itu. Nah, bagaimana kemudian dia hanya disuruh, mereka orang kerja, karena memang apa menanya namanya orang mencari nafkah ya, sah-sah saja kan gitu. Nah, sehingga disinilah kemudian kalau mereka dianggap itu pelanggaran hukum, maka tinggal ditarik siapa yang menyuruh kan gitu. Nah, menyuruh ini kan berapa perusahaan, sudah diketahui sebenarnya diidentifikasi sebelumnya ada 9 perusahaan yang sudah ditetapkan tapi ini kan prosesnya harusnya terbuka gitu loh. Seperti apa proses selanjutnya kan yang namanya perusahaan itu undang-undang 40 tentang perseroan terbatas itu kan ada tanggung jawab direksi sebenarnya direksinya bisa diseret di situ sebagai pihak yang bertanggung jawab terjadinya kelalaian atau kebakaran itu berlanjut gitu
1: ini langsung kan? Digabung semua ini pernyataannya Prof, tapi saya tertarik yang pertama tadi gitu. Mengapa kemudian perlu status bencana nasional, itu tadi sudah disampaikan Prof. Tapi kita kan tahu beberapa waktu lalu Presiden datang ke beberapa lokasi, bertemu dengan kepala daerah, kemudian Kapolri hadir juga waktu itu, Kapolda dan beberapa unsur lainnya. Arahannya kan sudah jelas, ada permintaan-permintaan juga dari daerah. Menurut Anda itu tidak cukup?

0: Ya menurut saya belum cukup, karena kenyataannya kan apa namanya, karhutlahnya kan makin hari makin meluas. Meskipun ya pemerintah mengklaim ini kan masyarakat, pemerintah sudah dianggap oleh sebagian masyarakat itu seperti menutupi atau denial lah, denial terhadap persoalan-persoalan yang ada. Ya. Nah, menurut saya inilah tepat di mana kemudian ketika presiden mengarahkan, presiden sudah baik memerintahkan ini apa dengan segala kebijakan. Saya setuju nanti kalau bisa itu kebijakannya berbasis data kan itu. Ya. Jangan datanya ditutup-tutupi kemudian ketika kebijakan keliru karena apa? Karena data yang disampaikan keliru, tapi kita percaya bahwa presiden waktu itu sudah melakukan berbagai hal, langkah, misalnya melakukan instruksi, bahkan membuat aturan juga kepada semua dikumpulkan. Tapi yang terjadi kemudian, apa namanya, kebakaran tetap meluas. Berarti di sini kan ada sesuatu yang tidak jalan. Ada apa di situ? Saya menduga ada ego sektoral, koordinasi yang lemah, kemudian tidak ada sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas badas kepada pihak-pihak yang tadi dipanggil tadi, pejabat elit itu, kalau perlu memang dicopot-copot saja gitu loh. Jadi sekali masyarakat melihat, oh ya ini ada yang tanggung jawab. Karena kalau tidak sampai hari ini kita tidak pernah tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran itu. Gitu.
1: Oh, okay. Baik, Prof. Siapa yang bertanggung jawab itu juga memang harus dijawab. Tapi sekali lagi kita harus mencari solusi bagaimana masyarakat di sana bisa bernafas seperti layaknya kita saat ini. Saya mengundang narasumber lainnya yang sudah hadir bersama kami. Ferdian, selamat malam. Terima kasih Ferdian. Silakan.
2: Ya, Pak. Mas.
1: Ya. Ferdian mewakili masyarakat yang saat ini cukup resah dan merasakan bagaimana penanganan karhutla dianggap tidak maksimal. Termasuk salah satunya men-challenge para pejabat berkantor di daerah-daerah yang terdampak karhutla.
2: Ya.
1: Ferdian, mengapa?
2: Pertama, saya pengen menyampaikan, saya pengen coba berhusnuzon bahwa presiden dan jajaran itu bukan nggak peduli sama karhutla. Saya masih mau berbaik hati untuk merasa presiden itu bukan gak peduli, tetapi presiden dibohongi oleh birokrat di bawahnya, oleh kepala-kepala daerah yang ada di provinsi. Saya 14 hari, Mbak, turun langsung ke Kalimantan Selatan, Tengah, minggu depan Kalimantan Barat. Kalau kemudian dibilang normal, saya pengen bilang satu hal, mungkin untuk pemirsa juga hadir di rumah nonton, untuk masyarakat kelas bawah, ada yang lebih mengerikan dibanding asap yang beracun.
3: Ya.
2: Yaitu adalah ketika anaknya menangis karena gak bisa beli susu, istrinya ngeluh karena gak bisa beli sayuran di dapurnya. Karena mungkin suaminya milih gak bekerja karena asap. Mereka gak mengenal itu. Mereka harus tempuh terus itu perjalanan berasap yang indikatornya 1.000 sampai 2.000. Dan akhirnya terkesan normal. Saya ke pasar, Mbak, bagi-bagi masker, total kami bagi-bagi barang itu 50.000 lebih. Kami ke jalan, ke persimpangan lampu merah, ke pasar, kayak nggak ada apa-apa. Bukan karena tidak ada asapnya, tapi kemudian karena hari ini mereka harus memilih. Mereka mau menyimpan ispa di paru-parunya yang mungkin jangka waktunya masih agak panjang, atau mereka mau memilih untuk hari ini ngasih makan anaknya, besok ngasih makan keluarganya, dan mereka milih untuk yang paling cepat. Nah, yang saya jengkel adalah keadaan normal yang basically atau keadaan normal yang sebetulnya dipaksakan ini disimpulkan oleh orang-orang di bawah presiden, misalnya kepala BNPB mengatakan ini normal. Disimpulkan oleh kepala daerah yang mengatakan enjoy aja, yang mengatakan ISPA juga ada kok lagi pancaroba, nggak cuma lagi karhutla. Loh, ya kepala daerah itu nggak, kepala daerah ini dan juga pejabat-pejabat level elit ini, ya wajar aja nggak akan pernah bisa ngerasain apa yang masyarakat rasakan. Toh mereka hari-hari hidup dengan air purifier mahal di dalam ruangannya. Mereka hari-hari keluar kandangnya juga pakai mobil-mobil mewah, dikawal oleh fasilitas mahal, AC mahal, dan bahkan Gubernur Kaltim katanya medical check-up ke Kaltim kan? Ke Singapura kan? Gubernur Kaltim medical check-up ke Singapura punya uang untuk itu. Masyarakat untuk pergi ke rumah sakit yang agak bagusan di kotanya aja mungkin nggak punya uang, Mbak. Jadi ini yang membuat, menurut saya hari ini, Presiden sedang dibohongi oleh birokrasi di bawahnya, baik itu pejabat pusat di bawahnya, maupun kepala-kepala daerah. Dan hanya dengan Presiden serta jajarannya, Wapres, Menteri-Menteri, Kepala BNPB termasuk, One Team Press, Rocky Gerung termasuk, berkantor 30 hari di Kalimantan, hanya dengan itu mereka bisa tahu, lihat langsung, ambil keputusan langsung, bahwasanya hari ini Kalimantan, ditambah Provinsi Papua, ditambah Provinsi Sumatera, ini mapnya ada, ada di zona berbahaya dan mereka hari-hari menghadapi hidup atau mati, Mbak. Okay.
1: Dengan cara itu kemudian menurut Anda merasakan dan bisa

0: dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Gagasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ini saatnya gagasan, karya, dan kontribusi nyatamu di sektor energi diakui tingkat nasional. Ikuti penghargaan Energi Subroto tahun 2026, penghargaan tertinggi Kementerian ESDM bagi para pelaku yang berkontribusi dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia. Pendaftaran nominasi kategori Tokoh Penggerak Energi dan Tokoh Muda Inspiratif dibuka hingga 17 Oktober 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah bagian dari perubahan untuk kemajuan energi Indonesia. Sampai jumpa di Malam Penganugerahan 23 Oktober 2026. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
0: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu?
2: Flu reda.
3: Gagasan.
0: Dengan kemasan baru.
7: Baik, kita masih membahas karhutla yang masih terus membara di sejumlah pulau di Indonesia. Saya ke Bang Hariko tadi, ada tantangan, challenge ya. Karena ketika membuat suatu kebijakan, kita berharap dampaknya langsung kepada masyarakat. Bagaimana kemudian pejabat diajak hidup 30 hari dan merasakan pekatnya asap, Bang Hariko?
8: Ya, terima kasih Mas Firdian, Mas Boy. Dan kami berterima kasih karena Mas Firdian sudah langsung ke lokasi dan Mas Boy juga. Ya. Intinya begini, orang bisa membohongi presiden, tetapi presiden itu tidak bisa dibohongi. Karena presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari satu sumber. Dan sudah banyak fakta-fakta yang kita membuktikan. Orang yang terlihat berjalan bersama dengan presiden, tahu-tahu besoknya jadi tersangka, kemudian ditahan. Dan presiden sudah mengatakan, jangan pura-pura baik sama saya. Jangan bohongi saya. Jadi presiden tidak bisa dibohongi. Kalau orang bohong kepada presiden, ya silakan saja. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya, karena beliau adalah pasukan tempur, kalau presiden mudah dibohongi, sudah jadi jenazah Pak Prabowo hari ini. Karena di lapangan itu tidak mungkin mendapatkan satu informasi. Tapi sekali lagi kami mengapresiasi peran dari Mas Firdian untuk menyampaikan suara dari masyarakat. Kemudian terkait perda tadi, Bang Boy, memang terkait dengan perda yang membolehkan masyarakat adat membakar ini kami sangat menghormati kearifan lokal dari masyarakat adat. Kita ini 1340 suku bangsa. Namun untuk kondisi saat ini, saat ini memang kita meminta tidak ada satu orang pun, tidak ada satu korporasi pun yang boleh membakar lahan dan membakar hutan. Dan presiden juga mengatakan akan direvisi perda ini. Karena ini kan karhutla ini musuh kita bersama. Jadi musuh kita ini bukan Firdian, bukan Walhi, bukan mahasiswa, musuh kita bukan Malaysia, bukan Singapura, tapi musuh kita ini adalah serakahnomik. Perusahaan-perusahaan yang serakah, yang menggunakan masyarakat adat, yang mengatasnamakan masyarakat adat untuk membakar hutan dan lahan ini. Itulah mengapa ini berdasarkan data terbaru, ini sudah 5 korporasi dicabut izinnya, kemudian 3 korporasi izinnya dibekukan, kemudian 8 korporasi diminta untuk pemulihan lahan kembali. Kemudian juga sanksi tindak pidana terhadap 86 pihak, 17 pada tahap penyelidikan, kemudian 27 pada tahap penyidikan. Terdiri dari 5 korporasi dan 22 perorangan. Nah ini yang dimaksud oleh Mas Boy ini, jangan sampai penegakan hukum ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak memberikan efek jera, mereka tidak memulihkan lahan kembali.

0: dan kami sangat terbuka untuk pengawasan terhadap penegakan hukum ini, karena ini betul-betul orang yang membakar lahan ini sudah menyengsarakan jutaan orang, dan sanksinya harus yang seberat-beratnya, apakah itu perorangan. Ini kan sekarang ini ada 223 orang yang ditangkap membakar lahan. Presiden sudah memerintahkan investigasi orang-orang itu, bahkan meminta keterlibatan dari Badan Intelijen Negara untuk mengecek sejauh mana keterlibatan orang-orang ini, apakah dia disuruh oleh korporasi atau dia melakukan secara sendiri-sendiri.
1: Dan itu dilakukan ketika api sudah berkobar?
0: Pencegahan sudah dilakukan terhadap kebakaran hutan dan lahan ini. Namun kita harus mengakui bahwa dari banyak masalah-masalah yang selama ini, wajar sekali masyarakat menilai ketika langkah-langkah dari pemerintah itu belum maksimal. Karena meskipun tidak terjadi, kadang apinya nggak muncul, tapi asapnya kan kadang terus. Dan ini berdampak kepada masyarakat, dan memang terbukti banyak sekali, ada puluhan ribu orang yang ISPA, kemudian yang sakit, kemudian ibu hamil yang bahkan ada anak yang lahir prematur begitu. Dan kami sangat, sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat yang terdampak kabut asap ini.
1: Saya ke Bang Boy, karena kita berbicara kabut asap, dan sekali lagi kita tampilkan begitu ya, bagaimana gambaran hotspot dari Zoom Earth. Ini tadi sudah disebutkan ya, bahwa dampaknya akhirnya ke negara tetangga. Ya. Nah, ini bagaimana Bang Boy menjelaskan ini, Bang Boy?
2: Kita nggak usah bicara negara tetangga dulu ya. Kita bicara bahwa rakyat kita perlu diselamatkan. Dan negara tentu harus meminta maaf untuk kekeliruannya. Kita nggak peduli dulu ada korporasi yang berasal dari investasi asing atau apa ya. Tapi kalau kita lihat titik-titik kebakaran yang terus berulang, ini kita bisa lihat kan fokusnya Sumatera, Kalimantan, dan Papua ya.
1: Bang Boy mungkin bisa berdiri, kita jelaskan ya. Sambil, mungkin bisa dibantu untuk kamera, kita sambil jelaskan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat titik-titik api hotspot yang ada saat ini.
2: Ya, kita bisa lihat ya, titik konsentrasi titik api itu di Sumatera dan Kalimantan. Sumatera, Kalimantan,
1: Sumatera
2: dan Papua.
1: Kalimantan agak Papua. Di pojokan, apakah terlihat
2: Papua,
1: di kamera?
2: Papua.
1: Di Papua, maaf.
2: Nah pertanyaannya, pertanyaannya, mengapa di tiga provinsi ini? Karena hukum kita dari penghujung 90-an telah mengkhianati bahwa pulau-pulau ini, Sumatera, Kalimantan, dan Papua, tempat berada ekosistem gambut paling besar. Nah, gambut ini kan dibagi dua ya, ada yang fungsi lindung dan fungsi budidaya. Belakangannya, ketebalannya 3 meter sama yang kurang dari 3 meter. Tapi kalau kita lihat, apa yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, bisa terjadi di Papua, ini sebuah kebodohan ya. Kita udah belajar gitu ya, bagaimana Sumatera dan Kalimantan terus-menerus diselimutin kabut asap tiap tahunnya, karena praktik kebakaran hutan dan lahan. Kenapa terjadi di Papua? Kita lihat ini, ini hampir semua ini lokasi PSN ya.
1: Dan ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini relatif
2: lebih besar. Ini lebih lokasi besar PSN. Nah sekarang kalau kita bilang, siapa yang men-trigger kebakaran utama di Papua? Negara. Ini proyek strategis nasional ya. Ini mayoritas di bawah selatan ini. Ini kan Papua Selatan.
1: Wilayah proyek strategis nasional.
2: Hampir semua aja.
1: Tempat hotspot yang sekarang kita lihat ini.
2: Ya, kita bisa lihat lagi ya. Lalu siapa pelakunya? Ada Menteri Pertanian yang katanya mau melakukan food estate. Lalu ada Menteri Pangan gitu ya, ada Menteri Kehutanan yang melepaskan kawasan ini. Tapi semua ini kan design by Presiden ya. Kita maaf sekali ini. Ini memang proyek strategis nasional yang diarahkan Presiden untuk melanjutkan proyek food estate. Nah itu yang terjadi di Kalimantan juga gitu ya. Ini kan Kalimantan rusak dengan di tahun 1995. Itu proyek 1 juta hektar lahan gambutnya kan. Lalu di Sumatera rusak gambutnya karena hutan tanaman industri.
1: Nah, di daerah Palembang, Sumatera Selatan.
2: Sumatera Selatan ada BMH. BMH salah satu perusahaan paling besar ya.
1: Jambi?
2: Enggak, Bumi Mekar Hijau ya. Afiliasinya grup gede. Yang sebagian sahamnya terafiliasi di Singapura gitu ya. Lalu di Jambi saya lupa, saya ada datanya ya. Nah tapi ini yang menunjukkan bahwa situasi ini terjadi karena tata kelola yang buruk dilakukan pemerintah. Tata kelola perizinan, tata kelola pengawasan, tata kelola pengawasan dan penindakannya. Makanya saya kritik lagi tuh Bang Riko yang terus bicara angka ya. Yang bicara angka. Itu persis yang dilakukan di pemerintahan SBY, pemerintahan Joko Widodo, lalu diulang lagi dengan Pak Prabowo ya. Angka-angka gitu ya. ada sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Nah, kenapa nggak dipukulin ini semua perusahaan dia? Perusahaan yang udah bertanggung jawab ini. Okay. Mereka punya sumber daya besar kok.
1: Baik. Ya.
2: Atau kita cek lagi.
1: Uh-huh.
2: Apa kriteria ekosistem gambut rusak gitu ya? Tinggi air muka tanahnya itu, dari muka tanah itu melampaui 40 cm. Sekarang cek deh, perusahaan mana yang tinggi muka air tanah yang dari kanal yang mereka bangun, yang sampai 40 cm. Saya nggak yakin ada dengan kondisi kekeringan ini. Jadi ya, kalau Sumatera, Kalimantan, Papua dirusak oleh instrumen hukum dan kebijakan yang diterbitkan negara, baik untuk bisnis negara, baik untuk investasi, maka hukum harus dikerjakan ya. Dikerjakan untuk apa? Melakukan tindakan korektif. Tindakan korektif apa? Terkait dengan penegakan hukum, yang disampaikan Bang Riko tadi, penegakan hukumnya gagal. Kalau dia berhasil, dia nggak akan berulang tuh.
1: Oke, baik. Dan Anda menggunakan tadi, membuka penjelasan Anda, ini merupakan suatu kebodohan karena ini terus berulang.
2: Ya.
1: Bahkan dari pemerintahan sebelumnya. Kenapa ini terus berulang? Kan pembuatan kebijakan harusnya memang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Data, fakta, tapi tiap tahun terjadi, bahkan beda pemerintahan.
3: Iya, menurut saya ini lebih kepada apa political will ya sebenarnya. Kalau lihat ini, karena proses ini kan bukan proses ya, peristiwa lah, peristiwa. Peristiwa aja ini berulang-ulang gitu kan, berulang-ulang. Dan sepertinya makin hari makin menimbulkan bahwa kita pesimis untuk bisa menangani ini. Karena kemudian tawaran-tawaran dari negara lain juga sepertinya kita juga meresponnya sangat, sangat lamban gitu ya. Nah, karena itu saya melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang lebih kepada bagaimana tadi disinggung tata kelola yang istilahnya, kalau bad sih enggak ya, tapi mungkin karena ini apa sifatnya bencana, lebih kepada ini apa kekurangsiagaan, kekurang siap
2: ya. Tapi ini disaster yang ini ya Pak,
3: hah?
2: Disaster made by capital and state ya. Gak bisa, ini enggak, bukan antropogenik ya menurut saya, tapi ini by design ya. Dilakukan oleh siapa, pelaku utamanya negara sama korporasi.
3: Ya, kalau secara apa namanya konsep memang itu. Artinya dalam berbagai kajian literatur yang sudah ada, selama ini karhutlah itu memang dilakukan oleh negara maupun oleh korporasi. Dalam ini ada semacam persekongkolan sebenarnya bahasanya itu. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa memang apa ini kan saling membutuhkan. Nanti negara membutuhkan korporasi, korporasi juga kaitan dengan apa namanya, tidak hanya teks pajak tapi juga apa penyerapan tenaga kerja kan. Ini persoalan kan di situ. Tetapi juga di sini daerah sendiri sebagai pihak yang ketempatan itu sangat sangat apa istilahnya kurang, bukan enggak peduli enggak, tapi kurang memberikan respon baik terhadap setiap terjadinya kebakaran atau setiap terjadinya istilahnya tanda-tanda fenomena-fenomena yang kemudian mengarah kepada kebakaran itu. Kan sebenarnya kan kebakaran kan tidak ujuk-ujuk langsung kebakaran kan enggak gitu, tapi ada fenomena. Fenomena-fenomena ini harusnya kan ada semacam upaya-upaya edukasi, bagaimana masyarakat evakuasi, bagaimana masyarakat bagaimana apa harus melarikan diri. Dan kita ini negeri yang katakannya sebenarnya seribu bencana kan gitu, sudah diakui. Tetapi persoalannya bagaimana kemudian pemerintah daerah, di pemerintah daerah itu sebenarnya ada anggaran, APBD itu ada mencantumkan terkait dengan apa namanya penanganan bencana lah.
1: Jadi political will-nya menurut Anda saat ini tidak ada? Karena kan kalau tadi Fridin bilang bagaimana masyarakat memang tidak bisa memilih, harus keluar mencari nafkah, ekonomi, dan itu tidak.
2: Itu penting sebenarnya terbit impres baru ya. Apa substansi impresnya? Saya setuju dengan sampaikan Bang Ferdian. Satu, impres yang menggratiskan rumah sakit dan semua sarana-prasarana kesehatan. Yang kedua, mendorong ada rumah sakit yang mobile, fasilitas kesehatan yang mobile. Yang ketiga, benar. Kita logika sederhana gini ya, sekolah libur, kantin sekolah tutup loh itu. Orang nggak jualan, anak-anaknya nggak makan. Maka di sinilah yang paling tepat kalau memang negara mau jadi ngasih insentif keuangan ya ke rakyatnya. Yang keempat, alihkan dong pendanaan-pendanaan dari mana untuk vitamin. Vitamin penting. Makan bergizi. Kenapa supaya daya tahan rakyatnya kuat? Lalu alat-alat kesehatannya, masker dan lain-lain. Ini ada impres yang lebih penting ya untuk alasan kemanusiaan. Untuk alasan kemanusiaan agar rakyat kita gak semakin terluka ya. Lalu kita contoh lagi, kebakaran terjadi dari 97-99 loh ya. Sekarang pertanyaannya, di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, seluruh Kalimantan, itu kan yang paling fenomenal ya terus terjadi ya. Ada berapa rumah sakit paru di provinsi itu?
1: Lebih cek banyak aja. Di Pulau Jawa mungkin. Saya tidak tahu datanya, mungkin saja, karena kan pusat.
2: Saya juga nggak tahu.
1: Oke, baik. Saya ke Mas Ferdian sekarang, karena kita ingin melihat gambaran di lapangan seperti apa. Bagaimana masyarakat harus menghadapi karhutla ini, meskipun tadi mengatakan ya tidak ada pilihan, harus keluar, apalagi misalnya mencari nafkah untuk harian, mau tidak mau, setiap hari. Tapi Anda melihat will yang baik tidak dari pemerintah daerah di sana?
4: Mungkin saya pengen ngomongin untuk warga Kalimantan, Papua, dan Sumatera yang menjadi korban dari asap beracun. 10 hari lalu, betul-betul genap 10 hari yang lalu, kami menyatakan sikap 8 tuntutan atas solusi penanganan karhutla dengan tema besar gugatan untuk berkantor 30 hari di Kalimantan. Tapi saya mau minta maaf untuk warga Kalimantan, Sumatera, Papua. Sepertinya menurut saya karhutla ini nggak akan cepat selesai sampai asapnya nyentuh istana negara. Karena saya sulit percaya lagi Bang Hariko, kalau rasanya Presiden Prabowo tuh ngeh, dia tuh dibohongin dikala baru saja beberapa hari lalu Kepala BNPB bilang tinggal 639 hektar yang terbakar, tapi coba diklik tanya 5.000, 7.000, 11.000. Dari mana 639 hektar dan Prabowo kaget, wah saya kira masih banyak, ternyata tinggal dikit ya. Presiden Prabowo pun menunjukkan gelagat percaya atas laporan palsu itu, saya harus bilang. Ketika Gubernur Kalteng mengatakan bahwa enggak kok ini enggak perlu bencana nasional, masih terkendali, bersatu kita
2: memalukan,
4: kuat bercerai kita kawin lagi, itu disampaikan di ruang terbuka, apalagi pas dia telepon anak presiden tuh. Makin bohong lagi kan, ketika kepala daerah di Sumatera mengatakan bahwa masih enjoy kok asapnya, itu disampaikan di ruang publik, apalagi ditelepon dengan presiden. Jadi saya merasa bahwa hari ini sulit membayangkan bahwa presiden atau wapres itu ngeh, dia tuh dibohongin. Itulah kenapa tuntutan kami yang sebetulnya sangat mindfulness gitu dan damai adalah, ayo ngantor 30 hari di Kalimantan, atau taruh deh 15 hari Kalimantan, 15 hari Sumatera Selatan. Kenapa? Karena hanya dengan melihat situasi lapangan, hanya dengan melihat rakyat yang lupa apa itu langit biru, hanya dengan melihat anak-anak yang batuknya tiap hari, hanya dengan melihat guru-guru yang disuruh PJJ tapi gurunya tetap sekolah dan kena asap, hanya dengan itu jajaran pemerintah pusat sadar pentingnya bencana nasional. Dan terakhir siapa yang bilang? Mungkin Bang, kemarin saya ada fitnah yang saya masuk pada saya Bang, dari saya nggak tahu lah apakah itu netizen yang memang kurang empatik aja atau memang buzzer, saya nggak ngerti. Tapi orang ini bilang, salah satu dari 8 tuntutan kami adalah tetapkan bencana nasional. Terus orang ini bilang, kenapa? Itu biar target itu tercapai ya, membuat citra buruk Indonesia. Padahal,
1: maksudnya?
4: Iya, saya dibilang tuntutan kami, saya dan teman-teman muda Kalimantan untuk menetapkan bencana nasional, dikatakan oleh orang ini atau para buzzer ini adalah upaya membuat citra buruk Indonesia. Karena kesannya bencana kita gak bisa selesai. Terus saya bilang, loh, padahal tuntutan saya ini terinspirasi dari seorang oposisi hebat tahun 2015, namanya Presiden Prabowo Subianto yang kali itu menjadi presiden, yang mengatakan bahwa seharusnya bencana kabut ini menjadi bencana nasional. Nah jadi saya lagi terinspirasi loh Presiden Prabowo, saya nggak benci, tapi justru para pelindungnya ini yang menurut saya menjelekkan citra pemerintah. Dan saya mengusulkan,
1: itu tadi postingan Prabowo di tahun
4: 2015 tentang pentingnya bencana nasional.
1: Oke.
4: Jadi menurut saya, terakhir saya mengatakan rakyat di Kalimantan atau di Sumatera, Papua ini banyak sekali titiknya, dan ini jam segini biasa belum banyak Mbak, karena saya pernah di Kalimantan 14 hari, biasanya jam malam makin liar, bercandaannya anak-anak Kalimantan tuh karena dibakarnya malam Bang, biar gak ketahuan katanya gitu. Jadi saya pengen mengatakan bahwa ide-ide 8 tuntutan kami Mbak, itu 8 sektor, ada yang mulai ngomongin gratiskan kesehatan, ada yang ngomongin soal subsidi, soal bensin untuk relawan pemadaman dan seterusnya. 8 ini muncul gak pakai kajian komprehensif kok, itu bisa nyusul. 8 itu muncul karena kami ngobrol sama masyarakat lapangan, dan saya merasa sekelas Presiden Prabowo dan juga jajarannya yang hormat-hormat cerdas-cerdas ini udah pasti datang Kalimantan 7 hari aja, mereka akan mulai sadar apa 7 langkah kebijakan yang diambil kalau memang negara ingin buktikan bahwa negara bukan yang membakar hutan-hutan di Indonesia, buktikan negara turun.
1: Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
3: flu reda,
4: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
6: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
5: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: kebakaran banget di
1: Kelapa Sawit. Sekarang kita akan mendengarkan suara dari teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Saya kasih kesempatan, baik di sebelah sini silakan.
2: Oke, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Saya mau bertanya kepada saya Muhammad Syahin dari Fisika UIN Jakarta. Saya mau bertanya kepada Pak Hariko selaku Bakom. Nah, kan tadi Bapak mention sendiri ya, kalau presiden tidak bisa dibohongi, seharusnya berarti dia udah tahu dong informasinya apa dan harus melakukan apa gitu. Pertanyaan saya adalah kenapa lama gitu penanganannya? Kenapa harus sampai Singapura, Malaysia, bahkan sampai influencer luar negeri itu harus mengkritisi dulu gitu? Dan sampai harus ada korban dulu, harus ada kerugian negara dulu, kenapa harus sampai ada kerugian masyarakat dulu gitu? Baru kalian jalan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa lama dan sampai kapan kalian mau kayak gini? Okay. Itu, terima kasih.
1: Terima kasih dari UIN, Bang Hariko silakan.
3: Sani ya, Sani. Terima kasih Mas Sani. Yang pertama, kami menganggap orang-orang yang mengusulkan karhutlah ini sebagai bencana nasional, termasuk orang-orang yang betul-betul ingin menyelamatkan masyarakat dari kabut asap. Karena melihat langsung kondisi di lapangan. Jadi tidak pernah rasanya di media sosial itu kita lihat kalau orang mengkritik karhutlah itu motifnya kebencian. Selalu motifnya kemanusiaan agar ingin masalah ini cepat selesai. Jadi sekali lagi kami mohon maaf ke Mas Firdian, saya pikir itu tidak mewakili dari pemerintah. Bagus. Jadi pemerintah sangat menghormati para pakar, para mahasiswa yang mengkritik ini karena ini masalah kemanusiaan. Tadi ditanyakan mengapa karhutlah ini lama penanganannya. Jadi saya bukan pakar, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh para pakar, 90 bahkan hampir 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena ulah dari manusia. Oleh karena itu penegakan hukum juga menjadi salah satu kunci kesuksesan dari penanganan karhutlah ini. Meskipun kalau kita pelajari apa yang disampaikan oleh Mas Boy dari Walhi, dari sejak tahun 90-an sampai dengan sekarang, itu penegakan hukum itu tidak efektif. Kemudian banyak orang yang bermain di perizinan dan lain sebagainya. Jadi kita ini menyelesaikan masalah selama 2 tahun pemerintahan ini, menyelesaikan masalah yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Dan ini memang butuh betul-betul presiden yang siap mati. Karena yang dilawan ini adalah korporasi-korporasi yang besar, yang dilawan ini orang-orang yang punya uang, kalau istilahnya itu made by capital, dari apa ya istilahnya. Yeah. Jadi ini ada perusahaan-perusahaan besar, makanya entah dari siapa pemiliknya, entah warga negara mana nanti penegak hukum lah yang akan menyampaikan itu. Kemudian memang kita ini kekurangan petugas di lapangan. Jadi untuk polisi hutan itu lebih kurang jumlahnya 4.500-an, makanya harus ditambah menjadi 70.000. Kemudian ada aturan-aturan, celah-celah aturan yang dimanfaatkan oleh beberapa korporasi untuk membakar hutan dan lahan. Sekali lagi kami tidak ada sedikit pun menganggap semua korporasi itu jelek. Banyak juga korporasi yang baik. Tetapi presiden selalu menyampaikan sejak awal musuh utama kita ini adalah serakah nomik. Jadi orang-orang yang sudah kaya tapi pengen terus kaya, kemudian dengan membakar hutan dan lahan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman mahasiswa. Mengenai kapan targetnya karhutlah ini akan selesai, nanti ada kementerian yang akan menjelaskannya. Yang jelas pemerintah berusaha maksimal, ada 69.000 personil yang sudah diturunkan di lapangan, kemudian 49 pesawat, kemudian juga ada operasi darat, ada operasi udara. Apapun silahkan dikritik, apakah ada baik keterbukaan anggaran, apakah ada korupsi di dalam penanganan bencana, masyarakat bebas untuk mengkritik. Karena sekali lagi kita betul-betul ingin mewujudkan penanganan bencana yang betul-betul bersih dari korupsi. Kemudian terkait dengan kepala daerah tadi, kepala BNPB sudah minta maaf terkait dengan pernyataannya. Kemudian kepala daerah yang menyampaikan pernyataan kemudian melukai hati masyarakat, kami juga dengan hormat mengimbau mungkin kabut asap itu bisa kita rasakan sehari dua hari, tapi kalau kata-kata yang menyakiti itu bisa selamanya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Firdian sudah mengingatkan kepala daerah yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pas di saat kita semua sedang berduka.
1: Oke, baik. Berbicara mengenai komunikasi, menjelaskan kepada masyarakat, saya ingin tanya pernyataan dari Kepala Bakom Bang Syahganda terkait oksigen. Bagaimana Malaysia dan Singapura juga menikmati oksigen dari Indonesia. Ini ramai, tidak hanya dibahas oleh warga negara Indonesia, tapi juga warga negara Malaysia, baik, Bang Hariko. Dianggap ini pernyataan yang menyakiti masyarakat di sana.
3: Jadi kami sangat memahami ya, ada perbedaan tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Syahganda Nainggolan. Inti dari pernyataan beliau itu sebetulnya adalah mengingatkan kita semua bahwa kita semua di Asia Tenggara ini satu rumpun, kita punya hubungan yang baik. Sebelum ada kebakaran hutan dan lahan, hubungan kita baik. Kemudian setelah ada kebakaran hutan, saat ada kebakaran hutan dan lahan, hubungan kita baik. Setelah ini hubungan kita juga harus baik. Jadi tidak ada dalam rangka mendiskreditkan negara tertentu.
1: Okay.
3: Jadi sekali lagi prinsip kita sama. Malaysia, Singapura ini adalah kawan kita di kawasan.
1: Oke, Bang Hariko, ya. Kemudian ini adalah respon kita, dari ya. Malaysia, salah satunya. Saya bacakan di sini, rakyat Malaysia sedang menderita akibat pencemaran ini, tetapi pejabat Anda seolah-olah mempermainkan kesehatan kami. Sikap seperti ini tidak bisa diterima. Kesehatan dan nyawa masyarakat bukan bahan untuk dijadikan lelucon. Ini dari Andrew Chen Kaeng, Ketua Pengimbang Dewan Undangan Negeri Johor.
3: Ya. Seperti kami sampaikan tadi, inti dari pernyataan dari Bang Syahganda adalah Singapura, Malaysia, Thailand adalah kawan kita di kawasan. Musuh kita bukan warga negara Singapura, beliau adalah saudara-saudara kita. Musuh kita ini adalah serakahnomik. Kita dudukkan persoalannya ini, jangan sampai kita diadu domba, kemudian berdebat, kemudian korporasi-korporasi ini terus membakar, kemudian kita diadu domba. Memang pernyataan dari Pak Syahganda itu sebetulnya kalau dilihat utuh di salah satu media itu cukup panjang. Dan kami tidak menyalahkan masyarakat yang memotong itu, karena mungkin bagian itu dianggap kurang pantas, kami sangat memahami. Tetapi sekali lagi ini juga menjadi evaluasi bagi kami di Badan Komunikasi Pemerintah. Bang Syahganda adalah seorang aktivis yang senior, sangat terbiasa memberikan kritik yang keras, dan beliau juga sangat terbuka. Kami bukan hanya di Badan Komunikasi Pemerintah, tapi kami semua akan memperbaiki komunikasi agar kami lebih berhati-hati dan tidak lagi membuat tanggapan-tanggapan yang berbeda, apalagi sampai menyakiti hati masyarakat.
1: Baik,
3: tapi sekali lagi tidak ada maksud Bang Syahganda untuk menyakiti siapapun, hanya ingin mendudukkan persoalan bahwa Singapura, Malaysia, Thailand semua

0: namanya kita sama-sama kawan. Berkawannya kapan? Sebelum karhutlah kita berkawan, saat karhutlah kita berkawan, setelah karhutlah kita berkawan. Bahkan bangsa Ganda juga waktu itu mendoakan, turut berdoa, selain juga harus ditempuh dengan kerja keras, mari kita sama-sama berdoa karena kita masyarakat beragama agar segera turun hujan.
1: Oke, baik. Harapannya seperti itu karena masyarakat tidak perlu lagi dibebankan dengan persoalan komunikasi, sakit hati, dilihat bagaimana dampak nyata dan karhutlah bisa dipadamkan. Saya berikan kesempatan closing statement masing-masing 1 menit. Dimulai dari sebelah kiri, silakan.
2: Saya merasa bahwa Indonesia hari ini bisa jadi, Mbak, dia tidak dibunuh oleh asap, dia tidak dibunuh oleh banjir, dia tidak dibunuh oleh gunung berapi atau gempa bumi, tapi masyarakatnya terbunuh oleh kultur asal bapak senang dan feodal dari birokrat dan juga pejabat-pejabat kita. Dan saya akan mengatakan, kalaulah kita mau melihat masalah karhutlah ini, akar masalahnya asap ini kan adalah kebakaran. Kebakaran adalah gambut yang rusak. Gambut yang rusak ini akar masalahnya adalah eksploitasi alam besar-besaran. Tapi soal lambatnya seluruh perangan karhutlah, akar masalah nomor satunya adalah ketidaktepat sasaranan kebijakan. Karena menurut saya, hari ini antar pejabat saling berbohong, saling ingin jaga citranya, saling ingin tidak disalahkan, dan saya mau mengingatkan tuntutan kami nomor 8. Pecat dan adili seluruh pejabat publik yang gagal mengurus karhutlah dan termasuk memiliki konflik kepentingan. Termasuk diantaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
1: Terima kasih.
3: Persoalan polusi asap ini hanya bisa selesai kalau ada ketegasan dari negara. Tak memandang siapapun, perusahaan manapun, asal negara manapun, tapi perintah presiden untuk menindak tegas, untuk mencabut perizinannya, untuk memadamkan apinya, itu menjadi hal kunci ya. Tapi pesan kami, ada sesuatu yang lebih penting selain membasahkan gambut kembali, tapi memastikan ruang aman bagi rakyat ya. Ada butuh impres khusus untuk melindungi rakyat, untuk memberikan insentif, dan yang kedua, memastikan gambut-gambut ini tidak terbakar hanya dengan cara gitu ya. Kalau tadi dibilang ada 4.000-an ya, 4.500 polisi hutan.
0: Ditambah.
3: Mau ya, ditambah ya. Bagi kami sih itu bukan solusi ya. Solusinya, pastikan partisipasi rakyat dalam ambil bagian, ada insentif khusus ketika melindungi hutan, ketika memadamkan api dan menjaga kawasannya gitu ya. Bagi kami ini kita nggak butuh pegawai negeri yang lebih banyak, kita membutuhkan ruang partisipasi, pengakuan terhadap rakyat, untuk melindungi wilayahnya dan menjaga wilayahnya, termasuk ketika memadamkan api saat ini.
1: Baik, Bang. Terima kasih. Ya. 1 menit.
0: Menyambung dari Mas Boy tadi, kami sangat setuju. Memang Presiden sudah menyampaikan ketika memberikan bantuan untuk pemadaman api di Taman Nasional Tanjung Puting, agar melibatkan masyarakat dalam pembangunan sumur bor. Kemudian juga Presiden meminta kepada seluruh jajarannya, yang selalu disampaikan oleh Presiden adalah kesetiaan yang tertinggi itu adalah kepada masyarakat, bukan kepada Prabowo secara pribadi. Jadi 69.000 petugas kita yang mati-matian di lapangan ini, mereka juga bekerja keras demi menyelamatkan masyarakat ini dari kabut asap. Kemudian yang terakhir, kami berterima kasih kepada Walhi, Mas Firdian, kemudian kepada seluruh masyarakat, kepada guru besar kita. Sekali lagi, jangan ragu-ragu mengkritik pemerintah, karena memang jangan sampai para pejabat ini berbaju oranye dulu, kemudian baru kita kritik. Sekali lagi, tidak ada yang kebal aturan di Republik ini, siapapun dia, korporasi apapun, pejabat apapun. Hari ini kita sama-sama melihat di BNPB juga terjadi OTT, ini menurut kami malah bagus, menunjukkan bahwa sistem hukum kita berjalan, dan sekaligus peringatan lewat CNN ini kami sampaikan, tidak ada yang kebal aturan, siapapun yang coba-coba mengkorupsi atau memakan uang MBG, uang bencana, maka dia akan diproses, ditahan, dan sekali lagi kita meminta kepada masyarakat untuk melaporkan apabila baik. Memang di lapangan ada terjadi penyelewengan terkait dengan dana kebencanaan.
1: Baik. Terima kasih. Bang Hariko, terima kasih. Prof.
4: Kalau saya lebih kepada bagaimana sebenarnya pemerintah mengeluarkan satu regulasi yang rigid ya terhadap penanganan bencana ini, khususnya bagaimana tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini baik bupati, wali kota sampai kepada gubernur. Agar apa? Agar ada tanggung jawab, agar kalau ada bencana semacam ini dia tidak menganggap ini urusannya pemerintah pusat. Dan selalu dia melempar kepada urusan-urusan ini, soalnya ini urusan korporasi. Perizinan ada ini, dan belum lagi selalu kaitannya dengan HGU itu selalu ATR itu yang memberikan izin. Padahal sesungguhnya dia sendiri juga memberikan izin juga. Jadi jangan selalu melempar tanggung jawab, melempar kesalahan kepada pihak lain. Tetapi setidaknya pemerintah memberikan satu kepastian bahwa karhutla ini selesai kapan, itu yang penting, selesai kapan, ketika ditangani 2 bulan, 1 bulan, 3 bulan, dan besok tidak terulang kembali. Karena yang penting adalah bagaimana karhutla ini tidak terulang kembali, dan bagaimana masyarakat yang tadi disinggung bahwa ada mereka yang kesulitan makan, kesulitan mendapatkan bahan pokok, pemerintah harus menyediakan. Ya. Menyediakan bagaimana caranya, ya harus disediakan ke lapangan langsung, melalui udara kan bisa, atau melalui relawan-relawan juga bisa menyampaikan kepada masyarakat yang kebetulan dalam posisi terisolasi karena apa isolasi kabut itu sendiri. Mbak.
1: Baik, Prof, terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman mahasiswa, terima kasih narasumber yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Saya tutup, karhutla bukan hanya sekedar api yang membakar hutan dan lahan, namun juga ujian bagi keseriusan sebuah kebijakan. Dan jangan sampai hutan terus berkurang sementara solusi hanya berhenti sebagai janji yang berulang. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi di Head to Head with Elvira pekan depan. Selamat malam.

0: Beginilah suasana bentrokan antara puluhan penagih utang atau DC dengan warga di Desa Jepang Menjobo Kudus Selasa petang. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah orang terluka, bahkan seorang warga mengalami luka tajam di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengamankan 25 penagih utang dari luar Kudus serta menggeledah 7 mobil yang digunakan DC. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah senjata tajam.
1: Kita langsung menerima pengaduan tersebut, kita langsung datang ke lokasi, dan betul pada saat itu ada sekelompok massa yang sedang melakukan upaya-upaya penagihan utang yang disertai dengan proses-proses yang tidak baik, yaitu kekerasan secara fisik.
0: Sempat mereda, situasi kembali memanas pada Selasa malam, hingga polisi menambah personel untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Kini seluruh pihak yang terlibat menjalani pemeriksaan terkait dugaan pengeroyokan dan perusakan. Polisi juga mengimbau warga agar tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari rekaman kamera dashcam sebuah mobil yang melintas di Jalan Tanah Abang 2, Gambir, Jakarta Pusat ini,

0: merekam keributan yang melibatkan sejumlah orang. Tepat di depan kantor BNN Provinsi DKI Jakarta, keributan lewat aksi baku hantam terjadi hingga ke badan jalan. Beruntung keributan tak berlangsung lama setelah petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, AKP Arvan Rawung pada Rabu sore menuturkan, pihaknya mendatangi lokasi setelah menerima aduan lewat call center 110. Keributan tersebut melibatkan sejumlah orang yang berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang dengan seorang pengendara mobil. Hingga saat ini belum ada yang membuat laporan resmi ke polisi, namun kendaraan yang menjadi sengketa untuk sementara dititipkan di Polsek Metro Gambir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Penyergapan pengedar sabu di Tulang Bawang, Lampung berlangsung dengan seru. Polisi melepaskan tembakan berulang kali. Sementara itu di Sumatera Utara, sebuah mobil yang membawa 24 kg sabu juga disergap polisi di daerah Langkat.
2: Petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang Lampung menangkap seorang pria berinisial JD yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Kecamatan Dente Telades Selasa lalu. Saat penangkapan, JD sempat berupaya melarikan diri, sementara seorang rekannya berhasil kabur dan kini masih diburu polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sabu-sabu seberat 10,25 gram yang disembunyikan di kantong celana pelaku. JD mengaku hendak bertransaksi sabu-sabu di wilayah Gedung Meneng, namun digagalkan petugas. Kini, pelaku ditahan di Polres Tulang Bawang, sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. Masih menyoal pemberantasan narkotika di Bandar Lampung, di mana tim gabungan Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Kampung Ampai, Teluk Betung Timur, Senin lalu. Dalam operasi ini, polisi menangkap tiga pria berinisial FB, R, dan YD yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan sabu-sabu. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu-sabu dengan berat total 2,02 gram, timbangan digital, puluhan plastik klip, serta sejumlah alat isap sabu-sabu. Ketiga pelaku kini ditahan di Polresta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap pemasok dan jaringan peredaran narkotika di wilayah Teluk Betung Timur. Inilah detik-detik personel Satres Narkoba Polrestabes Medan mengejar minibus putih dari Aceh menuju Medan yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Pengejaran berakhir di Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara setelah polisi menghentikan paksa kendaraan dan menangkap seorang pria berinisial AM. Dari penggeledahan, polisi menemukan 24 kg sabu yang disembunyikan di bagasi, jok mobil modifikasi, dan dashboard. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan dengan imbalan 15 juta rupiah per kilogram. Kini, polisi memburu bandar dan pengendali jaringan narkoba tersebut. Tersangka terancam hukuman berat sesuai Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi perampokan emas batangan antam seberat 95 gram dengan modus COD terjadi di Kediri, Jawa Timur. Istri korban sempat disekap di ruang tamu oleh komplotan pelaku. Dua pelaku yang kabur berujung ditabrak mobil oleh suami korban yang melakukan pengejaran.

0: Inilah aksi penggagalan perampokan 95 gram emas batangan antam di kompleks perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Kedua pelaku, Mat dan Ali, berhasil ditangkap warga dan petugas keamanan setelah motor mereka ditabrak mobil suami korban saat melakukan pengejaran.
1: Ibu-ibu yang terkunci di dalam ini, yang korban, teriak-teriak karena terkunci, kemudian menghubungi suaminya yang masih dalam mobil. Dengan adanya itu, kemudian suaminya langsung melakukan pengejaran.
0: Kasus ini bermula dari transaksi jual-beli emas secara COD. Namun salah satu pelaku membawa kabur emas dan mengurung korban di dalam rumah kontrakan. Emas berat 95 gram

0: berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kedua pelaku dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi kini memburu seorang perempuan yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Yosibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti aksi dua pelaku curanmor di Jakarta Barat yang sempat viral di media sosial. Keduanya sudah berhasil ditangkap. Serta di Blitar, Jawa Timur, ada seorang pelajar SMA yang juga ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam.
0: Sejumlah tembakan peringatan dituliskan polisi gabungan saat penangkapan dua maling motor di kawasan Jabung, Lampung Timur. Seperti di film Laga, polisi mengejar kedua pelaku yang mencoba kabur ke kebun singkong. Kedua pelaku Bustomi dan Febriansyah akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kakinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api rakitan, belasan peluru tajam, serta jaket ojek online yang digunakan untuk menyamarkan aksi kejahatan. Sebelumnya kedua pelaku sempat rekam kamera CCTV saat beraksi di permukiman Jalan Waru Kalideres Jakarta Barat 1 Oktober lalu. Saat dikejar warga dan korban, salah satu pelaku melepaskan tembakan yang membuat warga dan korban panik ketakutan. Penjahat kambuhan spesialis curanmor yang terkenal sadis ini sudah 14 kali beraksi di Jakarta Barat dengan selalu menggunakan penutup wajah dan jaket ojek online. Kini keduanya terancam 15 tahun bui.
2: Sendirian pakai motor beat.
0: Menyamar sebagai pemulung, lengkap dengan karung yang dipanggul, anggota Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil menyergap seorang maling motor saat bertransaksi dengan seseorang di tanggul Kali Anak Ciliwung Pasar Baru Jalan Kartini Raya, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil ditangkap, namun calon pembeli motor curian berhasil kabur. Sebelumnya pria yang dikenal dengan panggilan Ahmad ini terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik seorang guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Pelaku dan motor curiannya kini sudah diamankan di Polsek Sawah Besar untuk proses hukum lebih lanjut. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, aksi pencurian di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok terekam kamera CCTV Minggu dini hari. Kedua pelaku mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tertidur. Pemilik kios yang terbangun berhasil menangkap satu pelaku. Sementara dua pelaku lainnya berhasil kabur dengan sepeda motor. Pelaku yang tertangkap langsung diserahkan ke Polres Blitar. Ia ternyata masih berstatus pelajar SMA. Polisi masih memburu dua pelaku lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang bapak bersama dengan dua anaknya di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menganiaya anak di bawah umur. Dan di lokasi lainnya, seorang santri di Magelang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Dua kasus penganiayaan ini terekam kamera.
3: Inilah rekaman CCTV saat pengeroyokan terhadap remaja berusia 14 tahun oleh 3 orang yang datang mengendarai sepeda motor di Jalan Landak Inspeksi Kanal, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam 23 September lalu. Para pelaku memukuli korban dan sempat mengancam beberapa orang di lokasi. Pasca kejadian, ketiga terduga pelaku yang diketahui berinisial HK 44 tahun dan dua anaknya berinisial MNRH 19 tahun serta MNF 17 tahun telah ditangkap pada Selasa malam. Mereka ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar di sekitar kawasan Kecamatan Rapocini. Dari pemeriksaan awal polisi, ketiga terduga pelaku nekat menganiaya korban karena emosi dan tersinggung terhadap korban.
4: Di CCTV itulah yang kami lakukan identifikasi wajah, kemudian menjadi barang bukti, sehingga penyidik melakukan upaya paksa dan mengamankan.
3: Inilah rekaman CCTV saat Fahri, 27 tahun, seorang santri asal Cirebon, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan 3 orang di depan ruko di Tegal Rejo, Magelang, Selasa malam. Saat itu korban tengah duduk bersama temannya sebelum didatangi 3 orang dan salah satunya langsung melakukan penganiayaan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 3 terduga pelaku, masing-masing berinisial D, LH, dan YI. Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan diduga dipicu salah paham karena korban disangka melotot dan menantang saat ketiga pelaku melintas. Kini, polisi masih mengupayakan mediasi antara korban, terduga pelaku, dan pihak pengasuh pondok pesantren untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang maling motor ditangkap oleh polisi saat masih memakai sarung dan akan kabur lewat pintu belakang rumahnya di Kabupaten Bangkalan. Dan di lokasi lain diteriaki maling, ada seorang pemuda yang diamankan warga di Pasar Hongkong, Kota Jambi. Informasinya dalam Kilas Kriminal.
1: Di tata dulu.
2: Cepret Pak, iya. Masuk Jambi.
3: Berkosek.
4: Suasana Jalan Kunti, Surabaya mendadak ramai dengan penggerbekan gabungan petugas kepolisian, BNN, dan BRIMOB. Sejak pagi petugas menyisir sejumlah titik permukiman yang diduga terkait peredaran narkoba. Dalam operasi ini sebanyak 19 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 1 perempuan diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Petugas juga menyiapkan tes urin di lokasi. Kabit Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Jus Abraham Abbas menyebut, penyidik masih mendalami hasil penggerbekan termasuk jumlah tersangka dan barang bukti. Operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya. Suasana Pasar Hongkong, kawasan Jelutung, Kota Jambi, mendadak ramai setelah seorang pemuda berinisial C diteriaki maling dan dikejar warga. Terduga pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi di belakang rumah warga dan diamankan untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Berdasarkan keterangan warga, pemuda tersebut diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor dan kekerasan terhadap perempuan di bawah umur, termasuk dugaan perampasan uang sekolah. Setelah diamankan, terduga pelaku dibawa ke Polsek Jelutung untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, seorang perempuan yang disebut terkait dengan kejadian ini sempat pingsan dan mendapat pertolongan warga. Pelarian Faroid, 34 tahun, residivis pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur, berakhir setelah ditangkap tim Resmo Polres Mojokerto Kota Selasa malam. Tersangka ditangkap saat diduga hendak kabur melalui belakang rumahnya setelah polisi mengembangkan kasus pencurian sepeda motor yang menjerat rekannya, Adianto. Dari hasil pemeriksaan sementara, Faroid diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor di 3 lokasi di wilayah Kota Mojokerto. Polisi turut menyita helm, jaket, dan sepeda motor yang diduga digunakan saat beraksi. Dia tersangka ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggunaan senjata api kian meresahkan. Di Bekasi, kawanan maling motor bersenjata api yang sempat viral berhasil ditangkap bersama dengan 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 butir peluru tajam. Sementara itu, seorang tambal ban di Boyolali, Jawa Tengah juga ditembak orang tidak dikenal. Pelaku ditangkap di Kulon Progo, Yogyakarta, dan motifnya ternyata dilatar belakangi utang kakak korban.

Tim gabungan Jatandras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polres Boyolali menangkap terduga pelaku penembakan tukang tambal ban Panji Suherman di Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa dini hari. Tersangka berinisial JNH ditangkap kurang dari 48 jam setelah kejadian yang terjadi di Jalan Pandanarang, Boyolali. Polisi menyita senjata air gun, peluru gotri, sepeda motor metik, dan pakaian yang diduga digunakan saat beraksi. Dari pemeriksaan sementara, penembakan diduga dipicu masalah utang-piutang dengan kakak korban. Kini tersangka diamankan di Polres Boyolali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini berawal saat seorang tukang tambal ban, Panji Suherman, ditembak orang tak dikenal saat beristirahat di bengkelnya Jalan Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 10 Oktober 2026 lalu. Hingga korban alami 5 luka tembakan dan hingga harus menjalani tindakan medis. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku

0: lainnya yang berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan pembunuhan sopir taksi online yang jasadnya ditemukan terkubur pada perkebunan teh di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak polisian menyebut korban dibunuh karena memiliki utang 25 juta rupiah yang tidak kunjung dibayar ke pelaku. Namun hal ini dibantah keras oleh istri korban.
2: Ya itu kalau bisa hukuman mati, nyawa kan
3: itu. Suasana duka mewarnai pemakaman Yogi Saparudin, sopir taksi online korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat. Korban dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah. Pihak kepolisian menyebut korban dibunuh karena memiliki utang 25 juta rupiah yang tak kunjung dibayar ke pelaku. Namun hal ini dibantah keras oleh istri korban.
2: Setahu saya kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
4: Berarti menurut keluarga ini maksudnya bukan murni kejahatan.
2: Iya.
3: Sementara itu dalam rilis Rabu pagi, polisi menyebut korban sudah mengenal pelaku sejak 2019. Kala itu pelaku AD merupakan seorang mekanik, tempat korban biasa menservis kendaraannya. Korban juga sempat menawarkan pekerjaan sebagai sopir online kepada tersangka AD. Dari situ, korban disebut mulai sering meminjam sejumlah uang kepada tersangka AD yang disertai bunga.
5: Utang seberapa?
6: Total utuhnya semua tanpa bunga itu 25 juta.
5: Oh, pakai bunga?
6: Iya.
5: Pakai bunga. Emang dia cangka bungakan dia? Duit itu kok?
6: Bunga, Pak. 20% Pak.
3: Polisi menegaskan pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya. Terbukti dari dibawanya alat seperti kawat seling dan tali tambang.
7: Direncanakan ya, membawa alat-alat tadi ya. Kemudian mengontak atau menghubungi Ilham untuk ikut serta dengan iming-iming keuntungan penjualan mobil.
3: Sebelumnya almarhum Yogi dilaporkan hilang setelah menerima orderan penumpang. Jasad Yogi akhirnya ditemukan terkubur di perkebunan teh Marga Windu, Citengah, Sumedang pada Minggu pagi, 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah AD 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Tersangka AD terancam penjara 20 tahun hingga hukuman mati, sementara rekannya MIN yang masih berusia 17 tahun akan diproses dengan peradilan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga mengalami remblong, sebuah mobil Elf melaju tidak terkendali saat melintasi turunan hingga terjun ke sungai sedalam 10 meter di Ciawi, Bogor. Dan dari Parepare, Sulawesi Selatan, terjadi kecelakaan beruntun 3 unit truk dan 2 sepeda motor. 1 pemotor tewas di lokasi kejadian dan detik-detik laka lantas maut ini terekam CCTV.
0: CCTV merekam detik-detik minibus melaju tak terkendali, menabrak warung, hingga jatuh ke jurang sungai di Jalan Pertanian Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Minibus asal Cianjur itu diketahui melaju dari arah Megamendung menuju Ciawi. Naas, saat melintasi jalur menurun di lokasi, truk mendadak oleng dan menyenggol mobil lain sebelum akhirnya jatuh ke jurang sedalam 10 meter. Warga di sekitar lokasi langsung ramai-ramai mengevakuasi pengemudi yang terjepit badan kendaraan. Usai diangkat keluar, korban lalu dilarikan ke RSUD Ciawi. Sementara dari hasil olah TKP unit Gakum Polres Bogor, diduga kecelakaan disebabkan truk mengalami gagal fungsi rem hingga tak bisa dikendalikan supir. Meski sempat mendapat penanganan medis UGD RSUD Ciawi, nyawa korban pengemudi truk gagal diselamatkan lantaran terluka parah. Sementara bangkai truk yang ringsek baru bisa dievakuasi menggunakan alat berat hingga menyebabkan kemacetan parah arus dari Ciawi menuju Puncak. Inilah detik-detik truk merah menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Truk diduga hilang kendali dan masuk ke jalur perlawanan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
2: Udah kerja tapi nggak dibayar.
3: Happen.
2: It happens.
4: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
3: It's a problem.
4: Kita definisi ini belum punya.
1: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
5: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
1: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Diduga depresi, seorang wanita nekat berkendara ngebut melawan arah hingga akhirnya dicegat oleh warga di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang bocah yang sedang berjalan sendirian diserang monyet liar hingga mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan juga tangannya. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
1: Aksi nekat sebuah minibus melaju kencang melawan arah ini terjadi di jalur cepat Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta, Selasa malam dan videonya viral di media sosial. Polisi dibantu warga kemudian mengejar dan mencoba menghentikan laju kendaraan. Minibus itu sempat beberapa kali berhenti, tapi kemudian tancap gas lagi. Mobil akhirnya berhasil dihentikan dan pengemudinya juga berhasil dibujuk keluar. Saat digeledah, polisi tidak menemukan obat terlarang atau barang berbahaya di dalam mobil. Pengemudi yang merupakan wanita tersebut diduga dalam kondisi depresi, ia selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Puluhan siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Tim SAR Mentawai menyatakan insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya, air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang telah dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas. Seorang siswi TK diserang monyet liar saat jalan sendirian di dekat rumahnya di perumahan Rosma Cipta Indah 2, Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin pagi. Monyet menyerang korban dari belakang diduga karena ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibatnya, bocah perempuan berumur 5 tahun itu mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan. Warga berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera menangkap monyet tersebut. Mengingat serangan monyet liar di wilayah Tarumajaya ini sudah beberapa kali terjadi dengan korbannya selalu anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sebuah sampah cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Puluhan siswa histeris berenang menyelamatkan diri. CCTV merekam korban perampokan di Kediri menabrak pelaku yang membawa kabur emas senilai 250 juta rupiah miliknya. Pelaku pun ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Mendekati musim hujan, karhutla justru semakin menggila. Bayi baru lahir, kucing peliharaan hingga negara tetangga meradang terkena dampak asap karhutla. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi akibat bagian kanan sampan patah hingga kehilangan daya apung. Dalam rekaman video amatir, tampak kepanikan puluhan siswa SMA saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa 13 Oktober 2026. Kepanikan terekam saat evakuasi korban ke dermaga. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas.
1: Kejadian itu terjadi ketika pulang sekolah sekitar jam 14.00. Jadi informasi yang didapat, penumpangnya melebihi kurang lebih 37 orang. Dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan semua operator bot untuk tidak membawa atau melebihi angkutan.
0: Selanjutnya, viral aksi perampokan emas batangan di Kota Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korbannya dengan menabrak sepeda motor pelaku. Aksi korban menabrak pelaku terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur dengan sepeda motor akhirnya ditabrak korbannya dengan sepeda motor. Aksi korban perampokan itu terjadi di perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Jumlah emas yang dibawa kabur tidaklah sedikit, yakni sebanyak 95 gram emas nilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD, namun ternyata pelaku merampoknya. Sementara itu, Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto yang dimintai konfirmasi pada Rabu pagi membenarkan peristiwa tersebut. Kompol Rudi menyebutkan jumlah pelaku sebanyak 3 orang, salah satunya adalah perempuan dan saat ini masih buron. Seorang perempuan terekam CCTV saat membobol sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kios pedagang menjadi sasaran dalam aksi ini. Menyamar sebagai pemulung, seorang polisi meringkus maling motor. Pelaku dibekuk saat akan menjual motor curian milik seorang guru.
2: Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang perempuan masuk ke kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pembobolan kios terjadi Senin 12 Oktober. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 3 kios diduga menjadi sasaran. Di kios daging milik Hajah Jumaiyah, tempat penyimpanan uang diacak-acak. Uang sekitar Rp60.000 dilaporkan hilang. Beruntung uang tabungan yang disimpan di dalam botol minum masih aman.
3: Bukanku sengaten gak dikunci tuh, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu. Terus tiba-tiba, kok merah-merah gini, aku waget pak ya, aku waget itu semua bantaan.
2: Korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban memilih memviralkan agar pelaku bertaubat dan mengembalikan barang curian. Penyamaran sebagai pemulung dilakukan anggota Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar untuk meringkus pelaku tindak kejahatan. Pelaku yang sedang duduk di tanggul Kali Anak Ciliwung Pasar Baru Jalan Kartini Raya Jakarta Pusat ini disergap saat bertransaksi dengan seseorang. Pelaku yang dikenal dengan panggilan Amat ini diringkus karena nekat mengondol motor milik guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Identitas pelaku terungkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas. Pelaku dan barang bukti motor curian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap-asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung pun menggema. Masyarakat pun mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin. Iya.
0: Tak hanya manusia. Satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutla. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Chef Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
4: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Di Jakarta, viral rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus TransJakarta di Lampu Merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
3: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
4: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
5: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang menteriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, gitu aja lah.
4: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
6: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan.

0: memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
1: Sore hari ini kebakaran kita di Jalan Tajaya ya, Jalan Tajaya Penjaringan. Ini yang terkait dari rumah, yang sangat padat sekali. Kita berusaha menuju ke arah kiri, namun api tidak cepat melihat ke arah utara karena angin yang cukup kencang, sehingga kita banyak menunjukkan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah menunjukkan 26 unit.
0: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
2: Akan untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan. Mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
3: Masih belum diketahui?
2: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
0: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi lain, dalam 2 hari terakhir terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Bali Selatan. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
5: Antrian panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
6: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
7: Itu antriannya juga udah panjang?
6: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
7: Sangat
6: mengganggu, soalnya ongkos tetap, terus waktu kita kepotong.
8: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket tunggu mas itu habis, makanya lari ke sini, banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan, kayak gitu. Cuma untuk saat ini ya adanya BBM ya pakai BBM kayak gitu.
5: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patra Niaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Pasokan itu tiba melalui terminal BBM Sangaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Di Kamboja, warga menyaksikan balap kerbau di Pagoda Wihe Swo. Redaksi segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat balap kerbau di Pagoda Wihei Suor. Dan informasi ini sekaligus menutup. Saya Freddy Cahaya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris, mulai dari warga umum hingga anggota polisi, antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin, kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Wihei Suor, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Wihei Suor merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.

0: Perselisihan antar warga ini terjadi di kawasan Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Video perselisihan yang menjadi viral di media sosial ini bermula dari masalah pembakaran sampah. Asap pembakaran sampah dari warga RT 7 menyebar hingga ke perumahan Zenith Park, Cimanggis, hingga membuat penghuni perumahan berinisial A merasa terganggu. Saat menegur, A merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Unggahan ini kemudian memicu ketidaknyamanan pihak keluarga S yang merasa dirugikan oleh komentar warganet. Keluarga S lalu meminta A menghapus video tersebut. Namun permintaan itu ditolak hingga berujung pada penembokan akses jalan menuju perumahan. Ketua RT 7, Warjiono, menyebut mediasi antara kedua belah pihak telah berakhir dengan kedua belah pihak saling berdamai. Warjiono mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat kepemilikan jalan tersebut karena jalan sudah terbentuk sebelum dirinya menjabat sebagai ketua RT.
1: Selesai kemarin antara pengembang dengan
2: kemarin tuh udah selesai semua di sini, udah clear. Mm-hmm. Cuma kalau yang masalah jalan itu saya kurang tahu, kalau yang masalah ini udah clear sebenarnya, udah apa? Mediasi udah udah salaman, bahkan mungkin udah disahin lurah segala macam.
0: Warjiono menegaskan tidak ada tindakan kekerasan dalam perselisihan tersebut, meski video yang beredar di media sosial dinarasikan sebagai dugaan penganiayaan. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat.
3: Halo, jumpa lagi Lacak Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan tindak kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Berikutnya, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di simpang Pasar Baru Timur, Jakarta Pusat. Insiden itu memicu kemacetan lalu lintas. Adapun di lokasi lain di Tangerang Selatan, Banten, seorang sopir mobil travel dianiaya oleh dua pengendara lainnya. Para pelaku diduga emosi karena tidak diberi jalan oleh korban.

0: Leonardo Marsada Tamba, seorang pengemudi mobil travel, menderita sejumlah luka setelah dianiaya oleh dua orang pengendara lain di area stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Bintaro Utama 3, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada Jumat malam 10 Oktober. Ditemui pada Selasa siang 13 Oktober, Leonardo menduga emosi pelaku dipicu karena tidak diberi jalan olehnya. Peristiwa bermula saat Leonardo hendak keluar tol dan melintasi jalurnya sendiri. Pada saat bersamaan, mobil yang ditumpangi oleh kedua pelaku juga hendak keluar dari jalur tol dan memotong jalan. Perselisihan di jalan tol tersebut berlanjut hingga ke area SPBU di Jalan Bintaro Utama 3. Pelaku yang berjumlah dua orang beberapa kali melayangkan pukulan ke arah Leonardo. Usai menganiaya korban, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Atas penganiayaan yang menimpanya, Leonardo akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Ia juga melampirkan rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti.
1: Kronologi singkatnya itu dia posisinya mau keluar tol. Dari keluar tol itu kan berarti kan beda jalur ya. Ini jalur saya sendiri, dia memotong. Tapi saya sudah maju dan dia nggak terima kalau dia harus belakangan daripada saya. Dan intinya seperti itu, dia nggak terima, dia nggak dikasih jalan, padahal itu jalur saya. Untuk pelaku itu ada dua orang, saya kena pukul di pipi sebelah kanan. Untuk berapa kalinya, mungkin 2 kali sampai 3 kali. Alami luka sih, luka enggak ya. Cuma ya, sempat kemarin bengkak sedikit aja.
0: Sementara di Jakarta Pusat, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus TransJakarta di Simpang Pasar Baru Timur pada Senin. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus TransJakarta. Sopir bus terlihat sempat keluar dari kendaraan dan terlibat cekcok dengan salah seorang yang menghentikan laju bus. Insiden tersebut sempat mengakibatkan arus lalu lintas macet. Dari investigasi awal, Kepala Departemen Humas dan Customer Service Relation TransJakarta, Ayu Wardani menyebut, bus tersebut sedang melintas saat lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum dihentikan paksa oleh rombongan pengantar jenazah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Baru sehari bekerja, ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker mencuri ponsel operasional dan uang puluhan juta rupiah milik apotek tempatnya bekerja. Nah, sementara itu di Jawa Timur ada seorang perempuan mencuri uang dan sejumlah barang dagangan di 3 kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan.
3: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian yang menyasar sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku yang merupakan seorang perempuan masuk ke 3 kios, mulai dari kios daging sapi hingga pedagang ayam. Dari 3 kios, pelaku mengambil sejumlah barang dagangan berupa kacang hijau, beras jagung, hingga uang tunai. Selain kehilangan barang dagangan dan uang, kondisi kios juga berantakan setelah diacak-acak oleh pelaku. Meski kiosnya jadi sasaran pencurian, para korban belum melaporkan peristiwa ini ke polisi. Mereka memilih mengunggah video pencurian ke media sosial agar sang pelaku jera dan bersedia mengembalikan barang yang telah dicuri.
4: Aku sengaja enggak dikunci itu, pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu. Terus tiba-tiba, kok mereh-mereh gini, aku waget pak, ya aku waget itu semua berantakan. Saya tuh duduk di sini, saya ngejer kaget, terus anak itu buka no pintu.
5: Udah sering tak kayak gini? Udah sering terjadi pencurian ini?
4: Satu kali aja, ada 3 bedak.
5: 3 bedak nih?
4: Iya, itu punya ibu saya, itu ayam, sama punya toko buah sisir.
5: Terus yang buah sisir itu apa?
4: Yang buah sisir itu yang hilang katanya, beras jagung. Satu sak sama kacang hijau, satu sak.
5: Nah, itu taunya gimana itu?
4: Ya, pas dibuka itu.
5: Pas dibuka pagi ya, itu.
4: Gemboknya juga dirusak.

0: Jakarta Barat, baru sehari bekerja, seorang perempuan yang berprofesi sebagai apoteker harus berurusan dengan polisi. Ia mencuri ponsel operasional dan uang tunai senilai 20 juta rupiah di tempat yang bekerja di salah satu apotek di Kelurahan Duri Kesambi, Kecamatan Cengkareng, saat kondisi apotek sedang sepi. Pelaku sempat melarikan diri 2 pekan ke tempat persembunyiannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, hingga akhirnya ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
1: Pelaku melakukan pencurian dengan modus melamar ke apoteker, kemudian selang beberapa hari mengambil barang di dalam apotek tersebut. Barang yang diambil adalah iPhone dan uang.
2: Total uang berapa?
1: Total uang 20 juta.
0: Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya sekali beraksi, melainkan sudah 3 kali mencuri di wilayah Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat dengan modus serupa. Polisi menjerat pelaku menggunakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hendak berangkat mengaji, ada seorang remaja putri dicamret di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, sementara itu di lokasi lain, Kabupaten Sidrap, tepatnya di Sulawesi Selatan, ada viral video seorang siswi SMP dianiaya 4 temannya di dalam ruang kelas saat jam istirahat.
4: Astagfirullah. Video seorang pria mengamuk di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial. Pria tersebut melempar sejumlah barang dan memecahkan cermin lemari hingga mengenai anaknya.
5: Astagfirullah ya Allah.
4: Peristiwa yang terjadi di Kampung Burujul, Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam itu diduga terjadi karena pelaku emosi diingatkan istrinya untuk tidak main judi online. Pasca videonya viral, polisi telah mendatangi lokasi dan memeriksa sejumlah saksi. Namun pria tersebut masih dicari polisi lantaran ia meninggalkan kontrakannya usai kejadian.
5: Astagfirullah ya Allah.
4: Aksi penjabretan yang menyasar remaja putri ini terjadi di Jalan Malaka Jaya Cilincing, Jakarta Utara, Senin malam. Korban sempat berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong, tapi pelaku sudah tancap gas. Penjabretan itu terjadi saat korban tengah berjalan menuju masjid sambil memainkan telepon genggamnya. Korban yang hendak mengaji ini diduga sudah dipantau pelaku, ditambah suasana jalan yang sepi. Menurut Ketua RT 04 Kelurahan Rorotan di lokasi yang sama, penjabretan sudah 2 kali terjadi dalam 2 minggu terakhir. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bergeser ke Sulawesi Selatan, seorang siswi SMP dikeroyok 4 temannya di dalam ruangan kelas di SMPN 1 Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Korban ditampar berulang kali, dipukul dengan gagang sekop sampah hingga dilempar dengan wadah makanan MBG. Perundungan ini terjadi saat jam istirahat Jumat pekan lalu. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasusnya kini ditangani unit PPA Satreskrim Polres Sidrap. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menetapkan AJ, pria yang membawa golok saat pembubaran ibadah gereja GKPI Kecamatan Rajek, Banten, sebagai tersangka. Meski ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan. Nah, sementara itu di Bekasi, polisi menetapkan pimpinan pondok pesantren sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual.
6: Nggak mau baik-baik, tutup!
7: Inilah video warga membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada 20 September lalu. Dalam video tampak sejumlah warga memaksa agar rumah doa tersebut ditutup karena dinilai tidak memiliki izin. Ketegangan memuncak saat seorang pria mengacungkan senjata tajam berupa golok. Selasa malam 13 Oktober, Polresta Tangerang akhirnya menetapkan AJ, pria yang mengacungkan golok, sebagai tersangka.
8: Bahwa penyidik di dalam tindakan awal sudah memeriksa 19 orang saksi. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik bersepakat berdasarkan alat bukti bahwa terhadap terduga pelaku telah ditetapkan sebagai

0: Tersangka dijerat pasal 303 ayat 1 dan 2 tentang ancaman kekerasan, mengganggu atau membubarkan pertemuan keagamaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, AJ tidak ditahan polisi. Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan salah satu pondok pesantren di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MHH dan telah ditahan sejak 9 Oktober 2026.
1: Satres PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota menangani 4 laporan polisi terkait tentang dugaan tindak pidana terhadap anak dan dugaan perbuatan seksual di lingkungan salah satu pesantren di Bekasi Selatan. Saudari K, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial MHH.
0: Dari 4 laporan yang diterima polisi, total korban dugaan kekerasan seksual sebanyak 11 orang. Meski aktivitas pondok pesantren untuk sementara dihentikan, pembelajaran jarak jauh atau daring tetap dilakukan.
2: Setelah bertemu dengan Pak Wali Kota hari Minggu kemarin, kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, sepakat ada usul untuk penutupan. Dan ternyata setelah kami lakukan peninjauan pada hari Minggu itu juga sore hari, sudah melaksanakan apa yang forum rapat waktu itu sepakati. Jadi bisa dilihat sekarang sudah tidak ada santri, kita pulangkan ya.
0: Terkait penutupan total pondok pesantren, pihaknya masih menunggu hasil investigasi dan kajian dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi menegaskan, penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga pemulihan psikologis para korban yang mengalami trauma. Berdasarkan keterangan salah satu korban, dugaan perbuatan itu berlangsung berulang kali sejak 2023 hingga September 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kesal tak diberi tumpangan, 4 pria nekat menusuk seorang sopir truk di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah serta logam mulia emas.

0: Sebuah berita mengejutkan publik saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat kebakaran hutan dan lahan belum tuntas dipadamkan, justru api muncul di lingkungan Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana. Sejumlah pejabat BNPB terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang di sejumlah wilayah Jabodetabek. Di antaranya, Sekretaris Utama BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. KPK menjelaskan, penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
1: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta.
0: Pada Selasa malam, sekitar pukul 20 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, 7 hingga 8 orang yang diduga penyidik KPK terlihat keluar dari kantor BNPB. Saat keluar dari lokasi, sejumlah berkas terlihat dibawa oleh rombongan tersebut. Sementara itu, usai OTT KPK di lingkungannya, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pimpinan BNPB juga mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan, dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut sebanyak 68 perusahaan yang areanya terbakar di wilayah Sumatera hingga Kalimantan telah disegel. Namun pemerintah masih akan melakukan verifikasi untuk memastikan ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kebakaran lahan tersebut. Jumhur mengatakan kebakaran di wilayah konsesi yang belum ditanami menjadi perhatian khusus karena diduga berpotensi berkaitan dengan pembukaan lahan. Nah, jika unsur kesengajaan terbukti, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait penanganan kebakaran, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Pemadaman diharapkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan intensitas kebakaran yang mulai berkurang. Di kasus lain, Kejaksaan Tinggi Jambi menahan 5 dari 6 orang tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebanyak 19 miliar rupiah. Para tersangka merupakan mantan pimpinan DPRD, ASN maupun pihak swasta yang mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif.
3: Usai menjalani penyidikan dan pemeriksaan kesehatan, akhirnya penyidik tindak pidana khusus Senin sore menetapkan 6 orang, masing-masing berinisial FSE, HE, Y, RA, I, dan Z sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019. Muhammad Husaini, asisten bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, menyatakan para tersangka merupakan mantan ketua dan wakil ketua DPRD, ASN bendahara pengeluaran, pengguna anggaran, serta direktur perusahaan swasta saat periode tersebut. 5 tersangka langsung ditahan di lapas kelas 2 Muaro Jambi, sementara 1 orang tersangka, Z, belum ditahan karena sakit. Korupsi yang dilakukan diantaranya mencairkan anggaran dengan kegiatan fiktif, pembayaran transfer dana sekretariat DPRD ke rekening pribadi, serta pembayaran biaya perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai lebih dari 19 miliar rupiah.
4: Telah melakukan penahanan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Jadi itu dari 6 yang dipanggil dan sedangkan ditetapkan tersangka dan melakukan penahanan ada 5 orang tadi. Dokumen penahanan dengan dokumen perbuatan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara 19.549.137.859.
3: Atas perbuatan yang disangkakan, para tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik masih terus mendalami penyelidikan adanya keterlibatan tersangka lain. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering yang hendak diselundupkan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Pulau Riau berhasil digagalkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive.

Ke informasi berikutnya, tim DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Sumeneb, Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 13 September 2026. 72 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan seluruhnya telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

0: Suasana haru menyambut kedatangan jenazah Ponco Budi Raharjo, korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo. Peti jenazah tiba di rumah duka di Desa Telung Rejo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu siang. Istri dan kedua anak kembar Ponco tak kuasa menahan tangis. Hampir sebulan keluarga menunggu kabar sejak kapal yang ditumpanginya tenggelam. Kepastian identitas Ponco diperoleh setelah tim DVI melakukan pemeriksaan DNA. Keluarga juga mengenali celana jeans korban. Jenazah Ponco dimakamkan di TPU Girilaya Abadi, Glenmore. Sementara itu, tim Disaster Victim Identification atau DVI telah mengantongi data primer dan data sekunder 10 korban meninggal KM Virgo Transport 8. Data primer terdiri dari tes DNA dan pemeriksaan gigi korban. Sementara data sekunder dicocokkan dari ciri-ciri dan rekam medis serta properti atau barang pribadi korban. Menurut Karo Dokpol Pusdokkes Polri Brigjen Pol Sumi Hastri, pada Minggu siang, identifikasi korban melalui tes DNA membutuhkan waktu lama. Sebab sampel harus dikirim ke Jakarta dan sebagian jenazah mengalami pembusukan.
1: Tantangan terbesar ya tadi, jenazah sudah mulai tidak baik keadaannya, pembusukan lanjut dan bagian tubuhnya mulai lepas-lepas sehingga sidik jari pun tidak ditemukan. Karena pembusukan, kadangkala gigi juga sudah pada lepas. Sehingga dokter gigi yang mungkin kita dapat data gigi sebelum meninggal dunia, di jenazah yang postmortem ini setelah meninggal dunia tidak ada, itu susah. Sehingga kita harus teliti lagi, mungkin di bagian tubuh tadi ada bekas tato, bekas luka. Nah itu kita harus cermati dan pasti kita ambil DNA-nya terakhir maksimal sudah itu DNA untuk identifikasi.
0: Kamis siang 8 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terjadi pada 13 September 2026. 4 tersangka terdiri dari nahkoda kapal dan 3 pihak perusahaan yang diduga terkait dengan terjadinya kecelakaan. Keempat tersangka saat ini ditahan di rutan Dit Tahti, Polda Kalimantan Selatan. Dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal, sebanyak 190 orang berhasil dievakuasi. 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sementara 53 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke kasus lain. Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering hendak diselundupkan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang ke Pulau Riau. Tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara yang berhasil digagalkan.
3: Ribuan kuda laut kering dengan berat total 6,5 kg ditemukan dalam sebuah paket kargo di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Kuda laut kering ini rencananya akan dikirim menuju Kendari, Sulawesi Tenggara tanpa dilengkapi dokumen persyaratan karantina. Paket bertuliskan makanan ringan untuk mengelabui petugas balai karantina. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Dorisman menyebut peristiwa ini terjadi 6 Oktober lalu. Ia menambahkan petugas mencurigai sebuah kardus milik perusahaan jasa pengiriman setelah paket melewati pemeriksaan mesin Sinar X. Untuk memastikan isinya, paket dibuka dan teridentifikasi sebanyak 1.728 ekor kuda laut dari 3 jenis berada di dalam kardus.
4: Jumlahnya 1.728 ekor tujuan Kendari yang dikirim lewat jasa pengiriman Tiki.
5: Berarti terdeteksinya pas kita ngecek
4: kemarin? Kemarin kita terdeteksi di Estrai Kargo.
3: Ribuan kuda laut kering ini diserahkan ke pangkalan PSDKP Batam Satuan Pengawasan Tanjung Pinang untuk dilakukan pengembangan siapa pemilik barang dari ribuan kuda laut kering ini. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau.
2: Aksi pria tabrakan diri ke mobil terjadi di kawasan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah videonya pun viral di media sosial. Nah, sementara itu aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di salah satu ruko di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian itu pun terekam kamera pengawas.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Ruko Fortune Geraha Raya Serpong Utara Tangerang Selatan pada Jumat malam. Sekitar pukul 19:27, korban memarkirkan mobil untuk membeli makanan. Tak lama setelah korban masuk ke gerai, pelaku turun dari mobilnya, lalu memarkirkan kendaraan tepat di samping mobil korban. Pelaku kemudian mundur kembali memecahkan kaca belakang mobil dan mengambil tas berisi satu unit laptop. Setelah berhasil menguasai barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Seluruh aksi pencurian berlangsung sekitar 2 menit. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Serpong dan kasus kini dalam penanganan kepolisian.
7: Kejadiannya berlangsung saat saya masuk sekitar 10 detik setelah saya masuk ke gerai, kemudian aksinya berlangsung selama 2 menit. Pelaku ternyata dari CCTV itu terlihat sudah parkir duluan di area, kemudian memang mengincar mobil sebelah agar tidak dicurigai.
6: Aksi pria yang sengaja menabrakkan diri ke mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi ini diduga dilakukan untuk meminta uang ganti rugi. Polisi menangkap Hardiansyah, 62 tahun, di Tambora, Jakarta Barat Sabtu malam saat diduga hendak melakukan aksi serupa. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena membutuhkan uang. Polisi menyebut pelaku juga diduga pernah beraksi dengan modus serupa di Tanah Abang dan Tambora. Selanjutnya pelaku rencananya diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.
8: Ya, yaitu modus tabrakan diri ke mobil. Kejadian yang viral terjadi di wilayah hukum Polsek Metro Penjaringan, terjadi di Jalan Pluit Raya. Pada hari ini berhasil kami amankan berkat sinergitas dan kolaborasi serta kerjasama yang baik dengan Polsek Tambora.
6: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di lokasi lain, dua orang mencuri sepeda motor di salah satu rumah di kawasan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, sementara itu di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung, ada polisi yang meringkus pelaku pencurian saat dirawat di rumah sakit. Pelaku merupakan maling spesialis rumah kosong yang sudah beraksi di 8 lokasi berbeda.

0: Merawang, Kabupaten Bangka. Pelaku juga merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara.
1: Diduga telah melakukan pencurian sebanyak 8 TKP. TKP-nya itu sasarannya yaitu di sekolah, toko, kemudian dealer, dan rumah kosong lainnya. Untuk pelaku sudah residivis sebanyak 5 kali.
0: Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Bangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian yang dilakukan oleh dua orang. Sepeda motor yang baru diparkir dan ditinggal ke dalam rumah oleh pemiliknya di kawasan lapangan Brubu Suto Jayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digasak oleh pelaku. Pemilik sepeda motor yang mengetahui kendaraannya telah raib, langsung melapor ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.
3: Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
4: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
3: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
5: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
3: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9 lewat 30 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, aksi kriminalitas kembali terekam kamera CCTV sejumlah wilayah. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, polisi menggelar dan juga membongkar jaringan pencurian kendaraan motor bersenjata api rakitan lintas provinsi. Di lokasi lain di Jakarta Timur, aksi pembobolan kedai minuman oleh residivis kian meresahkan warga.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Sementara itu, pembobolan kedai minuman di Jalan Cipinang Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV pada Sabtu subuh 10 Oktober. Dua pelaku yang merupakan warga setempat dan salah satunya residivis nekat menjebol gembok rolling door saat warga tengah menjalankan sholat subuh. Para pelaku menggasak telepon genggam, tablet, serta uang tunai 3 juta rupiah dari dalam laci. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur keluar kampung. Pemilik usaha telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Timur dan memviralkan rekaman CCTV agar memberikan efek jera bagi para pelaku. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang pelajar SMA ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok Minggu dini hari. Pelaku bersama dua rekannya mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tengah tertidur. Pemilik kios yang curiga langsung mengejar dan berhasil menangkap satu pelaku, sementara dua pelaku lainnya

0: kabur menggunakan sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Rudi Kuswoyo membenarkan peristiwa tersebut dan menyita 4 kemasan beras serta telur sebagai barang bukti. Korban mengaku sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian dengan kerugian mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua orang pria diamuk massa karena telah membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada pemirsa dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga petasan. Akibat tawuran, jalur lambat dari arah Cawang menuju Rawamangun sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Pengguna jalan takut menjadi sasaran lemparan batu dan petasan. Aksi tawuran akhirnya bubar setelah anggota kepolisian tiba di lokasi.
3: Yang saya lihat itu dia bawa barang tajam, iya senjata tajam, ada kayak semacam celurit gitu. Tadi saya lihat juga ada apa ya, petasan juga ada juga tadi, petasan, batu juga, batu banyak banget tadi, pasti mengganggu ya, apalagi kan ini di daerah banyak perumahan gitu segala macam, terus ada yang usaha juga.
2: Terduga pelaku curanmor menjadi sasaran amuk warga saat akan dievakuasi oleh anggota unit Reskrim Polsek Sawah Besar dari sebuah pos RW di Jalan Mangga Besar 13, Jakarta Pusat, Minggu malam. Emosi warga bahkan meluas hingga menyasar rekan pelaku yang juga akan dievakuasi. Aksi main hakim merupakan reaksi kekesalan warga atas ulah kedua terduga pelaku yang nekat membawa kabur sepeda motor milik seorang remaja perempuan di kawasan Mangga 2 Jumat malam lalu. Hanya sehari berselang, korban melihat sepeda motornya terparkir di depan rumah kontrakan di Jalan Mangga Besar 13. Keberadaan dua terduga pelaku sontak memicu amarah warga.
4: Nggak lama tuh motor yang kotekan dibawa ke tetangga saya. Nah, di situ si korbannya ini nangis-nangis ke saya. Saya bilang, kenapa? Dia bilang katanya, motor dipotek, kak, cuma nggak dua.
5: Terduga pelaku curanmor yang diduga akan melaksanakan aksinya di daerah Mangga Besar 13. Kedua pelaku berinisial AM dan A. Saat akan diamankan, pelaku sempat dihakimi oleh masyarakat setempat. Namun, pelaku berhasil digiring ke Polsek Sawah Besar dalam keadaan kondusif.
2: Dua pelaku dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Video amatir memperlihatkan bentrokan antara kelompok debt collector dan warga di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah. Bentrokan yang terjadi pada Selasa sore 13 Oktober ini diduga dipicu persoalan utang piutang. Polisi kemudian menetapkan 24 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 21 orang diduga bertindak sebagai debt collector, sementara 3 lainnya merupakan pihak yang menggunakan jasa penagih hutang. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti senjata tajam dan 7 kendaraan yang diduga berkaitan dengan aksi para tersangka. Sebelumnya, para debt collector tersebut berupaya menagih hutang dan mengambil mobil anak kas timah. Namun upaya tersebut ditolak. Situasi kemudian memanas karena para penagih hutang diduga bertindak anarkis dan membawa senjata tajam hingga memicu bentrokan dengan warga sekitar.
1: Aksi mereka selain di Jawa Tengah, di Jogja. Karena mereka berasal dari Jogja atau sini. Bahkan kita sinyalir ada pemimpin dari kelompok ini yang berasal dari asal tempat tanggal lahirnya di Sulawesi Tenggara atau Kendari.
2: Berarti memang sengaja dimobilisasi untuk kesini?
1: Ya, karena mereka pengguna jasa ini, mengulai jasa online itu meminta mereka untuk datang. Bahkan ada komisi yang diberikan kepada mereka. Dari PT Jasa Mandiri Solution memberikan 50%. Belum lagi termasuk dari yang mempunyai piutang. Bahkan nilainya 500 sampai 1 juta terhadap orang-orang yang digerakkan untuk meminta

0: tanda kutip utang terus.
1: Kampung narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya digerebek petugas gabungan dari Polda Jawa Timur, BNN, dan Brimob pada Rabu. Sejak pagi, petugas menyisir sejumlah titik di kawasan tersebut, termasuk gang-gang pemukiman, untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan. Dalam penggerebekan ini, 19 orang diamankan petugas, terdiri dari 18 laki-laki dan 1 perempuan. Petugas juga menyiapkan tes urin di lokasi untuk mendukung proses pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan.
2: Kegiatan selanjutnya direncanakan kami secara bersama-sama akan mendirikan pos polisi bersama masyarakat dan seluruh stakeholder terkait.
1: Seperti inilah aksi protes warga di sekitar tempat pembuangan akhir sampah Pasir Bajing, Garut, Jawa Barat pada Rabu. Mereka meluapkan kekesalannya pada Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyusul kebakaran di TPA Pasir Bajing. Selain adu argumen, masyarakat juga meminta lokasi TPA itu ditutup sebelum api padam. Proses pemadaman TPA Pasir Bajing terus dilakukan sejak terbakar Kamis pekan lalu. Kepulan asap mengganggu masyarakat di 5 rukun warga di sekitar tempat pembuangan akhir sampah. Banyak warga yang mengeluh gangguan pernafasan hingga sakit asma.
3: Kalau warga kepengennya gimana?
4: Ya kalau warga apa pengennya mah pengen ditutup, tapi ya nggak mungkin ditutup mah gitulah. Uh-huh. Cuma kesehatannya terjamin lah.
3: Terjamin. Ya. Terus penanganan ini juga pengennya
4: lebih
3: di
4: baiklah gitulah.
3: Ya dipercepat lebih. Ya.
1: Meski pemadaman terus dilakukan petugas gabungan, namun kepulan asap masih keluar dari dalam tumpukan sampah. Masyarakat sempat menutup akses masuk TPA Pasir Bajing agar kebakaran tidak makin meluas. Namun, akibat penutupan warga, tumpukan sampah di perkotaan Garut terjadi di pinggir jalan raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Salah satunya adalah dugaan korupsi kembali mengungkapkan kasus dugaan korupsi. Kali ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi barang dan juga jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami akan membahasnya dalam segmen dialog nanti. Kali ini bersama saya Bram Herlambang. Kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustiandi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu siang. Rustiandi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan. Sekretaris Utama BNPB Rustian keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dan langsung keluar dari lobi gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu. Rustian dipanggil penyidik untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan yang tengah disidik oleh KPK. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menyampaikan secara rinci materi yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Selain pemeriksaan Sekretaris Utama BNPB, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memeriksa 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu sore. 4 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami dugaan korupsi ini. KPK juga melusuri barang bukti atau aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Usai menjalani pemeriksaan, keempat tersangka keluar dari Gedung Merah Putih pada pukul 16.49 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan juga tangan diborgol. Mereka memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menghormati proses hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski sejumlah ruangan disegel oleh tim penyidik KPK, BNPB memastikan akan bersikap kooperatif dan juga menjamin seluruh tugas serta pelayanan darurat bencana kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan dengan normal.
1: Tentu kami juga dari BNPB mendukung proses hukum secara kooperatif, dan tentu kami akan membantu seluruh dokumen yang bila dibutuhkan nanti untuk proses hukum ini. Kami juga tentu menyampaikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana berjalan selama ini, dan kami akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami kepada publik, kepada warga, terutama warga masyarakat Indonesia yang terdampak bencana. Selanjutnya, kami juga tetap menyampaikan bahwa integritas institusi tetap menjadi prinsip utama bagi kami. Kami akan menjunjung menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam apabila dalam proses ini ditemukan beberapa hal tentang mekanisme, tentu kami akan menghormati apapun yang menjadi keputusannya nanti.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap kasus dugaan korupsi. Kali ini 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi barang dan jasa terkait dengan dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mengapa justru dugaan korupsi terjadi di Badan Penanggulangan Bencana saat sejumlah bencana seperti Karhutla belum juga usai? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Selamat malam, terima kasih sudah berkenan. Jadi Mas Yudi, kalau pengadaan barang dan jasa ini rasanya menjadi sektor yang sering sekali kemudian menjadi celah korupsi, apalagi kemudian dana siap pakai kebencanaan. Apakah ini kemudian Anda melihat sangat empuk sekali memang sasarannya begitu kali ini?
2: Ya, betul sekali. Apalagi ketika dana siap pakai ini kan untuk pembelian-pembelian barang itu bisa menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada ya, karena namanya juga tanggap darurat seperti itu. Nah, di sini seharusnya ya, integritas dari pejabat di negeri kita ini kan yang menangani dana bencana ini kan seharusnya tinggi ya, karena kita tahu korbannya adalah masyarakat. Namun beginilah cara koruptor bermain. Mereka tidak pernah peduli apakah itu dana pendidikan, apakah itu dana kesehatan, apalagi dana bencana alam yang menyebabkan saat ini ya kita tahu di mana-mana banyak terjadi bencana, baik itu kebakaran hutan, ya banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Tetapi bagi para pelaku korupsi itu hanyalah angka. Yang mereka pikirkan adalah proyek, ya. Dan saat ini ya dana siap pakai itu kan proyeknya ya besar-besar ya, miliaran ya. Itulah kemudian ya mereka konversikan. Sebenarnya modusnya sederhana, ada pejabat, dia mempunyai anggaran, ada pengusaha yang mau memiliki pekerjaan ataupun proyek dan bersedia membayar, kemudian terjadi transaksional atau bahasanya meeting of mind, akhirnya terjadi suap menyuap. Namun kan dampaknya adalah tentu ya pengusaha yang memberikan uang ini kan juga tidak mau kosongan ya, tentu okay. Mereka akan mengambil untung dengan cara kualitas barangnya buruk, bahkan bisa jadi kuantitasnya tidak sesuai dengan spek seperti itu, sehingga masyarakat dirugikan karena barang yang diharapkan itu tidak berguna. Begitu Mas.
0: Under quality ya dibandingkan dengan harganya yang tertera mungkin dalam RAB. Nah ini saya ingin spesifik pada BNPB, ketika kedaruratan, apakah dana siap pakai ini memang biasanya digunakan tanpa perhitungan, tanpa pencatatan seperti lembaga lain yang kemudian bisa langsung digunakan, atau kemudian memang dibiasa digunakan dalam keadaan tidak bencana begitu, Mas Yudi?
2: Ya, ini kan dana siap pakai ini kan ketika ada bencana. Ya, prosedurnya karena ada dana untuk bencana, ya tentu ya tidak ada pengadaan barang dan jasa yang seperti biasa ya, ketika tidak dalam keadaan kahar ya ataupun luar biasa. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang korup ini untuk kemudian ya menjadikan ya bahwa ini kan artinya dana ini siap pakai. Di Indonesia ini kan ya mereka menganggap kan pasti ada bencana lah. Nah, ketika ada bencana itulah maka dana ini kan segera bisa dikeluarkan. Celakanya seharusnya dana ini benar-benar ketika keluar 10M satu proyek ya, 10M itulah barang yang ada. Namun pada kenyataannya ketika 10M dimintai 10 sampai 20% dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya akhirnya berkurang. Ya kan, sementara kita tahu bahwa biasanya juga markup pasti terjadi gitu kan, kemudian juga tidak perhitungannya itu tidak sesuai dengan harga pasar dan lain sebagainya. Karena tadi saya katakan bahwa ketika ada suatu niat korupsi itu pasti sudah terencana dan kemudian menyebabkan efek-efek kepada yang lain, begitu Mas.
0: Kalau itu menjadi celah hukum, Mas Yudi, menurut Anda apa hal atau tambalan mana secara hukum yang bisa kita lakukan? Satu, kita bersepakat bahwa ketika ada bencana dana darurat bisa digunakan untuk kecepatan membenahi, tapi satu sisi jangan-jangan pengawasannya yang juga kita lengah begitu, Mas Yudi.
2: Ya kalau untuk pengawasan internal pasti lemah lah, karena memang jarang lah bisa terjadi jeruk makan jeruk gitu ya. Inilah sebabnya kan langsung penegakan hukum, langsung ditangkap. Saya curiga bahwa ini bukan hanya satu proyek, pasti bisa berproyek-proyek. 1,4 miliar ini bukan penerimaan yang pertama, bisa jadi bahwa ini yang tertangkap tangan ini 1,4, bagaimana yang sebelumnya? Kan begitu, apalagi sudah ada emas. Nah, kemudian yang menarik adalah karena penegakan hukum oleh KPK, maka artinya kan ada whistleblower di sana, ada yang melaporkan dan sebagainya. Bagi saya ini sudah suatu hal yang sangat positif ya, artinya di dalam tubuh BNPB istilahnya penegakan hukum secara internal tidak terjadi ya, artinya kok bisa langsung pihak luar. Seharusnya kan di situ kan inspektorat ada, di situ kan ada bagian pemeriksa barang dan jasa, di situ kan ada bagian penganggaran, mengapa bisa kecolongan? Tapi ya saya pikir seperti yang terjadi di tempat-tempat lain ya, ketika menghadapi teman sendiri itu pasti sangat sulit gitu ya. Makanya sudah benar langsung ditangkap, karena bagi saya orang-orang yang korupsi dana bencana alam itu seharusnya dihukum berkali-kali lipat ya, bukan membandingkan dengan korupsi yang lain, tapi kita ingat bahwa ketika ada bencana alam, ya itu kan ada korban jiwa, ya kan, ada yang kemudian sakit dan sebagainya. Dan ini baru menarik, ini kan baru dana terkait dengan tanggap bencana. Belum lagi nanti Mas, bahwa pengalaman saya nanti begitu recovery ya, wah itu pasti lebih banyak lagi karena itu proyek-proyek fisik seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa bagi saya hukuman bagi para pelaku bencana alam ini harus dihukum seberat-beratnya agar kapok. Begitu Mas.
0: Seberat-beratnya itu kalau kita hitung dalam angka berapa kemudian yang cukup adil, seimbang begitu dengan korupsi tapi di ranah bencana begitu Mas Yudi?
2: Ya bagi saya saat ini kan baru ditemukan 1,4 miliar dan bisa bertambah gitu ya, seiring dengan ini kan baru OTT 1x24 jam. Ini saya tentu 15-20 tahun ya, itu adalah penjara yang layak bagi mereka, karena tadi dampaknya ini kan bukan hanya kepada keuangan negara, tetapi juga dampaknya langsung kepada masyarakat yang saat itu mengalami bencana, yang seharusnya mereka mendapatkan haknya sesuai dengan yang di RAB-kan atau direncanakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan spek. Dan ini kan bagi saya sangat berbahaya, karena kalau tidak sesuai dengan spek bisa jadi bukan hanya sekedar menurun kualitas, tetapi barang-barang tersebut tidak bisa digunakan hanya gara-gara fee 10-20%. Seperti itu.
0: Oke, Mas Yudi, terakhir kalau begitu, seberapa ini bisa merambat ke yang lainnya? Tadi yang kami tahu yang paling tinggi adalah Sestama yang sudah diperiksa. Apakah ini bisa menjalar ke yang lainnya begitu, Mas Yudi?
2: Yang bagus Mas Bram, bahwa ketika Sestama itu dalam pengalaman saya dijemput oleh KPK, seharusnya KPK sudah mempunyai informasi awal ya, karena KPK penyelidiknya ketika melakukan OTT itu kan tidak serta-merta mengambilin orang sembarangan ya, tapi berdasarkan informasi awal. Namun ya bisa jadi bahwa ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup gitu ya, atau kemudian ternyata informasinya itu salah. Ya, tapi tentu tadi saya katakan bahwa kasus ini bisa berkembang bukan hanya ke samping, bukan hanya ke bawah, bisa jadi ke atas. Tapi bagi saya bahwa ini sudah jadi pintu masuk yang bagus bagi KPK. Ya, untuk pertama untuk follow the money, kemana saja aliran dana yang uang-uang yang sudah pernah diterima. Kemudian yang kedua bahwa tentu KPK jangan juga tebang pilih, siapapun yang terlibat itu tetap bisa harus mempertanggungjawabkan dengan dipidanakan tanpa peduli jabatannya. Seperti itu Mas Bram.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lihat seperti apa kemudian langkah hukum berikutnya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu Mas Yudi. Dan informasi lainnya, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG Cadek Baitussalam Banda Aceh. Sidak dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, terutama soal higienitas makanan untuk para penerima manfaat. Sudaryono menyebut secara umum pelaksanaan MBG di dapur ini telah berjalan dengan baik, namun pengawasan tetap diperketat untuk meminimalisasi resiko keracunan makanan. Selain keamanan pangan, BGN juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan usia dan kelompok penerima manfaat. Pemantauan perkembangan gizi juga akan dilakukan melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pemerintah tengah membahas bersama dengan Kementerian Kesehatan agar cek kesehatan gratis bagi anak dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.
3: Di ujungnya kan impact dari MBG ini, namanya kan Badan Gizi Nasional ya. Namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Maka yang diukur tuh gizinya. Tujuannya untuk apa tadi? Takaran yang dilakukan oleh ahli gizi, setiap hari dikasih makan, gizi dimakan, kemudian dalam periode-periode tertentu itu diukur. Ada CKG, cek kesehatan gratis, salah satunya dicek, bukan hanya untuk orang tua tapi termasuk anak-anak. Kami sudah bicara dengan Kementerian Kesehatan bagaimana CKG untuk anak ini bisa dilakukan tidak hanya sekali setahun, tapi bisa dilakukan misalnya 2 minimal atau 3 kali setahun, sehingga kita bisa lihat perkembangan si anak ini.
0: Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah masuk dalam tahap penyampaian eksepsi atau nota perlawanan atas dakwaan pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta ini. Selain mantan Jampitsus Febri Adriansyah, terdapat dua terdakwa lain yang juga menyampaikan nota perlawanan, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Saat sidang berlangsung, Febri yang membaca sendiri nota perlawanannya mengatakan dakwaan terhadap dirinya memiliki kekeliruan mendasar pada aspek formil yang menurutnya berpengaruh terhadap keabsahan hukum dakwaan. Hubungannya dengan pihak yang melakukan transaksi, kata Febri, tanpa penjelasan mengenai tindakan yang konkret dan hal tersebut belum cukup untuk menguraikan keterlibatannya dalam perkara ini. Sejalan dengan hal itu, kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno untuk bisa menghadirkan Ferry Hongkiriwang sebagai terdakwa, dan menurut kuasa hukum Ferry Hongkiriwang berperan aktif dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura seperti yang didakwakan oleh jaksa. Dan spekulasi
4: dan tidak hidup. Kalau betul kita mau menggunakan prinsip equality before the law, maka yang melakukan harus menjadi tersangka, betul-betul diproses secara hukum. Dalam konteks perlawanan tadi, kami ingin mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak lengkap yang diproses dalam proses pidana ini. Kalau ada pihak yang dilindungi dan diberikan kekebalan entah karena alasan apa, tapi ada pihak yang diproses padahal mereka melakukan, dituduh melakukan bersama-sama, inilah yang disebut dengan ketimpangan hukum. Kalau mau proses, proses semuanya, uji mana yang benar, mana yang tidak benar. Apa sih yang spesial dari Ferryanto Hongkiriwang?
0: Kebakaran melanda ibu kota Jakarta dan kali ini 4 bangunan di Taman Sari Jakarta Barat terbakar. Sementara itu kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di kawasan Kalibokor Surabaya juga terbakar.
5: Kencangan baru dibilang.
6: Kepanikan terjadi saat api di lantai 2 sebuah gudang di Jalan Taman Sari 9 Jakarta Barat membesar dengan cepat. Sejumlah spare part kendaraan bermotor yang hendak didistribusikan terbakar di bagian gudang. Penyebab kebakaran diduga akibat aktivitas memasak di salah satu gedung sehingga api membesar dan merambat ke kayu yang menjadi kerangka proyek bangunan hingga membesar. 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian.
7: Ya kan, percikan api kalau gini nggak sigap, udah kebakaran juga.
8: Ini nyamber kemana aja bang, apinya bang?
7: Sebelah, tapi
8: sama samping sini ya.
7: Ini ada berapa rumah yang terbakar?
8: Dua
7: rumah.
8: Sebelah kena ada soal.
9: Awal dari rumah ini apa ya? Iya.
6: Penyebab pasti kebakaran diselidiki Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah itu, kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di kawasan Kalibokor, Surabaya terbakar pada Rabu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan ruko 3 lantai tersebut. Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api dan mencegah penjalaran ke bangunan di sekitarnya. Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim menyebut api melahap sebagian besar lantai 2, sementara lantai 1 dan lantai 3 turut terdampak. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.
10: Untuk yang kebakar itu lantai 2 juga dari konsleting listrik. Yang kebakar hanya lantai 2, yang lantai 3 itu tidak kebakar, cuma asapnya saja.
6: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini ditaksir menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
11: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
9: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang meneriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, udah gitu aja lah.
11: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas sayur kompak naik. Setelah harga cabai, kini harga bawang merah juga merangkak naik. Begitu pula dengan harga sawi putih yang melonjak hampir dua kali lipat. Kondisi ini membuat para konsumen mengurangi jumlah pembelian, serta omset pedagang juga turun.
11: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada dua jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
12: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 20. Kemarin 20, sekarang 25.
13: Menurun ya? Sepi apa gimana, Bu?
12: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, 1,5 kilo.
13: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
12: Iya.
11: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
14: Terpaksa dikurang-kurangin lah, Pak, semuanya. Nanti ya, Pak, yang belanjanya dikurangin, gitu, terpaksa dikurangin. Hemat-hemat.
11: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
15: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir 20 satu kilo, naik separuh harga.
16: Kalau tomat, Ma?
15: Tomat juga naik, biasanya 10, sekarang 13, 15. Kalau yang besar banget itu 20.
11: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena semburan air bercampur lumpur dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun, Surabaya, Jawa Timur sempat mengundang perhatian warga. Semburan ini disebut dipicu oleh gangguan jaringan utilitas bawah tanah dan tidak berkaitan dengan kondisi geologis. Dan berikut penjelasan untuk mengenal semburan dari dalam tanah.
11: Semburan air bercampur lumpur muncul dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun Surabaya 13 Oktober 2026 ini. Air menyembur dengan tekanan cukup kuat di tengah proyek pembuatan bozem atau tempat penampungan air untuk penanganan genangan. Fenomena yang terjadi secara tiba-tiba ini sempat memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama mengenai kemungkinan adanya aktivitas geologis di bawah permukaan tanah. Setelah dilakukan penelitian oleh petugas, fenomena ini disebut dipicu oleh gangguan pada jaringan utilitas bawah tanah. Berdasarkan pemantauan tim liputan pada 14 Oktober, semburan sudah tidak terlihat lagi.
17: Itu sudah kelihatan ya, Mas, pipa airnya?
16: sudah kelihatan.
17: Pada 13 Oktober 2026, air bercampur lumpur menyembur cukup tinggi, sekitar 2-3 meter. Sementara pada 14 Oktober, berdasarkan pemantauan saya, air sudah tidak menyembur lagi. Nah, pada bulan yang sama, di tahun 2025, semburan air bercampur gas juga terjadi di kawasan Rungkut hingga membuat warga panik. Ini untuk menghentikan airnya bagaimana, Mas?
18: Jadi tadi rencana sama teknisi petrokimia ya, nanti diputus, dimasukkan selang alkon buat mengedot sisa.
19: Mengenali sumber semburan tak cukup hanya dengan melihat warna, material yang keluar dari tanah atau kondisi baunya. Kemungkinan yang juga perlu diperiksa adalah gangguan pada jaringan utilitas seperti pipa air, jaringan gas, maupun saluran lain yang tertanam di bawah permukaan. Di sisi lain, kemungkinan adanya fenomena geologis juga perlu ditelaah. Karena itu penentuan penyebab harus dilakukan melalui pemeriksaan langsung, termasuk penelusuran jaringan utilitas dan evaluasi kondisi geologi jika diperlukan. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap semburan dari dalam tanah merupakan fenomena gunung lumpur.
20: Cara membedakannya, tentu ini yang pertama dari karakteristik dari semburannya. Ketika semburannya itu memang terus-menerus dan dikonfirmasikan daerah itu melewati utilitas, entah itu PDAM, entah itu jaringan dari PGN, entah itu dari yang lainnya, maka itu harus dipastikan dulu. Yang kedua, sebenarnya masyarakat juga bisa menyampaikan tentang kondisi karakteristik baunya. Karena belum tentu kalau warna itu belum tentu langsung lumpur. Karena karakteristik tanah di Surabaya itu kan ya hitam, coklat. Ketika dia ada air yang kemudian dia tiba-tiba keluar dari pipa, itu kan bertekanan tinggi. Tentunya dia ya warnanya ya seperti itu, air bercampur dengan lumpur.
19: Selain penanganan setelah kejadian, aspek pencegahan juga menjadi perhatian penting, terutama dalam pekerjaan konstruksi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan. Peneliti menyarankan penggunaan teknologi georadar untuk membantu mendeteksi keberadaan utilitas di bawah permukaan tanah sebelum pekerjaan penggalian atau pemancangan dilakukan. Kontraktor juga perlu memastikan lokasi utilitas melalui koordinasi dengan pemilik jaringan. Jika kondisi bawah tanah belum bisa dipastikan, pemeriksaan menggunakan metode penggalian uji secara manual bisa dipertimbangkan sebelum alat berat digunakan. Di samping itu, integrasi data jaringan utilitas antar lembaga dan pemeriksaan berkala terhadap kondisi pipa dinilai penting untuk mencegah kebocoran maupun kerusakan infrastruktur. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Berikutnya, seorang bocah yang sedang berjalan sendirian menjadi korban penyerangan monyet liar di Bekasi, Jawa Barat. Akibat dari serangan monyet ini, korban mengalami sejumlah luka pada bagian wajah dan juga tangan. Sementara itu, kasus pelemparan kucing yang dilakukan seorang penghuni Rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur berakhir dengan damai.
21: Aksi serangan monyet liar kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi taman kanak-kanak yang sedang berjalan seorang diri menjadi korban serangan pada Senin pagi kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat monyet tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Diduga monyet menyerang korban lantaran ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan.
22: Ada anak kecil, suara anak kecil nangis kenceng banget. Kok nggak berhenti-berhenti, saya ngelongok dari pintu air itu, nggak taunya ada monyet di situ. Saya ambil teriak, monyet, saya bilang. Nggak taunya bocah udah, itu udah berdarah semua.
21: Usai serangan monyet liar, warga melakukan penyisiran lokasi kemungkinan monyet liar bersembunyi. Warga pun berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera turun tangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Di lokasi berbeda, pasca aksi pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial, kasus ini berakhir damai. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, pelaku pelemparan yang juga merupakan salah satu penghuni Rusunawa akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemilik kucing. Mediasi digelar di kantor Polsek Pademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sebagai pemilik kucing.
23: Begitu saya sebagai yang menyebabkan matinya kucing itu meminta maaf
1: ke Mbak Nafi, mohon untuk dimaafkan dan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih.
21: Selain meminta maaf, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik kucing. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian pekat dan juga melumpuhkan aktivitas masyarakat Palangkaraya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
2: Halo, good morning.
16: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
23: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
16: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
23: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
16: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
16: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
24: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
16: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
25: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
16: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bisa bertahan hidup. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kian pekat dan juga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi atau tampak seperti menghilang di telan lautan asap.
26: Inilah wajah Palangkaraya Rabu pagi. Keindahan kota seolah lenyap ditelan kabut asap. Pandangan ke berbagai penjuru kota terhalang asap pekat. Gedung-gedung dan kawasan pemukiman tampak samar seolah berada di tengah lautan kabut. Langit berubah kelabu kekuningan membuat suasana pagi terasa seperti menjelang malam. Namun, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, roda kehidupan tetap harus berputar. Warga terpaksa keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan. Sebab bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian, berhenti bekerja berarti kehilangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
27: Sekarang sesak sih, Pak. Lebih kesesak sama mata perih. Ini mau nggak mau keluar karena ngurus BPJS di kantor.
28: Oh, ada keperluan.
29: Kondisinya sangat sudah parah benar. Terutama untuk kami para ojol. Untuk syarat untuk pemerintah, tolong diperhatikan bagaimana cara mengatasi asap kabut yang sudah tidak normal. Kondisinya membahayakan.
26: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni sempat meninjau langsung kondisi karhutla di wilayah ini pada Selasa siang. Dalam peninjauan tersebut, mereka melihat dampak kebakaran yang terjadi di lahan gambut hingga menjalar ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
30: Bisa dilihat dari lapangan, betapa tidak mudahnya lapangan, tidak semudah kita membuat caption di media sosial. Yang dilakukan oleh teman-teman TNI Polri dan Brimob juga luar biasa. Memikirkan bagaimana strategi untuk melakukan pemadaman.
26: Namun bagi warga, pernyataan maaf dan kunjungan pejabat belum cukup untuk mengakhiri penderitaan mereka. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, pemadaman yang efektif, dan penanganan asap yang terukur. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutla membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernafasan, Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikular PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak Puskesmas Kayon menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Puskesmas ini telah mencapai 134 kasus.
3: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di Puskesmas kami mengalami peningkatan kasus dan sesuai arahan Kepala Dinas, kami membuka rumah oksigen di Puskesmas dan juga di Pustu kami, di Pustu Pondok Cahaya Mas, Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
26: Sementara data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setel melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Agung. Pertemuan ini bertujuan untuk bisa memperkuat sinergi serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan, demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
4: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Setel melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Rabu siang. Jaksa Agung menyebut hubungan antara penyidik Polri dan penuntut umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum. Menurutnya, kualitas hasil penyidikan akan mempengaruhi proses penuntutan yang pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan.
5: Dan kami selalu mengatakan bahwa hasil penyidikan yang bagus akan menghasilkan penuntutan yang bagus. Hasil penuntutan yang bagus akan menghasilkan putusan yang bagus, dan ini adalah untuk keadilan masyarakat.
4: Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Setel menegaskan, silaturahmi dengan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari upaya memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin. Kapolri menilai, Polri dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana atau Criminal Justice System. Karena itu, koordinasi antara penyidik dan jaksa perlu terus ditingkatkan, mulai dari tingkat pusat hingga ke wilayah.
6: Tentunya ini menjadi harapan masyarakat Indonesia, dan insya Allah dengan silaturahmi pada pagi hari ini bisa menjalin hubungan yang lebih baik, lebih kolaboratif, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat mewujudkan sebuah keadilan di Indonesia ini bisa terwujud.
4: Selain memperkuat koordinasi dalam penyidikan dan penuntutan, Kapolri juga menyatakan komitmen Polri untuk terus mendukung pelaksanaan tugas kejaksaan. Dukungan tersebut termasuk pengamanan sesuai dengan nota kesepahaman atau MOU yang telah disepakati kedua lembaga. Haji Atmoko, Jakarta.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 35 ribu koperasi Desa Merah Putih akan beroperasi pada akhir 2026 ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Pangan Jakarta pada Rabu pagi. Menurutnya, pemerintah saat ini telah menyiapkan 29 ribu KDKMP, di mana dari jumlah tersebut sekitar 8 ribu koperasi tengah dilengkapi berbagai kebutuhannya untuk mendukung operasional, mulai dari barang kebutuhan pokok hingga kendaraan distribusi.
7: Ya, sekarang alhamdulillah sudah ya mudah 35.000, tapi yang sudah akhir tahun ya sudah siap sekarang 20 hampir 29.000. Nah, 29.000 itu 8.000 hari-hari ini akan dilengkapi. Itu ada pupuknya, pupuk ini kan infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi. Ada pupuk, ada gula, ada minyak goreng, ada gas LPG, ya. Dicek dulu ada nggak mobil truk itu benar nggak, apa omong-omong aja. Ya, kalau truknya benar nggak mobilnya itu, apa baknya aja yang ada, itu dicek, gitu.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Koperasi Desa Merah Putih diberikan ruang untuk mengelola potensi tambang di daerah mereka. Hal itu diungkapkan oleh Ferry Juliantono usai mengikuti rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Pangan di Jakarta pada Rabu siang. Menurutnya pengelolaan tambang oleh koperasi desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara sehingga koperasi tidak lagi hanya berfokus pada penjualan produk sehari-hari. Ferry memastikan pengelolaan tambang oleh Kopdes tidak akan mengganggu perusahaan tambang yang terlebih dahulu beroperasi.
8: Kan seperti sampai sama hasil yang dibutuhkan.
9: Undang-undang mineral boleh
8: koperasi. Ya dalam koperasinya kan di Kopdes disebutkan bakal bisa mengelola tambang itu, Pak.
9: Kalau misalnya di desa itu ada potensi tambangnya silakan. Oh,
8: boleh. Tapi tidak mengganggu apa namanya perusahaan-perusahaan yang ada di situ kan, Pak.
0: Utusan khusus Presiden Hasyim Djoyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. HP tersebut juga nantinya dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Wacana pemberian ponsel gratis dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
10: Pemerintah berencana memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasyim Djoyo Hadikusumo dalam prasasti Policy Forum 2026 yang menjelaskan rencana digitalisasi bantuan sosial melalui rekening bank dan akun bank digital.
11: The government has made a decision to give free of charge the 50,000 rupiah charge to open the account is going to be free. And every citizen in Indonesia will be given an account, and every cash assistance, because Indonesia we have cash assistance, so social programs, the government for many years has been giving needy families cash handouts. All cash handouts will no longer be in cash form, but will be sent by Pak Yuda and Kementerian Keuangan directly to the people on their handphones. Every citizen will be handed handphones with a digital account. All the funds will be there, will be sent to their individual accounts, and this is where the government hopes to get more of the revenues.
10: Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Mengutip dari laman cnbcindonesia.com, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rajat Wibowo mengaku pemerintah masih akan membahas lebih lanjut rencana pengadaan telepon seluler atau HP gratis untuk warga. Anggaran untuk program membuka rekening baru bagi masyarakat disebutnya sudah disiapkan. Mekanisme dan instrumen pelaksanaan program pembukaan rekening ini juga masih akan dibahas, meliputi skema pengadaan handphone, sumber anggaran, serta pihak yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Program pembukaan rekening baru akan memprioritaskan masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 4 dengan sasaran sekitar 25,1 juta penduduk. Wacana pemberian telepon seluler gratis bagi masyarakat Indonesia menuai sorotan. Menurut pandangan Wisnu Setiadi Nugroho, ekonom UGM, kepemilikan perangkat bukan lagi hambatan utama. Pasalnya, sebanyak 93,5% rumah tangga disebut telah memiliki handphone. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada pengguna rekening, tingkat literasi keuangan dan digital, serta ketersediaan titik penarikan uang tunai. Sementara itu, Fikri Permana, ekonom senior Falburi Sekuritas juga mengatakan, wacana pemberian ponsel gratis bagi seluruh warga Indonesia dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, dari sisi pengelolaan belanja negara, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Anggaran tersebut misalnya dapat diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
0: Sebanyak 66 triliun rupiah disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas kemasyarakatan di tahun 2026. Sementara itu di 2027 Basnas menargetkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara nasional sebesar 70 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Basnas Republik Indonesia, Sadiq Mujahid, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional 2026 di Jakarta, didasarkan pada hasil kajian riset serta evaluasi yang dilakukan oleh Basnas. Untuk mencapai target tersebut, seluruh jajaran Basnas diminta untuk bisa meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen dalam pengelola serta memberdayakan dana umat. Dana yang terkumpul nantinya akan diarahkan untuk mendukung 13 program untuk masyarakat miskin, tanggap bencana, bantuan kesehatan, hingga bantuan rumah layak huni dan juga tempat ibadah.
1: Kita yang luar biasa, kita beri aplaus untuk.
12: Selama ini kita sudah sungguh-sungguh mengelola pesantren, mengelola rumah sakit, mengelola sekolah dan lain-lain. Kita harus sama atau lebih seriusnya mengelola dana umat. Kenapa? Karena sekolah, pesantren, dakwah dan lain-lain itu perlu dana. Nah, itulah maka Basnas selama ini dan juga era tahun ini 2026-2031 kami bertekad penuh untuk menggali potensi yang luar biasa itu.
0: Pihak Jaksa Tinggi Jambi berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para penambang ataupun pelaku pengelolaan sumur minyak ilegal di wilayah hukumnya dengan berkeadilan serta humanis. Pengelolaan atau persoalan pengelolaan sumur minyak yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga, namun di sisi lain terdapat resiko kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan, serta peredaran minyak yang tidak jelas asal-usulnya. Diskusi dan harmonisasi bersama dengan instansi lainnya dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Pihak Jaksaan menyebut upaya penegakan hukum harus didukung pencegahan, penguatan sistem, kerjasama antar lembaga, serta pengelolaan aset.
13: Karena kita sebagai penuntut umum dalam hal ini, kita juga mendasari adanya harmonisasi juga dengan aparatur kepolisian misalnya untuk penyidik. Bagaimana di dalam melegalisasi daripada misalnya seperti apa yang disampaikan pemapar tadi terkait masalah sumur rakyat. Nah ini kan juga harus ada suatu pendampingan terkait masalah tata kelolanya.
0: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap tidak hanya mengepung Indonesia, namun juga sejumlah negara tetangga. Informasinya akan disajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
16: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.

0: Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Ada euforia kemenangan, catatan rekor gemilang, hingga dampak ekonomi yang besar dari ajang balapan motor berskala internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Meski demikian, ada pula sejumlah catatan yang dirangkum oleh tim CNN Indonesia dari Pertamina Mandalika International Circuit. Dan berikut catatan koresponden Albi Pratama dan Mahardika Utama untuk Anda.
3: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 telah usai. Ada banyak sekali hal-hal monumental seperti momen-momen menarik sampai kepada rekor baru yang ditorehkan selama 3 hari penyelenggaraan event berskala internasional ini.
4: Selain itu, ada sejumlah catatan penting yang kami rangkum selama peliputan di sini. Dan kami akan berfokus kepada dua aspek utama. Yang pertama adalah
3: penyelenggaraan acara
4: dan multiplier efeknya.
3: Lima kali penyelenggaraan event MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia sejak 2022 sampai dengan 2026, ada lima pembalap berbeda juga yang berhasil menorehkan namanya sebagai pemenang ataupun yang tercepat di sirkuit sepanjang 4,3 km ini. Yang terbaru, ada nama Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing yang berhasil memenangkan balapan utama pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Dan nama besar Marc Marquez yang merupakan juara dunia 9 kali di kelas Grand Prix juga berhasil mencatatkan sejarah baru, di mana Marc Marquez yang sebelumnya belum pernah sekalipun menyentuh garis finish, tapi pada 2026 akhirnya bisa memenangkan kejuaraan ini, khususnya di sprint race sebagai juara pertama, dan melewati garis finish pada hari Minggu, walaupun harus puas di posisi ke-6. Sebagai personel yang dipercaya sejak 2022 sampai dengan 2026 ini untuk meliput agenda Pertamina Grand Prix of Indonesia, tentu melihat banyak sekali perubahan positif yang terjadi di Pertamina Mandalika International Circuit ini. Khusus penyelenggaraan MotoGP, akses jalan lalu juga bangunan sirkuit sendiri sudah bisa dibilang memiliki infrastruktur yang sangat-sangat mumpuni. Sekarang penataannya sudah lebih baik, masyarakat ataupun penonton yang datang juga bisa merasakan kenyamanan. Hal ini terbukti dengan sudah tidak adanya lagi komentar-komentar negatif dari para tim balap ataupun para pembalap itu sendiri yang di tahun-tahun sebelumnya hampir selalu mengeluhkan bagaimana kualitas aspal dan juga sirkuit serta SDM daripada tenaga kerja yang terlibat dalam event ini. Dan di tahun 2026 ini, Pertamina Grand Prix of Indonesia melibatkan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal yang terbagi dalam beberapa sektor seperti misalnya ada marshal, waste management, lalu juga ada security, crowd control dan juga hospitality yang bisa dikatakan levelnya ataupun kualitas kerjanya sudah bisa setara dengan penyelenggaraan event-event motorsport internasional di negara-negara lainnya. Tapi dengan segala catatan positif yang berhasil ditorehkan pada tahun 2026 ini, nasib keberlangsungan Pertamina Grand Prix of Indonesia pada tahun 2027 masih dipertanyakan. Karena keputusan perpanjangan kontrak ada di tangan pemerintah. Apakah di tahun 2027 dan juga seterusnya akan melanjutkan kerjasama dengan pihak Donal Sport sebagai penyelenggara atau tidak?
5: Dan tentu yang ke depan, kita tunggu putusan Bapak Presiden. Nah, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak Presiden.
6: Kapan, Pak?
5: Ya.
6: Kira-kira, Pak?
5: Belum tahu. Nanti kita ngobrol dulu. Kita laporkan bahwa yang tahun ini sukses. Jadi kita serahkan ke Bapak Presiden.
3: Dan di tribun penonton inilah sorak-sorai para hadirin yang datang begitu menggelegar pada hari pelaksanaan. Di mana pada tahun 2026, Pertamina Grand Prix of Indonesia berhasil mendatangkan sebanyak 157.875 orang penonton. Ini adalah sebuah rekor karena berhasil melampaui target yang sudah ditentukan dan bahkan melampaui catatan datangnya para penonton dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Artinya,

0: Tribun penonton di Pertamina Mandalika International Circuit ini menjadi saksi bisu lahirnya rekor baru terkait dengan jumlah penonton. Dan dengan jumlah penonton yang semakin banyak, artinya perputaran uangnya juga semakin tinggi. Ada dampak ekonomi yang dihasilkan. Tetapi saya akan mencoba untuk memfokuskannya ke dalam dua sampel saja, yaitu UMKM dan juga bisnis penginapan. Dari sisi UMKM, data pemerintah Provinsi NTB menyebut tahun ini ada 500 UMKM yang terlibat di ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dan angka ini diklaim naik 5 kali lipat dibandingkan dengan ajang yang sama tahun lalu, yaitu 100 UMKM saja. Data Pemprov NTB juga memperkirakan jika satu UMKM menyerap 3 sampai dengan 4 tenaga kerja, maka ada lebih dari 1000 pelaku UMKM yang terlibat di ajang ini. Menariknya, jumlah ini baru UMKM yang berjualan di sekitaran kompleks sirkuit saja. Omsetnya jangan ditanya. Kita ambil contoh 30 UMKM binaan Pertamina. Selama 3 hari penyelenggaraan event Pertamina Grand Prix of Indonesia, mereka meraup 400 juta rupiah. Dan itu meningkat 62% jika dibandingkan dengan penyelenggaraan event yang sama di tahun 2025. Lantas, bagaimana dengan UMKM yang berjualan di luar arena sirkuit? Ternyata dari peliputan kami juga menunjukkan bahwa mereka mendapatkan berkah yang sama. Berbagai merchandise, oleh-oleh khas Lombok, mulai dari kain tenun, kerajinan tangan, hingga makanan banyak terjual. Imbasnya, tentu omset mereka naik berkali lipat. Dan berikut adalah testimoninya.
1: Yang paling banyak laku biasanya kaos-kaos GP ya bang, okay. Karena kan eventnya setelah ada GP barulah naik peningkatan, gimana ya, hampir bilang 80% lah dari hari-hari yang sebelumnya.
0: Selain UMKM, okupansi penginapan juga meningkat tajam. Data PHRI Nusa Tenggara Barat mencatat okupansi hotel di Pulau Lombok mencapai hampir 100%, terutama untuk kelas bintang 3 ke atas. Sementara untuk kelas bintang 2 dan hotel melati, persentasenya 60 hingga 80%. Menariknya, pertumbuhan homestay di wilayah Desa Kuta Mandalika juga terus bertambah. Saat ini jumlahnya ada 115 homestay. Nah, yang menjadi catatan, ternyata belum sepenuhnya fasilitas yang sudah berdiri dibarengi dengan kapasitas dan kualitas sumber daya pengelolanya. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan dari usaha-usaha yang ada. Akademisi Universitas Mataram yang juga project leader program pemberdayaan masyarakat Desa Kuta kawasan Mandalika juga punya analisis yang sama.
2: Kalau saya boleh berpendapat, sebetulnya ini tidak bisa menjamin keberlangsungan ya, jika memang tidak ada upaya dari masyarakat itu sendiri untuk berubah. Karena memang itu kenapa penting sekali perlu adanya penambahan skill dari masyarakat. Tidak hanya bergantung pada usaha warisan atau misalnya usaha yang memang atau potensial pada saat itu, karena sekarang sedang MotoGP gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi, kita perlu menekankan potensi-potensi kearifan lokal yang bisa digali, yang ini akan menjadi satu daya tarik bagi wisatawan lain untuk melihat.
0: Artinya, pendampingan dan juga pembinaan yang konsisten menjadi kunci utama supaya ekosistem sport tourism di kawasan Mandalika semakin kuat.
3: Dan apakah event MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia ini akan dilanjutkan ke tahun-tahun mendatang? Mengingat investasi yang dibangun sudah begitu luar biasa, mulai dari infrastruktur sampai kepada SDM-nya. Jangan sampai ini semua terhenti begitu saja, karena akan mempengaruhi kepada roda perekonomian masyarakat serta kualitas SDM yang sudah diakui dunia. Jangan sampai sia-sia. Tentu, sebuah hal baik kita harapkan bisa berlanjut dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia,
0: Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
4: Dan kita ke informasi lainnya, Arab Saudi memperingatkan kelompok Houthi akan menghadapi konsekuensi setelah serangan berulang terhadap wilayahnya. Peringatan ini muncul di tengah pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah Yaman, serta serangan yang meluas ke bandara-bandara Saudi. Ledakan menghantam sebuah kendaraan, disusul kobaran api dan juga asap hitam, dan rekaman yang dirilis Houthi pada 12 Oktober dan diklaim menampilkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi di Provinsi Ma'rib. Namun Reuters belum dapat memverifikasi tanggal dan juga lokasi rekaman tersebut. Pertempuran berlanjut saat pemerintah Yaman berupaya merebut kembali wilayah sekitar Selat Bab El Mandeb, sementara Houthi mengepung kota Taiz. Houthi juga merilis rekaman pertempuran yang disebut berada di distrik Jabal Hasbi, Taiz, dan Reuters memverifikasi sebagian lokasi, namun belum dapat memastikan tanggal perekaman. Di Riyadh, Kabinet Arab Saudi memperingatkan Houthi akan menghadapi konsekuensi atas serangan yang berulang. Menurut media pemerintah Saudi, peringatan disampaikan dalam rapat pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Selasa 13 Oktober. Serangan rudal Houthi ke Bandara Riyadh pada Sabtu menewaskan 13 orang. Serangan rudal balistik Rusia kembali mengguncang ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan yang menghantam sebuah apartemen 9 lantai serta pembangkit listrik ini menyebabkan 2 orang tewas dan puluhan warga terluka. Petugas darurat dan pemadam kebakaran menuju lokasi serangan pada Rabu dini hari waktu setempat. Petugas mencoba memadamkan kobaran api serta mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam apartemen. Serangan ini merupakan gelombang serangan kedua dalam waktu kurang dari 24 jam yang dilancarkan Rusia ke wilayah ibu kota Kiev. Setelah menyebabkan 2 korban jiwa, serangan ini juga merusak pembangkit listrik sehingga menyebabkan seluruh kota mengalami pemadaman listrik.
5: Вибух. Я заходжу в спальню, у мене все скло, все стінок позлітало, шкаф упав, як ейфелева башня, стінка тріснула з цієї сторони, повалив дим, тут сусідка кричить, давайте визивайте скору, бо у мене там чи чоловік, чи син, я не знаю, поранений був, кричала на весь під'їзд.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan dan juga ekosistem, namun juga kabut asap yang mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas masyarakat, hingga melumpuhkan transportasi. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Sejak Januari 2026, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Memasuki pertengahan Oktober, karhutla masih terus berlangsung dan upaya pemadaman belum sepenuhnya berakhir. Di Kalimantan Barat, kabut asap dengan tingkat pencemaran udara berbahaya memicu ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Aktivitas belajar mengajar harus dialihkan ke rumah demi melindungi kesehatan siswa. Dampaknya juga menjalar ke sektor transportasi. Kementerian Perhubungan mencatat sejak 11 Agustus hingga 10 Oktober 2026, sebanyak 1.673 penerbangan terdampak karhutla dibatalkan. Kabut asap pun melintasi batas negara. Malaysia dan Singapura turut menghadapi dampak penurunan kualitas udara. Menurut laporan The Straits Times 13 Oktober, kabut asap di Singapura masih berlanjut dengan indeks kualitas udara 24 jam dalam kisaran tidak sehat untuk semua wilayah. Dalam ratas penanganan karhutla 12 Oktober 2026, Presiden mendapat laporan dari BNPB terkait perkembangan terkini penanganan kebakaran, termasuk luas lahan yang masih dalam proses pemadaman.
7: Ya, jadi kondisi sekarang total di 6 provinsi yang masih harus dipadamkan, berarti masih terbakar, ya, adalah 639,23 hektar. Apa benar itu?
8: Betul, Bapak Presiden.
7: Tadinya saya mengira masih ratusan ribu, masih puluhan ribu, ternyata sudah jauh, ya.
6: Di tengah upaya pemerintah mengendalikan karhutla, sejumlah pihak pun mendesak agar kebakaran hutan dan lahan ditetapkan sebagai bencana nasional. Desakan ini menguat seiring meluasnya dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat.

0: Inilah suasana bentrokan antara puluhan penagih utang atau DC dengan warga di Desa Jepang, Mejobo, Kudus, Selasa petang. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah orang terluka, bahkan seorang warga mengalami luka sajam di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengamankan 25 penagih utang dari luar Kudus serta menggeledah 7 mobil yang digunakan DC. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah senjata tajam.
1: Kita langsung menerima pengaduan tersebut, kita langsung datang ke lokasi, dan betul pada saat itu ada sekelompok massa yang sedang melakukan upaya-upaya penagihan utang yang disertai dengan proses-proses yang tidak baik, yaitu kekerasan secara fisik.
0: Sempat meredah, situasi kembali memanas pada Selasa malam, hingga polisi menambah personel untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Kini seluruh pihak yang terlibat menjalani pemeriksaan terkait dugaan pengeroyokan dan perusakan. Polisi juga mengimbau warga agar tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari rekaman kamera dashcam sebuah mobil yang melintas di Jalan Tanah Abang 2, Gambir, Jakarta Pusat ini, merekam keributan yang melibatkan sejumlah orang. Tepat di depan kantor BNN Provinsi DKI Jakarta, keributan lewat aksi baku hantam terjadi hingga ke badan jalan. Beruntung keributan tak berlangsung lama setelah petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, AKP Arvan Rawung pada Rabu sore menuturkan, pihaknya mendatangi lokasi setelah menerima aduan lewat call center 110. Keributan tersebut melibatkan sejumlah orang yang berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang dengan seorang pengendara mobil. Hingga saat ini belum ada yang membuat laporan resmi ke polisi, namun kendaraan yang menjadi sengketa untuk sementara dititipkan di Polsek Metro Gambir. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Penyergapan pengedar sabu di Tulang Bawang, Lampung berlangsung dengan seru. Polisi melepaskan tembakan berulang kali. Sementara itu di Sumatera Utara, sebuah mobil yang membawa 24 kg sabu juga disergap polisi di daerah Langkat.
3: Petugas Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung menangkap seorang pria berinisial JD yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Kecamatan Dente, Teladas, Selasa lalu. Saat penangkapan, JD sempat berupaya melarikan diri, sementara seorang rekannya berhasil kabur dan kini masih diburu polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sabu-sabu seberat 10,25 gram yang disembunyikan di kantong celana pelaku. JD mengaku hendak bertransaksi sabu-sabu di wilayah Gedung Meneng, namun digagalkan petugas. Kini pelaku ditahan di Polres Tulang Bawang, sementara polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika. Masih menyoal pemberantasan narkotika di Bandar Lampung, di mana tim gabungan Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di Kampung Ampai, Teluk Betung Timur, Senin lalu. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 pria berinisial FB, R, dan YD yang diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan sabu-sabu. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu-sabu dengan berat total 2,02 gram, timbangan digital, puluhan plastik klip, serta sejumlah alat isap sabu-sabu. Ketiga pelaku kini ditahan di Polresta Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap pemasok dan jaringan peredaran narkotika di wilayah Teluk Betung Timur. Inilah detik-detik personel Satres Narkoba Polrestabes Medan mengejar minibus putih dari Aceh menuju Medan yang diduga membawa narkotika jenis sabu. Pengejaran berakhir di Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara setelah polisi menghentikan paksa kendaraan dan menangkap seorang pria berinisial AM. Dari penggeledahan, polisi menemukan 24 kg sabu yang disembunyikan di bagasi, jok mobil modifikasi, dan dashboard. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan dengan imbalan 15 juta rupiah per kilogram. Kini, polisi memburu bandar dan pengendali jaringan narkoba tersebut. Tersangka terancam hukuman berat sesuai Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi perampokan emas batangan antam seberat 95 gram dengan modus COD terjadi di Kediri, Jawa Timur. Istri korban sempat disekap di ruang tamu oleh komplotan pelaku. Dua pelaku yang kabur berujung ditabrak mobil oleh suami korban yang melakukan pengejaran.

0: Inilah aksi penggagalan perampokan 95 gram emas batangan antam di kompleks perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Kedua pelaku, Mat dan Ali, berhasil ditangkap warga dan petugas keamanan setelah motor mereka ditabrak mobil suami korban saat melakukan pengejaran.
1: Ibu-ibu yang terkunci di dalam ini, yang korban, teriak-teriak karena terkunci, kemudian menghubungi suaminya yang masih dalam mobil. Dengan adanya itu, kemudian suaminya langsung melakukan pengejaran.
0: Kasus ini bermula dari transaksi jual beli emas secara COD. Namun salah satu pelaku membawa kabur emas dan mengurung korban di dalam rumah kontrakan. Emas berat 95 gram berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kedua pelaku dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi kini memburu seorang perempuan yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Yosibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti aksi dua pelaku curanmor di Jakarta Barat yang sempat viral di media sosial. Keduanya sudah berhasil ditangkap. Serta di Blitar, Jawa Timur, ada seorang pelajar SMA yang juga ditangkap warga usai terciduk mencuri di kios sayur 24 jam.
0: Sejumlah tembakan peringatan dituliskan polisi gabungan saat penangkapan dua maling motor di kawasan Jabung, Lampung Timur. Seperti di film Laga, polisi mengejar kedua pelaku yang mencoba kabur ke kebun singkong. Kedua pelaku, Bustomi dan Febriansyah, akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kakinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api rakitan, belasan peluru tajam, serta jaket ojek online yang digunakan untuk menyamarkan aksi kejahatan. Sebelumnya kedua pelaku sempat rekam kamera CCTV saat beraksi di permukiman Jalan Waru Kalideres, Jakarta Barat, 1 Oktober lalu. Saat dikejar warga dan korban, salah satu pelaku melepaskan tembakan yang membuat warga dan korban panik ketakutan. Penjahat kambuhan spesialis curanmor yang terkenal sadis ini sudah 14 kali beraksi di Jakarta Barat dengan selalu menggunakan penutup wajah dan jaket ojek online. Kini keduanya terancam 15 tahun bui.
3: Sendirian pakai motor bis.
0: Menyamar sebagai pemulung, lengkap dengan karung yang dipanggul, anggota Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil menyergap seorang maling motor saat bertransaksi dengan seseorang di tanggul Kali Anak Ciliwung, Pasar Baru, Jalan Kartini Raya, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil ditangkap, namun calon pembeli motor curian berhasil kabur. Sebelumnya pria yang dikenal dengan panggilan Ahmad ini terekam CCTV saat menggasak sepeda motor milik seorang guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Pelaku dan motor curiannya kini sudah diamankan di Polsek Sawah Besar untuk proses hukum lebih lanjut. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, aksi pencurian di kios sayur 24 jam di Kecamatan Ngelegok terekam kamera CCTV Minggu dini hari. Kedua pelaku mengendap-endap menggasak beras premium dan telur saat pemilik kios tertidur. Pemilik kios yang terbangun berhasil menangkap satu pelaku. Sementara dua pelaku lainnya berhasil kabur dengan sepeda motor. Pelaku yang tertangkap langsung diserahkan ke Polres Blitar. Ia ternyata masih berstatus pelajar SMA. Polisi masih memburu dua pelaku lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang bapak bersama dengan dua anaknya di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena menganiaya anak di bawah umur. Dan di lokasi lainnya, seorang santri di Magelang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan orang tidak dikenal. Dua kasus penganiayaan ini terekam kamera.
4: Inilah rekaman CCTV saat pengeroyokan terhadap remaja berusia 14 tahun oleh 3 orang yang datang mengendarai sepeda motor di Jalan Landak Inspeksi Kanal, Kecamatan Mamajang pada Rabu malam 23 September lalu. Para pelaku memukuli korban dan sempat mengancam beberapa orang di lokasi. Pasca kejadian, ketiga terduga pelaku yang diketahui berinisial HK 44 tahun dan dua anaknya berinisial MNRH 19 tahun serta MNF 17 tahun telah ditangkap pada Selasa malam. Mereka ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar di sekitar kawasan Kecamatan Rapocini. Dari pemeriksaan awal polisi, ketiga terduga pelaku nekat menganiaya korban karena emosi dan tersinggung terhadap korban.
5: Di CCTV itulah yang kami lakukan identifikasi wajah, kemudian menjadi barang bukti, sehingga penyidik melakukan upaya paksa dan mengamankan.
4: Inilah rekaman CCTV saat Fahri, 27 tahun, seorang santri asal Cirebon, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan 3 orang di depan ruko di Tegalrejo, Magelang, Selasa malam. Saat itu korban tengah duduk bersama temannya sebelum didatangi 3 orang dan salah satunya langsung melakukan penganiayaan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 3 terduga pelaku, masing-masing berinisial D, LH, dan YI. Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan diduga dipicu salah paham karena korban disangka melotot dan menantang saat ketiga pelaku melintas. Kini, polisi masih mengupayakan mediasi antara korban, terduga pelaku, dan pihak pengasuh pondok pesantren untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang maling motor ditangkap oleh polisi saat masih memakai sarung dan akan kabur lewat pintu belakang rumahnya di Kabupaten Bangkalan. Dan di lokasi lain diteriaki maling, ada seorang pemuda yang diamankan warga di Pasar Hongkong, Kota Jambi. Informasinya dalam Kilas Kriminal.
3: Di tata dulu.
6: Cepret Pak, iya. Masuk Jambi.
3: Berkosek.
0: Suasana Jalan Kunti, Surabaya mendadak ramai dengan penggerbekan gabungan petugas kepolisian, BNN, dan Brimob. Sejak pagi petugas menyisir sejumlah titik permukiman yang diduga terkait peredaran narkoba. Dalam operasi ini sebanyak 19 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 1 perempuan diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Petugas juga menyiapkan tes urin di lokasi. Kabit Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas menyebut, penyidik masih mendalami hasil penggerbekan, termasuk jumlah tersangka dan barang bukti. Operasi ini dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya. Suasana Pasar Hongkong, kawasan Jelutung, Kota Jambi, mendadak ramai setelah seorang pemuda berinisial C diteriaki maling dan dikejar warga. Terduga pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi di belakang rumah warga dan diamankan untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Berdasarkan keterangan warga, pemuda tersebut diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor dan kekerasan terhadap perempuan di bawah umur, termasuk dugaan perampasan uang sekolah. Usai diamankan, terduga pelaku dibawa ke Polsek Jelutung untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, seorang perempuan yang disebut terkait dengan kejadian ini sempat pingsan dan mendapat pertolongan warga. Larian Faroid, 34 tahun, residivis pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur, berakhir setelah ditangkap tim Resmo Polres Mojokerto Kota Selasa malam. Tersangka ditangkap saat diduga hendak kabur melalui belakang rumahnya setelah polisi mengembangkan kasus pencurian sepeda motor yang menjerat rekannya, Adianto. Dari hasil pemeriksaan sementara, Faroid diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor di 3 lokasi di wilayah Kota Mojokerto. Polisi turut menyita helm, jaket, dan sepeda motor yang diduga digunakan saat beraksi. Dia tersangka ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggunaan senjata api kian meresahkan. Di Bekasi, kawanan maling motor bersenjata api yang sempat viral berhasil ditangkap bersama dengan 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan 8 butir peluru tajam. Sementara itu, seorang tambal ban di Boyolali, Jawa Tengah juga ditembak orang tidak dikenal. Pelaku ditangkap di Kulon Progo, Yogyakarta, dan motifnya ternyata dilatar belakangi utang kakak korban.

0: Tim gabungan Jatandras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polres Boyolali menangkap terduga pelaku penembakan tukang tambal ban Panji Suherman di Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa dini hari. Tersangka berinisial JNH ditangkap kurang dari 48 jam setelah kejadian yang terjadi di Jalan Pandanarang, Boyolali. Polisi menyita senjata air gun, peluru gotri, sepeda motor metik, dan pakaian yang diduga digunakan saat beraksi. Dari pemeriksaan sementara, penembakan diduga dipicu masalah utang-piutang dengan kakak korban. Kini tersangka diamankan di Polres Boyolali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini berawal saat seorang tukang tambal ban, Panji Suherman, ditembak orang tak dikenal saat beristirahat di bengkelnya Jalan Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 10 Oktober 2026 lalu. Hingga korban alami 5 luka tembakan dan hingga harus menjalani tindakan medis. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan sebuah warung soto di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada 1 September lalu. Berbekal rekaman tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas Jakarta-Lampung. Petugas menangkap tersangka berinisial DAY di sebuah rumah kontrakan di Sukamahi, Cikarang Pusat pada 28 September 2026. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 8 butir peluru tajam, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan pemberatan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan pembunuhan sopir taksi online yang jasadnya ditemukan terkubur pada perkebunan teh di Sukabumi, Jawa Barat. Pihak polisian menyebut korban dibunuh karena memiliki utang 25 juta rupiah yang tidak kunjung dibayar ke pelaku. Namun hal ini dibantah keras oleh istri korban.
2: Itu kalau bisa hukuman mati, nyawa kan
3: Suasana duka mewarnai pemakaman Yogi Saparudin, sopir taksi online korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat. Korban dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka di Dusun Marasa, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua, Sumedang. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih sekolah. Pihak kepolisian menyebut korban dibunuh karena memiliki utang 25 juta rupiah yang tak kunjung dibayar ke pelaku. Namun hal ini dibantah keras oleh istri korban.
2: Setahu saya kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
4: Berarti menurut keluarga ini maksudnya bukan murni kejahatan.
2: Iya.
3: Sementara itu dalam rilis Rabu pagi, polisi menyebut korban sudah mengenal pelaku sejak 2019. Kala itu pelaku AD merupakan seorang mekanik, tempat korban biasa menservis kendaraannya. Korban juga sempat menawarkan pekerjaan sebagai sopir online kepada tersangka AD. Dari situ, korban disebut mulai sering meminjam sejumlah uang kepada tersangka AD yang disertai bunga.
5: Utangnya siapa raha?
6: Total utuhnya semua tanpa bunga itu 25 juta.
5: Oh, pakai bunga?
6: Iya.
5: Pakai bunga. Emang dia suka bungakan ya? Berduit itu kok, Pak?
6: Bunga, Pak. 20% Pak.
3: Polisi menegaskan pembunuhan itu sudah direncanakan sebelumnya, terbukti dari dibawanya alat seperti kawat seling dan tali tambang.
7: Direncanakan ya, membawa alat-alat tadi ya, kemudian mengontak atau menghubungi Ilham untuk ikut serta dengan iming-iming keuntungan penjualan mobil.
3: Sebelumnya almarhum Yogi dilaporkan hilang setelah menerima orderan penumpang. Jasad Yogi akhirnya ditemukan terkubur di perkebunan teh Marga Windu, Citengah, Sumedang pada Minggu pagi, 11 Oktober 2026. Kurang dari 6 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang pun berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuh Yogi. Mereka adalah AD 30 tahun, serta remaja berusia 17 tahun berinisial MIN. Tersangka AD terancam penjara 20 tahun hingga hukuman mati, sementara rekannya MIN yang masih berusia 17 tahun akan diproses dengan peradilan anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga mengalami remblong, sebuah mobil Elf melaju tidak terkendali saat melintasi turunan hingga terjun ke sungai sedalam 10 meter di Ciawi, Bogor. Dan dari Parepare, Sulawesi Selatan, terjadi kecelakaan beruntun 3 unit truk dan 2 sepeda motor. Satu pemotor tewas di lokasi kejadian dan detik-detik laka lantas maut ini terekam CCTV.
0: CCTV merekam detik-detik minibus melaju tak terkendali, menabrak warung hingga jatuh ke jurang sungai di Jalan Pertanian Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Minibus asal Cianjur itu diketahui melaju dari arah Megamendung menuju Ciawi. Naas, saat melintasi jalur menurun di lokasi, truk mendadak oleng dan menyenggol mobil lain sebelum akhirnya jatuh ke jurang sedalam 10 meter. Warga di sekitar lokasi langsung ramai-ramai mengevakuasi pengemudi yang terjepit badan kendaraan. Usai diangkat keluar, korban lalu dilarikan ke RSUD Ciawi. Sementara dari hasil olah TKP unit Gakum Polres Bogor, diduga kecelakaan disebabkan truk mengalami gagal fungsi rem hingga tak bisa dikendalikan supir. Meski sempat mendapat penanganan medis UGD RSUD Ciawi, nyawa korban pengemudi truk gagal diselamatkan lantaran terluka parah. Sementara bangkai truk yang ringsek baru bisa dievakuasi menggunakan alat berat hingga menyebabkan kemacetan parah arus dari Ciawi menuju Puncak. Inilah detik-detik truk merah menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu sore. Truk diduga hilang kendali dan masuk ke jalur perlawanan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk dan 2 sepeda motor. Seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi, sementara 3 korban lainnya, termasuk sepasang lansia dan seorang anak, terjepit di bawah truk. Warga bersama petugas berupaya mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan parah. Kasus tersebut kini ditangani Satlantas Polres Parepare. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga karena depresi, seorang wanita nekat berkendara ngebut melawan arah hingga akhirnya dicegat oleh warga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Diduga depresi, seorang wanita nekat berkendara ngebut melawan arah hingga akhirnya dicegat oleh warga di Sleman, Yogyakarta. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ada seorang bocah yang sedang berjalan sendirian diserang monyet liar hingga mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan juga tangannya. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Aksi nekat sebuah minibus melaju kencang melawan arah ini terjadi di jalur cepat Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta, Selasa malam dan videonya viral di media sosial. Polisi dibantu warga kemudian mengejar dan mencoba menghentikan laju kendaraan. Minibus itu sempat beberapa kali berhenti, tapi kemudian tancap gas lagi. Mobil akhirnya berhasil dihentikan dan pengemudinya juga berhasil dibujuk keluar. Saat digeledah, polisi tidak menemukan obat terlarang atau barang berbahaya di dalam mobil. Pengemudi yang merupakan wanita tersebut diduga dalam kondisi depresi, ia selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Puluhan siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Tim SAR Mentawai menyatakan insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya, air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang telah dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas. Seorang siswi TK diserang monyet liar saat jalan sendirian di dekat rumahnya di perumahan Rosma Cipta Indah 2, Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Senin pagi. Monyet menyerang korban dari belakang diduga karena ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibatnya, bocah perempuan berumur 5 tahun itu mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan. Warga berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera menangkap monyet tersebut. Mengingat serangan monyet liar di wilayah Tarumajaya ini sudah beberapa kali terjadi dengan korbannya selalu anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Sebuah ironi saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. KPK menangkap tangan sejumlah pejabat BNPB dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih terpantau terjadi di sejumlah kawasan. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik mereka. Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua, membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Kualitas udara di Ambon terus memburuk dalam beberapa hari terakhir. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai News Hour siang ini selengkapnya. Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Seorang petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok ketika berjibaku memadamkan api. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
1: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
2: Sore hari ini kebakaran kita di Jalan Kertajaya, Penjaringan. Ini yang terbakar dari rumah, menurut yang sangat padat sekali. Kita berusaha menunjuk ke arah kiri, namun api tidak cepat melihat ke arah utara karena angin juga cukup kencang, sehingga kita banyak penunjukan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah menunjukkan 26 unit.
3: Kebakaran RT 8 Astagfirullahaladzim.
1: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
4: Untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan, mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
5: Berarti masih belum diketahui?
4: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
1: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta. Insiden ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang Matraman pada Selasa malam.
6: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat menghadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
5: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang menteriakkan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, gitu aja lah.
6: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Hilang 3 hari, 2 wisatawan asal Bekasi yang terseret arus di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas. Jasad keduanya ditemukan mengambang di tengah laut. Sementara itu di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kapal wisata yang mengangkut 30 penumpang tenggelam di perairan Pulau Tatawa. 29 orang berhasil dievakuasi petugas, sementara 1 orang masih dalam pencarian.
7: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 remaja asal Kabupaten Bekasi yang hilang terseret ombak di Pantai Cibuaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban pertama, Zaki Rizky Syahbani, 17 tahun, ditemukan mengambang di perairan selatan Pantai Cibuaya pada Selasa pagi. Tak lama kemudian, tim SAR gabungan kembali menemukan Muhammad Zubair, 18 tahun, di laut sekitar 2 mil laut atau sekitar 2 km dari lokasi dilaporkan terseret arus. Peristiwa bermula pada Sabtu sore saat keduanya berlibur bersama rombongan teman-temannya dari Bekasi. Naas saat bermain di tepi pantai, keduanya bersama 3 temannya terhantam ombak besar hingga terseret arus. 3 orang berhasil diselamatkan warga sekitar, sementara Zaki dan Zubair sempat dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa.
8: Basarnas beserta potensi SAR hari ini berhasil menemukan 2 remaja. Korban tenggelam di Pantai Cibuaya, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
7: 2 korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon dan diserahkan ke pihak keluarga yang telah menunggu.

0: Kapal wisata KM Veronia tenggelam di perairan Pulau Tatawa Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Selasa siang. Dari total 30 orang di atas kapal, 29 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Sementara satu penumpang masih dalam pencarian. KM Veronia merupakan kapal wisata tradisional jenis pinisi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo menuju dermaga Pulau Rinca pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun sekitar pukul 14.30 WITA, kapal melintasi pusaran arus di perairan Pulau Tatawa hingga miring, terbalik dan akhirnya tenggelam. Menerima laporan kejadian, tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk menyelamatkan para penumpang. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 29 orang berhasil dievakuasi, namun satu penumpang bernama Veronica Beatrix Jessica, 23 tahun, masih belum ditemukan.
1: Tim berangkat menuju ke lokasi dan 29 korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan satu orang masih dalam pencarian. Upaya pencarian akan kami lanjutkan kembali sesuai dengan rencana operasi.
0: Sementara itu, pencarian korban yang hilang pada hari pertama belum membuahkan hasil. Jarak pandang yang terbatas dan arus laut menjadi kendala dalam operasi pencarian. Proses pencarian akan dilanjutkan kembali pada Rabu 14 Oktober. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta beserta barang bukti uang tunai sebesar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas.
3: Sebuah berita mengejutkan publik saat upaya penanggulangan bencana masih berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Saat kebakaran hutan dan lahan belum tuntas dipadamkan, justru api muncul di lingkungan Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana. Sejumlah pejabat BNPB terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK pada Selasa 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 14 orang di sejumlah wilayah Jabodetabek. Di antaranya, Sekretaris Utama BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak lain dari unsur swasta. Barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. KPK menjelaskan, penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
4: Konfirm bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta.
3: Pada Selasa malam, sekitar pukul 20:28 waktu Indonesia Barat, 7 hingga 8 orang yang diduga penyidik KPK terlihat keluar dari kantor BNPB. Saat keluar dari lokasi, sejumlah berkas terlihat dibawa oleh rombongan tersebut. Sementara itu, usai OTT KPK di lingkungannya, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyatakan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK. Pimpinan BNPB juga mengimbau seluruh jajaran untuk tetap fokus pada tugas penanggulangan bencana, kemanusiaan, dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang berjalan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perlahan memang mulai pulih. Namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Informasi selengkapnya kami hadirkan di News Hour sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia.

0: Lahan memang mulai pulih, namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Sementara itu pihak PLN Batam menyebut sudah melakukan proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak.
1: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut Pramono, pada tahun sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai.
2: Jaringan listrik PLN masih terpantau padam di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa malam. Listrik yang padam sejak Senin ini belum pulih sepenuhnya. Seperti yang dialami warga yang tinggal di perumahan Pinang Mas Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka mengaku mengalami pemadaman listrik bergilir. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik dan memicu terjadinya korsleting listrik. Padamnya listrik juga membuat air bersih tidak bisa mengalir ke rumah warga. Warga berharap kondisi listrik padam total bisa segera teratasi dan kembali normal.
3: Pagi, malam ya jam 6.30 udah mati.
4: Pagi Senin ya?
3: Pagi Senin.
4: Sampai sekarang masih padam juga kayaknya?
3: Masih padam, hidup sebentar, mati lagi.
4: Ini apa ngerasa, apa namanya nggak kak? Ngerasa...
3: Terganggu.
4: Iya, terganggu nggak?
3: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
2: Salah satu warga bernama Erlina mengaku kondisi listrik padam seperti ini membuatnya yang berdagang kue kesulitan untuk membuat kue.
5: Kalau bisa hidup macam biasa, soalnya kita jualan nih susah kalau lampu mati terus tuh. Kita kerja tuh malam, jualan kue tuh buat kue malam. Nah, kalau lampu hidup mati gini, mati jam segini. Hidup nanti jam 2, kita dah tak bisa nak buat kue lagi nih.
2: Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris PLN Batam Rudi Antono mengatakan, berdasarkan indikasi awal penyebab terjadi gangguan interkoneksi listrik Batam Pulau Bintan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan. PLN Batam mengklaim sudah memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam menyusul gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan mati lampu sejak Senin pagi. Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah berhasil dinormalkan, diikuti dengan pemulihan jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
0: PLN Batam meminta maaf pada pelanggan akibat terjadinya pemadaman listrik. PLN menyebut akan memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terdampak. PLN Batam akan memberikan kompensasi sebesar 10% dari biaya beban bulanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 22 tahun 2017. Sementara bagi pelanggan layanan, keandalan atau prioritas kompensasi diberikan sebesar 15 hingga 25% dari rupiah pemakaian tenaga listrik sesuai dengan jenis layanan keandalan yang diperjanjikan.
6: Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami. Indikasi awal adalah adanya hewan liar yang memasuki area gardu induk, sehingga itu indikasi pertama yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan. Namun kami akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab yang secara komprehensif dapat kami sampaikan kepada.
0: Lalu bagaimana perkembangan upaya pemulihan pemadaman listrik di Tanjung Pinang? Hari ini kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Arpandi. Selamat siang Arpandi. Bagaimana kondisi sampai dengan siang hari ini? Apakah pasokan listrik akibat pemadaman kemarin ini sudah

0: pulih secara total di wilayah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau?
1: Ya, selamat siang, Tiffany. Saat ini saya berada di Punggur, kawasan Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kenapa saya berada di sini? Karena interkoneksi jaringan listrik Batam, Pulau Bintan itu berawal dari sini. Nah, tadi pagi saya mendapat informasi bahwa pemadaman masih terjadi di Pulau Bintan, seperti Tanjung Uban, Kijang, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Warga juga mengeluh dengan kondisi ini karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih, dan juga jaringan internet juga sulit didapat akibat pemadaman listrik secara massal yang terjadi Senin 12 Oktober kemarin. Selain itu, warga di Pulau Bintan yang berdampak signifikan, berdampak luas. Sementara yang di Kota Batam sendiri saat ini informasi yang saya dapatkan sudah mulai kembali normal, meski ada beberapa titik masih terdengar keluhan seperti itu. Nah, saya juga konfirmasi dengan pihak PLN Kota Batam melalui sekretarisnya, menyatakan akibat blackout atau mati total listrik ini dipicu, diduga ada hewan liar yang masuk ke gardu induk seperti itu. Nah, mereka juga menyampaikan permintaan maaf dan akan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Pemulihan listrik akan terus diupayakan secepat mungkin. Dan saat ini informasi tadi siang saya juga dapat bahwa pasokan listrik sudah mulai disalurkan melalui jaringan listrik Batam Bintan. Seperti itu, Tiffany.
0: Oke, Arpandi, seiring dengan pemulihan pasokan listrik yang masih terus dikejar atau dikebut oleh pihak PLN, tadi Anda sampaikan juga pasokan air bersih juga masih terkendala paling tidak sampai dengan siang hari ini. Kemudian ini tentunya menghambat aktivitas warga, masyarakat di sana. Bagaimana kondisi warga untuk mengantisipasi keadaan tersebut dan juga dari respons pemerintah provinsi sendiri?
1: Ya, kalau di Kota Batam, air bersih juga masih menjadi gangguan. Karena air bersih itu tidak langsung mengalir ke rumah warga, butuh beberapa waktu gitu apabila kondisi listrik padam. Nah, di Kota Batam sendiri saya melihat warga berbondong-bondong ke aliran sungai, waduk, dan ke tempat-tempat yang ada airnya. Mereka ke sana mengambil air. Nah, di Pulau Bintan sendiri ada yang membeli air bersih dengan harga 10.000 satu tangki
0: galon
1: akibat pemadaman listrik ini. Dan ada juga yang antri membeli air galon di tempat pengisian ulang gitu. Nah, sebenarnya sikap pemerintah provinsi Kepri, saya melihat ini cuek sekali gitu. Tidak menganggap ini masalah besar, padahal ini adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat Kepulauan Riau, baik Kota Batam dan Tanjung Pinang. Gubernurnya sampai sekarang saya belum bisa jumpa. Wakil gubernur semalam saya jumpa, beliau lagi sibuk untuk mengkonfirmasi bagaimana sikap pemerintah. Begitu juga wali kota Batam, BP Batam, dan pihak PLN sendiri aja kita konfirmasi baik-baik, tidak merespon dengan baik. Mereka malah memberikan sebuah keterangan tertulis yang saya anggap itu tidak realistis gitu, tidak realita yang terjadi di lapangan.
0: Okay.
1: Saya tidak tahu apakah ini benar-benar ada unsur kesengajaan atau gardu induk yang meledak di PLN Kota Batam gitu. Seperti itu.
0: Oke, Arpandi, bagaimana terkait dengan layanan objek vital seperti di bandara, kemudian rumah sakit, tempat pelayanan publik dan lain sebagainya? Apakah juga terkena imbas atau terdampak dari gangguan pasokan listrik PLN ini?
1: Iya, tentu, Tiffany. itu terjadi pada Senin kemarin. Di Bandara Hang Nadiem sendiri, kemarin saya komunikasi dengan direkturnya, mengatakan sempat mengalami gangguan. Di pelabuhan, beberapa pelabuhan internasional yang ada di Kota Batam juga mengalami gangguan pada hari pertama pemadaman secara massal. Nah, selain di pelabuhan, bandara, rumah sakit juga mengalami gangguan karena pasien-pasien mereka akan dioperasi, akan diadakan tindakan oleh tenaga medis, tapi listriknya dalam kondisi masih padam. PLN waktu kemarin menyatakan segera memulihkan dengan mengutamakan objek-objek vital ini. Kemudian selain kondisi listrik padam di Batam dan Pulau Bintan, warga masyarakat yang ada di sini dihantui, diselimuti juga dengan kiriman kabut asap dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu, Tipani.
0: Oke, Arpandi, di media sosial juga berseliweran informasi terkait dengan pemadaman listrik yang terencana selama 3 hari, 12, 13, 14 Oktober. Apakah Anda mendapatkan klarifikasi dari PLN setempat terkait dengan informasi yang berseliweran ini?
1: Ya, benar, Tipani. Kemarin saya konfirmasi dengan pihak PLN, dengan humasnya, dia tidak merespon. Tiba-tiba mereka mengeluarkan sebuah poster dan sebuah seolah itu keterangan resmi. Mereka mengeluarkan rilis bahwa itu dibantah, itu adalah tidak benar alias hoax. Gitu. Dan mereka tidak ada mengumumkan bahwa ada pemadaman 3 hari dan pemadaman itu hanya berlangsung 3 jam, itu tidak benar katanya. Dan mereka membantah isu itu Tiffany. Tetapi kenyataannya sejak Senin kemarin dan Rabu dini hari ternyata pemadamannya itu lebih dari 15 jam dirasakan warga di Pulau Bintan. Seperti itu Tiffany.
0: Oke, baik Arpandi, mungkin Anda juga bisa membagikan bagaimana kondisi dan juga respons dari masyarakat di tempat Anda berada atau tempat Anda tinggal, karena saya terbayang dengan kondisi pemadaman listrik berjam-jam, salah satu yang terkena dampak adalah ibu-ibu yang saat ini tengah menyusui. Bagaimana kemudian mereka menyimpan ASI di tempat pendingin atau cooler ASI-ASI mereka yang ini akan menjadi...
1: Ya? Bisa diulangi, Tiffany.
0: Oke.
1: Tadi suara Anda tidak mendengar.
0: Baik. Tidak terdengar. Apakah Anda bisa membagikan, Arpandi, mungkin kondisi dan juga respons masyarakat, khususnya ibu-ibu yang saat ini tengah menyusui, di tempat Anda berada atau Anda tinggal, bagaimana kondisi ini juga berdampak pada penyimpanan ASI mereka di tempat atau lemari pendingin, yang mana kondisi ini sudah berjam-jam pemadaman listrik atau pasokan listrik yang belum pulih ini?
1: Ya, kalau untuk Kota Batam, saya tadi juga ada ibu-ibu lewat di sekitar sini. Saya juga menanyakan, mereka mengatakan alhamdulillah sudah mulai normal. Namun di Pulau Bintan, banyak emak-emak ya, Tiffany, emak-emak para ibu-ibu itu mengeluh gitu. Mengeluh selain anak mereka, bayi mereka panasan. Dan mereka, saya pantau, mereka membawa bayi mereka, membawa anak balita mereka ke kafe-kafe, ke mall gitu, untuk mencari daya listrik agar bisa ngecas handphone, bisa jaringan listrik. Kalau ada kulkas atau tempat pendingin, mereka numpang dikit. Mereka sanggup bayar karena kondisinya fatal sekali. Dan ini kalau pertama kali terjadi selama Kota Batam ini berdiri dan tidak pernah terjadi pemadaman secara massal begini.
0: Baik, terima kasih Arpan di atas laporan Anda. Semoga kondisi pasokan listrik kembali pulih secara sepenuhnya tentunya. Di sana begitu juga pasokan air bersih. Sekali lagi selamat siang, selamat kembali bertugas Arpandi. Berikutnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau sekolah terintegrasi di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta pada Senin siang. Pemprov menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk program revitalisasi dan integrasi sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.
2: Integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jakarta dibiayai melalui anggaran yang telah disediakan untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Menurut

0: Mono, pada tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah telah selesai pengerjaannya. Sementara, 3 sekolah lainnya yaitu SDN 1 Cipete Utara, SDN Setia Budi 01 dan SMP K37 segera difinalisasi agar dapat segera digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Total anggaran 19 gedung tersebut mencapai lebih dari 800 miliar rupiah dan mendapat dukungan sepenuhnya dari DPRD Provinsi DKI Jakarta.
1: Ini saya secara khusus melakukan kunjungan ke SD Pekayon 5 dan SMP Negeri 91 di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seperti kita ketahui, baik SD maupun SMP ini sebelum direnovasi umurnya kurang lebih 50 tahun dan 60 tahun. Dan dulu flat, dan inilah pertama kali kemudian dilakukan renovasi, diintegrasikan menjadi naik ke atas supaya lahannya bisa digunakan untuk sarana olahraga, dan ini terlihat bahwa mereka mempunyai lapangan basket, lapangan sepak bola mini, dan olahraga lainnya. Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kalau dilihat, menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri, karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif.
0: Sementara itu, terkait proyek infrastruktur pendidikan lainnya seperti SDN 9 dan SDN 11 Kebayoran Lama, proses groundbreaking telah dilakukan. Pemerintah provinsi akan terus memantau progresnya hingga selesai. Kafrizal, Jakarta.
2: Akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Kualitas udara juga memburuk dalam beberapa hari terakhir. Informasinya di News Hour, usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama News Hour, akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua membuat kabut asap di langit Ambon, Maluku kian menebal. Imbasnya semua sekolah terpaksa diliburkan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara itu kebakaran hutan lahan di Jambi juga meluas. Total area yang terbakar mencapai 8.000 hektar lebih.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan kiriman dari Papua kian menebal di wilayah Ambon, Maluku pada Selasa. Kualitas udara memburuk dalam beberapa hari terakhir. Imbas kabut asap tersebut, sebuah sekolah terpaksa diliburkan dan menerapkan pembelajaran jarak jauh serta bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. Wali Kota Ambon menetapkan kebijakan PJJ dan WFH selama 4 hari terhitung Selasa 13 Oktober hingga 16 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah peningkatan status gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu pihaknya menyatakan sudah meliburkan siswa setelah menerima salinan surat imbauan dari pemerintah Kota Ambon. Mereka juga akan menerapkan pembelajaran jarak jauh sambil menunggu kualitas udara kembali pulih.
6: Saat ini sekolah-sekolah sekarang sudah diliburkan, termasuk sekolah kami, SMP Muhammadiyah Ambon. Itu kami dapat dari surat edaran dari pimpinan wali kota bahwa saya menghimbau agar proses pembelajaran itu dilakukan secara PJJ atau jarak jauh. Jadi anak-anak sekarang tidak ada yang masuk ke sekolah, mereka diliburkan, tapi ada proses pembelajaran yang berlanjut sampai nanti ada arahan atau instruksi lebih lanjut terkait kapan akan dimulai lagi pembelajaran secara offline.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih terus terjadi, terutama di kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kawasan Taman Hutan Raya di Kabupaten Batanghari, dan kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Untuk memadamkan kebakaran tersebut, tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menerjunkan personil darat dan udara untuk menjangkau titik-titik api. Tidak hanya itu, 4 helikopter waterbombing disiapkan untuk membantu memadamkan api lewat jalur udara.
7: Yang jelas yang masih menyala itu di wilayah Taman Nasional, itu di daerah perbatasan antara Taman Nasional Sembilang dengan Taman Nasional Berbak. Kemudian di Rantau Raso, kemudian masih ada juga yang turun ke bawah sini di wilayah Tahura, Perang Kayu Hitam, itu juga masih ada. Dan yang di Sungai Gelam juga ada kemarin.
5: Selain melakukan pemadaman di titik-titik kebakaran, Pemprov Jambi juga tengah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca agar hujan segera turun dan mampu memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sejak Januari hingga saat ini jumlah area yang terbakar di Jambi mencapai 8.000 hektar lebih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Karhutla di kawasan Jambi terus mengganas, kebakaran di sejumlah taman nasional bahkan sulit dipadamkan lantaran tidak adanya akses jalan. Sementara itu helikopter waterbombing tidak bisa terbang akibat jarak pandang terganggu. Asap karhutla. Asap pekat karhutla hingga Rabu pagi masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Nando, salah seorang warga, mengeluhkan kabut asap karena sudah hampir 3 bulan tidak lagi menghirup udara segar. Ia juga merasakan mata perih hingga sesak nafas. Nando dan warga Jambi lainnya berharap pemerintah mencari solusi agar terbebas dari kepungan asap.
8: Biasanya udara segar, Bang. Sekarang nampak juga lumayan sesak. Harapan saya, semoga pemerintah di Jambi mencari solusi lah Pak, gimana caranya menghilangkan kabut asap.
4: Asap pekat karhutla hingga Rabu pagi masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Karhutla di Jambi masih mengganas, terutama di sejumlah taman nasional. Bahkan api sulit dipadamkan karena tidak ada akses jalan. Bagaimana pantauan dari lapangan terkini? Kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia, ada Arven Kennedy. Saat ini berada di Jambi. Arven, selamat siang. Arven, kita akan fokus ke penanganan di Taman Nasional Berbak terlebih dahulu. Akses transportasi kesulitan, kemudian juga tantangan cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Belum lagi juga keterbatasan air. Bagaimana penanganannya juga fokus di Taman Nasional agar ini tidak terus meluas, Arven?
9: Ya, selamat siang Tiffany. Sampai saat ini Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya untuk memadamkan kebakaran lahan di Taman Nasional Berbak. Ini memang sudah lama terjadi dan sulit sekali untuk dipadamkan karena akses memang sangat sulit, tidak bisa ditembus. Petugas hanya bisa masuk antara desa dengan batas awal Taman Nasional. Menuju ke titik api itu belum ada akses. Itu memang masih hutan belukar, dan untuk mengupayakan agar karhutla ini segera padam, yang biasanya waterbombing menjadi ujung tombak, ternyata sekarang tidak bisa lagi karena keterbatasan jarak pandang untuk memasuki wilayah sana karena pengaruh dari kabut asap sendiri. Jadi yang dilakukan sekarang adalah operasi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan, yang memang saat ini kawan di sekitar sana memang bisa dilakukan untuk menyemai garam. Dan ini terus dilakukan sejak mulai tanggal 1, diperpanjang tanggal 1 sampai tanggal 4, diperpanjang lagi. Nah, ini sampai tanggal minggu depan juga akan diperpanjang, karena memang ada awan yang bisa disemai untuk turunnya hujan. Kemarin sempat hujan di daerah sana, tetapi hujannya masih di kategori sedang, belum bisa dapat memadamkan api. Bila waterbombing pun bisa beroperasi, menurut Satgas Karhutla Provinsi Jambi, juga tidak akan mampu karena api itu melebar, meluas, jadi sulit dipadamkan. Misalkan dipadamkan di satu titik, yang titik lain masih menjalar ke kiri dan ke kanan, begitu Tiffany.
4: Oke, Arven, terkait dengan penindakan, paling tidak dari informasi yang saya terima atau saya baca sampai dengan 13 Oktober kemarin, sudah ada 16 orang yang dijadikan sebagai tersangka sampai dengan laporan polisi yang diterima sampai dengan bulan Oktober 2026. Nah, terkait dengan penindakan hukum bagi mereka yang terlibat, tidak hanya perorangan tapi juga korporasi, jika memang ditemukan keterlibatan atau andil keterlibatan dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, sejauh ini bagaimana, Arven?
9: Ya, Tiffany, untuk penindakan para pelaku pembakar hutan atau perambah, warga yang melakukan perambahan di sekitar kawasan hutan, memang saat ini dalam penyelidikan. Dua korporasi, dua perusahaan memang dalam tahap penyelidikan. Dan perambah yang biasa merambah hutan itu memang kemarin ditemukan di antara dua perusahaan itu. Tetapi polisi juga masih, penyidik juga masih mendalamkan apakah pihak perusahaan terlibat dalam hal itu. Sementara waktu hanya ada beberapa warga yang diamankan yang melakukan pembakaran di sekitar perusahaan tersebut. Begitu Tiffany.
4: Oke, dengan kondisi asap akibat karhutla yang bisa dibilang masuk dalam level atau kategori berbahaya di wilayah Jambi, tentunya juga berdampak pada aktivitas publik, kemudian kondisi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, risiko kesehatan masyarakat. Salah satunya ISPA. Pantauan Anda sampai dengan hari ini bagaimana? Apakah ada peningkatan kemudian penanganan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak, balita, bayi dan juga lansia?
9: Baik Tiffany, untuk dampak dari asap karhutla memang terus meningkat. Peningkatan jumlah ISPA memang meningkat di kota Jambi, terutama di kota Jambi. Karena kota Jambi yang sangat berbatasan dengan kawasan yang terbakar. Sampai hari ini, sejak di akhir Agustus sampai kemarin, itu sudah mencapai 12.000 lebih warga yang terkena ISPA. Di antaranya juga penyakit lainnya yang biasa yang terjadi di musim di saat asap, seperti penyakit mata dan diare. Jadi totalnya sudah lebih dari 12.000 sampai saat ini, begitu Tiffany.
4: Baik, terkait dengan frekuensi jadwal penerbangan dari dan menuju Jambi, tentunya juga menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat asap karhutla. Informasi yang Anda terima bagaimana, Arven? Apakah ada pengurangan atau mungkin pengalihan?
9: Ya, untuk dua bandara di Jambi, di Bandara Sultan Taha Jambi dan Bandara di Muara Bungo, memang terdampak oleh kabut asap ini. Di Bandara Sultan Taha Jambi, yang biasanya penerbangan di pagi hari sampai sore, ini yang pagi dan siang dialihkan sore dan malam. Karena mengingat agar para penumpang tidak menunggu lama. Kemarin sebelum diberlakukan ini memang para penumpang mengeluh, tidak ada kepastian di saat penerbangan di pagi dan siang hari. Karena memang kabut asap jarak pandang di bawah 1000, kadang-kadang hanya 1000 meter. Ini sangat membahayakan untuk jalur penerbangan. Sementara di Bandara Muara Bungo, di Kabupaten Muara Bungo, untuk sementara waktu maskapai yang ada di sana membatalkan jadwal penerbangan dari Muara Bungo ke Jakarta memang karena jarak pandang yang terlalu jauh dari standar penerbangan. Begitu, Tuhani.
4: Baik, terima kasih Arven karena di atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, selamat siang.
9: Selamat.
4: Dari Jambi kita bergeser menuju kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah yang juga kian meluas. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kini meminta bantuan pemerintah pusat untuk turun tangan membantu penanganan kebakaran. Sementara akibat karhutla, sepekat terus menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah tercatat menembus 15.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.
10: Pantauan dari udara, kebakaran lahan gambut di Desa Kandan dan Desa Jamba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur, terlihat jelas pada Selasa malam. Api terus mengancam kawasan di sekitarnya. Area yang terbakar merupakan lahan kebun kelapa sawit milik warga dan perkebunan kelapa sawit milik korporasi. Luas kebakaran diperkirakan mencapai 20 hektar lahan. Lahan gambut yang kering dan sumber air yang terbatas serta titik api yang sulit dijangkau menjadi kendala petugas dalam proses pemadaman. Situasi semakin sulit ketika angin bertiup kencang karena api berpotensi merambat ke area lain yang masih ditumbuhi vegetasi kering. Di tengah situasi yang belum terkendali, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur meminta pemerintah pusat turun tangan membantu penanganan kebakaran. Terlebih, upaya pemadaman saat ini masih bertumpu pada operasi darat. Pemadaman melalui operasi udara atau waterbombing belum dapat dilakukan karena terkendala pekatnya kabut asap.
11: Sampai hari ini, jadi sudah berlangsung 2 hari, kami belum bisa mengendalikan atau memadamkan karhutla ini. Dan tentunya dalam hal ini, saya atas nama pemerintah daerah memohonlah bantuan kepada pemerintah pusat agar bisa, karena memang saat ini alasan visibility untuk waterbombing yang ada di Bandara Haji Hasan itu tidak bisa melakukan kegiatan. Yang mungkin bisa diganti dengan alternatif lain, tentunya bagaimana memadamkan karhutla ini yang terus meluas dan memanjang sudah hampir menuju ke pemukiman desa yang ada di Kecamatan Kota Besi ini.
10: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, total luas lahan terbakar di 14 kabupaten dan kota mencapai 18.000 hektar lebih. Angka ini meningkat 109 hektar dibandingkan hari sebelumnya. Sementara di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, luas area yang terbakar mencapai 3.281 hektar. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan kualitas udara yang sangat mengkhawatirkan. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutla membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan. Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikulat PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak puskesmas menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di puskesmas ini telah mencapai 134 kasus, mengalami peningkatan hingga sekitar 10% dari bulan sebelumnya.
12: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di puskesmas kami mengalami peningkatan kasus, dan sesuai arahan kepala dinas, kami membuka rumah oksigen di puskesmas dan juga di pustu kami, di pustu Pondok Cahaya Mas, Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
10: Berdasarkan data Pusdal Ops BPBD Kalimantan Tengah, hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di provinsi ini mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemadaman karhutla di Taman Nasional Semangau Kalimantan Tengah tidak hanya difokuskan pada titik api, namun juga memutus kepala api agar kebakaran tidak meluas. Hal ini disampaikan Raja Juli ketika berada di kawasan Taman Nasional Sebangau, tepatnya di Jalan Cilikriwut, KM23 Kota Palangkaraya, Selasa siang. Ia menegaskan strategi memutus kepala api menggunakan alat berat untuk menghambat pergerakan api, sekaligus mencegah meluasnya kebakaran. Selain penambahan alat berat, pemerintah juga akan membangun sekitar 30 sumur bor tambahan. Sumur bor tersebut akan ditempatkan di sekitar kepala api dengan jarak antar lokasi sekitar 50 meter. Untuk mendukung ketersediaan air dalam proses pemadaman.
13: Ini akan tambah nanti ada mungkin 4-5 eskavator lagi ya untuk tadi menyekat apinya. Kepalanya itu diputus ya. Jadi bukan lagi mengejar api, tapi menghadapi api dengan risiko yang nggak sederhana. Ya. Jadi per 50 meter nanti di kepala-kepala api itu akan ada sumber bor ya. Ini dibutuhkan sekitar 30 sumur bor lagi. Itu yang akan dibuat untuk melakukan pemadaman.
4: Kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan kian mengkhawatirkan. Dalam sepekan terakhir, kebakaran terjadi di sejumlah wilayah, bahkan mengancam permukiman warga. Kebakaran tidak lagi hanya terpusat di Banjarbaru dan Martapura. Titik api kini terjadi di sejumlah kabupaten, diantaranya Barito, Kuala, dan Tapin. Kebakaran yang terjadi hampir setiap hari ini menambah kekhawatiran warga. Selain ancaman api, kabut asap yang menyelimuti kawasan permukiman juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data BPBD Kalsel, per 7 Oktober 2026, luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 146 hektar. Selain itu, sepanjang periode 14 Juli hingga 7 Oktober, tercatat 4.492 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalsel telah menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 6 Juli hingga 31 Oktober.
14: Nah, api di hadapan muha, nah.
15: Siapa kamu?
14: Nah, tim B tolong merapat.
4: Bagaimana kondisi kabut asap di Banjarmasin sampai dengan siang hari ini? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia, ada Muhammad Risanta, saat ini berada tepatnya di Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Selamat siang, Risanta. Risanta, kondisi di tempat Anda berada bisa dijelaskan seperti apa dan bagaimana juga kondisi di pusat kota Banjarmasin sendiri terkait dengan dampak dari karhutla?
16: Ya, selamat siang Mbak Tiffany. Saya sekarang berada persis di salah satu pemukiman warga di kawasan Andil Bakti di Barito, Kuala, Kalimantan Selatan. Ini posisinya 14 km dari kota Banjarmasin. Sementara dari Tapin itu hampir 30 km lebih dari Kabupaten Tapin. Jadi dapat kami laporkan memang di belakang saya ini dulunya dalam sepekan terakhir ini memang menjadi lahan-lahan yang terbakar. Jadi di belakang ujung sana lagi itu ada kampus dari Uniska Banjarmasin. Dan sempat kemarin viral karena kawasan ini menjadi kawasan yang dikepung api sehingga dalam satu hari, satu malam kawasan ini menjadi kawasan yang paling mencekam ketika kebakaran lahan menyelimuti kawasan Andil Bakti. Dan baru saja juga kami mendapatkan informasi di depan saya berdiri ini hampir sekitar 7 km dari posisi saya ini baru saja juga terjadi kebakaran lahan di samping dari kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, tepatnya di kawasan Handil Bakti juga di Barito Kuala. Jadi 7 kilo dari posisi saya ini api masih berkobar dan tim relawan pemadam kebakaran swasta maupun dari BPBD dari Kabupaten Barito Kuala juga dari kabupaten dari kota yang lain termasuk juga kota Banjarmasin, mereka berdatangan ke posisi kebakaran lahan. Jadi posisi saat ini memang di siang hari ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki area lahan-lahan gambut. Dan kemarin sore sampai dini hari, tadi malam juga terjadi kebakaran di kawasan Desa Marampiau di Kecamatan Margasari, Kabupaten Tapin. Ini di kawasan yang merupakan kawasan penghubung antara Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Kota Banjarbaru dan lain sebagainya. Jadi ini jalur alternatif yang kemarin sempat juga terganggu karena asapnya sampai sangat tebal sekali sehingga mengganggu pandangan warga dan juga mengganggu pernapasan warga. Jadi ada dua kabupaten yang saat ini juga mengalami cukup parah terutama dari kebakaran lahan. Jadi ini yang menjadi perhatian dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama mengatasi persoalan termasuk juga kabut asap yang sampai hari ini juga siang hari ini masih terasa banget. Jadi kita tidak bisa lagi bebas menyaksikan bagaimana ataupun bisa lepas dari masker. Saya sendiri pun sudah hampir sepekan saya terpaksa harus memakai masker karena dengan kondisi sekarang udaranya sudah tidak sehat lagi. Jadi tidak ada pilihan lagi masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya ada beberapa di Kota Banjarmasin, kemudian juga di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Barito Kuala dan Tapin ini sekarang sudah boleh dikatakan kondisinya agak sedikit parah dan ini memerlukan perhatian dan penanganan khusus, Tiffany.
4: Oke, Brisanta, beberapa hari yang lalu asap atau dampak dari asap karhutla ini kita tahu yang menyedihkan memakan korban jiwa salah satu guru di Kota Banjarmasin akibat sesak nafas asap karhutla meninggal dunia. Tentunya ini menjadi catatan yang sangat penting terkait dengan bagaimana respons atau penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri terkait dengan kesehatan apalagi untuk mereka yang masuk kategori merentan dengan komorbid penyakit, balita, lansia juga. Bagaimana dengan

0: hal ini?
1: Sejauh ini memang pemerintah Kota Banjarmasin, pemerintah kabupaten dan kabupaten yang lain memang sedang menggalakkan upaya penanganan penanggulangan khusus terkait dengan ISPA ya. Memang diakui di Banjarmasin sendiri seorang guru honorer di Banjarmasin meninggal dunia karena komorbid dari asma yang dia derita pada saat kondisi Banjarmasin itu sedang terserang asap. Kemudian juga ada satu relawan pemadam kebakaran juga termasuk relawan dari tim Tagana Kalimantan Selatan meninggal dunia karena baru saja ketika dia pulang dari melaksanakan tugas pemadaman. Jadi ada beberapa dua kejadian yang luar biasa akibat dampak langsung dari pekatnya asap juga terhadap mereka yang rentan sekali dengan kondisi penyakit asma maupun juga penyakit-penyakit lain terkait dengan saluran pernapasan. Dan inilah yang sekarang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mereka menggalakkan kemudian juga menekan laju ISPA ya. Meskipun kondisinya dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, mau tidak mau juga harus dilakukan langkah-langkah preventif dan langkah-langkah penanganan selanjutnya termasuk juga menyelamatkan sebagian besar warga yang terdampak langsung dari kejadian kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan. Inilah yang menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kota kabupaten di 13 kabupaten di provinsi ini. Dan sampai saat ini dari Januari sampai ini kebakaran lahan ini sudah mencapai hampir ribuan hektar terbakar, kemudian ratusan ribu hektar terbakar, kemudian juga beberapa 4.899 kebakaran lahan yang terjadi. Ini satu catatan khusus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk juga pemerintah pusat, bagaimana cara efektif menanggulangi kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini.
0: Baik. Itu Tiffany. Terima kasih Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda dari Kalimantan Selatan. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengunjung terjebak di wahana. Sesaat lagi di News Hour.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Seorang pria tewas dalam kecelakaan wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengunjung terluka dan lainnya terjebak di wahana. Sementara itu di Jepang, dua pria tewas akibat tertimpa kereta hias dan jiri yang terbalik dalam festival tradisional di prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu.
3: Seorang pria tewas terjatuh saat menaiki wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Kecelakaan ini membuat sejumlah pengunjung terluka serta terjebak di atas wahana roller coaster dengan posisi jalur menanjak dengan kemiringan yang tajam. Petugas kepolisian segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan seluruh pengunjung yang terjebak di wahana roller coaster. Pihak Taman Hiburan memastikan akan mengikuti proses bersama pihak berwenang untuk mengusut penyebab pasti kecelakaan wahana ini. Dua pria tewas tertimpa kereta hias dan jiri yang terbalik saat festival tradisional di dua kota di prefektur Osaka, Jepang pada Sabtu lalu. Polisi menyebut kedua kereta hias berbobot sekitar 4 ton tersebut diduga kehilangan keseimbangan saat melakukan yarimawashi, yaitu manuver berbelok dengan kecepatan tinggi yang menjadi atraksi utama festival. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan.
2: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Dea Kartika. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Dea Kartika. Satu pekerja meninggal dunia akibat kebakaran gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Selasa siang. Di ibu kota, kebakaran yang melanda 150 rumah di Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa sore menyisakan duka. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri, seorang nenek dan cucunya ditemukan meninggal di dalam rumah yang terbakar.
2: Tadu langsung.
3: Kebakaran yang melanda 150 rumah di Jalan Kertajaya 4 Penjaringan Jakarta Utara ini terjadi pada Selasa sore. Tiupan angin kencang serta banyaknya bangunan semi permanen membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Upaya pemadaman oleh petugas sempat terkendala karena akses jalan yang sangat sempit. Dalam peristiwa ini, satu petugas pemadam kebakaran terluka akibat tertimpa reruntuhan tembok. Korban pun dievakuasi ke RSUD Koja. Setelah mengerahkan 26 armada dan 130 personel, api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Namun, tragedi terungkap saat petugas melakukan pendinginan area pada Selasa malam. Tim penyelamat menemukan jenazah Somia yang berusia 70 tahun bersama cucunya Nabil berusia 5 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tewas berdampingan di area dapur rumah mereka. Korban diduga tak sempat menyelamatkan diri saat kobaran api mengepung permukiman.
4: Ada dua TKP yang kami polis lain, yaitu yang pertama tempat ditemukan kedua jenazah. Jenazah yang ditemukan adalah berdasarkan keterangan sementara dari para tetangganya adalah nenek dan cucunya. Yang kurang lebih usianya sekitar 70 tahun dan satunya 5 tahun. Kemudian TKP satu lagi yang kami lakukan polis lain adalah TKP diduga dimulainya api itu berasal.
3: Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
5: Mako monitor Merapat, Kali Nyamatan Merapat, Bang Sri Merapat.
3: Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kobaran api dengan cepat melahap gudang penyimpanan dan pengolahan material kayu milik PT Alpin di kawasan Karangbagusan. Banyaknya tumpukan kayu dan serbuk gergaji membuat api membesar hingga menghanguskan area seluas 800 hingga 1000 meter persegi ini.
2: Tadu langsung.
3: Naas, tiga pekerja yang ada di dalam gudang terjebak kepungan api. Satu korban bernama Aprilianto, 22 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara dua korban lainnya menderita luka bakar hingga 75% dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
6: Kronologinya sementara diindikasikan karena konsleting listrik. Ya, dari konsleting listrik disaklar kemudian menjalar, kan ada percikan. Nah, itu menjalar ke serbuk kayu gerejen yang sudah dipacking.
3: Untuk menjinakkan api, 5 unit mobil pemadam kebakaran bersama 2 unit kendaraan BPBD diterjunkan ke lokasi. Jauhnya sumber air serta material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman dan pendinginan memakan waktu lebih dari 6 jam hingga Selasa malam. Sementara itu, polisi menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Total kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesedihan mendalam masih menyelimuti warga Jalan Keramat Pulo Gang 16 di Senen, Jakarta Pusat. Lebih dari 300 warga terdampak harap-harap cemas menanti datangnya bantuan tempat tinggal.
7: Seminggu setelah kebakaran melanda kawasan padat di Jalan Keramat Pulo Gang 16, Jakarta Pusat, beberapa warga masih tinggal di posko pengungsian. Belum pulih dari trauma, warga kini telah dihadapkan dengan upaya pemulihan tempat tinggal dan proses penataan kembali kehidupan mereka. Hal ini dirasakan Agus. Ia adalah salah satu dari 53 pemilik rumah yang terkena dampak kebakaran. Dirinya mengaku trauma dengan peristiwa ini. Agus masih mengingat jelas kobaran api melalap rumah-rumah.
8: Awal mula kejadian, maghrib ya. Maghrib, saya langsung masuk ke rumah sama anak saya. Tiba-tiba ibu-ibu teriak, kebakaran, kebakaran. Langsung saya lari keluar, ya kan? Lari keluar, saya lihat tetangga saya, udah gede rumahnya, kena api. Itu awal mulanya konsleting listrik. Udah saya bawa keluar anak saya, itu udah sempat lumayan gede apinya. Saya taruh anak saya, langsung saya bantu madamin api. Ada sekitar 53 rumah yang terdampak kebakaran.
7: Menurut sejumlah saksi dan rekaman CCTV, kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik dari rumah kosong di gang tersebut. Rapatnya bangunan rumah, sempitnya akses jalan, dan besarnya kekuatan angin membuat api dengan cepat membesar dan merambat serta sulit dipadamkan.
9: Saat ini saya sedang berada di depan salah satu rumah yang diduga menjadi penyebab adanya kebakaran di Jalan Keramat Pulo Gang 16. Kebakaran ini diduga terjadi akibat adanya konsleting listrik. Kebakaran ini menyebabkan 53 rumah terbakar dan 119 keluarga atau sekitar lebih dari 300 korban mengalami dampaknya.
7: Aktivitas warga di posko pengungsian pun cukup terbatas. Anak-anak terpaksa libur sekolah karena tidak memiliki seragam dan sepatu sekolah. Namun, menurut warga, kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan air bersih terpenuhi. Meskipun hingga saat ini, warga terdampak juga belum bisa memastikan sampai kapan mereka akan berada di posko pengungsian.
10: Sudah terpenuhi. Ya. Baik yang saya sendirilah yang tadinya kaos, celana pendek sama kaos, ya sekarang adalah gantinya. Hasil dari orang yang ngirim. Kita pilih-pilihlah buat salinan-salinan gitu. Mudah-mudahan pemerintah juga mau mengulurkan ini, jadi payah dia buat kesini gitu, buat membantu yang kena dampak kebakaran ini gitu. Itu aja harapan saya.
7: Di tengah ketidakpastian ini, mereka hanya bisa menanti dan berharap akan adanya bantuan tempat tinggal dari pemerintah. Zalika Diandra, Riki Maulana, Jakarta.
1: Pasca video viral sopir taksi online yang berhasil menyelamatkan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri, polisi berhasil menangkap pelaku pembegalan pada 8 Oktober. Pelaku pun terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan di Sumedang, Jawa Barat. Atas kejadian ini, dua orang pelaku berhasil dibekuk atas tuduhan pembunuhan berencana.
7: Pasca viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman saat seorang sopir taksi online yang berusaha melarikan diri dari aksi pembegalan yang dilakukan penumpangnya sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku di Terminal Rangkas Bitung, Banten saat berusaha kabur. Dalam rilisnya pada Selasa sore, polisi menyebut terduga pelaku berinisial AF berusia 21 tahun berpura-pura mengambil uang untuk membayar ongkos perjalanan. Namun pelaku justru mengambil pisau dapur, kemudian kembali dan menyerang korban dari belakang. Meski mengalami 13 luka akibat serangan senjata tajam, korban berhasil menyelamatkan diri.
11: Tahun yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi taksi online bernama A. Modus operandi tersangka adalah menggunakan akun taksi online untuk memesan kendaraan.
7: Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Di lokasi berbeda, isak tangis mewarnai pemakaman sopir taksi online yang menjadi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan dikubur di perkebunan teh di Sumedang, Jawa Barat Kamis lalu. Usai dilakukan otopsi, jenazah Yogi Saparudin langsung dikebumikan di TPU tak jauh dari rumah duka. Pihak polisi menyebut korban tewas dengan cara dijerat dengan dugaan motif pembunuhan utang piutang antara korban dan pelaku. Meski demikian, istri korban membantah korban memiliki hutang terhadap pelaku

0: Setahu saya kalau si suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit mau juga. Nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang.
1: Berarti menurut keluarga ini maksudnya
0: bukan
1: murni kejahatan.
0: Iya.
2: Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang masih membutuhkan biaya sekolah. Sementara polisi telah mengamankan 2 orang tersangka dan terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bocah yang sedang berjalan sendirian menjadi korban penyerangan monyet liar di Bekasi, Jawa Barat. Akibat serangan monyet ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah dan tangan. Sementara itu, kasus pelemparan kucing yang dilakukan seorang penghuni rusunawa di Probolinggo, Jawa Timur berakhir damai. Pasca melempar anak kucing malang dari lantai 5, pelaku akhirnya meminta maaf kepada pemilik kucing setelah melakukan mediasi.
2: Aksi serangan monyet liar kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kali ini seorang siswi taman kanak-kanak yang sedang berjalan seorang diri menjadi korban serangan pada Senin pagi kemarin. Dari rekaman CCTV terlihat monyet tiba-tiba menyerang dari arah belakang. Diduga monyet menyerang korban lantaran ingin mengambil jajanan yang saat itu dibawa korban. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu pun panik dan langsung melakukan pertolongan. Akibat kejadian ini korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tangan.
4: Ada anak kecil, suara anak kecil nangis kenceng banget. Kok nggak berhenti-berhenti? Saya ngelongok dari pintu air itu, nggak taunya ada monyet di situ. Saya ambil teriak monyet, saya bilang. Nggak taunya bocah udah berdarah semua.
2: Usai serangan monyet liar, warga melakukan penyisiran lokasi kemungkinan monyet liar bersembunyi. Warga pun berharap BKSDA dan perangkat terkait bisa segera turun tangan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Di lokasi berbeda, pasca aksi pelemparan anak kucing dari lantai 5 Rusunawa di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang viral di media sosial, kasus ini berakhir damai. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, pelaku pelemparan yang juga merupakan salah satu penghuni Rusunawa akhirnya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada pemilik kucing. Mediasi digelar di kantor Polsek Pademangan pada Selasa siang dengan mempertemukan Angga selaku pelaku dan Noviah sebagai pemilik kucing.
5: Begitu saya sebagai yang menyebabkan matinya kucing itu meminta maaf ke Mbak Nafi, mohon untuk dimaafkan dan kedepannya tidak akan terulang lagi. Terima kasih.
2: Selain meminta maaf, pelaku juga bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik kucing. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di balik kelezatan sajian kepala kakap terdapat sejarah panjang sebelum tersaji di atas meja. Seperti apa kisahnya? Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Belakangan fenomena makan tabungan hingga berutang semakin banyak dilakukan. Kondisi ini terjadi karena kenaikan harga berbagai kebutuhan, sementara penghasilan tidak ikut naik.

0: Indeks ekonomi masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika penghasilan tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang ada, maka tabungan menjadi jalan pintas untuk memenuhinya. Tetapi bagi sebagian masyarakat, saat tabungan pun tak cukup untuk menunaikan berbagai kewajiban, maka membuka pintu hutang menjadi pilihan berikutnya.
1: Istilah mantap adalah akronim dari makan tabungan. Istilah ini menggambarkan sulitnya ekonomi masyarakat hingga tabungan harus ditarik untuk memenuhi kebutuhan. Sementara matang berarti makan utang, kondisi saat masyarakat terpaksa membuka pintu utang guna mencukupi kebutuhan hidup. Hermalia, perempuan yang berstatus karyawan ini berusaha menambah penghasilan

0: yang ingin dipilih. Karena itu, ia dan suami menyesuaikan pengeluaran dan memilih makan tabungan atau menjual aset untuk memenuhi kebutuhan.
1: Kalau aset, biasanya kan kalau ibu rumah tangga asetnya lebih ke emas ya. Kalau emas kan lebih baik ditunda dulu gitu. Kalau itu tuh untuk sesuatu hal yang benar-benar darurat banget. Ya, jadi opsi pertama ya tabungan dulu gitu.
2: Baru jual aset.
1: Baru jual aset.
0: Fenomena makan tabungan dan makan utang tergambar dari data Bank Indonesia. Pada Juni 2026, porsi tabungan masyarakat tercatat 17%. Lalu turun pada Juli 2026 menjadi 16,8%. Artinya, masyarakat menyisihkan pendapatan untuk ditabung lebih rendah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat saldo pencaman mencapai Rp160 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak 26,4% secara tahunan. Salah satu faktor yang memperkuat fenomena ini tak lepas dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Ekonom Universitas Pasundan, Akufiar Takartabi menyebut, pinjaman masyarakat saat ini mencakup pinjaman daring, kartu kredit, pay letter hingga pegadaian. Menurutnya, berutang boleh asal memperhatikan skala prioritas. Utang sebaiknya dipakai untuk kebutuhan produktif dan menjadi pilihan terakhir. Artinya, masyarakat perlu memperbaiki sistem keuangan pribadi, mengatur ulang pengeluaran dan melunasi utang secara terukur. Selain itu, dana darurat perlu kembali diperkuat, terutama saat mendapat pendapatan lebih agar kondisi keuangan tetap sehat dan tidak kembali bergantung pada utang. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Kalau makan ikan, biasanya dagingnya menjadi incaran utama ya. Tapi tunggu dulu, kepalanya juga tidak kalah nikmat. Bahkan kepala kakap menjadi salah satu hidangan favorit yang punya banyak penggemar di Indonesia. Namun, di balik kelezatannya terdapat sejarah panjang sebelum tersaji di atas meja. Seperti apa kisahnya dan mengapa kepala kakap begitu populer? Berikut informasinya untuk Anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ada yang lagi rame di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Sejak pagi, warung makan ini sudah diserbu penikmat kepala kakap. Bahkan sebelum warung buka, sejumlah pelanggan sudah antre untuk memesan sehari sebelumnya.
6: Biasanya dalam satu hari bisa ludes berapa porsi sih Pak?
7: Ya, hari ini saya siapin 200. 200 porsi.
6: Udah ludes belum tuh Pak jam segini?
7: Belum,
6: Pak?
7: Masih ada.
6: Masih ada berapa ya. Pak?
7: Masih ada se 40 lagi.
6: 40 lagi.
5: Proses pemasakan dimulai dari kepala dibersihkan dan dibelah dua. Kepala kakap dimasukkan ke dalam kuah berisi aneka rempah mulai dari kunyit, lengkuas hingga belimbing wulu. Setelah matang, tinggal disajikan deh selagi hangat.
6: Kaya dan melimpah banget. Dan fun fact-nya adalah ini tuh belum jam 10 ya. Aslinya Bapak bukanya jam 10. Tapi ngantrinya udah rame banget. Dan kita harus mengamankan porsian ini. Buat kita ya. Ini sih katanya bisa berdua. Tapi kayaknya kalau seenak ini saya mau ngabisin sendiri. Boleh kan ya Pak? Ngabisin
7: boleh,
6: sendiri ya Pak?
7: Boleh.
6: Asyik. Ya. Tadaa.
5: Warung Kepala Kakap Pak Salim sudah berdiri sejak 2015 dan sejak dulu cita rasanya diakui nggak pernah berubah. Nggak heran setiap hari hidangan Kepala Kakap di sini jadi rebutan warga.
8: Kemarin-kemarin udah sering kesini, tapi telat jam 12 sudah habis. Akhirnya sengaja pagi-pagi dari rumah jam 9 kita jalan kebagian, alhamdulillah.
9: Gimana Pak rasanya?
10: Mantap. Mantep, kebetulan saya suka makan kepala ya, kepala kakap, kepala kambing, atau semua kepala saya seneng.
5: Abis nge-war kepala kakap, sekarang waktunya buat makan kepala kakap yang rasanya pasti mantap.
6: Kecilnya di harga Rp70.000 dan yang biasa Rp60.000, tapi yang size biasa itu yang bisa dimakan sama satu orang udah ludes dari jam 10 pagi alias baru buka langsung ludes. Jadi kita alhamdulillah kebagian yang versi jumbonya nih ya, kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gatel banget, enak.
1: Kepala kakap bukan sekedar pelengkap hidangan. Di tangan masyarakat Minang, kepala kakap justru diolah menjadi hidangan istimewa dan populer. Tidak hanya bagi orang Minang, kepala kakap juga populer di masyarakat Indonesia. Seperti di Resto Kapau Kampuang di Sunter, Jakarta, hampir di setiap meja pelanggan tersaji minimal sepiring kepala kakap dengan pilihan dua kuah andalan khas Minang.
2: Kepala kakap ya biasanya kan digulai doang ya. Baru ini saya temuin di restoran-restoran yang ini kepala kakapnya ada asam padeh gitu loh. Tempat lain nggak ada, baru sini tuh asam padeh kepala kakap.
1: Saking populernya, setiap hari 50 hingga 70 porsi kepala kakap jumbo ludes terjual di restoran ini.
3: 100% minyak kelapa asli, terus juga santannya santan murni, dan juga kita diolahnya benar-benar fresh dari ikannya sendiri, gitu, itu yang membedakannya.
1: Pengolahan ikan kakap bisa dibilang memerlukan ketelitian. Mulai dari memilih ikan yang segar, membersihkan sisik, hingga menghilangkan insangnya terlebih dahulu untuk memperlambat pembusukan.
4: Sudah mulai bergolak, tapi masih harus menanti sekitar 10 menit lagi. Ini biasanya dalam satu kuali bisa ada 10 porsi kepala kakap nyemplung semua di sini, ya kan? Kita rebus bersama dengan rempah-rempahnya.
1: Di balik kelezatannya, terdapat sejarah panjang sebelum kepala kakap tersaji di atas meja dan jadi makanan khas Nusantara. Ahli gastronomi dari Universitas Negeri Yogyakarta menyebut pemanfaatan kepala kakap jadi hidangan kuliner Nusantara, syarat tradisi masyarakat yang ada di wilayah pesisir Indonesia.
5: Berbicara tentang kepala kakap itu menjadi khasanah makanan Nusantara, karena pemanfaatannya erat sekali dengan tradisi masyarakat yang ada di pesisir Indonesia. Jadi arahnya, karena kostal itu salah satunya. Maka teman-teman di Sumatera itu salah satunya mengapa terkenal dengan itu, karena hidup di pesisir.
1: Hingga kini mayoritas badan ikan kakap diekspor ke luar negeri karena tingginya permintaan. Namun kepala kakap tidak dibiarkan dibuang sia-sia begitu saja. Sebab daging di bagian kepala memiliki rasa yang khas.
5: Secara gastronomi, kepala kakap itu mempunyai karakter tersendiri. Terutama apa? Bagian pipi. Jadi orang mengapa kepala semua kepala mengapa tidak dagingnya, kan gitu? Karena bagian pipi, kemudian bagian rahang, gitu ya. Kemudian ada jaringan sekitar tulang kelapa, itu ada bagian yang muda-muda. Yang kalau kita seruput gitu, waktu direndam di santan, kemudian di bumbu kuning tadi, kalau kita seruput itu perpaduan antara gurih, pedas, luar biasa itu. Nikmatnya orang itu.
1: Seiring waktu, kepala kakap terus diolah menjadi beragam hidangan dengan cita rasa khas di setiap daerah. Perpaduan bahan baku, rempah, dan teknik memasak menjadikan kuliner Nusantara kaya akan ragam dan cerita.
4: Di tengah maraknya tren kuliner modern ataupun juga fusion food, nyatanya hidangan khas Nusantara masih menemukan tempatnya, terlebih kuliner kakap atau kepala kakap ini, ya kan? Karena hidangan ini juga karena banyak banget rempahnya, tidak ada sama sekali aroma amis yang tercium, justru tergantikan dengan aroma rempahnya yang begitu nikmat lezat, ditambah lagi dagingnya itu loh yang begitu kenyal dan begitu meresap, bikin hidangan ini benar-benar kelas kakap alias enak banget. Mau nambah lagi dulu ya.
1: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Cuaca panas seperti saat ini, enak minum yang segar-segar ya. Sesaat lagi kami punya informasi dengan topping aneka buah segar dan jelly. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
1: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis.

0: untuk balita lansia ibu hamil.
1: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
2: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Hidangan rawon berkuah hitam sudah dikenal sejak dulu, tapi siapa sangka di balik kelezatannya ada proses panjang dan tradisi memasak yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut informasinya.
4: Banyak sekali isinya. Keluar air mata saya, aduh. Kayak nyuci handuk nih.

0: Jejak hidangan berkuah hitam bernama rawon disebut telah ada lebih dari 1000 tahun. Makanan ini tercatat dalam peninggalan masa kerajaan. Seiring berjalannya waktu, rawon menjadi sajian yang bisa dinikmati siapa saja. Di balik sepiring rawon, ada proses panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, bahkan mempertahankan cara memasak yang diwariskan lintas generasi. Dapur rawon Jetak Busudar di Pasuruan, Jawa Timur, asapnya mengepul sejak pagi setiap hari. Tak hanya kluwek, bumbu rawon juga membutuhkan racikan berbagai rempah. Semuanya disiapkan sebelum digiling di pasar.
1: Aromanya sedap, ada jahe, kunir, dan kencur. Ini dicincang-cincang biar gampang pas digiling. Aduh, lompat-lompat. Bu, ini segini ukurannya udah cukup? Cukup ya, nggak kurang kecil. Oke, nambah lagi.
0: Bumbu lebih dari 30 kg yang sudah digiling kemudian ditumis berjam-jam. Bumbu harus matang sempurna sekaligus bisa menghilangkan bau langunya.
1: Masukkan bumbunya. Duh, berat juga. Semua ini, Mak, ya. Dimasukkan. Ya. Terus diaduk-aduk. Saya boleh nyoba ngaduk, Mak?
2: Iya.
1: Kelihatannya berat banget ini karena bumbunya sampai 30 kg. Aduh. Sulit, gak bisa muter gini, ke kanan gini muternya, Mak. Aduh, oh gini, takut, tumpah. Aduh, udah berat, terus panas banget dan pedih nih. Keluar air mata saya, aduh. Karena ini pas banget ya di atas tungku dan kayu bakar.
0: Untuk menjadikan kuah rawon, bumbu dicampur kaldu sapi dan air. Kemudian dibiarkan mendidih. Di balik dandang ini ada Mak Yah yang sudah puluhan tahun menjaga proses sekaligus rasa dari bumbu rawon. Ada satu ciri khas dari rawon di kawasan Pandaan, Surabaya. Jika di sejumlah daerah daging dimasukkan dalam kuah, di sini daging serta jeroannya digoreng. Daging dan jeroan dilepas dari tusukan, dilumuri bumbu kuning, kemudian digoreng di dalam minyak panas.
1: Ah, panas ternyata. Ini babatnya setelah dicelupkan ke bumbu kuning, langsung dimasukkan ke wajan. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebentar aja menggorengnya, supaya tidak terlalu kering. Udah membayangkan rasa gurihnya.
0: Selain daging dan jeroan, ada juga lauk pendamping yang tak boleh dilewatkan. Mengceng atau mendol tempe. Tempe yang dihaluskan, dicampur daun bawang, bumbu, dan air, kemudian dibentuk lonjong.
1: Jadi, nantinya

0: menjeng atau mendol tempe ini akan disajikan bersama rawon. Cara membuatnya di kepal-kepal, ini ditekan-tekan terus apa gimana, Bu?
1: Ya, jangan terus.
0: Oh, jangan terus-terusan nekannya. Kayak gini, Bu. Kurang ya, apa?
1: Kurang besaran.
0: Oh, kebesaran. Ya. Tadi kekecilan, sekarang kebesaran. Nanti yang makan beda-beda ya. Kok dapat kecil, dapat besar gitu.
1: Iya.
0: Segini, Bu. Udah bagus atau kurang gimana?
1: Kurang dikit-dikit.
0: Oh, kurang dikit. Oh, iya. Oh, beda ya. Bentuknya lebih bagus.
2: Menjeng selanjutnya digoreng hingga kecoklatan. Setelah melewati berbagai proses panjang, semuanya sudah siap disajikan. Depot dibuka jam 3 sore. Satu porsi nasi rawon dijual seharga Rp29.000, sudah termasuk satu potong lauk dan menjeng. Bagi sebagian pelanggan, mereka datang karena sudah mengenal rasanya sejak lama.
3: Yang pasti kalau untuk ukuran rawon ini lebih ringan ya. Kan ada beberapa rawon yang cenderung pekat. Saya lebih suka yang lebih ringan. Terus dia, walaupun kita datangnya malam, pasti kuahnya panas.
2: Cita rasa rawon juga pernah mendapatkan perhatian dunia. Pada 2023, rawon masuk dalam daftar makanan berkuah terbaik dunia versi Taste Atlas. Namun bagi pembuatnya, semangkuk rawon tak hanya berbicara soal rasa, tetapi juga tentang tradisi dan warisan yang terus dihidupkan.
0: Pantesan legend, ternyata kuahnya gurih dan pas. Terus kalau empal dan babat ini mendarat di mulut, beuh, mantep banget. Teksturnya empuk. Nah, rawon ini bertahan bukan hanya karena resepnya, tapi juga karena ada orang-orang yang setiap hari bersedia melakukan proses panjang untuk menjaga rasa yang sama. Rasa yang sudah dikenal pelanggan dari generasi ke generasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kawasan Pasar Lama menjadi salah satu surga kuliner Kota Tangerang. Salah satu kuliner legendaris di sini adalah es buntin yang eksis sejak tahun 1980. Es serut buntin punya ciri khas berbentuk kerucut. Dengan topping aneka buah segar dan jelly, es serut buntin cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Dea Kartika pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Es Buntin didirikan oleh Lim Buntin bersama istrinya di tahun 1980, jauh sebelum Pasar Lama seramai sekarang. Buntin sebelumnya hanya menjalankan toko kelontong, hingga kemudian mendapat mesin es serut dari saudaranya dan mulai mencoba berjualan es. Dari usaha yang awalnya coba-coba inilah, Es Buntin kemudian terus berjalan dan bertahan hingga sekarang. Di sini, es campur dan es teler menjadi incaran pembeli. Es buntin juga punya ciri khas dari cara penyajiannya. Es serutnya dibentuk tinggi mengerucut, kemudian diberi sirup dan berbagai topping.
5: Oke, ini es serutnya sudah. Ini es atau biasa?
6: Ini filosofinya apa kok? Kenapa mengerucut seperti ini?
5: Ya,
6: biar unik aja.
5: Ya, betul. Dulu mah nggak begini, biasa aja bulat gini mamanya nyari.
6: Cantik begitu ya,
5: Pak. Terus mau.
2: Untuk sirup dan topping, pembeli bebas memilih varian dan warna yang diinginkan.
6: Nah, ini yang sudah dikasih sirup warna merah jadi cantik ya, warnanya pink sama seperti baju saya. Begininya juga kayak topping ulang tahun nih kalau ditaruh di atas kepala. Sekarang kita mau cobain, mau makan dulu.
2: Dari yang awalnya hanya menjual beberapa varian, sekarang Es Buntin sudah memiliki lebih dari 40 pilihan minuman.
5: Oh, lebih laku, jauh. Hari biasa kadang-kadang tuh, kalau lagi bagaimana sepinya paling 300 ribu. Kalau lagi musim rame di atas 1 juta. Bedanya jauh kan tuh. Ada yang rombongan-rombongan suka ngebawa, apa tuh namanya, yang dia cekan bawa orang tuh ya. Nah, dia bilangin, nah ini misalnya tepakong tua.
2: Pilihan yang bervariasi dan harga yang sangat terjangkau membuat pelanggan terus kembali. Bahkan ada pelanggan yang sudah loyal belasan tahun.
7: Karena aku dari sekolah menengah atas itu, aku memang suka makan di sini, Kak. Jadi sampai punya anak pun aku suka makan di sini.
8: Kenapa masih langganan di sini, Kak, dari SMA sampai sekarang?
7: Karena enak, segar juga buahnya, dan harga juga affordable.
2: Sehabis jalan-jalan keliling, paling pas menyeruput es yang disajikan dalam beragam buah dan topping.
6: Nah, isinya es campur ini tuh ada buah-buahan kayak alpukat, mangga, terus tadi saya juga dikasih serutan kelapa seperti ini, ada tidak terlihat ya, ini. Nah, ini adalah kelapanya, terus juga ada jeli-jelian nih, jadi banyak banget isinya ya, seperti bisa dilihat juga selain banyak tinggi pula ini.
2: Dea Kirana, Andriawan Saputra, Tangerang.

Halo pemirsa, selamat sore. Akibat karhutlah asap pekat terus menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan Tengah. Jumlah warga yang terkena ISPA tercatat sudah menembus di angka 115.304 kasus dan tersebar di 14 kabupaten dan kota. Informasinya dari lapangan kami sediakan langsung untuk Anda sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bertahan hidup. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kian pekat dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dari kasus rasuah, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. KPK menangkap sekretaris utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta pihak swasta dan juga beserta barang bukti uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia emas. Ada kabar baik, utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis untuk warga. HP ini juga nantinya akan dilengkapi rekening digital bagi masyarakat. Wacana ini pun dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

0: Kita awali newsroom dari kawasan Riau. 12 pasien BPJS terlihat terlantar di halaman instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Daerah Arifit Ahmad Pekanbaru Riau Rabu siang. 12 pasien yang sebagian besar adalah lansia ini telah menunggu selama berjam-jam, namun belum juga mendapat pertolongan dari rumah sakit. Sejumlah keluarga korban mengaku kecewa dan risau karena merasa kondisi pasien cukup kritis dan segera harus ditangani. Namun untuk masuk ruang IGD pun tak bisa. Pihak RSUD Arifin Ahmad menyatakan tidak bisa melayani seluruh pasien karena adanya seluruh ruangan yang telah penuh termasuk ruang rawat inap. Hingga Rabu siang ke-12 pasien tersebut masih belum ditangani oleh RSUD Arifin Ahmad.
1: Kecewa gak kak dengan pelayanan rumah sakit Arifin Ahmad
2: ini? Iya kecewa karena mama ini panas juga dia di luar, merasakan panas dia dan pun bau ini katanya bau parit tadi.
3: Ya kita ini kan rumah sakit rujukan, kondisi kita ini ada rujukan baik 12 kabupaten kota maupun swasta pun masuk ke sini. Jadi kondisi ini kan kadang sama penuh, kita tentu tidak mungkin pula mengeluarkan pasien yang udah di dalam dikeluarkan untuk yang baru. Itu tentu kita prioritaskan yang apa. Jadi itu biasanya kita pakai waiting list gitu. Nah, siapa yang daftar tunggu pertama ya.
0: Kita beralih ke informasi lain. Berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap, warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kini harus berjuang melawan udara berbahaya demi bisa bertahan hidup. Kabut asap akibat karhutlah ini juga kian pekat yang ada di sejumlah wilayah hingga melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ini juga bahkan tampak seperti menghilang di telan ke lautan asap.
4: Inilah wajah Palangkaraya Rabu pagi. Keindahan kota seolah lenyap di telan kabut asap. Pandangan ke berbagai penjuru kota terhalang asap pekat. Gedung-gedung dan kawasan pemukiman tampak samar seolah berada di tengah lautan kabut. Langit berubah kelabu kekuningan membuat suasana pagi terasa seperti menjelang malam. Namun, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan ini, roda kehidupan tetap harus berputar. Warga terpaksa keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan, sebab bagi mereka yang mengandalkan pendapatan harian, berhenti bekerja berarti kehilangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
5: Sekarang sesak sih kok, lebih kesesak sama mata
6: perih.
5: Ini mau nggak mau keluar karena ngurus BPJS di kantor.
6: Oh, ada keperluan.
7: Kondisinya sangat sudah parah benar, terutama untuk kami para ojol. Beb, untuk syarat untuk pemerintah tolong diperhatikan bagaimana cara mengatasi asap kabut yang sudah tidak normal, kondisinya membahayakan.
4: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni sempat meninjau langsung kondisi karhutla di wilayah ini pada Selasa siang. Dalam peninjauan tersebut, mereka melihat dampak kebakaran yang terjadi di lahan gambut hingga menjalar ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
8: Bisa dilihat dari lapangan, betapa tidak mudahnya lapangan, tidak semudah kita membuat caption di media sosial. Yang dilakukan oleh teman-teman TNI Polri dan Brimob itu luar biasa. Memikirkan bagaimana strategi untuk melakukan pemadaman.
4: Namun bagi warga, pernyataan maaf dan kunjungan pejabat belum cukup untuk mengakhiri penderitaan mereka. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, pemadaman yang efektif, dan penanganan asap yang terukur. Di tengah kondisi ini, masyarakat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan yang terus membayangi kehidupan sehari-hari. Asap karhutla membawa partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam saluran pernafasan. Pada Selasa, data menunjukkan konsentrasi partikular PM2,5 di Palangkaraya mencapai 2.262 mikrogram per meter kubik. Pihak Puskesmas Kayon menyebut hingga 12 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di puskesmas ini telah mencapai 134 kasus.
9: Untuk kasus ISPA sendiri itu untuk di puskesmas kami mengalami peningkatan kasus.
10: dan sesuai arahan kepala dinas, kami membuka rumah oksigen di puskesmas dan juga di pustu kami di pustu Pondok Cahaya Mas Jalan Raja Wali. Jadi kita sediakan oksigen khusus untuk warga-warga yang terdampak.
4: Sementara data Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah hingga 13 Oktober 2026, jumlah kasus ISPA di Kalteng mencapai 115.304 kasus yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Angkanya terus meningkat dalam hitungan hari. Angka ini menjadi peringatan serius di tengah berlanjutnya bencana karhutla dan buruknya kualitas udara di sejumlah wilayah. Samsudin Nor, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Lalu bagaimana kondisi kabut asap di Palangkaraya pada sore ini? Kita pantau bersama rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia Syamsudin Nur di lokasi. Selamat sore Syamsudin, nampaknya cukup dramatis ya visual di belakang Anda, banyak asap. Bagaimana kondisi sore ini? Silakan.
11: Ya, Heranov, dapat saya laporkan saat ini pemirsa, memang kabut asap terus-terusan terjadi di Kota Palangkaraya untuk menyerang warga yang terus menjadi terganggu dengan aktivitas sehari-hari, bahkan jumlah kasus ISPA juga terus mengalami peningkatan secara drastis. Dan saat ini memang saya sempat bertanya kepada BMKG Palangkaraya yang saat ini jarak pandang di sekitaran kawasan bandara itu sekitar hanya 100 meter. Artinya bahkan di Kota Palangkaraya juga jarak pandang itu di bawah 100 meter. Artinya kabut asap ini memang sudah cukup parah dan cukup memprihatinkan dan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah maupun pusat yang saat ini bisa lebih masif lagi untuk membantu Kalimantan Tengah agar jangan sampai warga di Kalimantan Tengah sendiri menjadi tidak tahu jadi apa. Jadi saat ini memang mereka mengharapkan butuh perhatian sekali dengan pemerintah pusat. Begitu Heranov.
0: Baik, ada indikasi bahwa akan minta bantuan juga ke pusat, tapi bagaimana kemudian penanganan sejauh ini, apa yang dibutuhkan sehingga pusat harus turun tangan, Syamsudin?
11: Ya, Anop, dapat saya laporkan memang bantuan ini pemerintah pusat terus mengalir, apalagi kemarin ada Menteri Kehutanan RI yang melakukan peninjauan secara langsung untuk penanganan di Taman Nasional Sepangau, dan mereka terus menurunkan upaya-upaya pemadaman, baik tim Satgas Daratnya yang saat ini memang dari hari ke hari memang terus bertambah jumlah personilnya yang ini sudah mencapai 16.000 lebih tim Satgas Darat yang melakukan upaya pemadaman melalui darat. Dan memang saat ini memang waterbombing juga tidak maksimal untuk melakukan karena jarak pandang juga tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman lewat udara. Warga sangat berharap, mungkin mereka tidak bisa berkata apa lagi dengan pemerintah pusat, apakah bantuannya seperti apa dan kekurangan seperti apa. Yang pasti mereka meminta jangan sampai saat ini memang kabut asap ini yang cukup parah, begitu parah ini, berdasarkan pantauan saya di pagi tadi di pukul 11 itu partikulatnya sudah mencapai 2000 dan di pukul 1 siang itu partikulatnya sudah mencapai 3300 meter kubik. Artinya memang tingkat pencemaran udara ini sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Begitu Heranov.
0: Syamsudin, ini juga marak di media sosial, masyarakat resah dengan hidup berbulan-bulan tapi pemerintah masih belum menetapkan sebagai bencana nasional. Apa sebenarnya suara hati dari warga terdampak bencana ini, Syamsudin?
11: Ya, sempat saya wawancarain beberapa warga, memang mereka sangat mengharapkan bantuan maupun pemerintah pusat bisa menetapkan bencana nasional ini agar perhatian terhadap beberapa provinsi yang memang mengalami kebakaran hutan, salah satunya yang memang yang terparah di Kalimantan Tengah sendiri, itu kita lebih ada bantuan semacam lebih terukur dan lebih terarah gitu. Karena posisinya kebakaran hutan ini bukan hanya di tahun ini saja, dan beberapa tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama seperti tahun-tahun 2006, 2015, bahkan di 2019 juga pernah terjadi seperti ini. Namun kenapa sampai terjadi lagi seperti ini. Nah, ini yang menjadi keresahan warga sendiri, apalagi mereka ada beberapa warga yang sudah mengungsi dari Kota Palangkaraya untuk karena posisinya mereka juga mendapat kesehatan yang memang mempunyai penyakit penyerta, dan akhirnya mereka mengungsikan diri agar mereka terbebas dari asap. Begitu, Renov.
0: Ya, Samsudin, selain kita melihat banyak warga yang terkena ISPA, tentu ada juga angka statistik yang bisa disebutkan ada sejumlah angka kecelakaan akibat jarak pandang yang terganggu. Apakah juga menjadi perhatian serius dari warga?
11: Ya, benar, Renov. Memang berdasarkan data Polda Kalimantan Tengah kemarin, justru angka kecelakaan yang berada di Kalimantan Tengah justru menurun. Ini yang kita mengetahui di daerah-daerah pedalaman itu memang ada terjadi kecelakaan, itu yang masih kita update dengan pihak kepolisian, yang pastinya saat ini memang petugas-petugas kepolisian terus berjaga di lokasi-lokasi yang memang yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, apalagi asapnya memang sudah menyebar kemana-mana. Dan ini yang terus dilakukan oleh pihak teman-teman dari pihak kepolisian, dan saat ini memang pihak kepolisian juga melakukan upaya penindakan, bahkan selain penindakan

0: penegakan hukum juga mereka berupaya untuk melakukan pemadaman di lahan gambut. Memang saat ini memang cukup sulit untuk dilakukan pemadaman karena bara api yang sudah berada di bawah ini sudah menjadi-jadi dan menyebar kemana-mana, dan titik-titik api ini terus bermunculan setiap hari. Dan diketahui memang jumlah luas kebakaran lahan di hutan di Kalimantan Tengah itu sudah mencapai 18.000 hektar, di mana saat ini memang yang terbesar juga terjadi di kawasan Taman Tanah Sepal Raja Bunting. Itu juga mengancam beberapa satwa, dan Taman Nasional Sebangau juga itu terjadi. Dan saat ini memang upaya-upaya pemerintah mereka cukup maksimal juga, tapi namun sampai saat ini juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga belum maksimal untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah, begitu Heranov.
1: Ya, Samsudin, yang juga menjadi perhatian adalah ramai juga di media sosial ada himbauan bagi pemerintah juga berkantor di lokasi bencana. Apakah ini upaya yang cukup signifikan untuk mengatasi karhutla, Samsudin?
0: Ya, Heranov, memang beberapa warga kemarin juga ada melakukan beberapa aksi ya pada saat kunjungan Menteri Kehutanan di Kota Sika ya. Yang saat ini memang pada saat Menteri Kehutanan menuju hotel suatu penginapan di jalan sekitar Jalan Cibiru, mereka melakukan agar Menteri Kehutanan jangan berkunjung dan menginap saja, dan coba menikmati asap agar mengetahui asap seperti apa, menghirup udara asap yang terjadi yang saat ini berbulan-bulan dirasakan oleh warga. Dan artinya memang dengan adanya berkantor di diharapkan warga supaya agar penanganan untuk Kalimantan ini lebih serius lagi upayanya. Dan memang saat ini yang barusan saya konfirmasi juga dengan BMKG Papua ya, hujan itu kemungkinan diprediksi juga terjadi di akhir Oktober itu ya. Diperkirakan di tanggal 20, namun itu hanya di beberapa spot, di beberapa titik di kabupaten, belum menyeluruh untuk Kalimantan Tengah. Dan prediksinya kembali itu di awal November, begitu Heranov. Dan artinya warga dan pemerintah harus siap-siap untuk menghadapi kabut asap ini yang terus-terusan terjadi sampai awal November, begitu Heranov.
1: Ya, kita harapkan yang terbaik, semoga upaya bersama bisa dikerjakan dengan tepat, cepat, dan juga teratasi, apalagi sudah ada badan BPMN begitu ya untuk mengatasi karhutla. Kita doakan semoga yang terbaik untuk itu. Terima kasih. Jaga kesehatan Anda karena terpapar kabut asap. Samsudin Nur. Kita ke informasi lain. Dari sejumlah warga di Kota Sungai Penuh, Jambi, mengeluhkan gangguan kendaraan usai mengisi BBM jenis Pertalite. Warga menduga kualitas BBM yang disalurkan terkontaminasi, sehingga warga harus menguras tangki BBM hingga mengganti sejumlah komponen kendaraan. Sebuah video yang menjadi viral ini menunjukkan bagaimana sejumlah kendaraan warga di Kota Sungai Penuh, Jambi, rusak setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Ada seorang pemilik kendaraan mengaku harus menguras tangki BBM dan mengganti sejumlah komponen kendaraannya. Menanggapi keluhan ini, DPRD dengan instansi terkait melakukan sidak di salah satu pom bensin atau SPBU di Sungai Penuh. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi kontaminasi pada BBM di SPBU ini. Nah, sementara itu pihak SPBU Pelayang Raya membantah menyalurkan BBM yang terkontaminasi ini.
2: Kait dengan dugaan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun sejauh ini setelah kita cek bersama-sama tidak ada masalah, masih layak konsumsi ya, layak konsumsi oleh masyarakat.
3: Apabila kualitas tidak menunjukkan layak, kami akan mengkonfirmasi kembali begitu kepada Pertamina. Jadi tidak sembarang bongkar ke dalam tangki pendam begitu. Jadi kami lakukan pengecekan sampel atas tangki, kemudian kami uji kualitas sampel bawah tangki, mobil tangki ya lebih tepatnya. Apabila hasilnya menunjukkan layak, kami lakukan pembongkaran.
1: Kita beralih ke informasi lain. Padamnya listrik di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau perlahan memang mulai pulih. Namun para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik yang terjadi bisa merusak peralatan elektronik mereka. Nah, sementara itu pihak PLN Batam menyebut sudah melakukan proses pemulihan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak.
4: Jaringan listrik PLN masih terpantau padam di sejumlah wilayah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Selasa malam. Listrik yang padam sejak Senin ini belum pulih sepenuhnya. Seperti yang dialami warga yang tinggal di perumahan Pinang Mas, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka mengaku mengalami pemadaman listrik bergilir. Para ibu rumah tangga khawatir kondisi pemadaman listrik bergilir bisa merusak peralatan elektronik dan memicu terjadinya korsleting listrik. Padamnya listrik juga membuat air bersih tidak bisa mengalir ke rumah warga. Warga berharap kondisi listrik padam total bisa segera teratasi dan kembali normal.
5: Pagi, malam ya jam 6.30 udah mati.
6: Pagi Senin ya?
5: Pagi Senin.
6: Sampai sekarang masih padam juga kayaknya?
5: Masih padam, hidup sebentar, mati lagi.
6: Ini apa ngerasa, apa namanya nggak kak? Ngerasa...
5: Terganggu.
6: Iya, terganggu nggak?
5: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
4: Salah satu warga bernama Erlina mengaku kondisi listrik padam seperti ini membuatnya yang berdagang kue kesulitan untuk membuat kue.
7: Kalau bisa hidup macam biasa, soalnya kita jualan nih susah kalau lampu mati terus tuh. Kita kerja tuh malam, jualan kue tuh buat kue malam. Nah, kalau lampu hidup mati gini, mati jam segini. Hidup nanti jam 2, kita dah tak bisa nak buat kue lagi nih.
4: Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris PLN Batam Rudi Antono mengatakan, berdasarkan indikasi awal penyebab terjadi gangguan interkoneksi listrik Batam Pulau Bintan diduga dipicu oleh masuknya hewan liar ke area gardu induk Sungai Harapan. PLN Batam mengklaim sudah memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan terdampak di Kota Batam menyusul gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan mati lampu sejak Senin pagi. Seluruh gardu induk dan jaringan transmisi terdampak telah berhasil dinormalkan, diikuti dengan pemulihan jaringan distribusi hingga pasokan listrik kepada seluruh pelanggan terdampak. Arpandi, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
1: Sementara itu, PLN Batam meminta maaf pada pelanggan akibat terjadinya pemadaman listrik. PLN menyebut akan memberikan kompensasi pada para pelanggan yang terdampak. PLN Batam akan memberikan kompensasi sebesar 10% dari biaya beban bulanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 22 tahun 2017. Nah, sementara itu bagi pelanggan layanan keandalan atau prioritas, kompensasi diberikan sebesar 15 hingga 25% dari rupiah pemakaian tenaga listrik sesuai dengan jenis layanan keandalan yang diperjanjikan.
8: Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada hari Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami. Indikasi awal adalah adanya hewan liar yang memasuki area gardu induk, sehingga itu indikasi pertama yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan. Namun kami akan melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui secara pasti apa penyebab yang secara komprehensif dapat kami sampaikan kepada publik.
1: Utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. Informasi dengan pembahasan hadir usai jeda, tetap bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
0: Inside with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, petugas suku dinas Bina Marga Jakarta Pusat memangkas kabel udara semraut di kawasan Menteng. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan pengguna jalan sekaligus mempercantik estetika kota. Menggunakan mobil tangga hidrolik, petugas memotong 900 meter kabel semraut di jalan Hos Cokro Aminoto dan Imam Bonjol. Total hampir 2 km kabel telah ditertibkan setelah jaringan dimigrasikan ke bawah tanah bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia, APJATEL. Selain memotong kabel, petugas ini juga mencabut tiang mati yang sudah tidak berfungsi. Penertiban serupa selanjutnya akan dilanjutkan ke kawasan KS Tubun serta Jalan Kesehatan.
4: Yang sebelumnya kita sudah lakukan yang sampai Abu Kuwaitas sana, jadi totalnya sekitar 1,9 km untuk di titik ini. Sekitar 22-23 provider yang dapat yang bisa dipotong di sini. Jadi memang kita sudah koordinasi dengan APJATEL dan kondisi yang baik, mereka mau lakukan penanaman dan sudah dilakukan. Jadi untuk saat ini sudah aman.
3: Berikutnya dari kabar baik, utusan khusus Presiden yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler atau HP gratis. HP itu juga nantinya akan dilengkapi dengan rekening digital bagi masyarakat. Wacana pemberian ponsel gratis ini dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Namun dari sisi pengelolaan belanja negara, pemerintah nilai perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini.
5: Pemerintah berencana memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Hal ini disampaikan utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasyim Joyo Hadikusumo dalam prasasti Policy Forum 2026 yang menjelaskan rencana digitalisasi bantuan sosial melalui rekening bank dan akun bank digital.
6: The government has made a decision to give free of charge the 50,000 rupiah charge to open the account is going to be free. And every citizen in Indonesia will be given an account, and every cash assistance, because in Indonesia we have cash assistance, so social programs, the government for many years has been giving needy families cash handouts. All cash handouts will no longer be in cash form, but will be sent by Pak Yuda and Kementerian Keuangan directly to the people on their handphones. Every citizen will be handed handphones with a digital account. All the funds will be there, will be sent to their individual accounts, and this is where the government hopes to get more of the revenues.
5: Pemerintah berharap langkah ini dapat memperluas inklusi keuangan, mempermudah penyaluran bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi digital di Indonesia. Mengutip dari laman cnbcindonesia.com, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rajat Wibowo mengaku pemerintah masih akan membahas lebih lanjut rencana pengadaan telepon seluler atau HP gratis untuk warga. Anggaran untuk program membuka rekening baru bagi masyarakat disebutnya sudah disiapkan. Mekanisme dan instrumen pelaksanaan program pembukaan rekening ini juga masih akan dibahas, meliputi skema pengadaan handphone, sumber anggaran, serta pihak yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Program pembukaan rekening baru akan memprioritaskan masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 4 dengan sasaran sekitar 25,1 juta penduduk. Wacana pemberian telepon seluler gratis bagi masyarakat Indonesia menuai sorotan. Menurut pandangan Wisnu Setiadi Nugroho, ekonom UGM, kepemilikan perangkat bukan lagi hambatan utama. Pasalnya, sebanyak 93,5% rumah tangga disebut telah memiliki handphone. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada pengguna rekening, tingkat literasi keuangan dan digital, serta ketersediaan titik penarikan uang tunai. Sementara itu, Fikri Permana, ekonom senior Falburi Sekuritas, juga mengatakan wacana pemberian ponsel gratis bagi seluruh warga Indonesia dinilai memiliki tujuan positif apabila diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun dari sisi pengelolaan belanja negara, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali prioritas penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Anggaran tersebut misalnya dapat diarahkan untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, wacana pemberian ponsel gratis bagi warga Indonesia yang dilontarkan oleh Hasyim Joyo Hadikusumo selaku utusan khusus presiden memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Siapa saja yang nantinya akan berhak menerimanya? Apakah program itu akan menyasar seluruh warga atau diprioritaskan bagi kelompok masyarakat tertentu? Lalu bagaimana skema pelaksanaannya? Dari mana sumber anggarannya? Dan sejauh mana kesiapan pemerintah untuk merealisasikan gagasan itu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan Wisnu Setiadi Nugroho, ekonom UGM. Selamat sore Bapak-bapak, assalamualaikum Mas Wisnu, Kang Soleh.
7: Selamat sore, assalamualaikum.
3: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sedianya kami juga mengundang dari Pak Hasyim, utusan khusus, tapi tidak bisa bergabung karena padat agenda. Termasuk kita mengundang juga dari Bakom dan juga dari Wamenko Perekonomian, Pak Derajat. Masih bisa diatur nanti jadwal di lain kemudian hari. Kita langsung saja ke Komisi 1 dulu. Bagaimana teman-teman Komisi 1 menerjemahkan wacana ini, Kang Soleh?
8: Pertama, dari sisi pengungkit ekonomi masyarakat serta efisiensi dan efektivitas penyaluran bansos, saya rasa ini sangat positif ya. Karena kalau dilakukan digitalisasi, maka akan mengurangi kebocoran-kebocoran. Kemudian mempercepat sampainya penerimaan manfaat. Kemudian dari sisi fasilitas tentunya bagi masyarakat yang tadinya tidak punya rekening, kemudian yang tadinya tidak punya HP gadget, nah, ini barangkali ini harus kolaborasi dengan Menteri UMKM dan yang lain-lain, bagaimana warga yang menerima manfaat pembukaan rekening dan mendapatkan HP itu bisa up skill-nya dalam rangka hari ini e-commerce dan yang lain-lain lah ya, bisa ditingkatkan produktivitasnya. Yang tadinya warga rentan miskin menjadi dia menjadi berpenghasilan ataupun naik ya menjadi warga yang berpenghasilan baik. Di sisi lain saya rasa pengamanan data juga sangat penting sekali, bagaimana agar data setiap penerima manfaat pembukaan rekening dan mendapatkan HP gratis betul-betul harus diamankan dan tidak boleh bisa diekspos, apalagi data ini bisa diperjualbelikan baik kepada korporat-korporat apalagi kepada luar negeri. Dari sisi dari sisi sumber pendanaan, saya rasa ini perlu dievaluasi karena memang satu, APBN kita sedang tidak baik-baik saja. Defisit cukup besar sekali. Kemudian realisasi pinjaman juga hampir mendekati di 500 triliun. Saya rasa urgensi terhadap pembukaan rekening, urgensi terhadap pemberian HP, saya rasa tidak terlalu mendesak kalau melihat postur APBN hari ini, ya, postur APBN hari ini. Terkecuali kalau APBN kita sudah sehat, saya rasa ini urgent untuk dilakukan. Hari ini banyak problematika yang sangat berkaitan dengan keselamatan warga.
7: Baik.
8: Salah satunya adalah soal karhutla tadi. Saya sepakat bagaimana karhutla ini betul-betul segera terselesaikan dengan baik. Karena memang kalau karhutla ini tidak selesai dengan baik, maka ini akan menimbulkan efek domino yang berlipat-lipat. Nah itu. Kemudian dari sisi perencanaan pemerintah itu sendiri soal pendidikan, saya rasa pendidikan gratis lebih urgent, saya rasa, ketimbang daripada pembukaan rekening dan pemberian HP.
3: Penegasan saja Kang Soleh, artinya ini standing point dari PKB menolak ya wacana ini?
8: Untuk dievaluasi terhadap skala prioritas. Melihat timing dan waktu yang tepat kalau menurut saya.
3: Baik. Timingnya belum tepat, apakah ini juga menjadi penanganan Anda juga, Mas Wisnu, selaku ekonom? Postur APBN tentu menjadi sorotan ini.
9: Betul, betul sekali. Jadi saya sepakat dengan Kang Soleh dan juga tadi sepakat juga dengan Mas Fikri ya, yang dari itu ya. Bahwa kita di saat Kang APBN semakin sempit gitu ya, ruang geraknya, kita harus menentukan skala prioritas yang baik gitu. Baru saja misalkan minggu lalu disebarkan oleh Menteri Keuangan bahwa perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan yang tidak perlu itu harus dikurangi. Lalu kalau di apa namanya dibuat kegiatan program seperti ini, jadi sebenarnya kayak kalau kita bilang bilang A tapi dilakukan Z seperti itu. Jadi tidak sesuai gitu apa yang mau dilakukan pemerintah. Padahal misalnya tadi disampaikan oleh Kang Soleh, prioritas pemerintah sebenarnya masih banyak sekali gitu, bukan hanya sekitar karhutla yang kemudian sangat mendesak. Bencana alam yang kemarin juga mungkin belum teratasi. Lalu kemudian juga kita punya isu banyak sekolah rusak dan lain-lain. Ini seperti menunjukkan bahwa pemerintah ini kok seperti kurang punya prioritas gitu. Apa yang kemudian mau mereka kerjakan. Kalau mereka punya prioritas harusnya kan bisa dikesampingkan dulu ya gitu. Memang saya bilang juga tadi statementnya, niatnya baik gitu ya untuk financial inclusion, untuk kemudian mencegah kebocoran, tapi menurut saya belum sampai tahap itu untuk dilakukan. Belum sampai tahap untuk memberikan HP, tidak perlu misalkan dibuatkan rekening, karena sekarang pun sudah ada gitu, Pak Hermanov gitu. Dan kalau data PPATK ya, ini PPATK pemerintah ya, 2025 merilis 10,4 juta rekening itu dorman sekarang, Pak. Jadi itu adalah penerima bansos gitu, dan kalau memang terus mau diulang lagi ya ujung-ujungnya ya berarti cuma hanya dorman account saja. Itu yang kemudian harus kita kritisi dan kita masukkan sebagai apakah benar skala prioritas atau tidak, seperti itu.
3: Saya kembali ke Kang Soleh. Kita pernah melihat ya fenomena seperti yang dikatakan Mas Wisnu, ada rekening dorman. Apakah celah ini masih terbuka nanti ke depan, teman-teman DPR melihatnya bagaimana?
8: Saya rasa transparansi data harus terbuka secara umum ya. Karena memang kalau memang data tidak dibuka, tidak dipublikasi, kita juga tidak mampu untuk mengawasi secara efisien. Saya rasa kalau memang para penerima bansos sudah memiliki rekening, saya rasa itu buat apa juga dibuat lagi. Lebih-lebih kalau misalkan hari ini bisa juga pakai e-wallet, bisa juga pakai data. Dan itu tidak memerlukan biaya, saya rasa. Kenapa juga harus buka rekening kalau tujuannya untuk efektivitas dan mempercepat timeline menerima sampainya manfaat. Saya rasa banyak cara hal lain lah untuk bagaimana efisiensi, efektivitas terhadap penyaluran bansos ini. Tidak satu pintu lewat rekening saja. Pakai e-wallet kan juga bisa.
3: Oke. Seberapa aman e-wallet ini, Mas Wisnu melihatnya? Keamanan data dari warga, Mas Wisnu?
9: Menurut saya kalau dengan teknologi sekarang e-wallet cukup aman ya, Pak Hermanov. Cuman memang terus perlu literasi gitu ya. Yang kemudian

0: dan itu harusnya kan biayanya nggak besar gitu, karena OJK sendiri sudah mengadakan, tinggal dimasifkan dan lain-lain itu. Itu menurut saya yang lebih krusial untuk kasus ini dibandingkan harus bikin akun baru, dikasih HP baru. Ini tadi seperti Kang Soleh sampaikan, niatnya apa dulu nih? Kalau kalau niatnya project ya mungkin iya itu ya kayak gitu, berarti bikin akun baru lalu bikin HP baru. Tapi kalau niatnya memang menyampaikan bantuan secara langsung, tidak bocor, financial inclusion, banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan dan bisa kita manfaatkan.
1: Mas Wisnu, ini kan sasarannya penerimaan manfaatnya kata Pak Wamenko Perekonomian, Mas Derajat, kelompok desil 1 dan desil 4 dengan sasaran 25,1 juta penduduk. Apakah ini bisa efektif rasanya menjangkau wilayah 3T juga?
0: Nah itu salah satu poin yang tadi sebelum ini kita diskusi ya. Jadi kita bisa tahu sebetulnya secara mapping, special mapping poverty atau kemiskinan dengan peta yang desil 1, desil 4 itu biasanya rata-rata di 3T ya. Pak Hermanov ya. Dan kita tahu bahwa daerah 3T ini biasanya sulit sinyal. Jadi ketika dia sulit sinyal, digitalisasi ini mungkin tidak bentuknya tidak satu macam gitu. Nggak bisa langsung seperti tadi, oh langsung ke e-wallet mungkin karena nggak bisa akses. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mungkin dikombinasikan, misalkan kartunya dikirim misalkan gitu ya. Jadi bentuknya kayak apa, kartu e-wallet atau kartu e-money atau kartu BCA Flash apapun dikirim ke rumah tangganya lalu gunakan kartu itu untuk berbelanja misalkan seperti itu. Nah itu adalah kombinasi, jadi kayak untuk daerah-daerah yang 3T memang kita nggak bisa pungkiri mereka akan susah. Tadi saya salah satu poin saya adalah titik tarik tunainya, betul ya Pak Hermanov ya. Jadi ketika terus tadi udah punya misalkan HP-nya ada atau kartunya ada yang saya bilang, terus nggak bisa ngambil uangnya, sama aja bohong juga kan gitu ya. Ini kemudian kita harus kayak mempertimbangkan segala macam aspek. Tentu kita mendukung gitu ya, desa 1 sampai 4 itu dibantu pemerintah dan tujuannya baik. Tapi kalau memang terus nyatanya infrastrukturnya belum tersedia, sinyalnya tidak ada, lalu kemudian bank atau kemudian warung untuk mengambilnya juga tidak ada, ya nanti nggak sampai gitu cashnya gitu.
1: Baik, saya terakhir ke Kang Soleh sekaligus closing statement Anda. Kang Soleh, apa jaminannya bahwa data warga yang terkumpul nanti melalui program ini tidak digunakan untuk tujuan lain di luar kepentingan yang telah diinformasikan kepada penerima, Kang Soleh? Pengawasan Anda bagaimana, teman-teman DPR?
2: Saya rasa kementerian terkait harus kolaborasi, pertama dengan Komdigi, kedua dengan BSSN ya, dalam rangka bagaimana agar aplikasi atau situs ataupun website apapun lah itu bentuknya, betul-betul harus memiliki standarisasi, bukan lagi nasional tetapi standar internasional, agar apa? Agar data-data yang diakses ataupun yang diterima baik oleh kementerian maupun penerima manfaat betul-betul safe ya, safe data. Oleh sebab itu saya rasa kuncinya kolaborasi ya, kolaborasi dengan Komdigi dan terutama dengan BSSN supaya ada standarisasi. Hal lain barangkali soal bagaimana juga menghindari blank spot. Kalaulah ini diarahkan kepada 3T, saya hanya mengingatkan bahwa ada statement dari Pak Presiden, dari Menteri Koperasi bahwa OPDES dijadikan sebagai hub penyambung bantuan sosial itu sendiri. Saya rasa bisa juga lewat Kopdes, saya rasa. Kenapa juga ini bikin lagi? Saya rasa ini juga perlu evaluasi secara komprehensif. Sistem aluran bansos ini yang paling efektif, efisien, meminimalisir daripada kebocoran dan meminimalisir daripada anggaran. Ini sepertinya harus duduk bersama. Jangan sampai tumpang tindih. Kemarin Kopdes mau dijadikan sebagai hub, sekarang ada lagi penyaluran lewat HP. Nah ini juga menjadi bingung bagi kita.
1: Ditunggu kolaborasinya. Anda juga partai pendukung pemerintah, tentu Anda juga harus jalan dengan pemerintah, Kang Soleh. Kita tunggu nanti kolaborasi Anda dengan Komdigi dan juga BSSN begitu ya, untuk keamanan data dari warga. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya, Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB, dan juga Mas Wisnu Setia di Nugroho, ekonom UGM. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Berikutnya, kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Kami kembali perbarui informasi dari Kartula di kawasan Jambi yang terus mengganas. Kebakaran sejumlah taman nasional bahkan sulit untuk dipadamkan karena tidak ada akses jalan. Nah, sementara itu helikopter waterbombing tidak bisa terbang akibat jarak pandang terganggu asap karhutla. Asap pekat karhutla hingga Rabu pagi masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi. Nando, salah seorang warga, mengeluhkan kabut asap karena sudah hampir 3 bulan tidak lagi menghirup udara segar. Ia juga merasakan mata perih hingga sesak nafas. Nando dan warga Jambi berharap pemerintah mencari solusi agar terbebas dari kepungan asap.
3: Biasanya udara segar, Bang. Sekarang nampak juga lumayan sesak. Harapan saya, semoga pemerintah di Jambi cari solusi lah, Bang. Gimana caranya menghilangkan kabut asap.
2: Di lokasi lain, kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia masih menyelimuti Singapura pada hari Rabu 14 Oktober ini. Berdasarkan dari data perusahaan pemantau kualitas udara setempat, indeks kualitas udara Singapura tercatat di angka 181 pada pukul 8 pagi yang masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini menempatkan Singapura sebagai kota besar dengan polusi udara tertinggi kedua di dunia setelah Kuala Lumpur, Malaysia, yang juga terdampak kebakaran hutan di Indonesia. Nah, sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan pengerahan sumber daya tambahan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kritik dari dalam maupun luar negeri terhadap penanganan kebakaran yang telah memicu kabut asap berbahaya di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya kami ajak Anda untuk memantau langsung kondisi terkini di Malaysia yang juga terdampak dari kabut asap karhutla Kalimantan dan Sumatera. Kita langsung tergabung dengan Lutisia Pitna, anggota Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. Selamat sore, Uti. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, Mas.
2: Bagaimana kemudian kondisi hari ini di KL?
4: Iya, untuk kondisi saat ini seperti yang sudah terlihat di berita-berita di mana Malaysia kabut asap sudah sampai ke sini dan juga per tadi sore kalau nggak salah itu angka indeks itu udah di 170 sampai 181 di seluruh wilayah Malaysia dari semenanjung utara sampai selatan. Kayak begitu, Mas. Jadi lintas jerbunya sudah lintas batas untuk saat ini.
2: Oke, jerbuk di bahasa Indonesia artinya kabut asap begitu ya. Karena tidak semua orang ngerti dengan jerbuk. Itu bahasa Melayu. Uti, bagaimana kemudian melihat kondisi aktivitas sekolah hari ini di Malaysia?
4: Untuk aktivitas sekolah sendiri, sependek pengetahuan saya itu dari pemerintahan dan juga kerajaan itu sudah menganjurkan untuk meng-online-kan atau ya sekolah dari rumah karena kualitas udara di Malaysia itu sudah sangat berkategori tidak sehat. Jadi dari pemerintahnya langsung itu yang menganjurkan untuk mengadakannya secara online saja untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Begitu, Mas.
2: Oke, dan harus memakai maskerkah untuk beraktivitas di luar ruangan termasuk Anda jika ke kampus?
4: Iya, betul. Kegiatan-kegiatan yang sangat urgent atau memang sifatnya diharuskan banget itu baru boleh untuk berkegiatan di luar. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan dari dalam ruangan itu sangat dianjurkan untuk di dalam ruangan saja. Jadi keluar hanya kalau dibutuhkan dan menggunakan masker.
2: Bagaimana aktivitas ekonomi di Malaysia, Putih?
4: Untuk aktivitas ekonomi bisa dibilang dampaknya sudah pasti sangat amat signifikan atau banyak yang berbeda, ya. Terutama bisnis-bisnis yang misalnya mengharuskan untuk keluar ruangan, seperti kuliner, pariwisata, dan segala macam. Tapi ya ada beberapa yang meningkat dari sektor penjualan masker, obat-obatan, air purifier, tapi ya mayoritasnya ya kantor swasta atau pemerintah yang masih beroperasi. Okay. Tapi beberapa perusahaan yang memiliki fleksibilitas udah memberlakukan WFH, kayak gitu.
2: Baik, seberapa signifikan informasinya ada turun hujan, apakah benar, bagaimana kemudian hujan turun di Malaysia, apakah signifikan untuk membersihkan udara di Malaysia, Putih?
4: Oke, beberapa hari terakhir memang lagi sering-seringnya turun hujan. Setiap hari pasti ada hujan yang turun. Tapi kalau dibilang signifikan, bisa saya bilang sendiri berdasarkan pengamatan mata saya sendiri itu nggak terlalu signifikan, karena ya asapnya ini sudah sangat amat tidak sehat. Jadi ya membantu, tapi nggak se-membantu itu gitu.
2: Oke, bagaimana respon warga Malaysia dengan kabut asap Indonesia ini?
4: Tentunya warga Malaysia sangat amat kecewa ya Mas, karena dengan media-media yang berseliweran di mana warga Malaysia, pemerintah Malaysia itu ingin membantu untuk menangani dari kejadian ini, tapi kan seperti yang kita tahu juga banyak bantuan yang ditolak, bantuan dari luar negeri yang ditolak, yang di mana ya jadinya enggak, orang-orang di Malaysia mengeluh lagi, udah mau dibantu tapi nggak mau dibantu, giran nggak dibantu tapi ini kondisi yang memperburuk, yang dimana ini udah tidak hanya mempengaruhi di Indonesia tapi juga mempengaruhi di Malaysia, Singapura, dan berbagai negara tetangga lainnya gitu Mas.
2: Oke, sejauh ini upaya sudah dikerjakan oleh pemerintah dengan serius, tentu ini El Nino juga berdampak dengan kondisi itu, tentu juga ada respon dari pemerintah Malaysia ya. Informasinya juga akan dibawa ke forum KTT ASEAN. Bagaimana kemudian bisa menjelaskan ini, Kuti?
4: Oke, untuk hal ini saya nggak begitu tahu banyak, tapi sejauh pengetahuan saya adalah yang dimana pemerintah itu, PM Malaysia terutama, itu mengupayakan untuk membantu kejadian ini atau situasi ini agar cepat mereda, karena di Malaysia sendiri itu sudah sangat banyak lah yang sakit tenggorokan, terus anak-anak kecil juga terdampak karena ketidaksehatnya udara sekitar. Jadi ya apa yang bisa dilakukan adalah untuk mengkoordinasikan pemadaman dan juga pencegahan kabut asap lintas batas. At least itu untuk fokus utama dari yang ingin disampaikan gitu.
2: Dan ramai juga di media sosial protes dari warga Malaysia. Bagaimana melihat ini dari sudut pandang warga negara Indonesia di sana, Uti?
4: Jujur kalau misalnya dibilang gimana dari pandangan warga negara Indonesia, dibilang malu-malu Mas, karena lagi-lagi walaupun kita berada di Malaysia sebagai salah satu pelajar, tapi ini kan terdampak juga karena di Indonesia kejadiannya di mana itu merupakan tanah air kita. Ya. Jadi setiap kali ada warga Malaysia atau teman-teman Malaysia yang merasa khawatir dengan dampak kesehatan, kita cuma bisa ya memberikan kalau kita juga merasakan efek-efek ini gitu, kayak sakit tenggorokan, mata perih dan segala macam. Jadi yang bisa kita berikan, yang bisa saya kasih tahu ke teman-teman, ya pemerintah lagi berupaya semaksimal mungkin, tapi ya entah bagaimana prosesnya, signifikannya gimana, tapi yang jelas di Malaysia belum berdampak sebegitunya gitu.
2: Oke, terakhir sebagai diaspora Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah Indonesia, Putih?
4: Oke, yang bisa atau yang ingin saya sampaikan adalah kepada pemerintah Indonesia, saya harapkan sudah banyak diaspora-diaspora yang tentunya tidak hanya dari Malaysia saja mengeluhkan tentang kejadian ini. Jadi kita harapkan, kita tegaskan kembali aktivitas atau misalnya respon secepat mungkin, respon seaktif mungkin terhadap situasi ini, karena dampaknya itu bukan hanya di Indonesia lagi. Sekarang dampaknya itu sudah ke luar negeri, Singapura, Malaysia yang sangat amat terdampak, yang dimana indeksnya hampir menyentuh 200. Jadi aktif, respon aktif atau respon sigap dari pemerintah itu sangat amat kita nantikan, kayak begitu.
2: Baik, kita akan harapkan yang terbaik untuk pemerintah. Sebuah kebijakan tentu juga akan dihasilkan, termasuk membentuk badan pengelola gambut dan juga mangrove yang sudah dikerjakan. Kita akan tunggu bagaimana sepak terjang dari badan itu. Terima kasih untuk waktu Anda, Lutisia Pitna, PPI di Malaysia. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Selamat sore Mas, terima kasih.
2: Berikutnya, ledakan menghantam sebuah kendaraan disusul kobaran api dan asap hitam. Rekaman ini dirilis oleh Houthi dan diklaim menampilkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi. Informasi selengkapnya hadir sejeda.

0: tetap bersama kami.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Berikutnya informasi dari Arab Saudi yang memperingatkan kelompok Houthi akan menghadapi konsekuensi setelah serangan berulang terhadap wilayahnya. Peringatan itu muncul di tengah pertempuran Houthi dan pasukan pemerintah Yaman serta serangan yang meluas ke bandara-bandara Saudi. Ledakan menghantam sebuah kendaraan disusul kobaran api dan asap hitam. Rekaman ini dirilis oleh Houthi pada tanggal 12 Oktober dan diklaim menampilkan serangan terhadap pasukan pemerintah Yaman dukungan Arab Saudi di provinsi Marib. Namun Reuters belum dapat memverifikasi tanggal dan juga lokasi rekaman ini. Pertempuran berlanjut saat pemerintah Yaman berupaya untuk merebut kembali wilayah sekitar Selat Bab el Mandeb, sementara Houthi mengepung kota Taiz. Houthi juga merilis rekaman pertempuran disebut berada di distrik Jabal Habshi, Taiz. Reuters juga memverifikasi sebagian lokasi, namun belum dapat memastikan tanggal perekaman. Di Riyadh, Kabinet Arab Saudi memperingatkan Houthi akan menghadapi konsekuensi atas serangan berulang. Menurut media pemerintah Saudi, peringatan disampaikan dalam rapat pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada tanggal 13 Oktober. Serangan rudal Houthi ke Bandara Riyadh pada Sabtu menewaskan 13 orang. Kita beralih ke benua lainnya, ada seorang pencuri di Oklahoma, Amerika Serikat nekat melompat dari jendela kaca demi menghindari kejaran petugas. Sementara itu di Korea Selatan, aksi penikaman massal terjadi di sebuah supermarket yang telah melukai sedikitnya 8 orang dan menyebabkan satu korban di antaranya alami henti jantung.
4: Rekaman kamera dari kepolisian Oklahoma menangkap momen saat petugas memasuki sebuah rumah setelah menerima laporan kasus pencurian. Petugas memergoki tersangka yang diduga sedang mencuri pipa tembaga di dalam rumah. Meski petugas sudah menodongkan senjata dan memberikan peringatan keras, tersangka tidak menghiraukan instruksi petugas. Ia justru nekat melompat dan menerjang jendela kaca yang masih tertutup rapat. Tersangka berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian. Meski demikian, petugas berhasil mengamankan tas yang berisi kartu izin mengemudi milik tersangka yang tertinggal di lokasi kejadian. Sedikitnya 8 orang mengalami luka-luka dalam insiden penikaman di sebuah supermarket di kota Incheon pada Selasa waktu setempat. Satu di antara korban dilaporkan mengalami henti jantung. Petugas kepolisian dan tim medis pun berdatangan ke lokasi usai menerima laporan darurat. Berdasarkan keterangan saksi mata, tersangka merupakan seorang pria berusia 60-an tahun. Ia berjalan menelusuri beberapa lantai pusat perbelanjaan dan menyerang warga secara acak sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh warga dan diserahkan kepada petugas. Seorang perempuan berusia 27 tahun di Pennsylvania, Amerika Serikat, ditangkap dan dijerat pasal pembunuhan usai diduga tega membunuh suami serta anak laki-lakinya yang masih berusia 3 tahun. Tragedi tragis ini terjadi di dalam kamar Resort Great Wolf Lodge di area Pocono Township. Ketika petugas kepolisian tiba di lokasi, mereka menemukan kedua korban sudah tewas dengan sejumlah luka tikaman. Petugas juga menemukan adanya luka di bagian pergelangan tangan dan leher tersangka. Hingga kini, polisi masih terus mendalami motif di balik peristiwa tragis ini.
3: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Rosalind Hiu. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih tetap bersama kami.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalind Hiuana menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah masuk tahap penyampaian eksepsi atau nota perlawanan atas dakwaan. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta itu, selain mantan Jampitsus Febri Adriansyah, terdapat dua terdakwa lain yang juga menyampaikan nota perlawanan, yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Febri yang membaca sendiri nota perlawanannya mengatakan dakwaan terhadap dirinya memiliki kekeliruan mendasar dalam aspek formil yang menurutnya berpengaruh terhadap keabsahan hukum dakwaan. Hubungannya dengan pihak yang melakukan transaksi tanpa penjelasan mengenai tindakan konkret dan hal itu belum cukup untuk menguraikan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Sejalan dengan itu, kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno untuk menghadirkan Ferry Hongkiriwang sebagai terdakwa. Menurut kuasa hukum, Ferry Hongkiriwang berperan aktif dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura seperti yang didakwakan jaksa.
7: Kalau betul kita mau menggunakan prinsip equality before the law, maka yang melakukan harus menjadi tersangka, betul-betul diproses secara hukum. Dalam konteks perlawanan tadi, kami ingin mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak lengkap yang diproses dalam proses pidana ini. Kalau ada pihak yang dilindungi dan diberikan kekebalan entah karena alasan apa, tapi ada pihak yang diproses padahal mereka melakukan, dituduh melakukan bersama-sama, inilah yang disebut dengan ketimpangan hukum. Kalau mau proses, proses semuanya, uji mana yang benar, mana yang tidak benar. Apa sih yang spesial dari Ferryanto Hongkiriwang?
6: Ya, pemirsa, perkembangan persidangan kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah kembali menjadi sorotan. Dalam eksepsi yang disampaikan, tim hukum menyoroti sejumlah hal mulai dari perbedaan nominal yang tercantum dalam perkara hingga dugaan keterlibatan atau peran pihak lain yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Lantas sejauh mana selisih nominal tersebut berpengaruh terhadap konstruksi perkara? Kita tergabung dengan Tommy Sinulinga, kuasa hukum Febri Adriansyah, dan juga Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat sore Bang Tommy dan juga Mas Heri.
8: Selamat sore Mbak Rosa.
9: Selamat sore Rosa.
6: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Kita mulai dari Bang Tommy terlebih dahulu. Bang Tommy, hari ini tim pembela mengajukan nota perlawanan dengan sejumlah keberatan ya terhadap surat dakwaan. Dari seluruh poin-poin yang sudah disampaikan, apa sebetulnya yang paling mendasar dan menurut tim kuasa hukum paling berpotensi mempengaruhi penilaian hakim?
8: Baik, benar nih Rosa, dalam hal ini keberatan yang paling sebenarnya mendasar itu soal pemenuhan syarat formil tentunya, karena ini merupakan perlawanan ya. Jadi dalam hal ini khususnya mengenai kejelasan, kelengkapan dan kecermatan dalam menguraikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa sendiri, baik itu Pak Febri Adriansyah ya, serta dasar apa menjadi pertanggungjawaban pidananya. Nah, jadi dalam hal hukum acara pidana tentu surat dakwaan ini bukan sekedar dokumen administratif yang menjadi formalitas penuntutan. Surat dakwaan ini memiliki fundamental ya, menjadi sebuah mahkota. Maka dalam hal ini yang kami cermati dalam surat dakwaan pertama itu yang ke-1, kami mempersoalkan bagaimana tindakan Ferianto Hongkiriwang yang diuraikan dalam dakwaan, antara lain menemui Tan Kian, meminta uang, dan menyampaikan bahwa Tan Kian dapat menjadi tersangka dikaitkan dengan dugaan keterlibatan Febri Adriansyah dalam tindak pidana yang didakwakan secara bersama-sama. Jadi menurut penilaian kami, uraian tersebut perlu menjelaskan secara konkret apa perbuatan itu dituduhkan kepada Pak Febri sendiri, bagaimana bentuk kontribusinya dalam rangkaian peristiwa tersebut, serta fakta apa yang didasarkan untuk menyimpulkan adanya penyertaan, karena dalam ini deldeming, ya, ataupun turut serta melakukan tindak pidana. Jadi tidak cukup apabila hubungan antar pihak hanya dinyatakan dalam bentuk kesimpulan tanpa uraian faktual yang memadai. Nah, secara dalam sisi lain juga kami menganalisa dalam hal dakwaan yang kedua, itu mempersoalkan kejelasan hubungan antara tindak pidana asal yang didakwakan dengan asal-usul dana transaksi yang disebutkan serta aset-aset yang dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami menyoroti juga perbedaan nominal yang muncul dari uraian dakwaan yang meminta agar keterkaitan antara angka-angka tersebut dijelaskan secara konkret. Jadi sederhananya persoalan-persoalan itu berkaitan dengan hak-hak terdakwa yang wajib dalam hal ini mengetahui secara jelas tuduhan yang dihadapi untuk mempersiapkan dalam hal ini pembelaan secara efektif. Begitu, Rosa.
6: Ya, baik. Jadi dari Bang Tommy sendiri memang masih ada fakta-fakta yang masih harus diuraikan, tidak hanya sekedar penyimpulan yang ada di surat dakwaan saat ini. Tapi sebetulnya secara hukum kita ke Mas Heri nih, apa sebetulnya standar-standar yang harus dipenuhi sih sebetulnya agar sebuah eksepsi seperti yang diajukan oleh kuasa hukum Febri Adriansyah ini sebetulnya bisa dikabulkan? Apakah keberatan terhadap ketidakjelasan dakwaan tadi cukup, uraian-uraian yang belum jelas ini cukup, atau harus ada persoalan yang lebih mendasar?
9: Ya, kalau kita sudah memasuki tahapan dalam perlawanan ya, dulu namanya eksepsi, Mbak, di Undang-Undang 1981. Tapi di Undang-Undang 20 tahun 2025 itu dinamakan sebagai perlawanan. Nah, pengaturannya ada di pasal 206 ya, sebenarnya di UHAP yang baru. Tapi tentu karena ini adalah jawaban dari konteksnya dakwaan yang melimitasi perbuatan pidana yang disangkakan kepada si pelaku, maka juga berlaku ketentuan pasal 75 dan 76 KUHAP yang baru tadi. Nah, tentu dalam konteks ini harus dibuatkan satu katakanlah ya, dakwaan yang cermat, jelas, lengkap tadi ya. Tapi pada hakikatnya kalau kita bicara dalam konsep perlawanan, memang dia sangat dibatasi sekali ya, limitatif sekali, hanya bicara tentang formalitas. Kalau saya tadi mengikuti ya apa yang disampaikan juga oleh Pak Febri, karena notanya dibuat dua kalau saya tidak salah mencatat ya, ada yang dibacakan oleh kuasa hukum dan juga ada yang dibacakan secara pribadi oleh yang bersangkutan. Nah, ini sebenarnya agak offset juga, tapi itu biasanya memang dilakukan oleh lawyer ya, untuk menotis apa yang sebenarnya bicara dalam hal material yang perlu diperhatikan. Nah, tapi sebenarnya hanya bicara legalistik formal saja, apakah ini masuk dalam misalnya kompetensi relatif dan lain sebagainya. Tapi ketika bicara dalam perbuatan materialnya, memang ini belum masuk ke wilayah perlawanan tadi. Tapi mungkin saja kalau memang ini adalah rangkaian yang berkaitan dengan pasal yang disangkakan, kemudian ternyata pasalnya memang tidak terpenuhi misalnya, bisa saja hakim sebenarnya menilai ada kesalahan dalam pembuatan dakwaannya. Jadi ini menurut saya adalah notis pertama ya dalam hal perlawanan ini untuk masuk kepada nantinya kepada pokok perkara. Karena bisa saja kalau perlawanan ini diterima, maka tidak sampai kepada pokok perkaranya. Tapi dalam KUHP yang baru kan dibuat

0: juga ada apa ya, beberapa hal yang dimungkinkan kalau seandainya ternyata nanti diperbaiki kembali ya, apa dakwaan yang dianggap dikoreksi tadi di dalam perlawanan. Nah, ini menurut saya juga hal yang menarik karena ini kan KUHAP baru, ini transisi ya, Mbak. Ya, tapi dalam konteks bahwa melihat kasus ini secara lebih besar, kalau nggak salah tadi Mas apa ya, disebutkan ada nama Mas Franky gitu ya, yang dianggap ini sejauh ini kita nggak pernah melihat dibawa ke pengadilan dan diproses hukum tadi kan, ini dianggap goib. Nah, ini bisa bisa dari perspektif banyak juga kita menilai ini, apakah ini kemudian memudahkan pembelaan hukum dari Pak Febri atau malah mempersulit. Nah, ini kan dua hal yang sebenarnya secara apa ya, pembelaan hukum dapat saja terjadi dua hal tadi ya. Di satu sisi dia bisa mempersulit pembelaan, tapi juga malah bisa memuluskan dengan tudingan bahwa kenapa ini yang harusnya jadi asal muasal secara kausalitas, penyebab kausa primanya kok nggak dibawa, atau di bagian dari kejahatan yang disangkakan misalnya dalam turut serta. Tapi di sisi yang lain ya, ini juga mungkin bagian dari strategi jaksa ya. Biasanya memang kalau saya membaca dalam dakwaan itu memang jarang sekali yang benar-benar semuanya diuraikan sesuai dengan keinginan pembelaan dari terdakwa ataupun dari kuasa hukum. Karena jangan-jangan pemikirannya ini jadi strategi langkah yang kalau diungkapkan semua nanti udah dipersiapkan nih jawaban-jawabannya. Ya, jadi walaupun itu sekali lagi dalam konteks kebenaran material harusnya diungkap ya, apa peran tadi dan lain sebagainya. Cuman dalam konteks bahwa ada strategi dari jaksa untuk melakukan tindakan semacam tadi, ya memang juga tidak tidak kemudian dianggap batal demi hukum dakwaan itu ya, karena harus diuji kembali, di esensi kembali, dan biasanya hakim dalam perkara yang besar semacam ini, apalagi buktinya kemarin menurut dari penyidikan ada 74 kg emas dan lain sebagainya, ada uang yang nilainya cukup fantastis. Ya ini mungkin akan ada arahan untuk melihatnya, apakah cukup hanya dilihat dari berhenti di perlawanan atau malah akan menarik lagi untuk diuji di pokok perkara. Nah, ini menurut saya konteks yang perlu dipahamkan dalam eksepsi atau perlawanan yang hari ini dibacakan oleh Pak Febri Ardiansah. Gitu, Mbak.
1: Baik, ini jadi notis pertama, tapi tadi dikatakan Mas Heri sifatnya sangat terbatas. Ini nanti saya mau tanya lebih lanjut, kita ke Bang Tommy terlebih dahulu. Salah satu yang kemudian jadi persoalan besar hubungan antara tindakan Ferry Hongki Riwang dan juga dugaan keterlibatan Febri Ardiansyah. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut nih Bang Tommy, bagian mana sebetulnya dari dakwaan yang menurut tim kuasa hukum tidak menguraikan hubungan tersebut secara jelas? Uraian-uraian yang tidak jelas tadi boleh dijelaskan lagi?
2: Baik, Rosa. Tentu fokus keberatan kami ini terletak pada konstruksi penyertaan ataupun dalam ini media plekan, karena dalam hal ini dalam surat dakwaan penuntut umum sendiri membawakan dalam hal tersebut. Ya, yang digunakan dalam dakwaan. Persoalannya bukan semata-mata karena Ferry Yanto Hongki Riwang ini disebut melakukan tindakan yang lebih langsung, sedangkan Pak Febri sendiri diduga memiliki peran yang berbeda. Nah, persoalan utamanya apakah dalam surat dakwaan itu ada tidak dalam hal ini menguraikan secara konkret dasar yang menghubungkan perbuatan masing-masing pihak dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pak Febri sendiri. Nah, di sini kami juga belum menemukan hal tersebut. Jadi dalam uraian yang kami persoalkan, Ferry Yanto Hongki Riwang disebut bertemu dengan Tan Kian dan meminta uang. Namun menurut analisis kami terhadap surat dakwaan, belum terdapat penguraian yang memadai mengenai bagaimana tindakan tersebut berkaitan dengan kontribusi konkretnya Pak Febri sendiri. Nah, kapan dan dalam keadaan bagaimana kesamaan kehendak di antara keduanya terbentuk, serta bentuk kerjasama yang menjadi dasar penerapan penyertaan seperti apa? Apakah ada dalam hal ini perintah? Apakah ada dalam ini pemaksaan yang disampaikan langsung? Nah, ini juga tidak ada diuraikan karena faktanya juga tidak ada hal yang demikian. Jadi dalam konteks ini, kami perlu membedakan antara perbedaan hubungan atau komunikasi antar pihak dengan terpenuhinya unsur turut serta melakukan tindak pidana. Jadi hubungan komunikasi ataupun pengetahuan mengenal tindakan orang lain ya tidak dengan sendirinya membuktikannya adanya penyertaan tadi, the naming tadi. Ya, jadi harus dinilai apakah terdapat kontribusi yang relevan terhadap pelaksanaan tindak pidana dan apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi. Namun kami juga tidak berpendapat bahwa kesamaan kehendak harus selalu dibuktikan melalui perintah tertulis. Nah, kesepakatan formal ataupun pertemuan yang secara khusus membahas tindak pidana. Jadi kesamaan kehendak ini dan kerjasama

0: dakwaan harus menguraikan fakta yang menjadi dasar tuduhan tersebut secara jelas agar dapat dipahami dan diuji oleh pihak terdakwa sendiri. Jadi atas dasar itulah kami mempersoalkan apakah uraian mengenai tindakan Ferry Yanto Hongkriwan ini telah dihubungkan secara memadai dengan peran dan pertanggungjawaban kepada Pak Febri sendiri. Hingga keberatan ini bukan permintaan agar majelis hakim langsung menyimpulkan, namun dalam ini penyerta tidak pernah terjadi, melainkan agar dinilai apakah konstruksi tuduhan tersebut telah diuraikan secara memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Jadi dalam tetap pada konteks hukum acara, dalam hal kami menilainya ini adalah perlawanan konteks formilnya tidak diuraikan secara cermat, jelas maupun lengkap. Begitu, Rosa, saya kembalikan.
1: Baik, ada kontribusi, peran dan juga pertanggungjawaban yang belum diuraikan secara cermat. Nah, tapi kalau dari perspektif Mas Heri sendiri, kalau seandainya memang jaksa dinilai tidak menjelaskan secara terperinci tadi terkait dengan bagaimana seseorang diduga untuk memberikan perintah keterhubungan satu dengan yang lainnya seperti apa, apakah nantinya ini bisa dinilai menjadi cacat dakwaan atau sebetulnya ini hanya persoalan yang ya nantinya memang diuji saja gitu melalui pembuktian di persidangan? Dan mungkin singkat saja, apa yang nantinya kedepannya akan menentukan perkara ini kedepannya, apakah kualitas dan juga tadi ya kejelasan surat dakwaan ataukah kemampuan jaksa nantinya membuktikan dugaan tindak pidana ini melalui alat bukti di persidangan, Mas Heri?
2: Ya, hakikatnya ini adalah sistem peradilan pidana, pendekatannya adalah kebenaran material, Mbak Rosa. Maka dalam konteks ini, berbekal dari alat bukti yang menurut keyakinan dari penuntut umum mereka miliki, ya, sejumlah uang tadi dan juga beberapa keterangan saksi. Saya nggak tahu apakah kemudian beberapa pihak tadi itu juga sebelumnya sudah memberikan informasi, karena biasanya dalam kejahatan korupsi itu kayak makan bubur panas. Dia nggak langsung ke tengah, tapi lewat samping atau lewat tepi gitu, Mbak. Bisa saja informasi yang didapatkan dari orang dalam atau orang yang bersangkutan yang dekat dengan si tiap pelaku utama tadi. Nah, kemudian ini di mapping, ya kan, sehingga akhirnya menuju pada satu kejelasan tentang perbuatan pidana secara terang-benderang tadi. Tentunya alat bukti yang digunakan sudah diuji di proses penyidikan kemarin, ya, sempat juga ada pra-peradilan kan untuk menguji legalistik formal terhadap penetapan tersangka, dan itu secara formal juga sudah sah menurut pengadilan, ya, tinggal kemudian nanti lihat dari segi pembuktiannya. Tapi kalau menganalisa dari apa yang dihadirkan oleh dakwaan jaksa, tentunya jaksa juga sudah menempatkan juga orang-orang yang mereka anggap punya kualifikasi dan pengalaman yang mumpuni untuk menangani kasus ini, kan. Baik. Sehingga ada jaksa pilihan yang sudah memang ditempatkan oleh Kejaksaan Agung, dan saya melihat bahwa ini ada keseriusan dari teman-teman kejaksaan, walaupun yang diadili ya itu adalah bagian dari institusi mereka. Ini juga pertaruhan nama baik Kejaksaan Agung untuk membuka hal semacam itu. Bahwa ini benar dalilnya, tidak hanya sebatas narasi semata, begitu, Mbak
1: Rosa.
2: Baik,
1: Mas Heri, ini kita lihat proses hukum masih akan terus berjalan, pembuktian di persidangan ini juga akan menjadi bagian penting dalam menguji terkait dengan dakwaan jaksa. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bang Tommy Sinulinga, ya, kuasa hukum Febri Adriansyah, dan juga Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sampai jumpa kembali, salam sehat.
2: Terima kasih, Mbak Rosa.
0: Terima kasih.
1: Ya pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rustian, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Rustian yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK meninggalkan

0: gedung anti rasuah pada Rabu siang. Sekretaris Utama BNPB Rustian keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.30 WIB. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dan langsung keluar dari lobi gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Rustian memilih meninggalkan lokasi dengan menggunakan taksi. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Rustian merupakan salah satu pihak yang terjaring OTT dan menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Sampai Rabu petang, KPK belum menyampaikan secara rinci materi yang didalami dalam pemeriksaan tersebut. Selain Sekretaris Utama BNPB, KPK juga memeriksa 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan, 4 tersangka keluar dari gedung Merah Putih pada Rabu sore dengan mengenakan rompi oranye dan tangan di borgol. Bencana, Pak. Sepuluh kelurahan finalis Benyamin S Award 2026 bersiap menghadapi tahap final. Pada tahap final, penilaian akan dilakukan dalam format paparan langsung di hadapan para juri. Untuk menghadapi tahap final tersebut, para lurah finalis mendapatkan pelatihan public speaking yang diberikan oleh Biro Kerjasama Daerah Provinsi Jakarta.
1: Jelang tahap penilaian paparan langsung, 10 lurah finalis Benyamin S Award mendapatkan pelatihan public speaking yang diberikan oleh Biro Kerjasama Daerah Provinsi Jakarta yang didukung oleh Mitra Paragon. Peserta pelatihan adalah lurah dari Kelurahan Kebon Sirih, Cilandak Barat, Kebon Baru, Taman Sari, Sukabumi Utara, Srengseng, Hutan Kayu Selatan, Malakasari, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pulau Panggang. Para lurah mendapatkan materi pelatihan berbasis praktik, diantaranya presence and mindset, struktur pesan, dan storytelling.
2: Seru, sangat seru. Bermanfaat sekali ya kegiatan ini karena baru tahu ternyata dalam kita paparan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita harus bercerita. Jadi membuat audiens atau dalam hal ini itu penilai itu tertarik dengan cerita kita. Maka ini pelajaran atau ilmu ini akan saya terapkan ketika nanti paparan di tanggal 15 Oktober. Seperti itu.
3: Tadi kami di coaching soal public speaking. Public speaking yang insya Allah akan menjadi pengalaman kami, modal kami untuk tampil di paparan nanti pertanggal 15 Oktober 2026. Seru, Pak. Seru banget karena ya tadi ada praktek imajinasi, menggambar, kemudian berdialog, berdiskusi, membangun kerja sama tim.
1: Tujuan pelatihan adalah membekali para lurah agar dapat memaparkan program terbaik mereka di hadapan para juri.
4: Bagaimana para lurah pada akhirnya tidak hanya melihat keterampilan berkomunikasi itu hanya satu bagian terpisah dari keterampilan yang lain. Bahwa sebagai lurah, mereka mengemban amanah atau tugas sebagai leader. Bagaimana sosok leader itu pada akhirnya mencoba melihat banyak hal itu dengan keterampilan masing-masing, termasuk komunikasi, salah satunya misal public speaking atau misalnya komunikasi efektif tapi berbasis problem solving. Yang akan diangkat oleh para lurah kali ini adalah bagaimana aspirasi, harapan, atau apa yang mereka dengar dari masyarakat itu bisa terwujud melalui program-program.
1: Penilaian paparan final akan digelar pada 15 Oktober 2026 mendatang dan pengumuman kelurahan peraih Benyamin S. Award akan digelar pada 30 Oktober 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, The Trans Luxury Hotel Bandung memperkenalkan Executive Chef terbarunya Ahmad Syaiful. Berbekal pengalaman di dapur internasional, ia membawa gagasan Contemporary Indonesia Cuisine yang berangkat dari cita rasa masakan rumah. The Trans Luxury Hotel Bandung ingin membawa kuliner Indonesia ke dalam pengalaman fine dining tanpa kehilangan identitas rasa aslinya.
5: The Trans Luxury Hotel Bandung memperkenalkan eksekutif chef terbarunya Ahmad Syaiful. Berbekal pengalaman di dapur internasional, Chef Ahmad membawa gagasan baru untuk menghadirkan pengalaman gastronomi dengan mengangkat kekayaan kuliner Indonesia. Bagi Chef Ahmad Syaiful, masakan Indonesia bukan sekedar soal rasa, tetapi juga tentang memori. Kenangan masa kecil menjadi salah satu sumber inspirasi dalam menciptakan setiap hidangan.
6: Dari situ saya flashback sama apa yang saya rasakan dari masa kecil saya sampai saat ini dengan teknik-teknik yang saya dapatkan proses pembelajaran saya, bikin saya membuka dan melihat opportunity yang ada di Bandung untuk menciptakan Indonesian modern gastronomy.
5: Kehadiran Chef Ahmad Syaiful juga membawa warna baru bagi The Trans Luxury Hotel Bandung. Salah satunya menghadirkan Kala, sebuah restoran yang akan membawa konsep fine dining dengan sajian Indonesia yang modern. Namun, konsep fine dining tidak berarti meninggalkan lini bisnis lain yang selama ini berjalan. Dengan fondasi tim yang kuat, The Trans Luxury Hotel Bandung tetap menangani berbagai kebutuhan, mulai dari wedding, MICE, event berskala besar, hingga berbagai restoran lainnya.
6: Kita punya tim yang sangat solid, tim yang sangat bagus, yang dimana kita saling support each other, dan saya menempatkan posisi-posisi yang sangat bertalenta di masing-masing area mereka. Dari situ kita lebih keras dengan team bonding atau disebut tim yang sangat solid. Dari situ saya punya waktu untuk benar-benar lebih melihat detail untuk Kala restoran itu sendiri dan lebih presisi. So, semua jalan, wedding jalan, MICE pun jalan, dan restoran pun juga jalan.
5: Dalam setiap hidangan, menggunakan pendekatan ingredient-led, keseimbangan tekstur, serta presisi teknik menjadi bagian penting dalam setiap proses kreatifnya. Pengalaman internasional yang didapatkan, termasuk saat bekerja di restoran Michelin Star di Eropa, menjadi bekal untuk memadukan teknik kontemporer dengan cita rasa Indonesia.
6: Ingin mempresentasikan hidangan yang dulu itu kita twist atau kita lebih modernkan dengan teknik-teknik kontemporer untuk tamu-tamu kita. Jadi tidak menghilangkan rasa originalitasnya, hanya membuat tamu-tamu kita nanti itu akan reflect apa yang sudah dia alamin masa lalunya dan present.
5: Lewat pendekatannya tersebut, Chef Ahmad Syaiful berupaya membawa cita rasa Indonesia ke dalam sajian yang lebih modern, elegan, dan berstandar internasional. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kabar duka menyelimuti dunia kecantikan Indonesia. Pendiri merek kosmetik Martha Tilaar meninggal dunia pada Rabu pagi dalam usia 89 tahun. Kepergian tokoh pelopor industri kecantikan dan brand lokal ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus industri kecantikan tanah air. Karangan bunga duka memenuhi halaman kediaman Martha Tilaar di Kuningan, Jakarta Selatan. Tokoh pelopor industri kecantikan Indonesia ini meninggal di usia 89 tahun setelah mengalami sakit flu ringan selama sepekan terakhir. Jenazah disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan. Keluarga berharap warisan dan visi Martha Tilaar dalam membangun merek kosmetik lokal terus hidup dan menginspirasi generasi penerus industri kecantikan tanah air.
2: Ya, hari ini memang kehilangan banget ya kami sekeluarga. Ibu akhirnya di umur 89 akhirnya berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mohon doanya supaya ibu juga nanti damai di sisi Tuhan. Ibu mungkin sakit udah seminggu terakhir. Sebetulnya sakitnya ringan aja. Jumat kita akan dikuburkan di San Diego Hills.
1: Sejenak kita jalan-jalan ke Swedia. Pemirsa, menggabungkan peninggalan sejarah dari abad pertengahan, arsitektur modern dan futuristik, plus teknologi ramah lingkungan dan budaya yang dinamis, menjadikan Malmo kota industri layak dikunjungi.
3: Menjadi kota ketiga terbesar di Swedia dan berbatasan langsung dengan ibu kota Denmark, Copenhagen, Malmo menjadi penghubung kedua negara dengan jembatan bawah laut yang terkenalnya yaitu Øresund Bridge. Dari kota pesisir ini, saya akan mengajak Anda berkeliling melihat keindahan kota dan juga merasakan dan menikmati layaknya penduduk lokal kota tempat kelahiran Zlatan Ibrahimovic ini.
4: Terletak di posisi strategis pada Selat Øresund, kota Malmo tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan. Kota yang dibangun sekitar abad ke-13 ini didesain sebagai kota pelabuhan, dan pada abad ke-19, Malmo menjadi kota industri besar di Swedia. Di akhir 2025, jumlah penduduk Malmo tercatat sebanyak hampir 368 ribu jiwa. Namun untuk cakupan Malmo metropolitan yang memiliki wilayah lebih luas, diperkirakan memiliki populasi sekitar 784 jiwa lebih. Kota ini menjadi kota yang multikultural dengan latar belakang penduduk yang berasal dari 187 negara. Tata kota Malmo menjadi salah satu model perencanaan wilayah berkelanjutan terbaik di dunia. Luas keseluruhan taman dan area hijau mencapai 1.869 hektar dan menjadi tempat penduduk beraktivitas seperti rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial lainnya. Jalur sepeda yang terintegrasi sepanjang 560 km menjadi ciri kota ini. Kontur tanah yang relatif datar menjadi jalur yang ramah bagi pesepeda pemula. Selain memiliki jalur atau trek sendiri di jalan raya, pengendara sepeda juga memiliki lampu penanda jalur khusus sepeda atau dedicated bicycle signals. Sandaran tangan dan kaki logam atau metal balustrade yang berada di dekat lampu pengatur lalu lintas untuk para pesepeda bersandar ketika lampu menyala merah. Selain bisa memarkir sepeda di berbagai tempat, Malmo juga menyediakan garasi sepeda indoor yang buka sepanjang hari dan diawasi kamera pengawas. Parkir di lahan publik atau rak sepeda luar ruang dibatasi selama 24 jam. Namun jika parkir sembarangan dan mengganggu ketertiban umum, sepeda akan beresiko diangkut dan membayar denda saat mengambil sepeda. Namun jika Anda tidak memiliki sepeda, jangan khawatir. Disediakan penyewaan sepeda berbasis mandiri atau self-service 24 jam dengan menggunakan aplikasi. Ada lebih dari 1.000 sepeda di 100 titik yang tersebar di seluruh penjuru kota.
3: Sama seperti pejalan kaki, pengendara sepeda di Malmo mendapatkan prioritas di jalan raya. Jadi jika suatu saat Anda mempunyai kesempatan mengunjungi Swedia, saya sarankan untuk berkeliling kota, menikmati kota dengan mengendarai sepeda. Kartika Widowati, Malmo, Swedia.
1: Pemirsa, musim gugur di China diwarnai pemandangan bunga yang bermarak di Hefei. Bunga rumput mahli merah muda mekar, penuh dan menarik wisatawan. Sementara di Guangzhou, bunga bougainville yang merambat di puluhan jembatan menghadirkan pemandangan warna-warni di tengah kota.
5: Hamparan bunga rumput muli berwarna merah muda memenuhi taman danau Nanyang di Hebei, Provinsi Anhui, Cina Timur. Bunga-bunga ini mekar penuh dan tentu saja menarik banyak pengunjung. Nuansa merah muda yang menyelimuti taman menciptakan pemandangan romantis khas musim gugur. Rumput muli adalah jenis rumput hias asal Amerika Serikat. Biasanya tanaman ini berbunga pada akhir September dan puncaknya pada Oktober hingga November. Tanaman ini memang sengaja ditanam sebagai daya tarik wisata di sejumlah wilayah di China dan Korea Selatan. Pemandangan tak kalah menarik terlihat di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China Selatan. Bunga bougainville yang mekar di sejumlah jembatan menjalar di badan jembatan, pagar pembatas, hingga jalur landai. Di distrik Huangpu terdapat 73 jembatan yang ditanami bougainville dan masuk dalam program pemeliharaan landscape. Jumlah tersebut terdiri dari 34 jembatan penyeberangan pejalan kaki dan 39 jembatan layang kendaraan. Total panjang jembatan yang dipelihara mencapai 55.302 meter, membentuk jalur bunga yang memperindah pemandangan kota. Bougainville dipilih bukan hanya karena warna bunganya yang mencolok. Tanaman ini juga mampu bertahan di lingkungan jembatan yang panas pada musim panas. Terpapar angin kencang dan tidak memerlukan tanah yang dalam untuk ditanam.
1: Ribuan burung migran mulai memadati sejumlah kawasan lahan basah di China dalam puncak migrasi musim gugur. Kawanan burung terlihat memenuhi langit dan singgah di kawasan konservasi sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan untuk mencari makanan dan menghindari musim dingin. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Pemandangan menakjubkan terlihat di kawasan cagar alam nasional Delta Sungai Kuning, Shantung, China Timur. Ketika ribuan burung migran terbang sambil membuat formasi yang unik di angkasa. Kawanan burung bergerak membentuk pola yang terus berubah, menyerupai gelombang besar yang mengalun di langit. Fenomena ini biasanya terjadi di musim migrasi burung. Ketika musim dingin mulai terasa di sejumlah wilayah, burung-burung akan mencari tempat yang lebih hangat sekaligus mencari makan. Fenomena formasi burung itu terbentuk untuk menghindari predator dan strategi untuk mendapatkan makanan secara efisien. Namun di China, fenomena formasi burung ini sering dikaitkan dengan legenda Kunpeng, di mana zaman dahulu terdapat makhluk mitologi China kuno serupa ikan raksasa bernama Kun yang bertransformasi menjadi Peng, burung raksasa yang sayapnya menutupi langit. Pemandangan serupa juga terlihat di cagar alam lahan basah Sungai Tulu, Kabupaten Liupei, Kota Hekang, Provinsi Heilongjiang, China Timur Laut. Lebih dari 10.000 burung migran singgah di kawasan ini saat puncak migrasi musim gugur. Berbagai jenis burung termasuk angsa, bebek, dan burung pantai beristirahat sambil mencari makanan di lahan basah sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan. Kawanan burung ini diperkirakan bertahan selama beberapa hari sebelum melanjutkan migrasi. Dan kawasan ini menjadi tempat penting untuk menyediakan makanan dan habitat bagi burung migran di jalur migrasi Asia Timur, Australasia. Sementara itu, sekawanan pertama burung camar kepala hitam yang akan melewati musim dingin terlihat di lahan basah Haihong, Kota Kunming, Provinsi Yunnan, China Barat Daya. Kedatangan burung-burung ini menandai dimulainya musim wisata pengamatan camar di Kunming. Burung-burung terlihat terbang di atas permukaan air, beristirahat, dan mencari makanan di sekitar Danau Tianjin. Setiap musim gugur dan musim dingin, burung camar kepala hitam bermigrasi dalam jarak jauh menuju Kunming untuk melewati musim dingin. Kondisi lingkungan yang baik menjadikan lahan basah di Haihong sebagai salah satu habitat pilihan bagi burung-burung migran.

0: Halo, selamat sore pemirsa. Kami kembali hadir tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi yang menarik, tajam dan juga dalam selama 30 menit ke depan di News Update bersama saya Rosalyn Hiu dan kita saksikan bersama CNN Indonesia News Update untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda berbulan-bulan di sejumlah pulau besar di Indonesia mengundang keprihatinan. Ada bayi yang sudah sepekan terkena ISPA, ada juga curhatan bocah yang ingin melihat matahari lagi. Terlebih pada tadi pagi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat beracun.
1: Bayi berumur 2 bulan dari seorang ibu bernama Nurliana ini terkena ISPA akibat asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan.

0: Api bisa padam berkat kerjasama petugas dan warga. Namun, asapnya kerap menyelimuti permukiman sejak subuh hingga siang hari.
1: Yang bermain di luar, Pak. Kapan, Pak? Kapan kabut asap berhenti, Pak? Kami ingin melihat matahari lagi, Pak.
0: Curahan hati seorang bocah berusia 4 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang hampir 4 bulan hidup di kota penuh asap ini menjadi viral di media sosial. Aira Anastasia ingin kembali bersekolah normal dan bertemu kembali teman-temannya. Ia pun bertanya-tanya kapan asap di kotanya bisa berhenti.
1: Pak, nama saya Aira, Pak. Umur saya 4 tahun, Pak. Sudah

0: Tidak hanya manusia, satwa di wilayah terdampak karhutla juga harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone memanjat pucuk tinggi sebuah pohon menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Terbaru, orang utan bernama Novita itu mengalami luka bakar serius setelah terjebak kebakaran hutan di Palangkaraya. Meski berhasil dievakuasi, empat ruas jari kakinya tak dapat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Novita kini menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi orang utan Bos Nyaru Menteng. Sementara itu, Menteri Kehutanan menyebut pemerintah pusat dan daerah terus bekerjasama mengurangi dampak asap yang dirasakan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Di tengah desakan mundur dari masyarakat, dirinya mengaku terus bekerja.
1: Desakan masa atau Pak, gimana Pak yang terkait desakan publik untuk meminta Bapak mundur itu gimana Pak? Ada
2: statementnya Pak? Saya saat ini bekerja ya.
0: Kita semua tentu berharap penanganan bencana karhutla ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada pagi tadi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat dengan udara yang disebut beracun. Liputan CNN Indonesia.
3: Batam dan Bintan mendadak lumpuh. Pemadaman listrik total tak hanya menghentikan denyut ekonomi, tapi juga menghantui warga akan rusaknya alat elektronik. Meski pemulihan terus diupayakan, kepanikan belum sepenuhnya usai. Pemadaman total atau blackout sistem interkoneksi Batam Bintan yang terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 lalu membuat kota Batam gelap dan menimbulkan kemacetan panjang akibat lampu lalu lintas yang padam. Blackout yang melanda kota Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang telah memicu potensi kerugian ekonomi. Pemadaman listrik membuat operasional di Pelabuhan Terminal Peti Kemas Batu Ampar terhenti dan keterlambatan penerbangan di Bandara Hang Nadiem. Tak hanya itu, sebuah lift hotel berbintang di lantai 19 sempat anjlok dan menjebak pengunjung hampir 1 jam. Warga pun ramai-ramai mengungsi ke pusat perbelanjaan hingga tempat ibadah demi mendapatkan sumber listrik dan akses internet. Hingga Selasa malam, pemadaman bergilir masih berlanjut sehingga warga terpaksa menggunakan lilin sebagai penerangan.
4: Padam juga kayaknya?
5: Masih padam, hidup sebentar.
4: Ya, terganggu nggak?
5: Sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau elektronik kan takutnya kan kalau mati hidup ya kayak zaman dulu kan kita bisa rusak.
6: Senin pagi jam 6.
4: Sampai sekarang masih padam. Hidup pun bentar ya kayak?
6: Hidupnya tadi hidup jam 2, mati lagi sebelum jam 8 dah mati.
3: PLN Batam telah melakukan pemulihan secara bertahap, kompensasi 10% hingga 25% dari biaya beban sesuai peraturan gubernur diberikan PLN Batam sebagai antisipasi kerugian konsumen.
7: Depan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam terkait dengan gangguan yang meluas pada Senin 12 Oktober pada pukul 6:37 kemarin, yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang dialami seluruh pelanggan kami.
3: Warga dan pelaku usaha berharap gangguan transmisi antar pulau ini bisa segera diatasi agar pasokan listrik kembali normal dan agar ekonomi kembali berputar.

Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Ya, yang pertama, sampan pengangkut pelajar terbalik. Nah, ini pemirsa terkait dengan puluhan siswa SMA panik saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Tim SAR Mentawai menyatakan insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang telah dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas. Ya, berikutnya pemirsa, viral puluhan tenda pendaki berterbangan. Viral di media sosial, puluhan tenda pendaki berterbangan di base camp Gunung Sumbing via Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada Selasa. Angin kencang yang menerjang membuat tenda-tenda terangkat angin seperti layang-layang. Menurut informasi yang beredar di media sosial, tenda-tenda yang berterbangan tersebut milik para porter yang sedang dijemur. Tenda dijemur usai dicuci setelah melakukan pendakian. Dan pemirsa, ada pelaku ditabrak korban usai rampok 95 gram emas. CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur menggunakan sepeda motor ditabrak oleh mobil korban di perumahan Mojoroto Indah, Kediri, Jawa Timur pada Senin. Jumlah emas yang dibawa kabur sebanyak 95 gram bernilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD. Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto membenarkan peristiwa tersebut dan menyebut jumlah pelaku sebanyak 3 orang. Salah satunya diantaranya perempuan yang masih buron. Indeks ekonomi pemirsa dengan gelombang PHK di mana-mana ditambah pemasukan segitu-gitu saja. Rasanya kita harus rela menurunkan standar gaya hidup alias downgrade lifestyle. Fenomenanya akan kami bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di News Update.

0: Fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Harga sejumlah komoditas sayur kompak naik setelah harga cabai, kini harga bawang merah juga merangkak naik. Begitupun dengan harga sawi putih yang melonjak hampir 2 kali lipat. Kondisi ini membuat konsumen mengurangi jumlah pembelian dan omset pedagang turun.
4: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada 2 jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
5: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 2.000. Kemarin 20, sekarang 25.
6: Menurun ya? Sepi apa gimana, Bu?
5: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, 1,5 kilo.
6: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
5: Iya.
4: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
7: Terpaksa dikurang-kurangin lah, Pak, semuanya. Nanti ya, Pak, yang belanjanya dikurangin, gitu, terpaksa dikurangin, hemat.
4: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
8: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir Rp20.000 satu kilo, naik separuh harga.
9: Kalau tomat, Ma?
8: Tomat juga naik, biasanya Rp10.000, sekarang Rp13.000, Rp15.000. Kalau yang besar banget itu 20.
4: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, belakangan fenomena menurunkan standar gaya hidup marak terjadi di tengah masyarakat, di tengah situasi ekonomi yang menghimpit. Keputusan ini dinilai sebagai langkah bijak untuk mengatasi masalah keuangan. Lalu, downgrade lifestyle seperti apa yang sebaiknya diterapkan? Berikut informasinya.

0: Fenomena downgrade lifestyle kini menjadi salah satu pilihan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kondisi ini mendorong masyarakat mengevaluasi kembali gaya hidup agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial. Seperti yang dijalani Tia Eka, sejak November 2025, ia mulai menerapkan pola downgrade lifestyle. Keputusan ini diambil setelah sang suami mengalami PHK yang membuat pendapatan keluarga berkurang dan kini lebih banyak mengandalkan dari gaji Tia.
1: Antaranya kita berstrateginya downgrade-nya itu kayak misalnya bekal setiap hari. Biasanya nih mungkin seminggu kita masih ada makan di luarnya, beli kopi, jajan gitu. Tapi sekarang kita akhirnya berhemat dengan cara bekal setiap hari.
0: Hal serupa juga diterapkan Syifa Fauziah sejak 1 tahun terakhir. Ia mulai menghilangkan alokasi anggaran untuk liburan dan menonton konser. Padahal dalam setahun, ia biasanya bisa berlibur setidaknya 1 kali serta menonton konser beberapa kali.
2: Kalau saya sendiri harus udah menyesuaikan tuh kayak agak susah, agak berat gitu. Kayaknya tuh pengen istirahat dari sosmed gitu. Cuman ya udah sih gimana lagi, ya, emang semuanya pada naik, harga-harga pada naik. Jadi ya kita memaksakan diri dan lama-lama terbiasa dengan itu gitu.
0: Perencana keuangan Rahma Mariyama mengungkapkan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, downgrade lifestyle bisa menjadi langkah rasional untuk menjaga kesehatan keuangan.
3: Jadi yang namanya kebutuhan ya harus terpenuhi, artinya tetap juga memprioritaskan apa yang jadi kebutuhan gitu ya, dengan tidak mengabaikan misalnya kayak makanan gitu ya. Kebutuhan makan keluarga targetnya adalah kecukupan gizi keluarga, misalnya gitu. Ya mungkin cara kita ngedowngrade bukan berarti kita mengurangi nutrisi ya gitu, tapi misalnya dengan mengurangi jajan di luar gitu, lebih sering misalnya masak di dapur.
0: Sebelum melakukan penyesuaian, penting melakukan cek keuangan pribadi, mulai dari menghitung pendapatan, mengevaluasi pengeluaran, hingga memetakan cicilan dan utang. Dengan begitu, penghematan dapat dilakukan secara terukur dan tepat sasaran. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Pemirsa, usai jeda ada sajian soto tangkar dengan kuah santan gurih kaya rempah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia News Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemirsa, referensi kuliner kali ini ada soto tangkar dengan kuah santan gurih yang kaya rempah, daging iga yang empuk dan juga bumbunya yang meresap sempurna. Bikin para penggemar setia selalu kembali. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Rosalyn Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kedai Soto Tangkar Bang Edi di Jakarta Pusat ini tak pernah sepi pembeli, terutama saat jam makan siang. Soto Tangkar adalah hidangan khas Betawi yang menggunakan daging sapi bagian iga dan kuah kaya rempah. Konon, hidangan ini lahir dari kebiasaan masyarakat Betawi mengolah bagian iga dan jeroan yang dulunya tidak menjadi pilihan utama di masa kolonial. Sepintas, tampilan Soto Tangkar mirip dengan Soto Betawi, tapi

0: tapi keduanya punya ciri khas berbeda. Soto tangkar dilengkapi dengan sate daging, selain itu warna kuahnya juga cenderung lebih merah.
1: Terus apa sih rempah-rempah dari soto tangkar itu, Mas? Kenapa warnanya bisa jadi kemerahan gitu?
2: Kemungkinan banyaknya dari bumbu cabenya itu ya. Cabe sama kemiri sama kunyit.
1: Oh,
2: cuman kunyit kita itu agak sedikit.
1: Terus kalau soto Betawi kan aku lihat itu dia pakai susu ya, tapi kalau soto tangkar apakah pakai?
2: Ini pakai santan.
1: Oh, lebih ke santan kelapa. Oh gitu. Oke. Nah, ini aku udah kasih bawang sama apa ini daun bawangnya ini kasih kuah sekarang berarti.
2: Iya, betul. Oke,
1: coba kita kasih kuah ya. Sip, Pak.
0: Kuah kaya rempah, daging iga yang empuk ditambah tetelan dengan tekstur lembut dan berlemak membuat soto tangkar punya penggemar setia. Dia salah satunya. Ia mengaku setidaknya 2 bulan sekali selalu singgah menikmati soto tangkar di sini. Kali ini dia mengajak rekan-rekannya untuk mencicipi lezatnya soto tangkar Bang Edi.
3: Rasanya yang satu kata enak ya, yang jelas ya. Karena saya juga emang penggemar makanan berkuah, daging. Dan untuk soto tangkar ini rasanya lembut. Terus dapat rasanya itu meresap ke dagingnya dan kuahnya juga pas banget. Apalagi satenya enak banget.
4: Terus terang hari ini saya perdana makan di soto tangkar ini. Tapi menurut saya satu kata, enak banget.
1: Kenapa enak, Pak?
4: Karena kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat yang saya makan dengan serupa ya, soto-sotoan, ini dari rasa kuahnya, kemudian dagingnya yang begitu lembut gitu. Tadi saya juga coba satenya juga lembut semua dan ngeresep gitu loh, enak.
0: Wah, testimoni para pembeli semua bilang enak. Jadi nggak sabar nih membuktikan sendiri.
1: Waktu soto tangkarnya masuk ke mulut, langsung menendang lidah. Karena apa? Kuahnya itu sangat berbumbu ya, dari si cabenya, terus tadi ada kemiri, dan juga si kunyit. Terus dagingnya pas digigit sangat lembut, karena apa? Dimasak dari jam 1 sampai jam 4, jadinya wajar kalau pas kita gigit effortless banget, lembut banget. Saya mau langsung lanjut makan lagi.
0: Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, seporsi soto tangkar bisa dinikmati dengan harga antara Rp25 hingga Rp35.000. Dea Kirana, Evan Askam, Jakarta.

0: Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Puluhan siswa histeris berenang menyelamatkan diri. CCTV merekam korban perampokan di Kediri menabrak pelaku yang membawa kabur emas senilai 250 juta rupiah miliknya. Pelaku pun ditangkap warga dan diserahkan ke polisi. Mendekati musim hujan, karhutlah justru semakin menggila. Bayi baru lahir, kucing peliharaan hingga negara tetangga meradang terkena dampak asap karhutlah. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sebuah sampan cadik yang mengangkut 37 siswa SMA terbalik di perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi akibat bagian kanan sampan patah hingga kehilangan daya apung. Dalam rekaman video amatir, tampak kepanikan puluhan siswa SMA saat sampan cadik yang mereka tumpangi terbalik di tengah perairan Selat Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa 13 Oktober 2026. Kepanikan terekam saat evakuasi korban ke dermaga. Beberapa siswi tampak menangis ketakutan. Data Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas B Mentawai, insiden bermula saat sampan berlayar menuju Sikakap. Di tengah perjalanan, bagian kanan sampan tiba-tiba patah. Akibatnya air laut masuk dan membuat sampan kehilangan daya apung hingga akhirnya terbalik. Seluruh penumpang dievakuasi kapal nelayan yang saat itu kebetulan melintas.
1: Kejadian itu terjadi ketika pulang sekolah sekitar jam 14.00. Jadi informasi yang didapat, penumpangnya melebihi kurang lebih 37 orang. Dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan semua operator bot untuk tidak membawa atau melebihi angkutan.
0: Selanjutnya viral aksi perampokan emas batangan di Kota Kediri, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh korbannya dengan menabrak sepeda motor pelaku. Aksi korban menabrak pelaku terekam CCTV. Kamera pengawas CCTV rumah warga merekam detik-detik saat perampok emas batangan yang kabur dengan sepeda motor akhirnya ditabrak korbannya dengan sepeda motor. Aksi korban perampokan itu terjadi di perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore 12 Oktober. Jumlah emas yang dibawa kabur tidaklah sedikit, yakni sebanyak 95 gram emas nilai ratusan juta rupiah. Modus pelaku adalah berpura-pura membeli emas korban dengan cara COD, namun ternyata pelaku merampoknya. Sementara itu, Kapolsek Mojoroto Kediri, Kompol Rudi Purwanto yang dimintai konfirmasi pada Rabu pagi membenarkan peristiwa tersebut. Kompol Rudi menyebutkan jumlah pelaku sebanyak 3 orang, salah satunya adalah perempuan, dan saat ini masih buron. Seorang perempuan terekam CCTV saat membobol sejumlah kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedikitnya 3 kios pedagang menjadi sasaran dalam aksi ini. Menyamar sebagai pemulung, seorang polisi meringkus maling motor. Pelaku dibekuk saat akan menjual motor curian milik seorang guru.
2: Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang perempuan masuk ke kios di Pasar Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pembobolan kios terjadi Senin 12 Oktober. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 3 kios diduga menjadi sasaran. Di kios daging milik Hajah Jumaiyah, tempat penyimpanan uang diacak-acak. Uang sekitar Rp60.000 dilaporkan hilang. Beruntung uang tabungan yang disimpan di dalam botol minum masih aman.
3: Buka ibu sangatkan kan dikunci itu pikirku kayak karyawanku kesini naruh ikan gitu terus tiba-tiba kok merah-merah gini aku waget pak ya aku waget itu semua berantakan.
2: Korban belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Korban memilih memviralkan agar pelaku bertaubat dan mengembalikan barang curian. Penyamaran sebagai pemulung dilakukan anggota Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar untuk meringkus pelaku tindak kejahatan. Pelaku yang sedang duduk di tanggul Kali Anak Ciliwung Pasar Baru Jalan Kartini Raya Jakarta Pusat ini disergap saat bertransaksi dengan seseorang. Pelaku yang dikenal dengan panggilan Amat ini diringkus karena nekat menggondol motor milik guru olahraga di Jalan Raja Wali Selatan, Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Identitas pelaku terungkap setelah wajahnya terekam kamera pengawas. Pelaku dan barang bukti motor curian dibawa ke Polsek Sawah Besar. Pelaku dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati musim turun hujan, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap-asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung pun menggema. Masyarakat pun mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang. Batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin. Iya.
0: Tak hanya manusia. Satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutla. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Chef Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
4: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Di Jakarta, viral rombongan pengantar jenazah menghadang laju bus TransJakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Insiden membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
1: Tiga kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
0: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
2: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur. Sementara itu di Matraman, bus Transjakarta tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang.
1: Di Jakarta, rombongan pengantar jenazah nekat mengadang laju bus Transjakarta di lampu merah Pasar Baru Timur, Jakarta. Sejumlah orang yang memegang bendera kuning berdiri di depan bus. Saat sopir bus keluar dari kendaraan, ia terlibat cekcok dengan pria yang menghentikan laju bus. Insiden ini berdampak kemacetan di jalur bus Transjakarta. Saat kejadian, bus koridor 10H tengah melintas karena lampu lalu lintas berwarna hijau. Sebelum kemudian dihentikan paksa rombongan pengantar jenazah. Sementara itu, akibat tidak memperhatikan rambu batas ketinggian jembatan, bus Transjakarta yang melaju dari arah Kampung Melayu menuju Matraman tersangkut di kolong jembatan Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur pada Selasa malam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas tersendat. Sopir serta operator dibantu warga berupaya mengurangi tekanan ban agar bus dapat melewati kolong jembatan. Kejadian bermula saat bus yang melaju dari arah Kampung Melayu ini hendak mengisi bahan bakar. Namun saat melintas di jembatan Gunung Antang, bus tidak melintas di jalur semestinya.
2: Logisnya, kebetulan saya mau ngisi solar dan nggak tahu kalau ini mentok di atas ya. Memang ada beberapa orang yang menteriakan saya di halte. Saya pikir dia negur saya, kok nggak lewat jalur gitu, karena pelayanan kok nggak lewat jalur gitu pikiran saya. Jadi saya terus aja. Pas dia selesai lewat halte, berang udah gitu aja lah.
1: Di jalan ini, kejadian serupa memang kerap terjadi karena kurangnya kewaspadaan pengemudi sehingga kendaraan besar tersangkut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran melanda permukiman padat di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran juga terjadi di Purwakarta, Jawa Barat. Api menghanguskan gudang penyimpanan peralatan pesta pernikahan.
3: Asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kertajaya 4, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa sore. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga membakar puluhan rumah. Akses yang sempit menuju lokasi membuat petugas pemadam sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran ini diwarnai isak tangis para korban yang tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Untuk memadamkan api, petugas damkar menerjunkan 26 unit mobil pemadam dan 130 personelnya untuk memadamkan api. Satu petugas damkar mengalami luka akibat terkena reruntuhan tembok dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Penjaringan.
4: Sore hari ini kebakaran kita di Jalan Kertajaya ya, Jalan Kertajaya Penjaringan. Ini yang terbakar dari rumah, menurut yang sangat padat sekali. Kita berusaha menuju ke arah kiri, namun api tidak cepat melihat ke arah utara karena angin juga cukup kencang, sehingga kita banyak meluncurkan unit-unit dari pos dan kantor sudin. Untuk sampai saat ini kita sudah meluncurkan 26 unit.
3: Kepanikan warga terjadi saat kobaran api melahap gudang penyimpanan alat-alat dekorasi pernikahan di Desa Lebak Antar, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan seisi gudang. Petugas damkar yang menerjunkan 3 unit mobil pemadam berjibaku selama setengah jam untuk bisa menjinakkan api. Polisi bersama petugas damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Diduga api sementara dari korsleting arus listrik atau ada penyebab lainnya.
5: Akan untuk penyebab dari kebakaran ini dalam penyelidikan. Mungkin nanti diinformasikan lebih lanjut.
6: Berarti masih belum diketahui?
5: Belum diketahui apakah ini korsleting listrik ataupun ada api-api yang lain.
3: Kerugian akibat kebakaran gudang wedding organizer ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lain, dalam 2 hari terakhir terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali Selatan. Mereka harus mengantri berjam-jam untuk bisa mengisi BBM jenis Pertalite.
1: Antrean panjang khususnya pengendara roda 2 masih terlihat di berbagai SPBU di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung, Bali hingga Selasa siang. Mereka harus mengantri BBM jenis Pertalite lebih dari 1,5 jam. Bahkan sebagian pengendara motor sudah datang ke SPBU sejak sebelum SPBU buka.
6: Dari kemarin 2 harian, ya sudah 2 hari, 1 jam lebih.
7: Itu antriannya juga udah panjang?
6: Udah, dari tutup udah antrinya udah banyak, motor pada banyak yang ditinggal di situ. Yang penting dapat Pertalite aja udah bersyukur buat kerja.
7: Sangat
6: mengganggu, soalnya ongkos tetap, terus waktu kita kepotong.
8: Dari pojok sampai sini, dari tadi panas-panasan kayak gitu. Ini udah 2 kali kak, jadi yang pertama yang deket Tembung Mas itu habis, makanya lari ke sini, banget. Karena kita BBM juga utama buat transportasi kita juga kan, kayak gitu. Cuma untuk saat ini ya adanya BBM, ya pakai BBM kayak gitu.
1: Menjelang tengah hari, mobil tangki Pertamina datang untuk mengisi pasokan BBM di beberapa SPBU. Menurut pihak Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi stok dan konsumsi BBM di lapangan serta mengoptimalkan penyaluran setelah kapal sandar. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada tanggal 12, 14, dan 16 Oktober. Pasokan itu tiba melalui terminal BBM Sangaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
0: Di Kamboja, warga menyaksikan balap kerbau di Pagoda Wihe Swo. Redaksi segera kembali.
9: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
9: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
12: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
9: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat balap kerbau di Pagoda Wihe Swo. Dan informasi ini sekaligus menutup. Saya Freddy Cahaya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
13: Berbekal balok es yang diikatkan ke kaki, sejumlah peserta di Surbiton Inggris, mulai dari warga umum hingga anggota polisi, antusias mengikuti lomba ski menuruni lintasan licin sepanjang 21 meter yang dibasahi air dan deterjen pada Minggu. Surbiton adalah sebuah kota di pinggiran London yang berada di ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut sehingga jarang turun salju. Warga asli yang jarang sekali atau bahkan belum pernah merasakan permainan musim dingin kemudian memutuskan untuk menggelar kompetisi ini. Mereka bahkan bergurau bahwa akibat perubahan iklim bisa saja Olimpiade musim dingin digelar di kota mereka. Selain itu, untuk biaya pendaftaran para peserta nantinya akan disumbangkan untuk amal di wilayah tersebut. Ratusan warga berkumpul menyaksikan balap kerbau dan kuda di Pagoda Wihe Swo, Provinsi Kandal, Kamboja. Perlombaan pada Minggu 11 Oktober ini menjadi bagian dari penutupan festival yang melibatkan 28 kuda dan 26 kerbau yang ditunggangi oleh manusia. Selain turut menyiapkan jamuan makanan bagi tentara yang gugur, ajang lomba ini sekaligus menjadi persembahan untuk leluhur yang mereka yakini akan membawa berkah dan keberuntungan. Terletak di timur laut ibu kota Phnom Penh, Pagoda Wihe Swo merupakan tempat suci dan bersejarah. Umat dari berbagai penjuru Kamboja datang untuk berdoa dan mengikuti tradisi dengan keyakinan bahwa harapan mereka dapat terkabul dalam momen festival tahunan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dua pedoman utama bagi umat Islam. Jika Al-Qur'an menjadi sumber ajaran Islam, maka hadis Rasulullah menjelaskan, merinci dan memberikan contoh nyata dalam mengamalkan ajaran tersebut. Di antara hadis-hadis Rasulullah terdapat hadis yang menjadi landasan penetapan hukum-hukum syariat. Hadis inilah yang kemudian dikenal dengan nama hadis ahkam. Melalui hadis-hadis tersebut kita dapat memahami tuntunan Islam dalam beribadah, bermuamalah serta menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji tafsir hadis ahkam. Semoga kajian hari ini dapat menambah wawasan keislaman kita, memperkuat pemahaman terhadap syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada ayah Anda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sibuk hari ini ayah?
1: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pagi-pagi ketemu Mbak Mila dulu buat pemirsa. Nanti setelah ini ya rutinitas.
0: Rutinitasnya. Iya. Selalu memulai hari dengan ke Gapai Kemuliaan dulu ya Pak?
1: Ya harus lebih dahulu yang baik-baik.
0: Masya Allah. Pak Kiai, kalau boleh sebagai pembuka ya pemirsa ya, sebelum nanti kita masuk ke bahasan hadis ahkam kita. Pak Kiai, setelah kemudian mengampu program Gapai Kemuliaan, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan Pak Kiai dalam mungkin proses dakwahnya Pak Kiai atau mungkin berinteraksi dengan jemaah? Seperti apa Pak Kiai?
1: Ya saya ini sebenarnya kabar gembira buat Mbak Mila ya, Mbak Mila. Pertama di luar itu saya tidak kenal tapi dia kenal sama saya. Dan selalu orang itu setelah bersalaman bicara dia mengatakan saya suka mengikuti program Gapai Kemuliaan. Bahkan acara-acara di luar itu minta kalau bisa sama hostnya dong umpamanya.
0: Itu amin juga ya Robbal.
1: Arunia ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Jadi semakin luas persaudaraannya.
0: Luar biasa. Jadi ukhuwah juga semakin luas.
1: Ya betul betul.
0: Memberi manfaat juga semakin besar juga ya Pak Kiai ya.
1: Ya itu juga kadang-kadang ini kan pada majelis yang terbentur ya karena kegiatan yang semacam ini. Ya itu juga pertimbangannya karena ya, ini dimanfaatkan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Maka saya bisa memilih yang lebih bermanfaat dalam makna yang semacam itu.
0: Ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan yang sudah diikhtiarkan ya Pak Kiai ya.
1: Amin, amin.
0: Dan mohon dukungannya dan doanya pemirsa, mudah-mudahan Gapai Kemuliaan juga panjang umur ya Pak Kiai ya. Bisa memberikan manfaat lebih luas lagi. Amin. Pak Kiai, hari ini kita akan membahas tafsir hadis ahkam. Ya. Dan di segmen pertama ini sudah ada pertanyaan juga dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Nanti ingin meminta juga pencerahan dari Pak Kiai. Pemirsa, untuk pertanyaan yang pertama datang dari Nala Nurhaliza di Riau. Kita simak bersama pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nala Nurhaliza dari Riau. Saya ingin mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hadis ahkam. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan bahwa dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, dan ada sunnah. Nah, apa yang membedakan di antara rukun, syarat, dan sunnah? Terus, apa konsekuensi dari ketiga kedudukan hukum dalam sholat tersebut? Pertanyaan yang kedua, dalam tasyahud ada kesunahan berdoa. Apakah boleh tasyahud dengan berdoa yang meminta hal-hal duniawi? Saya sebagai generasi muda ingin meminta seperti jodoh yang terbaik, minta rezeki yang terbaik. Nah, apakah boleh melafazkan doa seperti ini dalam tasyahud? Bagi kita anak-anak Gen Z sangat penting untuk mengetahuinya. Mudah-mudahan dapat pencerahan dan menjadi tenang dengan jawaban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penonton Gen Z berarti. Lintas generasi kalau gak pengen. Insya Allah bisa masuk dalam setiap generasi. Pak Kiai, kita jawab pertanyaan yang pertama Pak Kiai dari Adinda Nala Nurhaliza ini. Dalam sholat kita mengenal rukun, syarat, dan juga sunnah. Sebenarnya apa kemudian perbedaan di antara ketiganya dan Pak Kiai, dan konsekuensinya seperti apa? Konsekuensi hukum?
1: Ya, yang dibilang syarat, mayatimu syai'an fahuwa kharijun anhu, sesuatu yang menyempurnakan dan dia berada di luar. Seperti wudu. Wudu itu bukan sholat. Ya, tetapi sholat tidak sah kalau tidak ada wudu. Nah, sesuatu yang menyempurnakan dan dia berada di luar, maka disebutnya syarat. Ya, menggunakan gaun, ya, menutup aurat. Pakaian itu bukan sholat. Pakaian bukan sholat, tetapi tanpa gaun yang menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Jadi setiap sesuatu yang berada di luar sholat, tapi dia menyempurnakan, menentukan, maka itu namanya syarat. Yang kedua lawanannya rukun. Ya, kata ganti dari kata wajib. Rukun dalam istilah sholat itu ma yatimu syai' wa huwa dakhilun fi. Sesuatu yang menyempurnakan dan dia berada di dalam sholat itu sendiri. Seperti membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Maka membaca Al-Fatihah itu disebutnya rukun, bukan syarat. Ruku, sujud, tasyahud itu di dalam sholat. Maka itu disebutnya rukun, bukannya syarat. Nah, kemudian penyempurna sholat yang rukun, ya, yang kalau jadi kalau rukun itu apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah atau sholatnya harus diulang. Yang ditinggalkannya harus diulang. Ya, umpamanya lupa membaca Al-Fatihah. Kira-kira tuh gini kan, doa istiftah itu Allahu Akbar Kabiro walhamdulillah kasiro, ujungnya itu sama dengan ujung Al-Fatihah. Ya. Allahu Akbar walhamdulillah subhanallah wa ta'ala ini wajah tu wajah lillahi fatras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Waladhalin itu innya sama. Kalau dia melamun wa ana minal muslimin, kemudian dia baca surah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, langsung baca surah. Tapi setelah saya baca surah dia ingat gitu. Ah, tadi kayaknya belum baca Fatihah dah. Innya itu wa awalu minal muslimin namanya gitu. Maka dia harus ulang. Harus ulang baca Fatihah, bukan ulang sholatnya. Nah itu adalah yang disebut dengan rukun, atau wajib. Nah ada yang di dalam sholat bila tertinggal tinggal saja. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Nah sunnah juga terbagi dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad, sunnah yang tidak terpisah dari sholat. Ya seperti tasyahud awal. Tasyahud awal itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, tetapi kalau ditinggalkan maka dia ya melahirkan kesunahan baru untuk melakukan sujud sahwi. Padahal kalau ditinggal saja tidak sujud sahwi enggak ada masalah, sah. Yang kedua kunut dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kunut itu adalah sunnah abad. Sehingga kalau dia tinggalkan kunut, sunnah melahirkan sujud sahwi. Nah yang lawanannya atau varian lainnya disebut dengan sunnah hayat. Seperti takbir-takbir intikal. Allahu Akbar, Samiallah liman hamidah, Allahu Akbar. Itu takbir intikal, kedudukannya adalah sunnah hayat. Seandainya dia tinggal pun jadi tidak bunyi gitu. Tidak Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sah. bacaan-bacaan di dalam ruku sujud itu sunnah hayat. Seandainya dia diam tidak membaca pun sah dan tidak melahirkan kesunahan yang lain. Itu perbedaan syarat rukun dan sunnah.
0: Oke. Kita ke pertanyaan kedua, Pak Kiai. Dalam tasyahud terdapat anjuran untuk berdoa. Apakah boleh kemudian di momen ini berdoa secara spesifik, misalnya minta jodoh, minta keselamatan dan lain sebagainya sesuai dengan hajat kita, Pak?
1: Iya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahih banyak sekali doa Nabi di luar tasyahud gitu. Ya, jadi kalau yang tasyahud ini attahiyatul mubarokatu shalawatu thayyibatu lillah itu yang masyhur. Ujungnya itu innaka hamidum majid. Apakah ini tasyahud setelah itu salam? Tetapi Nabi menambahkan dengan doa. Doanya banyak itu. Rabbi inni zolamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta tawwabur rahim. Itu salah satu doa tambahan setelah tasyahud. Ada lagi doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika ya min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnati dunya wa min fitnatil mahya wal mamat. Banyak lagi. Allahumma ba'ad baini ya wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Berarti kalau kita lihat bahwa Nabi menambahkan doa setelah tasyahud, hukumnya boleh. Apakah kita boleh meminta hal-hal yang sifatnya duniawi dan ukhrawi? Kalau ukhrawi udah pasti ya. Bolehkah kita menambahkan yang kepada yang duniawi? Jawabannya boleh. Tetapi kalau di dalam etika, di dalam adab berdoa itu, tidak boleh kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia atau selain bahasa Indonesia. Bahasa, selain bahasa Arab tidak boleh. Bisa jadi membatalkan. Kalau kita ya Allah, ini ada handphone terbaru seri 17 namanya, 18 gitu. Bisa jadi batal. Tetapi kalau dia mengatakan, minta diberikan ya, agar supaya ya pasangan yang saleh ya minta apa itu, Allah marzukni zaujan salihan. Ya Allah berikanlah pasanganku yang saleh. Aliman, salihan, mu'minan, enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tetapi jangan menyebut nama atau memperinci kriterianya. Kriterianya suami yang saya inginkan tuh yang gini, kedua, ketiga,
0: sebaiknya
1: keempat.
0: Sebaiknya tidak ya, Pak? Atau tidak, memang tidak,
1: tidak
0: boleh?
1: Tidak mendikte, tidak boleh. Tidak etis, tidak adab. Ya, mendikte Tuhan itu enggak boleh. Kan Allah Maha tahu.
0: Tahu mana yang terbaik untuk
1: kita. Nah, itu. Ada lagi sebenarnya ulama yang mengajarkan, Mbak Mila, kalau hajatnya itu hajat yang spesial, jangan di sholat wajib. Ya, seperti Mbak Nala ini umpamanya ada hajat memang pilih, pengen memilih dari dua yang mau melamar itu mau pilih yang mana gitu. Maka boleh dengan sholat istikharah. Sholat istikharah itu hukumnya sunnah. Atau kita menginginkan sesuatu, maka kita melakukan sholat hajat namanya. Sholat hajat 2 rakaat. Nah itu di kalangan ulama-ulama itu masyhur itu ya. Seperti Guru Jai ya di Martapura memberikan ijazah itu. Sholat hajat 2 rakaat. Nanti di sujud yang terakhir dia membaca ihdinash shiratal mustaqim 7 kali. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Itu yang sukses, yang tidak halangan, yang bagus maknanya mustaqim itu. Nah itu melakukannya di sholat sunnah.
0: Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga.

0: dan juga iktidal. Nah, kalau kita spesifik ke Al-Fatihah terlebih dahulu Pak Kiai, biasanya tuh masih kadang-kadang bingung Pak Kiai. Ketika misalnya kita ikut dalam sholat berjamaah, kemudian imam membaca Al-Fatihah dengan keras, baiknya seperti apa? Kadang-kadang saya masih mengikuti membaca Al-Fatihah, atau baiknya, afdolnya kita diam sambil mendengarkan imam. Seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, yang pertama ada petunjuk dalam Al-Quran. Iza kuri'atul Quran fastami'u lahu. Bila dibacakan Quran kepadamu, maka hendaknya kau dengarkan. Dan itu konteks pembahasan dalam kajian ini, khitabnya itu bagi makmum. Jadi kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, membaca surah, maka kita mendengarkan, cukup mendengarkan. Para pemirsa, ada di dalam hadis yang ditulis oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, bahwa di awal-awal Islam orang ketika hafal dengan satu bacaan itu, ketika Nabi membaca ayat itu, maka mereka dengan suara keras mengikuti bacaannya Nabi. Nah, selesai mengerjakan sholat, maka Nabi bertanya, siapa tadi yang baca, yang mengikuti bacaanku? Maka mereka mengangkat tangan atau menyebutkan namanya. Kemudian Nabi menegurnya. Nabi mengatakan, ja'alallahu hirsaka fil khair, mudah-mudahan Allah jadikan semangatmu untuk kebaikan. Fala ta'ud, tapi jangan diulangi. Jadi nggak boleh makmum mengikuti bacaan imam itu tapi dengan bersuara. Adapun mengikuti karena dia sama-sama hafal Quran, kemudian dia mengikuti bacaan tapi tidak dengan menyuarakan sehingga kiri kanan tidak terganggu, itu boleh. Ya, boleh, apalagi kalau bacaan surahnya memang panjang gitu. Tapi khusus tentang Al-Fatihah, ini ada perbedaan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada hadis yang dipedomani dan pegang kuat oleh Imam Syafi'i, la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi ini pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak disepakati semua oleh Imam Mujtahid. Ada hadis yang mengatakan idza qumta lis-shalah ya faqra ma tayassara minal Qur'an. Apabila kau mendirikan sholat, bacalah yang mudah yang kau hafal dari Al-Qur'an. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat orang yang sholat boleh membaca surah yang lain, tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi habis Allahu Akbar, dia membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar sebagai gantinya Fatihah, boleh, karena hadisnya mengatakan faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Quran yang ada padamu gitu. Nah, tetapi ulama sekarang menilai pada masa, kenapa hadisnya sama, hasil ijtihadnya tidak sama. Ulama-ulama menelusuri itu dan merasiokan. Bisa jadi komunikasi di zaman Imam Abu Hanifah itu terbatas. Belum ada teknologi, belum ada kesempurnaan seperti sekarang. Bisa jadi penghafal-penghafal hadis itu, hadisnya itu belum dikumpulkan, masih dibawa di dada-dada para pendakwah, para nabi, para sahabat dan para tabi'in di negara-negara yang berbeda. Bisa jadi ketika beliau menyampaikan hadis itu, hadis yang la sholata liman lam yaqra'il Fatihah belum sampai kepada beliau. Nah, itu salah satu merasiokan kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara imam madhab itu tadi. Jadi kalau seandainya kita memang gak mau baca dan kita gak hafal, kita gak mau baca, ikut taklid kepada imam Abu Hanifah, boleh, sah.
0: Ya. Oke, baik. Nah, bicara soal satu faktor

0: juga mempengaruhi kekhusyukan kita, Pak Kiai, tumakninah. Nah, kadang-kadang tumakninah itu bagaimana ya? Dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa. Misalnya mungkin lagi ada masalah nih, bisa nih teratur, nggak buru-buru, tenang. Dalam kondisi udah aduh, kerjaan banyak nih, habis ini meeting, habis ini harus berangkat, bla bla bla. Kadang udah tumakninah itu menjadi poin kesekian, bahkan tidak dilakukan. Seberapa penting poin tumakninah itu dalam pelaksanaan sholat, Pak Kiai?
1: Iya, kembali lagi. Dalam mazhab Syafi'i, tumakninah itu min arkanis sholat. Tumakninah itu rukunnya sholat. Hmm. Jadi kalau tidak tumakninah, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah, ya. Nah, ini kan menjadi masalah nih. Setiap bulan Maulid, mohon maaf, setiap bulan Ramadan, selalu televisi menampilkan ya sholat tarawih tercepat di dunia yang ada di Jawa Timur.
0: Iya, betul.
1: Ya, ya. Yang sholat 23 rakaat cuma 9 menit mamanya. Apakah itu sholat itu bisa dikatakan sah sementara tumaknina menjadi rukun dalam sholat. Nah, ini kita mesti bijak. Itu sudah ratusan tahun dilakukannya. Yang dilakukan itu pertama mesti dipahami itu ibadah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Itu pertama, ya. Sehingga orang yang melakukan sholat sunnah itu, apa hak-hak sholat, rukun-rukun sholat itu tidak sama. Ya, antara yang wajib dengan yang dibilang at-tumakninah tu min arkanis sholat itu pada sholat wajib. Dipahami ulama sholat sunnah tidak wajib tumakninah. Sehingga itu mengatakan bisa cepat. Yang kedua, kalau ibadah tarawehnya itu menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, tidak membaca Fatihah secara penuh. Ya. Kan kalau Fatihah itu 7 ayat, kalau dia baca sekian 3 ayat, 2 ayat, maka sudah memadai karena fakromatayasara minal Quran. Yang kedua, pada mazhab Imam Abu Hanifah, tumakninah itu enggak wajib. Nah, oleh karena itu pandangan yang mengatakan itu sebagai ibadah sia-sia, ibadah yang tidak diterima karena tidak tumakninah, itu dalam perincian penafsiran yang semacam ini, maka kita akan tepos liro, ya, tasamu, bertoleransi dengan apa yang mereka lakukan, karena memang gurunya adalah ulama yang tidak melakukannya itu dengan secara sembrono gitu.
0: Oke, jadi ya itu tadi ya Pak Kiai, tepos liro saja, tinggal kita keyakinannya mengikuti yang mana,
1: ya
0: Pak Kiai ya. Baik, Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Tidak. Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: memang tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait hadis ahkam berkaitan dengan sholat. Pak Kiai, menyusul tadi pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana kemudian dengan ruku dan iktidal yang sempurna? Nah, kadang-kadang saking buru-burunya itu tadi ya Pak Kiai, gerakannya ngasal aja. Ya udah, sambil Allahumma hamidah, ruku seperti itu. Tapi ternyata dicontohkan memang harus sempurna. Pada saat membungkuk, pada saat ruku, itu baiknya sempurnanya seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, di dalam hadis dijelaskan secara jelas sekali ya, tata cara sholat ini. Nabi itu apabila mengangkat kepalanya ya dari ruku itu, dia tidak langsung sujud. Hatta yastawiya qa'idan, sehingga benar-benar dia posisi berdiri. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab fikih itu, hatta yastawiya qa'idan, itu ulama-ulama Syafi'i mengatakan, ada di kalangan sama ulama Syafi'i mengatakan, hatta ila hay'atin kanat qoblahu, sampai dia berposisi sebelum dia ruku. Nah, coba lihat, sebelum ruku itu posisinya berdiri, sebelum ruku. Coba ingat, sebelum ruku ya, posisinya berdiri. Ruku, ya. Tangannya di mana? Sebelum ruku. Sebelum ruku.
0: Saya ke samping, Pak Kiai.
1: Enggak, sebelum ruku posisinya tangannya di mana?
0: Oke kan, setelah Allahu Akbar.
1: Kan kalau sebelum ruku.
0: Terus ruku.
1: Enggak, sebelum.
0: Sebelum ruku, oh sebelum ruku, iya. Berarti sesaat sebelum ruku, nah tangan saya di mana ya? Saya jadi bingung. Di samping, Pak Kiai. Iya, oh iya sedekat, iya takbiratul ihram. Oh iya begitu, tapi habis itu kan ruku gitu.
1: Iya, jangan ngomong ruku.
0: Sebelum ruku.
1: Ala hayatin kanat qoblahu, dalam posisi sempurna sebelum ruku. Sebelum ruku posisinya seperti apa?
0: Ya tangan begini, Pak.
1: Nah
0: iya, oke. Okay.
1: Jadi kalau ketika itidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, ada yang kesini.
0: Oh iya.
1: Tapi ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah, lurus.
0: Lurus, nah saya lurus.
1: Itu ikuti saja, artinya biarkan saja. Ini kan hayatus sholah nih. Mengangkat tangan ini namanya hayatus sholah. Kita diem aja, enggak nangis ini, sah sholat kita.
0: Oh.
1: Nah ini kita dilihat ya. Dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Iya.
0: Iya.
1: Sami Allahu liman hamidah. Di sini. Itu. Kenapa? Karena ya'udu ala hay'atin kanat qoblahu. Dia kembali kepada posisi sebelumnya. Itu yang dimaksud dalam penafsiran hatta yastawiya qa'iman. Sehingga benar-benar berposisi berdiri. Nah, posisi berdiri yang pada saat itu kan baru tuh. Ukurannya yang mana? Yang sebelum ruku. Itu ulama ada yang menafsirkan itu. Tapi para pemirsa, jangan ini menjadi sebuah perdebatan. Ya, menjadi menyebabkan tidak harmoni. Menjadi perdebatan yang apa itu kontraproduktif. Ya, ini sebuah wacana dalam fikih ya. Dalam meletakkan tangan itu seperti itu.
0: Oke. Paham. Saya jadi mikir pemirsa tadi. Latih fokus juga ya Pak Kiai ya. Fokus gak nih gitu. Oke. Posisi ruku sendiri Pak Kiai. Ada yang sedikit membungkuk. Nah, lurus. Atau seperti apa?
1: Ya. Di dalam hadis dikatakan. Rukunya Nabi. Seandainya orang membawa wadah yang berisi air. Maka air itu tidak tumpah. Kalau di dalam fikih, kalau kau taruh satu lembar papan, maka papan itu tidak jatuh. Jadi benar-benar seperti siku, seperti letter L.
0: Okay.
1: Ya, itu adalah ukuran ruku. Jangan terlalu, maaf nih, saya lihat ada sebagian ya sahabat-sahabat saya itu, karena dia mungkin sambil olahraga, mungkin niatnya gitu. Maka dia pegang bukannya lutut, tapi yang dipegang itu adalah betis. Sehingga kan ini menarik tulang belakang, urat-urat itu tertarik. Sehingga sama dia asik gitu.
0: Peregangannya terasa gitu ya?
1: Ya, terasa gitu. walaupun memang dia merasakan keuntungan dengan ditariknya yang semacam itu, tetapi itu tidak itba' bin Nabi, mm-hmm. gitu loh. Tidak mengikuti Nabi. Jadi nanti kita melakukan itu setelah sholat, boleh kita sambil duduk melakukan posisi yang semacam itu, boleh setelah sholat. Tapi ketika sholat jangan terlalu nunduk, mm-hmm. ya, sehingga kalau ditaruhin air gelasnya tumpah gitu.
0: Oke. Okay. Jadi harus lurus betul.
1: Lurus. Ya, seperti okay. siku. Ya.
0: Seperti siku. Nah, ini memang harusnya praktek ya Pak Kiai ya. Yeah. Jadi bisa kemudian ditunjukkan bagaimana sikap sholat yang sempurna.
1: Yeah.
0: Oke,
1: okay,
0: kita lanjut pada penyempurnaan gerakan sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, ini. Tapi tampaknya kita harus break dulu Pak Kiai. Sudah di cue. Lanjutnya nanti saja. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan mulai saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadis ahkam. Pak Kiai, tadi menyempurnakan sujud dan duduk di antara dua sujud. Sikap sujud yang sempurna itu berarti seperti apa, Pak Kiai?
1: Iya, dalam hadis ahkam baik di Bulughul Maram, Sunan Abu Dawud, Muntaqal Akhbar atau Al-I'lam, Fathul Alam adalah kumpulan hadis-hadis ahkam yang ditulis oleh para ulama. Keseluruhannya menggambarkan sholat sujudnya Nabi itu, ya, sujudnya Nabi merenggangkan kedua tangannya. Pertama, ya, merenggangkan tangannya dari lambung. Jadi ketika sujud, tangannya itu renggang.
0: Tangannya renggang. Okay.
1: Renggang. Tetapi bagi wanita sebaliknya, tangannya itu merapatkan ke dadanya. Sehingga bagian-bagian yang sensitifnya itu tertahan oleh, ya, tertahan oleh sikunya, tangannya itu tadi. Ini kaitannya begini, Mbak Mila. Bisa jadi orang dulu itu tidak menggunakan BH yang apa itu, yang bagus dan lain sebagainya. Atau bisa jadi, ya, mukena atau alat yang bahan yang mereka punya itu tidak setebal yang sekarang. Maka bisa dipahami kalau wanita berlawanan dengan laki-laki, justru dia menempelkan ke buah dadanya itu supaya tidak menjadi sesuatu yang menonjol gitu loh. Terus satu. Yang kedua, di dalam sujud yang tidak boleh, ya, seperti binatang buas. Jadi sujud tapi tangannya seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, tangannya seperti ini nggak boleh. Yang tidak boleh juga ketika sujud itu ujung kaki keduanya itu, ya, ketika dia duduk di antara dua sujud itu, kedua kakinya seperti itu, ik'a namanya. Nah, itu adalah sujud apa, duduknya setan. Kita nggak boleh begitu. Nah, maka diajarkan di dalam sholat itu kalau duduk di antara dua sujud itu seperti tasyahud awal, ya, iftirash. Iftirash itu kaki kiri kita itu direbahkan kemudian diduduki. Mohon maaf, pantatnya di atas itu, kemudian yang kirinya ditegakkan dan jemarinya dihadapkan ke kiblat. Itu namanya iftirash. Nanti pada tasyahud akhir namanya tawarruk. Bedanya posisinya sama, kanan seperti itu, tetapi kaki kirinya disorongkan keluar. Nah, sehingga dia duduk di atas lantai. Nah, jadi ya istilahnya tadi yang nggak boleh ikan itu adalah ketika duduk itu dia mendirikan kedua ujung kakinya ketika duduk. Nah, itu enggak.
0: Dia harus agak setengah menekuk gitu.
1: Yang bagus seperti itu.
0: Berarti kalau tadi posisi sujud perempuan pun, nah, saya waktu kecil belajarnya tuh begitu, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Tapi kemudian setelah mungkin ikut kajian, posisinya sama seperti
1: laki,
0: atau berbeda, Pak Kiai?
1: Beda. Jadi bedanya laki sama perempuan.
0: Memang beda.
1: Memang dibedakan.
0: Oh, oke, ya. Oke. Jadi kalau laki-laki kan biasanya memang...
1: Memang hadisnya itu adalah hadis yang khusus laki-laki karena Nabi berbicara dengan sahabatnya yang laki-laki. Ya, tetapi bagi wanita tidak seperti itu.
0: Nah, ada kemudian, Pak Kiai, misalnya ketika selesai sujud itu ada yang duduk terlebih dahulu baru berdiri. Ada yang kemudian setelah
1: duduk
0: sujud langsung berdiri. Ini seperti apa, Pak Kiai?
1: Dalam hadis, ya, sahih, dan bukan cuma sahih, hadisnya banyak. Itu disebut dengan jalsatul istirohah. Jalsatul istirohah itu kalau diterjemahan duduk istirahat.
0: Duduk istirahat.
1: Ya, pada sujud kedua ketika kita akan bangkit, ya, akan berbangkit diri itu tidak langsung. Tetapi dia duduk jalsatul istirahah, ya, duduk istirahat. Hanya perbedaannya ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu sunnah, ya sunnah hayat, artinya cuma kesunahan saja sehingga kalau tidak dilakukan tidak merusak sholat itu. Tetapi dalam madhab Syafi'i, fikih-fikih Syafi'i ya, itu bagian yang harus nggak boleh ditinggal. Artinya itu bagian dari rukun yang dihitung. Kalau dia dari sujud Allahu Akbar naik, itu tidak ada fase pemisah antara sujud dengan berdirinya. Nah itu hanya bedanya itu. Jadi apakah jalsatul istirahah itu rukun atau sunnah gitu. Nah itu terjadi ikhtilaf.
0: Terjadi. Ya. Berkaitan dengan sujud Pak Kiai, ada yang kemudian kalau sujud itu lama sekali. Jadi sambil berdoa. Sebaiknya kalau dalam sujud itu seperti apa Pak Kiai? Ada yang bilang, oh ya udah sujud terakhir aja yang lama. Tapi juga karena mungkin merasa bahwa sujud ini adalah momen yang paling dekat sebenarnya kita dengan Allah ya. Ketika kepala tunduk ke tanah begitu Pak Kiai. Yeah. Sebenarnya apakah momen berdoa pada saat sujud itu juga menjadi saat afdol untuk dilakukan?
1: Iya, dalam hadisnya memang disebutkan ya, aqrabu mayakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba yang sholat itu ketika dia sujud. Faksiru doa, perbanyaklah dengan doa. Nah, tiga, faksiru bid doa, perbanyaklah doa. Ya, maksudnya perbanyak doa di mana? Sujud yang mana?
0: Di terakhir misalnya Pak.
1: Ya, kan gak ada kalimat. Umpamanya, faksiru doa fi sujudil akhir, mamanya. Ya
0: juga sih sebenarnya. Jadi bisa dilakukan di setiap sujud atau seperti apa Pak?
1: Nah ini yang jadi ikhtilaf di kalangan ulama. Salah satu yang tidak sependapat itu di akhir. Tidak akhir, karena Nabi itu sholatnya itu berjenjang. Jadi berjenjang. Rakaat pertama, ya, panjang, dan rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Rakaat ketiga lebih pendek dari rakaat yang kedua. Begitu juga dalam ruku dan sujud. Imbangannya semacam itu. Lalu kalau ketika yang di akhir dipanjangkan, maka itu kejenjangannya itu terbantahkan gitu. Nah, jadi ketika tidak disebutkan sujud akhir, maka supaya tidak menyalahi hadis yang menjelaskan tentang jenjang melaksanakan ya sholat yang semacam ini, maka doa itu diulang-ulang pada setiap ruku sehingga sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, ketiga dan keempat itu tidak ada yang menonjol panjang.
0: Paham.
1: Nah, begitu caranya.
0: Iya.
1: Jadi setelah tasbih dulu, tasbih dulu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dia minta. Nanti sujud lagi, tasbih dia minta. Dengan lagi dia minta,
0: Itu seperti sih bonusnya malah lebih banyak ya seharusnya Pak.
1: Itu karena supaya tidak membentur. Adapun orang yang ada toriko, ini syariat ya, ada toriko. Kalau toriko itu amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, kemudian difatwakan kepada kelompoknya, jamaahnya. Seperti halnya tadi saya pernah mengatakan, Guru Jai Zaini Abdul Ghani yang di Martapura, Kalimantan Selatan itu, memfatwakan kalau punya hajat sholat dua rakaat dan di rakaat terakhir ihdinash shiratal mustaqim 7 kali, kan lebih panjang. Iya, tapi itu sholat hajat.
0: Sunnah.
1: Ya, jadi sunnahnya itu, tapi itu bukan syariat, itu tarekat. Ya, jadi jangan salah memahaminya. Kalau yang sifatnya syariat, dia mesti berhati-hati, nggak boleh bertentangan dengan hadis-hadis yang menjelaskan lain. Gitu.
0: Dan kalau misalnya memang ada hajat khusus, ya sudah. Kita kerjakan aja sholat sunnah gitu ya Pak.
1: Itu yang paling
0: bisa mengakomodir. Baik, luar biasa. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari ini.
1: Ya, sama-sama.
0: Waduh, ini sebenarnya masih ada banyak loh yang belum terjawab, tapi insya Allah nanti kita akan gali lagi di episode-episode setelah ini ya Pak Kiai ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mladia Rahma bersama Gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Kebakaran melanda ibu kota Jakarta kembali terjadi. Kali ini 4 bangunan di Taman Sari Jakarta Barat terbakar.
0: Di Surabaya, kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT di kawasan Kalibokor juga mengalami kebakaran.
2: Kebakaran baru dibilang.
3: Kepanikan terjadi saat api di lantai 2 sebuah gudang di Jalan Taman Sari 9 Jakarta Barat membesar dengan cepat. Sejumlah spare part kendaraan bermotor yang hendak didistribusikan terbakar di bagian gudang. Penyebab kebakaran diduga akibat aktivitas memasak di salah satu gedung sehingga api membesar dan merambat ke kayu yang menjadi kerangka proyek bangunan hingga membesar. 17 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian.
4: Ya kan, percikan api kalau gini nggak sigap, udah kebakaran juga.
5: Ini nyamper kemana aja bang, apinya bang?
4: Sebelah, tapi
5: sama samping sini ya.
6: Ini ada berapa rumah yang terbakar?
5: Dua
6: rumah.
5: Sebelah kena depot.
7: Awal dari rumah ini apa ya?
5: Iya.
3: Penyebab pasti kebakaran diselidiki Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah itu, kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT di kawasan Kalibokor, Surabaya terbakar pada Rabu siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan ruko 3 lantai tersebut. Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api dan mencegah penjalaran ke bangunan di sekitarnya. Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya, M. Rohim, menyebut api melahap sebagian besar lantai 2, sementara lantai 1 dan lantai 3 turut terdampak. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik.
8: Untuk yang kebakar itu lantai 2 diduga dari korsleting listrik. Yang kebakar hanya lantai 2, yang lantai 3 itu tidak kebakar, cuman asapnya saja.
3: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran ini ditaksir menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan tenda di basecamp Gunung Sumbing, Wonosobo, Jawa Tengah terbang terbawa angin puting beliung.
0: Sementara sejumlah warga di Kota Sungai Penuh Jambi mengeluhkan gangguan kendaraan usai mengisi bahan bakar di SPBU. Warga akhirnya terpaksa menguras isi tangki BBM dan mengganti sejumlah komponen kendaraan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
9: Video menunjukkan detik-detik puluhan tenda di basecamp Gunung Sumbing via Garung, Desa Butuh Wonosobo, Jawa Tengah terbawa angin ini viral di media sosial. Sedikitnya 50 tenda camping berbagai ukuran diterbangkan angin puting beliung. Sebelumnya, tenda-tenda ini tengah dijemur usai digunakan untuk pendakian massal. Pasca insiden, sejumlah tenda mengalami kerusakan parah, bahkan terbang hingga 2 km. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Video amatir milik warga yang satu ini juga viral di media sosial. Sejumlah kendaraan mengalami gangguan usai mengisi pertalite di Kota Sungai Penuh. Pemilik kendaraan mengaku harus menguras isi tangki BBM dan mengganti sejumlah komponen. Menanggapi keluhan warga, DPRD Kota Sungai Penuh dan instansi terkait melakukan sidak ke salah satu SPBU di Kota Sungai Penuh. Dari pemeriksaan awal dan sampel yang diperiksa saat sidak, tidak ditemukan indikasi kontaminasi pada BBM di SPBU tersebut. Pihak SPBU Pelayang Raya juga membantah dugaan BBM yang mereka salurkan terkontaminasi. Badan Gizi Nasional melakukan uji coba program MBG dengan konsep prasmanan di Sekolah Dasar Negeri Kroyo 3, Sragen, Jawa Tengah. Para siswa bisa mengambil menu sendiri yang telah disiapkan. Dalam uji coba ini, menu yang disajikan berupa nasi putih, ikan, tahu, sayur, acar, hingga buah kelengkeng. Uji coba prasmanan ini dilakukan selama 2 pekan dengan tujuan memberikan menu segar dan meminimalisir terjadinya keracunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tiga mobil hangus terbakar saat terparkir di kawasan Tebet Indah Square, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin salah satu mobil.
0: Sementara di Jalan Tol Cinere Jagorawi, Depok, truk pengangkut cat dan tiner terbakar hebat saat melintas. Kebakaran dipicu korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan.
9: Kobaran api tiba-tiba muncul dari mobil sedan yang sedang terparkir di kawasan Tebet Indah Square, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan merembet ke dua mobil lain di sampingnya. Peristiwa ini sontak membuat sejumlah pengunjung dan karyawan di sekitar lokasi panik. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman warga tidak berhasil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian mengamankan area parkir agar api tidak merembet ke kendaraan lain.
7: Pusing juga, Pak. Nanti aja, Pak. Diceritain sedikit, Pak, kronologisnya itu seperti apa sih awalnya?
10: Intinya, cuma ada asap, udah gitu. Terus kita dibantu semuanya, nggak nyangka aja sampai saat ini.
9: Api baru padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 5 unit mobil pemadam. Truk pengangkut cat dan tiner terbakar saat melintas di Jalan Tol Cinere Jagorawi, Cijago, Depok, Jawa Barat pada Rabu petang. Kebakaran diduga dipicu korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan. Sempat terdengar suara ledakan dari kendaraan yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung lama hingga 1,5 jam karena truk bermuatan tiner bahan yang mudah terbakar. Truk sedianya mengantarkan tiner dari Tangerang menuju Cibarusah, Bekasi. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran berdampak kemacetan di ruas tol Cijago karena kendaraan hanya dapat melintas menggunakan satu jalur. Lantaran sang sopir menggunakan ponsel, taksi online tersangkut separator busway di Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Minibus tersangkut pembatas saat tengah melaju dari arah Duku Atas menuju kawasan Manggarai. Sopir taksi yang terkejut sempat berusaha menghindari kendaraan di depannya. Mobil kemudian menghantam trotoar dan terbang ke atas separator busway.
11: Jadi tadi di sini ada busway, nah di sana banyak mobil. Pas saya lagi lurus dari sana, kita ngehindar mobil, tapi saya naik ke sini. Banyak, terguling.
12: Orang naik ke atas ya?
11: Iya.
12: Abang bawa penumpang?
11: Apa?
12: Bawa penumpang?
11: Enggak, kosong.
12: Kosong sendiri? Iya. Nah, abang waktu jalan, lihat map gitu?
11: Iya, ngelihat map langsung ini apa, sepintas.
9: Melihat ada mobil yang tersangkut di separator busway, puluhan pengemudi ojol ramai-ramai membantu mengangkat mobil. Kejadian tersebut membuat Jalan Latu Harhari dari arah Duku Atas menuju Manggarai mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Istri disekap saat menjual emas batangan, suami menabrak 2 pelaku.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
13: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
13: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
13: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
14: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
13: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
13: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
17: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
13: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Palam Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Dipicu penagihan utang dengan cara kekerasan, warga Kudus, Jawa Tengah bentrok dengan debt collector sejak sore hingga larut malam.
6: Baku hantam warga dengan sejumlah debt collector juga terjadi di depan kantor BNN Provinsi DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat. Kendaraan yang menjadi sengketa untuk sementara dititipkan di Polsek Metro Gambir.
7: Beginilah suasana bentrokan antara puluhan penagih utang atau DC dengan warga di Desa Jepang, Mejobo, Kudus, Selasa petang. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah orang terluka, bahkan seorang warga mengalami luka sajam di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengamankan 25 penagih utang dari luar Kudus serta menggeledah 7 mobil yang digunakan DC. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah senjata tajam.
8: Kita langsung menerima pengaduan tersebut. Kita langsung datang ke lokasi dan betul pada saat itu ada sekelompok massa yang sedang melakukan upaya-upaya penagihan utang yang disertai dengan proses-proses yang tidak baik, yaitu kekerasan secara fisik.
7: Sempat mereda, situasi kembali memanas pada Selasa malam hingga polisi menambah personel untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Kini seluruh pihak yang terlibat menjalani pemeriksaan terkait dugaan pengeroyokan dan perusakan. Polisi juga mengimbau warga agar tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus kepada pihak berwenang. Dari rekaman kamera dashcam sebuah mobil yang melintas di Jalan Tanah Abang 2, Gambir, Jakarta Pusat ini, merekam keributan yang melibatkan sejumlah orang. Tepat di depan kantor BNN Provinsi DKI Jakarta, keributan lewat aksi baku hantam terjadi hingga ke badan jalan. Beruntung keributan tak berlangsung lama setelah petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, AKP Arvan Rawung pada Rabu sore menuturkan, pihaknya mendatangi lokasi setelah menerima aduan lewat call center 110. Keributan tersebut melibatkan sejumlah orang yang berprofesi sebagai debt collector atau penagih utang dengan seorang pengendara mobil. Hingga saat ini belum ada yang membuat laporan resmi ke polisi, namun kendaraan yang menjadi sengketa untuk sementara dititipkan di Polsek Metro Gambir. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Aksi perampokan emas batangan antam seberat 95 gram dengan modus COD terjadi di Kediri, Jawa Timur.
6: Istri korban sempat disekap di ruang tamu oleh komplotan pelaku. Dua pelaku yang kabur berujung ditabrak mobil oleh suami korban yang melakukan pengejaran.

0: Inilah aksi penggagalan perampokan 95 gram emas batangan antam di kompleks perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Kedua pelaku, Mat dan Ali, berhasil ditangkap warga dan petugas keamanan setelah motor mereka ditabrak mobil suami korban saat melakukan pengejaran.
1: Ibu-ibu yang terkunci di dalam ini, yang korban, teriak-teriak karena terkunci, kemudian menghubungi suaminya yang masih dalam mobil. Dengan adanya itu, kemudian suaminya langsung melakukan pengejaran.
0: Kasus ini bermula dari transaksi jual-beli emas secara COD. Namun salah satu pelaku membawa kabur emas dan mengurung korban di dalam rumah kontrakan. Emas berat 95 gram berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kedua pelaku dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi kini memburu seorang perempuan yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Yosibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
2: Pencurian menyasar warung kelontong di Desa Kranggan, Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mencongkel pintu dan menggasak barang dagangan senilai lebih dari 1 juta rupiah.
3: Sementara itu diteriaki maling, seorang pemuda diamankan warga di kawasan Pasar Hongkong, Kota Jambi. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
4: Suasana Pasar Hongkong di kawasan Jelutung, Kota Jambi mendadak ramai setelah seorang pemuda berinisial C diteriaki maling dan dikejar warga. Terduga pelaku ditemukan bersembunyi di belakang rumah warga dan segera ditangkap petugas untuk menghindari aksi main hakim sendiri. Berdasarkan keterangan warga, pada Rabu sore, pemuda itu diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor dan kekerasan terhadap perempuan di bawah umur, termasuk dugaan perampasan uang sekolah. Usai diamankan, terduga pelaku dibawa ke Polsek Jelutung untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, seorang perempuan yang disebut terkait dengan kejadian ini sempat pingsan dan mendapat pertolongan warga. CCTV merekam seorang santri asal Cirebon, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan 3 orang tak dikenal di depan ruko di Tegal Rejo, Magelang, Selasa malam. Saat itu korban sedang duduk bersama temannya sebelum dianiaya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya mengidentifikasi dan mengamankan 3 terduga pelaku, masing-masing berinisial D, LH, dan YI. Dari hasil penyelidikan sementara yang dikonfirmasi pada Rabu, penganiayaan diduga dipicu salah paham karena korban disangka melotot dan menantang saat ketiga pelaku melintas. Kini polisi masih mengupayakan mediasi antara korban, terduga pelaku, dan pihak pengasuh pondok pesantren untuk penyelesaian secara kekeluargaan. Pencurian terjadi di sebuah warung kelontong di Desa Kranggan, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, pelaku diduga beraksi seorang diri dengan masuk melalui sisi samping warung. Pelaku mencongkel pintu menggunakan sebilah golok hingga berhasil masuk ke dalam warung. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang dagangan dan barang lainnya. Aksi pencurian ini diduga terjadi pada Senin dini hari saat pemilik warung tengah tertidur lelap. Berdasarkan keterangan pemilik warung pada Rabu siang, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sepasang lansia bersama cucunya masuk ke kolong truk. Evakuasi korban berlangsung dramatis.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Dunia kerja tidak lagi sama. Era digital telah menggeser paradigma kerja konvensional. Model kerja yang lebih fleksibel, otonom, dan berbasis proyek yang dikenal dengan pekerja gig atau freelancer menjadi incaran sebagian pekerja tanah air. Namun, di balik narasi kebebasan tersebut, pekerja gig dihadapkan pada realitas yang ada.
6: Udah kerja tapi nggak dibayar.
7: Happen.
6: It happens.
8: Melihatnya masalah yang paling krusial itu adalah...
7: It's a problem.
8: Kita definisi ini belum punya.
5: Ketidakpastian pendapatan hingga isu jaminan sosial.
9: Apakah bisa gig workers membentuk koperasi? Saya bilang sangat bisa.
5: Saksikan Economic Focus with Ruli Kurniawan. Kamis 15 Oktober jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Inside with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
12: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
7: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
13: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan. Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
0: CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.

0: Kecelakaan beruntun melibatkan 3 unit truk dan 2 sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Akibat keadaan tersebut, satu pemotor tewas di lokasi kejadian.
1: Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlibat tabrakan dengan truk trailer.
2: Tabrakan antar truk terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Kecelakaan beruntun ini melibatkan 3 truk dan 2 sepeda motor. Seorang pengendara motor yang tertabrak truk meninggal di lokasi. Sementara korban lainnya, 3 pengendara motor yakni sepasang lansia bersama seorang cucunya berada di bawah badan truk. Evakuasi para korban pun berlangsung dramatis.
3: Yang mobil merah ini remnya blong, kemudian yang mobil yang hijau ini lagi mengarah dari sana ke bawah ke atas dari ambil bensin solar. Kemudian memang agak susah menghindar karena di sini tadi ini banyak mobil truk yang lagi antri solar. Jadi kondisi jalan memang agak sempit.
2: Para korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh petugas Satlantas Polres Parepare. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Tandes, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu sore. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlibat tabrakan dengan truk trailer. Peristiwa naas tersebut terjadi ketika korban tengah dalam perjalanan pulang usai bekerja.
4: Ini tadi menyalip atau gimana, Man? Belum tahu.
5: Belum bisa dipastikan, ini masih proses
2: penyelidikan. Jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses lebih lanjut. Saat ini petugas Satlantas Polrestabes Surabaya masih melakukan penyelidikan serta memburu pengemudi truk trailer yang kabur usai kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Api yang diduga berasal dari tumpukan sampah mengakibatkan 2 truk tronton ikut terbakar.
0: Sementara itu, sebuah rumah kontrakan di Kampung Dukuh Malang, Kota Cilegon, Banten terbakar usai anak penghuninya yang diduga bermain korek api di dalam rumah.
6: Tolong, Lur! Kebakaran!
7: Kebakaran lingkungan Dukuh Malang.
6: Tolong, Lur! Kebakaran!
8: Dengan cepat amukan si jago merah membesar dari sebuah bengkel truk di Desa Bekalan Krapyak, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Rabu sore. Banyaknya material tumpukan kapuk dan sampah di lokasi

0: pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Kudus dan BPBD Kabupaten Kudus dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan.
1: Kebakaran lingkungan Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar.
0: Kebakaran juga melanda sebuah rumah kontrakan di Kampung Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar, Kota Cilegon, Banten. Asap hitam pekat membumbung dari bangunan hingga memicu kepanikan warga. Rumah kontrakan yang terdiri dari 5 pintu ini nyaris lurus dilalap api. Diduga kebakaran bermula saat seorang anak penghuni kontrakan yang berusia sekitar 4 tahun bermain korek api di belakang rumah yang digunakan sebagai gudang. Saat kejadian, ibu anak itu diketahui sedang menidurkan adiknya yang masih berusia 2 tahun. Api diduga menyambar karpet di dalam gudang hingga memicu kebakaran. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan selama berbulan-bulan masih melanda sejumlah pulau besar di Indonesia.
3: Ada penderitaan bayi yang sudah sepekan terkena infeksi saluran pernapasan akut. Ada juga curhatan bocah yang ingin melihat matahari lagi. Warga lainnya mengunggah langit Palangkaraya di pagi hari berubah menjadi kuning pekat beracun.
4: Bayi berumur 2 bulan dari seorang ibu bernama Nurliana ini terkena ISPA akibat asap yang menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari pengakuan sang ibu, anaknya selalu ditempatkan di kamar ber-AC dengan dua alat penjernih udara. Dalam unggahannya, keluarganya menyebut, "Kami butuh udara bersih." Di Kalimantan Selatan, Karhutla kini tak lagi hanya terpusat di Banjarbaru dan Martapura. Titik api kini terjadi di sejumlah kabupaten, di antaranya Barito, Kuala, dan Tapin. Kebakaran yang berulang hampir setiap hari ini menambah kekhawatiran warga. Mereka harus berhadapan dengan ancaman api sekaligus asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Api yang melalap hutan dan lahan ini juga sempat mendekati permukiman petani. Api bisa padam berkat kerjasama petugas dan warga. Namun, asapnya kerap menyelimuti permukiman sejak subuh hingga siang hari.
5: Yang bermain di luar, Pak. Kapan, Pak? Kapan kabut asap berhenti, Pak? Kami ingin melihat matahari lagi, Pak.
4: Curahan hati seorang bocah berusia 4 tahun di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang hampir 4 bulan hidup di kota penuh asap ini menjadi viral di media sosial. Aira Anastasia ingin kembali bersekolah normal dan bertemu kembali teman-temannya. Ia pun bertanya-tanya kapan asap di kotanya bisa berhenti.
5: Pak, nama saya Aira, Pak. Umur saya 4 tahun, Pak. Sudah

0: Tidak hanya manusia, satwa di wilayah terdampak karhutla juga harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone memanjat pucuk tinggi sebuah pohon menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Terbaru, orang utan bernama Novita itu mengalami luka bakar serius setelah terjebak kebakaran hutan di Palangkaraya. Meski berhasil dievakuasi, empat ruas jari kakinya tak dapat diselamatkan akibat luka yang dideritanya. Novita kini menjalani perawatan intensif di pusat rehabilitasi orang utan Bos Nyaru Menteng. Sementara itu, Menteri Kehutanan menyebut pemerintah pusat dan daerah terus bekerjasama mengurangi dampak asap yang dirasakan masyarakat selama beberapa bulan terakhir. Di tengah desakan mundur dari masyarakat, dirinya mengaku terus bekerja.
1: Desakan massa, Pak, gimana Pak yang terkait desakan publik untuk meminta Bapak mundur itu, Pak, gimana Pak? Harus ada
2: ya,
1: statementnya Pak.
2: Saya saat ini bekerja ya.
0: Kita semua tentu berharap penanganan bencana karhutla ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada pagi tadi, langit Palangkaraya berubah menjadi kuning pekat dengan udara yang disebut beracun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah komoditas sayur serentak naik. Setelah cabai, kini bawang merah juga ikut naik.
4: Begitupun dengan harga sawi putih yang

0: melonjak hampir 2 kali lipat. Kondisi ini membuat konsumen berkurang dan omset pedagang turun.
1: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada 2 jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
2: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 2.000. Kemarin 20, sekarang 25.
3: Menurun ya? Sepi apa gimana, Bu?
2: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, 1,5 kilo.
3: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
2: Iya.
1: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
4: Terpaksa dikurang-kurangin lah, Pak, semuanya.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
5: Sawi putih kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir Rp20.000 satu kilo, naik separuh harga.
6: Kalau tomat, Ma?
5: Tomat juga naik, biasanya Rp10.000, sekarang Rp13.000, Rp15.000. Kalau yang besar banget itu Rp20.000.
1: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Penyuka kerupuk, mari merapat. Kami punya rekomendasi kerupuk asal Solo, Jawa Tengah. Berbentuk bulat, berwarna kuning cerah, serta punya cita rasa renyah gurih dengan sedikit manis.
0: Lalu seperti apa proses pembuatannya? Kita simak liputan Robi Sofwan Amin dan Probo Kushartoyo langsung dari pabrik pengolahannya.
8: Panas.
9: Dipotongin satu-satu.
10: Ya, lengkap, Pak. Udah, Pak. Nanti malah gosong kerupuknya.
11: Kerupuk Sala pertama kali ada dan dipasarkan di wilayah Solo Raya pada tahun 1960 oleh Emon Mashudin, seorang pedagang asal Ciamis, Jawa Barat. Kerupuk Sala merupakan kerupuk yang terbuat dari bahan dasar aci atau tapioka yang diproses dengan cara dimasak dan dicetak bulat-bulat, kemudian dijemur lalu digoreng. Nah, biasanya kerupuk Sala lebih dikenal dengan sebutan kerupuk kaleng. Setelah adonan siap, adonan langsung dibawa ke tempat tahap selanjutnya, yaitu penghalusan. Adonan yang dicampur digiling ke dalam mesin agar benar-benar tercampur merata. Setelah benar-benar tercampur rata dan lembut, adonan dimasukkan ke mesin press atau mesin cetak. Dari mesin ini, adonan akan dibuat menjadi cetakan kerupuk bulat.
12: Ini dari adonan yang tadi sudah kita buat itu langsung kita masuk ke press. Satu ini isinya berapa? Satu apa dua?
13: Tiga.
12: Oh, tiga ya. Tiga. Ah, ini yang ini. Ah, udah. Masuk. Oh, isinya banyak ya, muatnya ya. Makanya sekali masuk ini bisa untuk 12 apa 13
13: epic.
12: Apa namanya?
13: Epic.
12: Epic.
11: Setelah dimasukkan ke dalam mesin cetak, tinggal dihidupkan mesinnya. Kalau pada zaman dahulu, proses pencetakan juga melibatkan banyak orang. Namun dengan mesin hidrolik seperti ini, cukup 2 orang saja. Satu orang menyiapkan alas, satu orang lagi mengambil kerupuk yang sudah dicetak, lalu disusun untuk dipindah ke tempat penjemuran. Adonan yang sudah dicetak dan disusun ke tempat penjemuran tinggal diproses dengan cara dikukus. Proses mengukus kerupuk yang sudah dicetak juga menggunakan teknik uap.
12: Ini tahap pengukusan. Dia pakai
6: uap ya?
8: Iya, pakai uap.
6: Pakai bahan bakarnya apa? Kayu bakar?
8: Kayu bakar.
6: Oh, di mana itu kayu bakar?
8: Jadi di sebelah sana.
6: Oh, di
8: ini
6: sana.
8: Proses matangnya hampir 100 derajat.
6: Oh.
8: Panasnya itu. Nanti kalau udah nyampe hampir 100 derajat kurang sedikit, itu udah matang.
6: Oh, gitu.
8: Jadi nggak ditentuin sama waktu.
6: Oh.
8: Kadang-kadang waktunya juga cepat, ini tinggal ditutup.
6: Udah? Ini tinggal. Waktunya terserah, tapi yang penting sampai di
8: sini.
6: 100.
11: Untuk menghasilkan uap panas, bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Tabung berisi air akan dibakar dengan api besar, dan setelah mendidih, uap panas akan dialirkan dengan menggunakan pipa masuk ke tempat memasak. Kerupuk yang sudah dijemur kering dikumpulkan jadi satu. Sejumlah pekerja kemudian memisahkan kerupuk yang masih terhubung satu sama lain. Sambil disortir, kerupuk yang bagus akan disimpan untuk proses selanjutnya. Sementara yang afkir atau tidak lolos sortir masih bisa diolah kembali. Kerupuk yang sudah disortir akan kembali dijemur menjelang digoreng. Sebelum digoreng, ada proses menggarang atau dipanggang. Proses pemanggangan dilakukan agar saat digoreng, kerupuk benar-benar mengembang sempurna. Sampai di tahap ini, seluruh proses produksi kerupuk jadi tanggung jawab pemilik usaha produksi kerupuk salak. Namun saat mulai masuk tahap penggorengan, pihak pemilik produksi akan menyerahkan kepada sales atau pedagang keliling yang setiap hari bekerja memasarkan. Penasaran? Saya ditantang untuk menggoreng. Penggorengan tidak dapat dikerjakan satu orang, harus dua orang. Satu orang untuk menggoreng kerupuk di tahap pertama, satu orang lagi menggoreng di tahap kedua sampai kerupuk mengembang. Zaman telah berganti, teknologi telah berubah semakin canggih. Namun kerupuk tetap jadi teman setia kita saat makan. Kerupuk salak membuktikan sudah lebih dari setengah abad bertahan dan masih digemari warga Solo Raya.
6: Kalau kita makan soto atau makan nasi, kalau yang sudah terbiasa kerupuk seperti ini itu, kalau nggak ada kerupuk rasanya masih ada yang kurang. Jadi harus ada yang sebelah kanan tangannya masukin ini. Terus kerupuknya ini kalau kurang ada kerupuknya rasanya kayak ada yang nggak pas gitu. Makanya kerupuk itu menjadi teman untuk makan ya. Gurih, sensasi gurihnya itu yang bikin nafsu makan kita itu jadi lebih enak, jadi lebih nikmat. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah.
7: Selanjutnya ada informasi jajanan tidak biasa, keripik kulit durian.
0: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
14: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
14: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
16: Kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur semakin meluas, pemirsa. Hingga Jumat siang, total luas hutan yang terbakar mencapai 160 hektar.
14: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
7: Palem Sports, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
17: Derby Manchester akan tersaji pada pekan keempat Liga Premier Inggris 2026-2027. MU butuh kemenangan untuk mengangkat posisi mereka.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
14: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
17: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
14: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
16: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
14: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
18: Halo, good morning.
14: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
19: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan pantai Ping 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
14: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Makan buah durian tentu sudah biasa, apalagi saat musim panen seperti sekarang. Tapi bagaimana kalau menikmati keripik kulit durian?
5: Ya, ini di Banyumas, Jawa Tengah, kulit durian diolah menjadi keripik dan kerupuk yang gurih. Kulit durian juga dijadikan serat untuk isian bantal dan gantungan kunci.
6: Di tangan ibu-ibu kelompok tani atau KWETA Desa Alas Malang, kulit durian yang awalnya adalah limbah justru diolah menjadi produk makanan ringan keripik dan kerupuk yang mendatangkan cuan. Kulit durian dipilih yang masih baru dibuka karena daging kulit masih berwarna putih, cerah, dan empuk. Daging kulit yang sudah dipisahkan dicuci hingga bersih dan direbus hingga matang. Setelah matang, lalu dipotong bentuk dadu dan dihaluskan dengan blender hingga menjadi adonan. Adonan ditambahkan telur, bumbu seperti bawang putih, garam, dan lada. Adonan juga ditambah tepung terigu lalu diaduk hingga merata. Adonan kemudian dibentuk bulat pipih dan digoreng hingga matang. Setelah matang, diiris tipis-tipis dan digoreng kembali. Keripik kulit durian yang sudah jadi dikemas dan siap dipasarkan.
7: Kami bisa mengolah dari kulit durian menjadi keripik kulit durian, kerupuk kulit durian, atau yang disebut dengan kerupuk kuren. Untuk penjualnya, kita jual melalui online, melalui media sosial, kita juga menjualnya melalui ada reseller-reseller yang berdatangan ikut membantu jual.
6: Tidak hanya diolah menjadi makanan ringan, limbah kulit durian juga dimanfaatkan sebagai bahan isian bantal dan gantungan kunci. Kulit durian yang sudah dibuang durinya dihaluskan lalu dicuci untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu direbus hingga berwarna coklat lalu dijemur hingga kering. Serat kulit durian yang sudah kering ini dicampur dengan bahan dakron untuk isi bantal dan gantungan kunci.
8: Ini adalah gantungan kunci, biasanya kami dari Pok Darwis menjual ketika wisata datang ke wisata embung di Desa Alas Malang. Ini menjadi sebuah bagian tanda kalau orang sudah berkunjung ke Alas Malang adalah memiliki kunci kulit durian ini. Di sini ada tulisannya Pok Darwis Alas.
6: Dalam sehari, ibu-ibu ini mampu memproduksi kerajinan bantal dan gantungan kunci hingga 50 buah dengan harga jual Rp25.000. Sedangkan untuk gantungan kunci dijual Rp10.000. Dari hasil kerajinan ini, ibu-ibu Pok Darwis Berkah Durian Desa Alas Malang mampu meraup omset jutaan rupiah per bulan. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sukses membudidayakan berbagai jenis sayuran dengan sistem hidroponik. Usaha yang dirintis dari lahan kosong ini mampu menghasilkan omset belasan juta rupiah per bulannya.
5: Sementara itu, para ibu rumah tangga di Pasuruan, Jawa Timur, sukses menjajakan souvenir kreasi mereka hingga ke mancanegara.
9: Sayuran hidroponik milik Muhammad Aslam, warga Desa Batulaya, Kecamatan Tinamung, Polewali Mandar ini masih terus menghijau sejak 3 tahun lalu. Muhammad Aslam memanfaatkan lahan seluas 210 meter persegi untuk menanam selada, pakcoy, sawi, dan kangkung. Ia mengaku sengaja memilih budidaya dengan sistem hidroponik lantaran dianggap lebih efisien serta tidak membutuhkan banyak air dan tempat yang luas.
10: Ya, kalau hidroponik untuk musim kemarau, alhamdulillah kita tidak ada kendala karena untuk suplai air sendiri kita ada terus, ya, terus terjamin karena kita ada mitra juga penyuplai air dan airnya juga tidak kemana-mana kan, jadi dalam bersirkulasi terus di dalam instalasi dan alhamdulillah tidak bakalan pernah kekurangan air lah.
9: Meski demikian, kualitas air tetap harus dipantau secara rutin. Salah satunya dengan memeriksa derajat keasaman atau pH air agar kondisinya tetap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Di lahan budidaya ini, Aslam kini memiliki sekitar 18.000 lubang tanam pada instalasi pipa paralon yang digunakan untuk tahap penyemaian, pembesaran awal hingga pembesaran tanaman siap panen. Hasil panennya dapat dipasarkan secara berkala dengan panen yang dilakukan hampir setiap hari. Untuk harga jual, selada dibanderol Rp10.000 per bungkus. Sementara pakcoy, sawi, dan kangkung dijual dengan harga Rp5.000 per ikat. Dari usaha tersebut, Aslam mampu meraih omset rata-rata hingga belasan juta rupiah setiap bulan. Tidak hanya dipasarkan ke sejumlah wilayah di Polewali Mandar, sayuran hasil budidaya Aslam juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah dapur program makan bergizi gratis. Dalam menjalankan usahanya, Aslam turut memberdayakan tenaga kerja lokal dengan mempekerjakan sedikitnya 3 orang pemuda. Kreativitas ibu-ibu rumah tangga di Desa Karangsentul, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten

0: Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur patut diacungi jempol. Berbekal keterampilan dan ketelatenan, mereka mampu menjajakan hasil kreasinya hingga ke mancanegara. Tas anyaman dari bahan plastik hingga bambu dibuat jadi berbagai model tas yang menarik. Kerajinan ini pun dikerjakan secara manual, sehingga dalam sehari satu orang hanya bisa membuat 5 sampai 10 tas tergantung model dan tingkat kesulitannya. Sementara itu, Ayu, pemilik usaha tas anyaman Pasuruan, mengaku awalnya ia hanya mengambil barang dari pemasok. Namun, seiring meningkatnya permintaan, Ayu memutuskan memproduksi tas sendiri dengan melibatkan sejumlah perajin ibu-ibu di sekitarnya.
1: Ceritanya itu ambil ke sekolahnya. Terus lama-kelamaan banyak customer, permintaan semakin banyak, akhirnya mau gak mau harus bikin sendiri. Terus bikin produk baru biar customer itu tidak bosan sama produk kita, akhirnya harus tiap tahun itu kita bikin produk baru-baru biar lebih berkesan, banyak pilihan juga.
0: Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp3.000 untuk tas berbahan bambu hingga Rp5.000 untuk tas anyaman tertentu. Sementara tas mutiara dengan tali panjang dibanderol sekitar Rp60.000. Dalam sebulan, mereka mampu menjual sekitar 4.000 tas dengan omset mencapai Rp7 juta. Pemesan pun tidak hanya datang dari wilayah Pasuruan, tetapi juga dari Pulau Bali hingga Malaysia dan Turki. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 15 Oktober 2026 dari berita pilihan berikut ini. KPK menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Utusan khusus Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan pemerintah berwacana membagikan telepon seluler gratis untuk penyaluran bantuan sosial.

0: Tiga mobil hangus terbakar saat terparkir di kawasan Tebet Indah Square, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada mesin salah satu mobil. Sementara di Jalan Tol Cinere Jagorawi, Depok, truk pengangkut cat dan tiner terbakar hebat saat melintas. Kebakaran dipicu korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan.
1: Kobaran api tiba-tiba muncul dari mobil sedan yang sedang terparkir di kawasan Tebet Indah.

0: Square, Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan merembet ke dua mobil lain di sampingnya. Peristiwa ini sontak membuat sejumlah pengunjung dan karyawan di sekitar lokasi panik. Besarnya kobaran api membuat upaya pemadaman warga tidak berhasil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian mengamankan area parkir agar api tidak merembet ke kendaraan lain.
1: Pusing juga, Pak, nanti ini, Pak.
2: Diceritain sedikit, Pak, kronologisnya itu seperti apa sih awalnya?
1: Intinya, cuma ada asap, udah gitu. Terus kita dibantu semuanya, nggak nyangka aja sampai besar ini.
0: Api baru padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 5 unit mobil pemadam. Truk pengangkut cat dan tiner terbakar saat melintas di jalan tol Cinere Jagorawi Cijago Depok, Jawa Barat pada Rabu petang. Kebakaran diduga dipicu korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan. Sempat terdengar suara ledakan dari kendaraan yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung lama hingga 1,5 jam karena truk bermuatan tiner bahan yang mudah terbakar. Truk sedianya mengantarkan tiner dari Tangerang menuju Cibarusah, Bekasi. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran berdampak kemacetan di ruas tol Cijago karena kendaraan hanya dapat melintas menggunakan satu jalur. Lantaran sang sopir menggunakan ponsel, taksi online tersangkut separator busway di Jalan Latu Harhari Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Minibus tersangkut pembatas saat tengah melaju dari arah Duku Atas menuju kawasan Manggarai. Sopir taksi yang terkejut sempat berusaha menghindari kendaraan di depannya. Mobil kemudian menghantam trotoar dan terbang ke atas separator busway.
3: Jadi tadi di sini ada busway, nah di sana banyak mobil. Pas saya lagi lurus dari sana, kita ngehindar mobil, tapi saya naik ke sini, banyak, terguling.
4: Abang naik ke atas ya?
3: Iya.
4: Abang bawa penumpang?
3: Apa?
4: Bawa penumpang?
3: Enggak, kosong.
4: Kosong sendiri? Iya. Nah, abang waktu jalan, lihat map gitu?
3: Iya, ngelihat map, langsung ini apa, sepintas.
0: Melihat ada mobil yang tersangkut di separator busway, puluhan pengemudi ojol ramai-ramai membantu mengangkat mobil. Kejadian tersebut membuat jalan Latu Harhari dari arah Duku Atas menuju Manggarai mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aksi perampokan emas batangan antam seberat 95 gram dengan modus COD terjadi di Kediri, Jawa Timur. Istri korban sempat disekap di ruang tamu oleh komplotan pelaku. Dua pelaku yang kabur berujung ditabrak mobil oleh suami korban yang melakukan pengejaran.

0: Inilah aksi penggagalan perampokan 95 gram emas batangan antam di kompleks perumahan Mojoroto Indah, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin sore. Kedua pelaku, Mat dan Ali, berhasil ditangkap warga dan petugas keamanan setelah motor mereka ditabrak mobil suami korban saat melakukan pengejaran.
1: Ibu-ibu yang terkunci di dalam ini, yang korban, teriak-teriak karena terkunci, kemudian menghubungi suaminya yang masih dalam mobil. Dengan adanya itu, kemudian suaminya langsung melakukan pengejaran.
0: Kasus ini bermula dari transaksi jual-beli emas secara COD. Namun salah satu pelaku membawa kabur emas dan mengurung korban di dalam rumah kontrakan. Emas berat 95 gram berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara kedua pelaku dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi kini memburu seorang perempuan yang diduga terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Yosibio Novianto, Kediri, Jawa Timur.
2: Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah masuk tahap penyampaian eksepsi atau nota perlawanan atas dakwaan. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu juga menghadirkan dua terdakwa lain yang juga menyampaikan nota perlawanan, yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Saat sidang berlangsung, Febri yang membaca sendiri nota perlawanannya mengatakan bahwa dakwaan terhadap dirinya memiliki kekeliruan mendasar dalam aspek formil yang menurutnya berpengaruh terhadap keabsahan hukum dakwaan. Febri menyebut hubungannya dengan pihak yang melakukan transaksi tanpa penjelasan mengenai tindakan konkret. Hal itu dianggapnya belum cukup untuk menguraikan keterlibatannya dalam perkara tersebut. Sejalan dengan itu, kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno untuk menghadirkan Febri Ferry Hongkiriwang sebagai terdakwa. Menurut kuasa hukum, Ferry Hongkiriwang berperan aktif dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura seperti yang didakwakan jaksa.
3: Kalau betul kita mau menggunakan prinsip equality before the law, maka yang melakukan harus menjadi tersangka, betul-betul diproses secara hukum. Dalam konteks perlawanan tadi, kami ingin mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang tidak lengkap yang diproses dalam proses pidana ini. Kalau ada pihak yang dilindungi dan diberikan kekebalan entah karena alasan apa, tapi ada pihak yang diproses padahal mereka melakukan, dituduh melakukan bersama-sama, inilah yang disebut dengan ketimpangan hukum. Kalau mau proses, proses semuanya, uji mana yang benar, mana yang tidak benar. Apa sih yang spesial dari Ferryanto Hongkiriwang?
2: Selain memeriksa Sekretaris Utama BNPB, KPK juga memeriksa 4 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu sore. 4 tersangka kasus dugaan korupsi BNPB diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk pengelolaan dana siap pakai. Atas perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 1,4 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan pada Rabu, KPK menelusuri barang bukti atau aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Usai menjalani pemeriksaan, 4 tersangka keluar dari Gedung Merah Putih pada Rabu sore dengan mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol. Mereka memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghormati proses hukum yang berjalan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. BNPB juga memastikan akan bersikap kooperatif dan menjamin seluruh tugas serta pelayanan darurat bencana di seluruh Indonesia tetap berjalan normal.
4: Tentu kami juga dari BNPB mendukung proses hukum secara kooperatif. Dan tentu kami akan membantu seluruh dokumen yang bila dibutuhkan nanti untuk proses hukum ini. Kami juga tentu menyampaikan pelayanan penanggulangan bencana tetap berjalan sebagaimana berjalan selama ini. dan kami akan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kami kepada publik, kepada warga, terutama warga masyarakat Indonesia yang terdampak bencana. Selanjutnya, kami juga tetap menyampaikan bahwa integritas institusi tetap menjadi prinsip utama bagi kami. Kami akan menjunjung menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila dalam proses ini ditemukan beberapa hal tentang mekanisme, tentu kami akan menghormati apapun yang menjadi keputusannya nanti.
2: Kebakaran hebat melanda bengkel di Kudus, Jawa Tengah. Dua truk tronton ikut hangus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Upaya pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa terus dilakukan. Basarnas mengerahkan unsur udara, sedangkan Komando Armada 2 Surabaya memberangkatkan 3 kapal KRI.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Kita masih dari kota Gaza, Palestina. Upaya penyelamatan dilakukan setelah sebuah bangunan yang rusak akibat serangan udara tiba-tiba ambruk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin menggila. Asap-asap tidak hanya mengepung Indonesia, tapi sejumlah negara tetangga. Unggahan warganet soal keprihatinan asap yang mengepung pun menggema. Masyarakat pun mempertanyakan soal mitigasi bencana karhutla dan asap ini.

0: bayi-bayi yang baru lahir ini bernasib kurang beruntung. Begitu baru dilahirkan, mereka harus menghirup udara yang bercampur asap. Nafas bayi-bayi ini tersengal akibat asap yang memicu penyakit pernafasan.
1: Ya, agak sulit.
2: Sulitnya kenapa, Bu?
1: Nggak bisa keluar tuh, karena matahari. Nggak bisa berjemur.
2: Nggak bisa berjemur.
1: Iya.
2: Jadi miris juga dengan kondisi saat ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi dia lahir sudah di tengah kepungan asap ya, Bu ya. Terus katanya sakit anak ini?
1: Iya, matanya sebelahnya yang sakit.
2: Ada batuk?
1: Nggak ada, Pang, batuk. Cuman bersin-bersin ya.
2: Bersin-bersin.
0: Tak hanya manusia, satwa di wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan harus bertahan hidup. Seperti orang utan yang terekam kamera drone, memanjat pucuk tinggi sebuah pohon, menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap. Selain orang utan, sejumlah warganet juga mengunggah nafas hewan peliharaan mereka yang tersengal akibat menghirup asap karhutla. Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap tebal di Indonesia pun menjadi perbincangan dunia. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura meradang, menyebut Indonesia tidak berdaya menanggulangi asap dan mengirim bencana ke negara mereka. Kesaksian soal kiriman asap juga disampaikan oleh presenter berita Astro Awani asal Malaysia, Syaf Syukri.
3: Dari segi aspek kesihatan, kalau menurut laporan yang kami bawakan juga ya, beberapa kes kesihatan disebabkan oleh situasi jerebu ini, antaranya kes penyakit bawaan jerebu ini telah mencatatkan peningkatan di Malaysia. Jadi ini bukan isu yang dilihat sebagai isu yang kecil dan harus diberi penekanan secara khusus.
0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi nyaris sepanjang musim kemarau dan semakin menggila saat mendekati musim hujan. Bencana ini tak lepas dari fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang. Namun, terlalu naif jika melupakan ada campur tangan manusia dalam bencana ini. Bukti bahwa sebagian kebakaran hutan dan lahan sengaja dibakar adalah proses hukum polisi terhadap pelaku pembakaran. Sejumlah orang sudah dijadikan tersangka dan diproses hukum. Lalu apa alasan pelaku sengaja membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah untuk membuka perkebunan sawit. Data dari Lembaga Pemerhati Lingkungan, Auriga, mencatat pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia tumbuh cepat sejak tahun 2012. Pertumbuhan kebun sawit ini tidak lepas dari meningkatnya permintaan dunia akan komoditas sawit yang digunakan untuk bahan bakar biodiesel.
4: Salah satu misalnya yang perlu dilakukan adalah dengan peremajaan sawit menjadi dengan bibit-bibit yang berkualitas, produksi sawit bisa melonjak. Jadi dan itu mudah gitu, bukan nggak harus kita buka hutan yang banyak mengakibatkan efek-efek eksternalitas.
0: Pada bulan September dan Oktober, mendekati musim turunnya hujan pada awal November, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan bertambah cepat. Proses pemadaman pun bak misi yang tidak mungkin, terlebih lahan gambut yang terbakar menyimpan api di kedalaman tanah. Jika sudah begini, masyarakat pun saat ini hanya bisa berharap Tuhan segera menurunkan hujan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Api yang diduga berasal dari tumpukan sampah mengakibatkan dua truk tronton ikut terbakar. Sementara itu, sebuah rumah kontrakan di Kampung Dukuh Malang, Kota Cilegon, Banten terbakar usai anak penghuninya yang diduga bermain korek api di dalam rumah.
6: Tolong, Lur! Kebakaran!
7: Kebakaran lingkungan Dukuh Malang.
6: Tolong, Lur! Kebakaran!
8: Dengan cepat amukan si jago merah membesar dari sebuah bengkel truk di Desa Bekalan Krapyak, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Rabu sore. Banyaknya material tumpukan kapuk dan sampah di lokasi membuat api cepat menghanguskan dua truk tronton yang terparkir di lokasi.
9: Sudah ada ledakan, 4 kali ledakan.
8: Beberapa kali ledakan dari ban truk terdengar hingga membuat warga panik. Petugas damkar pun berusaha melokalisir titik api karena kebakaran berada di permukiman padat. Menurut seorang pekerja, awalnya titik api berasal di sisi barat bengkel. Upaya memadamkan dengan alat seadanya pun tak mampu dilakukan. Warga menduga kebakaran berasal dari tumpukan sampah dan menjalar ke limbah kapuk hingga merembet di area bengkel.
10: Ada bakar-bakar atau gimana?
11: Nggak tahu. Tiba-tiba sudah bakar aja.
10: Langsung besar?
11: Iya.
10: Terus kemudian?
11: Ya saya kan temani masnya padam nggak bisa keluar.
10: Oh, cuma padam sendiri gitu?
11: Iya, alatnya sudah besar sih.
8: Api bisa dijinakkan sekitar 1 jam kemudian setelah 4 unit pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Kudus dan BPBD Kabupaten Kudus dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan.
7: Kebakaran lingkungan Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar.
8: Kebakaran juga melanda sebuah rumah kontrakan di Kampung Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar, Kota Cilegon, Banten. Asap hitam pekat membumbung dari bangunan hingga memicu kepanikan warga. Rumah kontrakan yang terdiri dari 5 pintu ini nyaris lurus dilalap api. Diduga kebakaran bermula saat seorang anak penghuni kontrakan yang berusia sekitar 4 tahun bermain korek api di belakang rumah yang digunakan sebagai gudang. Saat kejadian, ibu anak itu diketahui sedang menidurkan adiknya yang masih berusia 2 tahun. Api diduga menyambar karpet di dalam gudang hingga memicu kebakaran. Seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri dari kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga sejumlah komoditas sayur serentak naik. Setelah cabai, kini bawang merah juga ikut naik. Begitupun dengan harga sawi putih yang melonjak hampir 2 kali lipat. Kondisi ini membuat konsumen berkurang dan omset pedagang turun.
0: Setelah harga cabai, kini harga bawang merah ikut merangkak naik. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kenaikan harga terjadi pada 2 jenis bawang merah. Bawang merah Bali yang semula Rp20.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Sementara bawang merah Brebes naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah ini diduga akibat kemarau panjang.
12: Yang Bali akhirnya 22, kemarin 20, sekarang 22, naik 2.000. Kemarin 20, sekarang 25.
13: Menurun ya? Sepi apa gimana, Bu?
12: Iya, sepi. Misalnya ada yang beli 2 kilo, sekarang 1 kilo, 1,5 kilo.
13: Oh, jadi menurun, Bu, ya?
12: Iya.
0: Naiknya harga bawang merah dan berbagai harga pangan lainnya membuat konsumen terpaksa mengatur ulang daftar belanja mereka. Mengurangi jumlah pembelian menjadi pilihan agar uang belanja tetap bisa mencukupi.
14: Terpaksa dikurang-kurangin lah, Pak, semuanya.
0: Di Surabaya, Jawa Timur, harga sejumlah komoditas sayuran juga terpantau naik signifikan sejak 3 minggu terakhir. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, harga sawi putih melonjak hampir 2 kali lipat dari harga Rp10.000 menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

0: Sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram.
1: Tahu itu kan biasanya jualnya cuma Rp10.000, sekarang Rp18.000 jualnya. Hampir Rp20.000 satu kilo, naik separuh harga.
2: Kalau tomat, Ma?
1: Tomat juga naik, biasanya Rp10.000, sekarang Rp13.000, Rp15.000. Kalau yang besar banget itu Rp20.000.
0: Naiknya harga komoditas membuat para pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Dampaknya, omset para pedagang pun berkurang. Pedagang bahkan juga mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 15 kg, kini hanya bisa menjual 7 hingga 10 kg sayuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Semburan air bercampur lumpur dari dalam tanah mengundang perhatian warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah padatnya Jakarta, ada RT yang punya inovasi untuk mewujudkan permukiman yang nyaman. Di RT 08 Malaka Jaya, gang dan saluran air disulap menjadi kolam budidaya ikan lele.
1: 3 kolam ini kami dedikasikan gratis untuk balita lansia ibu hamil.
0: Sementara di RT 11 Gandaria, keamanan lingkungan diperkuat dengan CCTV hingga gerbang elektronik.
2: Memang kejadiannya nggak di tempat kami, tapi di lingkungan lain. Nah, itu menjadi alasan kita membuat sebuah inovasi sistem keamanan.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 18 Oktober jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menyelesaikan revitalisasi gedung sekolah dasar negeri 05 Pekayon dan SMPN 91 Pasar Rebo. Dua sekolah yang sebelumnya terpisah kini diintegrasikan ke satu kawasan pendidikan dengan gedung yang lebih besar dan nyaman.
8: SD Negeri 05 Pekayon dan SMP Negeri 91 Pasar Rebo di Jakarta Timur menjadi salah satu sekolah yang masuk program revitalisasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Revitalisasi ini merupakan perombakan pertama terhadap gedung sekolah yang telah berdiri selama lebih dari 50 tahun. Gedung ini memanfaatkan ruang sempit dengan mengoptimalkan lahan yang tersedia untuk menambah ruang kelas dan meningkatkan daya tampung siswa. Gedung memiliki 6 lantai dilengkapi dengan berbagai fasilitas baru seperti toilet untuk disabilitas, lift, laboratorium komputer hingga solar panel. Sebelumnya, dua sekolah dasar berbeda menggunakan gedung yang sama yaitu SD Negeri Pekayon 05 dan 12. Dua sekolah ini bergantian menggunakan bangunan dengan shift waktu yang berbeda. SD Negeri Pekayon 05 dan 12 yang semula memiliki 14 ruang kelas kini bertambah menjadi 30 ruang kelas. Sementara SMP Negeri 91 dari semula 8 ruang kelas kini menjadi 21 ruang kelas. Penambahan ini ditargetkan dapat meningkatkan daya tampung siswa secara bertahap. Kepala Sekolah SMP Negeri 91 mengatakan perombakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Siswa SMP Negeri 91 maupun SD Negeri 05 juga merasa senang dan semangat belajar karena fasilitas sekolah sudah lengkap.
9: Dampaknya tentu siswa merasa senang, merasa nyaman ya dengan gedung baru ini ya. Guru-guru merasa lebih terfasilitasi ya karena mereka bisa lebih maksimal ya merencanakan proses pembelajarannya sesuai dengan alokasi waktu yang sesuai dengan regulasi yang ada.
10: Perasaannya sih benar-benar happy, senang, terus kayak takjub juga sih Kak sama fasilitas dan sekolah yang barunya ini.
11: Aku bahagia banget karena juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang nyaman, lengkap. Aku udah nyobain fasilitas toilet, perpustakaan, lift, taman belakang aku udah pernah kunjungin. Semangat banget karena kan juga sekolah baru. Dan harus semangat terus belajarnya.
8: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meninjau sekolah tersebut pada Senin 12 Oktober lalu. Pramono Anung mengatakan integrasi antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini dibiayai anggaran untuk menciptakan fasilitas belajar yang modern dan representatif. Gedung integrasi sekolah SDN 05 Pekayon dan SMPN 91 Pasar Rebo sendiri menghabiskan 101,3 miliar rupiah.
12: Untuk melakukan integrasi ini dari SD dan kemudian SMP, biaya yang dibutuhkan adalah 101,3 miliar rupiah dan alhamdulillah kalau dilihat menurut saya sekolah ini nggak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri karena terintegrasi dengan baik, mempunyai lift, sarana prasarananya cukup lengkap, ada perpustakaan, ada kantin, ada tentunya ruang tempat belajar mengajar yang representatif. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa anak-anak didik di tempat ini tentunya bisa lebih mudah dan apa yang bisa bersekolah dengan baik.
8: Pada tahun sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan program revitalisasi terhadap 19 gedung sekolah. Total anggaran untuk keseluruhan 19 gedung yang direvitalisasi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Raisa Najma, Warsa, Jakarta.
7: Fenomena semburan air bercampur lumpur dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun, Surabaya sempat mengundang perhatian warga. Semburan ini disebut dipicu gangguan jaringan utilitas bawah tanah dan tidak berkaitan dengan kondisi geologis. Berikut penjelasan untuk mengenal semburan dari dalam tanah.
13: Semburan air bercampur lumpur muncul dari dalam tanah di kawasan Dupak Rukun, Surabaya 13 Oktober 2026 ini. Air menyembur dengan tekanan cukup kuat di tengah proyek pembuatan bozem atau tempat penampungan air untuk penanganan genangan. Fenomena yang terjadi secara tiba-tiba ini sempat memunculkan kekhawatiran masyarakat, terutama mengenai kemungkinan adanya aktivitas geologis di bawah permukaan tanah. Setelah dilakukan penelitian oleh petugas, fenomena ini disebut dipicu oleh gangguan pada jaringan utilitas bawah tanah. Berdasarkan pemantauan tim liputan pada 14 Oktober, semburan sudah tidak terlihat lagi.
14: Itu sudah kelihatan ya mas, pipa airnya?
15: Sudah kelihatan.
14: Pada 13 Oktober 2026, air bercampur lumpur menyembur cukup tinggi, sekitar 2-3 meter. Sementara pada 14 Oktober, berdasarkan pemantauan saya, air sudah tidak menyembur lagi. Nah, pada bulan yang sama, di tahun 2025, semburan air bercampur gas juga terjadi di kawasan Rungkut hingga membuat warga panik. Ini untuk menghentikan airnya bagaimana, Mas?
15: Jadi tadi rencana sama teknisi hidrokimia, ya, nanti diputus, dimasukkan selang alkon buat menyedot sisa.
13: Mengenali sumber semburan tak cukup hanya dengan melihat warna, material yang keluar dari tanah atau kondisi baunya. Kemungkinan yang juga perlu diperiksa adalah gangguan pada jaringan utilitas seperti pipa air, jaringan gas maupun saluran lain yang tertanam di bawah permukaan. Di sisi lain, kemungkinan adanya fenomena geologis juga perlu ditelaah. Karena itu penentuan penyebab harus dilakukan melalui pemeriksaan langsung, termasuk penelusuran jaringan utilitas dan evaluasi kondisi geologi jika diperlukan. Masyarakat diimbau tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap semburan dari dalam tanah merupakan fenomena gunung lumpur.
16: Cara membedakannya, tentu ini yang pertama dari karakteristik dari semburannya.